0: Info Dunia Islam.
1: Headline Info Dunia Islam.
0: Pemerintah Kota Kendari latih guru sekolah dasar dan SMP penanganan kekerasan anak di sekolah. Lapas Kendari tes urin acak narapidana, cegah peredaran narkoba. Brimob Sulawesi Tenggara salurkan air bersih guna atasi kekeringan di Soropia. Redam konflik dagang, Trump tunda tarif 50% Kanada. Serang pangkalan di Rusia, Israel buka front lawan Turki. Israel paksa 10 keluarga Palestina di Tul Karm tinggalkan rumah. Sahabatmu dimanapun ada berada, maka demikianlah Headline News Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda berita selengkapnya.
1: Info Dunia Islam.
0: Berita pertama di kesempatan pagi hari ini berita dari dalam negeri. Dikutip dari sultra.antaranews.com. Pemerintah Kota Kendari latih guru SD dan SMP tangani kekerasan anak di sekolah. Pemerintah Kota Kendari Sulawesi Tenggara memberikan pelatihan kepada para guru sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. Pelatihan ini merupakan bagian dari program pelatihan manajemen dan penanganan kasus kekerasan di Satuan Pendidikan Kota Kendari tahun 2026. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Kendari, Nismawati, mengatakan pelatihan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak di lingkungan pendidikan. Menurut Nismawati, para guru dan tenaga kependidikan perlu memiliki kemampuan yang cukup untuk merespon dan menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap peserta didik secara tepat dan terpadu. Penguatan kemampuan para pendidik dinilai penting agar setiap persoalan yang dialami anak di sekolah dapat ditangani dengan cepat, proporsional, dan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Nismawati juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pihak sekolah. Menurutnya, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga, penyedia layanan, sekolah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait agar anak-anak yang mengalami kekerasan bisa mendapatkan perlindungan dan pendampingan secara optimal. Dalam pelatihan tersebut, para guru dan pengelola layanan juga diberikan pemahaman mengenai cara mengenali potensi kekerasan, merespon laporan atau aduan, melakukan penanganan awal, hingga memberikan pendampingan psikososial sesuai dengan kondisi anak. Pemerintah Kota Kendari berharap melalui pelatihan ini, pihak sekolah dapat menjadi semakin profesional dan cepat dalam menangani kasus kekerasan. Dengan adanya kerjasama yang baik, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang sama, yang aman, nyaman, dan kondusif bagi anak baik selama berada di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Kendari, Fitriani Sinapoi, mengatakan Pelatihan tersebut diikuti oleh 24 sekolah menengah pertama dan 22 sekolah dasar di Kota Kendari. Selain sekolah, pelatihan juga melibatkan sejumlah unsur terkait seperti tim pencegahan dan penanganan kekerasan, satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, serta staf dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Kendari. Fitriani menambahkan, untuk setiap kecamatan, terdapat 2 sekolah dasar yang mengikuti pelatihan tersebut. Demikian informasi mengenai upaya pemerintah Kota Kendari dalam memperkuat kemampuan guru dan pihak sekolah untuk mencegah serta menangani kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. Beralih ke berita berikutnya. Lapas Kendari tes urin acak narapidana untuk cegah peredaran narkoba. Dikutip dari sultra.antaranews.com, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Kendari, Sulawesi Tenggara, melakukan tes urin secara acak kepada sejumlah warga binaannya. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan sekaligus peredaran gelap narkoba di lingkungan lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Kendari Muhtar mengatakan, tes urin tersebut merupakan langkah pencegahan untuk menciptakan lingkungan lapas yang aman, tertib, dan bersih dari penyalahgunaan obat-obat terlarang. Pemeriksaan dilakukan secara berkala dengan tetap mengedepankan pendekatan yang ketat namun humanis. Pelaksanaannya dipimpin oleh tim medis Lapas Kendari dengan pengawasan dari Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau KPLP, serta Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban atau Kamtib. Mukhtar mengatakan pemeriksaan dilakukan secara acak, baik sebagai bagian dari kegiatan rutin maupun melalui inspeksi mendadak. Dalam pemeriksaan kali ini, petugas mengambil sampel urin dari 6 orang binaan yang dipilih secara acak dari blok hunian. Proses pengambilan sampel hingga pemeriksaan laboratorium dilakukan secara transparan dan mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh warga binaan yang menjalani tes dinyatakan negatif dari indikasi penggunaan zat amfetamina, metamfetamina, maupun jenis narkotika lainnya. Mukhtar terus mengapresiasi kedisiplinan para warga binaan. Menurutnya, hasil pemeriksaan yang seluruhnya negatif menjadi salah satu indikator bahwa edukasi dan pembinaan karakter di lapas mulai menunjukkan hasil yang positif. Selain melakukan tes urin secara berkala, Lapas Kelas 2A Kendari juga memperketat pengawasan terhadap orang yang keluar masuk lapas, termasuk pemeriksaan barang bawaan para pengunjung pintu utama. Petugas juga secara rutin melakukan razia dan penggeledahan di kamar hunian warga binaan. Langkah-langkah tersebut dilakukan secara terpadu untuk menjaga Lapas Kendari tetap bersih dari HP, pungli, narkoba, atau yang disingkat Halinar. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan lapas yang aman dan mendukung proses pembinaan serta kembalinya warga binaan ke tengah masyarakat dengan lebih baik. Demikianlah informasi mengenai upaya Lapas Kelas 2A Kendari dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba melalui pemeriksaan urin secara acak. Beralih ke berita berikutnya, masih berita dari dalam negeri. Brimob Sulawesi Tenggara salurkan air bersih untuk atasi kekeringan di Soropia. Dikutip dari antara sultra.antaranews.com, Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Brimob Polda Sultra menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan di Desa Bajoi, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Bantuan ini diberikan sebagai respon terhadap kondisi kekeringan akibat musim kemarau yang berlangsung cukup panjang. Komandan Satuan Brimob Polda Sultra, Komisaris Besar Polisi Agus Setiawan, mengatakan bahwa bantuan tersebut ditujukan untuk membantu warga yang mengalami krisis air bersih. Sekitar 50 kepala keluarga terdampak kondisi tersebut. Cuaca panas yang berlangsung cukup lama menyebabkan sumur-sumur milik warga mengering. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air yang layak untuk dikonsumsi maupun digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sanitasi. Untuk menyalurkan bantuan, melibatkan personel gabungan dari Batalion A Pelopor dan Tim Intelijen Mobile atau Intelmob, Satuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara. Proses distribusi juga didampingi oleh perangkat desa Bajoe dan tokoh agama setempat. Pendampingan ini dilakukan agar pembagian air dapat berlangsung dengan tertib dan merata kepada warga yang membutuhkan. Kedatangan bantuan tersebut mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Pemerintah desa Bajoe juga menyampaikan apresiasi atas respon cepat dan kepedulian personel Brimob Polda Sultra dalam membantu warga yang sedang menghadapi kesulitan air bersih. Melihat kondisi cuaca yang masih cukup panas, Brimob Polda Sultra menyatakan akan terus memantau situasi di lapangan. Jika kondisi kekeringan masih berlangsung, bantuan air bersih susulan akan disalurkan secara berkala untuk membantu masyarakat di Konawe dan sekitarnya. Demikianlah informasi mengenai bantuan air bersih dari Brimob Polda Sultra bagi warga yang terdampak kekeringan di wilayah Soropia, Kabupaten Konawe. Sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi berita-berita dari dalam negeri yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program acara Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu berita-berita dari luar negeri. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam di Radio Muadz bin Jawal Kendari, 94.3 FM.
1: Info Dunia Islam.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa, Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
6: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
5: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
7: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
5: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insyaallah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
8: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
9: Itu he, sana dia. Lihat nih langsung.
8: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
9: Tidak ji, mobil yang dulu he itu. Yang kodarullah tabrakan.
8: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
10: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: Info Dunia Islam.
0: Masih dalam program acara Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini, sahabat muat dimanapun Anda berada, berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda berita dari luar negeri. Redam konflik dagang, Trump tunda tarif 50% Kanada. Dikutip dari Bloomberg TechNews.com, pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda penerapan tarif sebesar 50% terhadap berbagai produk dari Kanada yang nilainya mencapai miliaran dolar. Penundaan ini dilakukan selama 3 hari setelah Amerika Serikat dan Kanada disebut telah mencapai kesepakatan sementara untuk meredakan perselisihan perdagangan antara kedua negara tersebut. Keputusan tersebut diumumkan Donald Trump kurang dari 2 jam sebelum tarif 50% itu seharusnya mulai diberlakukan. Melalui unggahan di media sosial, Trump mengatakan bahwa penundaan dilakukan karena Amerika Serikat dan Kanada dengan catatan dokumen kesepakatan masih dalam tahap finalisasi telah mencapai kesepakatan. Sementara itu Gedung Putih menyebut penundaan tarif dilakukan setelah Kanada menyampaikan komitmen untuk menghapus sejumlah bentuk diskriminasi terhadap produk Amerika Serikat. Produk yang dimaksud antara lain kendaraan dan produk otomotif, produk olahan susu, serta minuman beralkohol dari Amerika Serikat. Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative menyebut kesepakatan tersebut juga mencakup akses pasar yang lebih luas bagi barang-barang Amerika Serikat, komitmen dalam bidang keamanan ekonomi, serta penyelarasan perdagangan digital. Namun, Perdana Menteri Kanada Mark Carney belum menyatakan bahwa kedua negara telah mencapai kesepakatan resmi. Sejumlah persoalan dalam hubungan perdagangan Amerika Serikat dan Kanada juga masih belum jelas penyelesaiannya, termasuk mengenai tarif produk otomotif dan kayu olahan. Dengan penundaan ini, kedua negara tersebut memiliki waktu tambahan untuk menyelesaikan pembahasan dan meredakan ketegangan perdagangan yang sebelumnya sempat membuat hubungan Amerika Serikat dan Kanada berada pada titik yang cukup rendah. Demikian informasi mengenai keputusan Presiden Donald Trump yang menunda penerapan tarif 50% terhadap produk Kanada selama 3 hari. Berikutnya, beralih ke berita selanjutnya. Serang pangkalan di Rusia, Israel buka front lawan Turki. Dikutip dari republika.co.id, ketegangan antara Israel dan Turki dilaporkan meningkat setelah Israel melakukan serangan udara terhadap sebuah pangkalan militer di Suriah. Serangan tersebut menyasar pangkalan udara Abu al-Duhur yang berada di Suriah. Menurut laporan Republika, serangan ini dinilai berpotensi meningkatkan resiko terjadinya konflik yang langsung antara Israel dengan Turki maupun Suriah. Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki, sekaligus utusan khusus untuk Suriah, Tom Barak, mengatakan kepada The Jerusalem Post bahwa serangan tersebut memiliki resiko nyata untuk berkembang menjadi konfrontasi militer secara langsung. Menurut Tom Barak, selaku Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki sekaligus utusan khusus untuk Suriah, menyatakan bahwa pasukan Turki sebelumnya tidak mengetahui adanya pesawat Israel yang sedang menuju pangkalan tersebut. Kondisi ini dinilai berpotensi membuat pasukan Turki mengerahkan jet tempur karena mengira wilayah atau pasukan mereka sedang diserang. Meski demikian, Tom Barak menyebut situasi tersebut tidak sampai berkembang menjadi konflik yang lebih besar dan tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara itu, Israel mengonfirmasi bahwa pihaknya berada di balik serangan udara terhadap pangkalan militer di Suriah tersebut. Pemerintah Israel menyatakan bahwa pangkalan itu, menurut klaim mereka, akan digunakan untuk menempatkan pasukan Turki. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyebut bahwa Israel dan Suriah sebelumnya telah memiliki kesepakatan mengenai kondisi keamanan di wilayah tersebut. Namun, menurut pemerintah Israel, kesepakatan itu hampir dilanggar setelah Suriah mengizinkan pasukan Turki ditempatkan di sebuah pangkalan udara yang berada di dekat Aleppo. Israel juga menyatakan bahwa mereka sebelumnya telah beberapa kali memperingatkan Suriah mengenai rencana pengerahan pasukan Turki tersebut. Menurut Israel, keberadaan pasukan Turki di wilayah tersebut dapat mengancam keamanan mereka. Israel menegaskan bahwa mereka tidak akan menerima ancaman terhadap keamanan dan menginginkan kondisi sebelumnya kembali. Dengan perkembangan ini, ketegangan di kawasan Suriah dan hubungan antara Israel dan Turki menjadi perhatian, terutama karena adanya kekhawatiran bahwa konflik yang lebih besar dapat terjadi apabila ketegangan terus meningkat. Demikian informasi mengenai serangan Israel terhadap pangkalan udara Abu al-Duhur di Suriah yang disebut berpotensi meningkatkan ketegangan Israel dengan Turki. Sobat Muat, dimanapun Anda berada, beralih ke berita terakhir di kesempatan pagi hari ini. Berita dari luar negeri, Israel paksa 10 warga Palestina di Tol Karm tinggalkan rumah. Dikutip dari minanews.net, otoritas Israel dilaporkan memerintahkan sekitar 10 keluarga Palestina di wilayah Tol Karm, tepi barat, untuk meninggalkan rumah mereka. Perintah tersebut disampaikan di tengah situasi yang masih tegang di wilayah Tol Karm dan sekitarnya. Menurut laporan Mi'raj News Agency atau MINA, keluarga-keluarga Palestina tersebut diminta untuk mengosongkan rumah mereka. Dan langkah ini menambah kekhawatiran mengenai kondisi warga Palestina yang tinggal di wilayah tersebut. Tol Karm merupakan salah satu wilayah di tepi barat yang dalam beberapa waktu terakhir menghadapi berbagai tindakan dan operasi militer Israel. Pemerintah atau perintah untuk meninggalkan rumah tentunya berdampak langsung terhadap kehidupan warga, terutama keluarga yang harus meninggalkan tempat tinggal mereka dan menghadapi ketidakpastian mengenai tempat untuk berlindung. Situasi tersebut kembali menyoroti kondisi masyarakat Palestina di tepi barat, khususnya warga yang berada di wilayah yang mengalami peningkatan ketegangan dan aktivitas militer. Maka demikianlah informasi mengenai laporan mengenai perintah Israel terhadap sekitar 10 keluarga Palestina di Tol Karm untuk meninggalkan rumah mereka. Dan informasi ini menjadi penutup kesempatan kita, perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Sahabat semua, dimanapun Anda berada dalam program acara Info Dunia Islam. Sampai jumpa dalam kesempatan Info Dunia Islam di kesempatan lainnya yang akan hadir bismillah taala setiap hari pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. hanya di Radio Muadzin Jawal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
12: Radio Muad bin Jabal.
13: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
14: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
15: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
14: Banyaknya itu dijual.
15: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
14: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
16: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: بسم الله الرحمن الرحيم.
18: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi Al-Quran yang mengandung peringatan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
0: Tetapi orang-orang yang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan.

Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri.

Dan mereka heran, karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul, dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta."

Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan.

Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

0: Atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Mereka itu kelompok besar bala tentara yang berada di sana yang akan dikalahkan.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'Adun wa Fir'aun dzul autad.
0: Sebelum mereka itu, kaum Nuh, 'Ad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak juga telah mendustakan rasul-rasul.

0: Dan begitu juga Samud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang Rasul-Rasul.
1: In kullun illa kadzdzaba ar-rusul fa haqqo 'iqab.
0: Semua mereka itu mendustakan rasul-rasul, maka pantas mereka merasakan azabku.

0: Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja yang tidak ada selanya.
1: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan.

Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan ingatlah akan hamba-hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.

0: Sungguh, kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, pada waktu petang dan pagi.
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ.
0: Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah kepadanya, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara.

Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab?

0: بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut. Kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

0: Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.
1: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى

Dia Daud berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

0: dhanb.
1: Lalu kami mengampuni kesalahannya itu. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami, dan tempat kembali yang baik. Ya.

Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat?

Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayat-Nya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.

0: Dan kepada Daud, kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.
1: إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ.
0: Ingatlah, ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya.
1: فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.
0: Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, kuda, yang membuat aku tersibukan dari ingat akan kekuasaan Tuhanku, sampai matahari terbenam.
1: رُدُّوهَا عَلَيْهِ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu.
1: وَلَقَدْ فَتَنَّ

Dan sungguh, kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat.

0: Rabb.
1: Dia berkata, Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi.

Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut perintahnya, kemana saja yang dikehendakinya.

0: Al-Qasas.
1: Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam.
0: Wa akharina muqarranina fil asfad.
1: Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
0: Hadza 'ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
1: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri, tanpa perhitungan.
0: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
1: Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami, dan tempat kembali yang baik.
0: Wa dhkur

Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat.

Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sungguh, kami telah menyucikan mereka dengan mengadugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sungguh, di sisi kami, mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

0: Dan ingatlah, Ismail, Ilyas, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.
1: Hada dzik wa inna lil muttaqin la husna ma'ab.
0: Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan tempat kembali yang terbaik.
1: Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab.
0: Yaitu surga Aden, yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka.

0: Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.
1: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ.
0: Dan di samping mereka ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya.
1: هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan.
1: Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad.
0: Sungguh, inilah rizki dari kami yang tidak ada habis-habisnya.
1: Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab.
0: Beginilah keadaan mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang durhaka, pasti disediakan tempat kembali yang buruk.
1: Jahannam yaslawnaha fabi'sal mihad.
0: Yaitu, neraka Jahannam yang mereka masuki. Maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal.
1: هذا فليذوقوه حميم وغساق.
0: Inilah azab neraka. Maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin.
1: وآخر من شكله أزواج.
0: Dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu.

dikatakan kepada mereka, "Ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka," kata pemimpin-pemimpin mereka.

Para pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka itulah seburuk-buruk tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dua kali lipat di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat, hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan. Ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka?
1: Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlinnar.
0: Sungguh, yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar.
0: Yaitu Tuhan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun.
1: Qul huwa naba'un 'adzim.
0: Katakanlah, itu Al-Quran adalah berita besar.
1: Antum 'anhu mu'ridun.
0: Yang kamu berpaling darinya.

Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la, malaikat itu, ketika mereka berbantah-bantahan.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Lalu para malaikat itu bersujud semuanya.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: Kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir.
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ.
0: Allah berfirman, "Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri, atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi?"

0: Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Allah berfirman, "Kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk."
1: Wa inna 'alayka la'nati ila yaumiddin.
0: Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan."
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.
1: Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in.
0: Iblis menjawab, "Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya."
2: 94,3 FM.
3: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
4: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ, bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya, betul.
5: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Assalamualaikum,
7: Komandan. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
6: Eh, apa kita bikin?
8: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
7: Oh, begitu kah? Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
8: Eh, baru bagaimana motorku?
6: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
8: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
6: Masya Allah.
7: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
8: Yang di mana itu?
7: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
8: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
9: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822 9199 4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Wajawwa minal an'ami aswaja yasra'ukum
13: U-nya pendek.
12: Ya Ustaz,
13: U-nya pendek. Yasra'ukum
12: yasra'ukum fihi laisa kamitlihi shay'a
13: Ya.
12: Wa huwa as-sami'ul basir. Lahu maqalidus samawati
13: wal ardh. Panjang pendeknya Ibu. Maqalidu.
12: Lahu maqalidus samawati wal ardh. Yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli shay'in 'alim. Saru'alakum min ad-dini mawas.
13: Manya panjang.
12: Saru'alakum minad-dini ma wassobihi inuhaw waladhi awhayna ilayk. Waladhina awhayna ilayka wa ma wassoyha. Walladzina
13: Ibu
12: laika wa ma wastaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin.
13: Diulang. Walladzi auhayna.
12: Wallati awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin. An aqimuddin wa la tatafarruqu fi
13: panjang.
12: An aqimuddina wa la tatafarraqu fi kabur ala al-mushrikina ma tad'uuhum ilayhi. Allahu yajr Allah

0: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير.
1: ما شاء الله جزاك الله بارك الله فيك.
0: Assalamualaikum Pak Ustadz, terima kasih bimbingannya, ilmunya Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz dan keluarga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan Ibu Yani.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa amilus solihat. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Wa man yaqtarib hasanatan

0: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَاءِ
1: اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ Sya-nya pendek kerana ada hamzah di bawahnya. Fa iya sya'il.
0: Itu hukumnya proses.
1: Enggak, dia penulisannya memang begitu, pendek.
0: Oh, itu bukan mat.
1: Enggak. Fa iya sya'il.
0: Saya kira mat tadi.
1: Enam.
0: Wa iya sya'illahu yakhtim ala qalbi. Begitu kan?
1: Enam.
0: Wa yamhullahul batila wa yuhiqqal haqqo bi kalimati innahu alimun bidhatis sudur wa huwal ladzi yaqbalu taubata
1: banyak pendek
0: wa
1: banyak pendek diulang
0: wa huwal ladzi yaqbalu taubat an ibadihi wa yaqu wa yaqu wa yaqu anistaywiati wa ya'lamu ma taf'alun wa yattajibul ladzina amanu wa amilus solihati wa yatiduhum minal minfati walqabiruna lahum azabun shadid walau basatullahu rizqo li ibadihi labagaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin
1: nam walaki
0: walau batatullahu rizqo li ibadihi labagaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin
1: biqada jangan ikut qodanya biqada jangan biqodo biqada
0: walaki yunazzilu biqadarin
1: pendek biqadarin
0: walaki yunasilu biqadarin ma yasha begitu kan?
1: Nah.
0: Innahu bi ibadihi khabirun basir. Wow.

wahuwa ala jam'ihim kita yasa'u kodi.

0: fill up Fama lakum min dunillahi min waliyu wala nasir.
1: Masya Allah. Jazakillah wa barakallahu fik. Nah, selanjutnya silakan Nenek Ros.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nek.
2: Ayat berapa Ustaz?
1: Ayat 32 sampai 44. Surat Asy-Syura.
2: Mohon bimbingannya Ustaz.
1: Silakan.
2: Iya Ustaz. Mohon bimbingannya Ustaz.

Shakur.

Wa iza ma godibuhum ya virun.

لا يحب الظالمين وأما من انتصر بعد ظلمه فأولئك

0: Surah
1: Asyura.
0: Ya, surah Asyura ayat 45 sampai 51.
1: Asyura.
0: Ya, Asyura.
1: 45.
0: 45 sampai 51.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhulli yanzuruna min khawfin khafiyyin. وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا
0: diambil dari innal khasirin alladzina
1: innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah

Yang mulai merodalah

0: Naam, masya Allah, jazakillah barakallahu fik kepada Umar Abdillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan Ummu Nurun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika auha

خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام وجعل

مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا

0: نعم، جزاك الله خيرا فيك.
1: Terima kasih Ustaz.
0: Apa
1: itu kurang fokus Ustaz apa? Bisa. Ustaz, apa yang namanya satu Ustaz?
0: Apa itu Ibu?
1: Kalau huruf K itu bagaimana dari sisanya Ustaz? Kalau
0: huruf apa?
1: Huruf K Ustaz.
0: Nah, seperti biasa, seperti biasa. Mingka, mingka. Nah.
1: Mingka begitu.
0: Nah, nah.
1: Oh, ya, anda dapat koreksi itu Ustaz. Anda baca mingka, apa itu ada desisan atau biasa aja baca Ustaz?
0: Bagaimana? Fang, kurang jelas.
1: Ada hamasnya atau biasa aja baca Ustaz?
0: Nah, tetap dikasih keluar semua ininya. Apa namanya sifatnya mingka, tapi jangan terlalu mingka mingka, enggak, tapi mingka mingka tetap ada tapi ya, tidak
1: ya anak itu seperti itu. Ibu-ibu nyalakan anak, katanya kalau itu biasa aja, kalau di ak baru pakai ak, baru ak ada masalah.
0: Enggak.
1: Tapi yang muka biasa apa aja, biasa aja katanya, enggak gitu ya Ustaz?
0: Dia tengah-tengah, enggak sampai kencang sekali ya.
1: Nah, jadi kalau beda K dengan ak itu gimana Ustaz?
0: Memang
1: sama saja,
0: cuman dia nampaknya memang nampak sekali sifat di huruf itu ketika dia waqaf, ketika dia sukun. Ak dia nampak sekali kalau ketika sukun.
1: Iya.
0: Makanya kalau kita mau latihan kita sukunkan biasanya huruf itu supaya jelas. Seperti itu
1: ya,
0: Ibu.
1: Iya. Jadi baca ya, Ustaz.
0: Nah, sama saja Ibu, sama saja. Cuman memang untuk latihan biasanya itu ketika sukun. Ketika mati supaya jelas,
1: Iya.
0: Iya, seperti itu.
1: Iya, terima kasih ya Ustaz ilmunya. Semoga Ustaz dan keluarga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Ibu Narti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ma arsalna qabalika fi qaryah. Dari mana?
0: Fi qaryah itu boleh.
2: Fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna abana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Fantaqamna minhum fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Wa idh qala Ibrahimu li abi

فاستم سك بالذي أوحي إليك.

0: Masya Allah, jazakillah barakallahu fik kepada bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwatul iman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bunda tadi merupakan pembaca terakhir kita di kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dan keberkahannya kepada kita semua. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Natabrak meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman?
4: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
5: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
6: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
8: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
9: Filter.
8: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
9: Datang tepat waktu.
8: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
10: Masya Allah, benar.
8: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
9: Sofia.
8: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
11: Hafsah binti Umar.
8: Hafsah binti Umar, yakin?
11: Iya.
8: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
7: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muadz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
12: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa, ba'da sholat maghrib, dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
13: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
12: Bersama Al Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah.
13: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala untuk menulis kitab ini.
12: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muadz bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
13: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Salah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. beliau seleksi dari 600 ribu hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
12: Live di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
9: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
14: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan, ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan, dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur untuk gagalnya sebuah perjalanan. Bekal dapat menjadi teman untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan, dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan. Persinggahan ibarat dunia, bekal ibarat amal, dan akhir perjalanan tergantung dari bekal selama di masa persinggahan.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Muaz Binjabal 94,3 FM
3: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal Kendari, sahabat muat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, masih menyapa sahabat muat sekalian di kesempatan pagi hari ini. Sahabat muat dimanapun Anda berada, seorang muslim tentu dia menginginkan bagaimana terus menghidupkan sunnah Nabi SAW dalam setiap kesempatan. Dan salah satu sunnah dari yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah akikah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan seorang anak kepada sebuah keluarga dengan melaksanakan akikah, maka seorang muslim dia tentunya berharap dapat menghidupkan sunnah Nabi SAW sekaligus dia berbagi kebahagiaan kepada keluarga, kerabat dan kaum muslimin. Oleh karena itu, bagi sahabat muslim sekalian yang saat ini sedang mencari atau bingung untuk mencari tempat untuk menggelar akikahan, maka jangan khawatir, karena Said Aziza Syari Hotel and Convention Kendari hadir menyediakan paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat muas. Dan tidak hanya itu, sahabat muas juga dapat dilayani, karena Said Aziza Syari Hotel and Convention Kendari menghadirkan layanan wedding dengan konsep syar'i bagi sahabat muas yang memiliki impian ingin mewujudkan pernikahan dengan konsep yang syar'i. Oleh karena itu, pastikan pilihan sahabat muas hanya di Said Aziza Syari Hotel and Convention Kendari, karena tersedia berbagai paket pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat muas, di mana terdapat paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta. Ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta. Paket Kamilia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta. Dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya 110 juta. Dan untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan pun, Said Aziza Syari Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang representatif. Nikmati pula fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syar'i pertama di kota Kendari. Dengan area pria dan wanita yang terpisah, kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanitanya. Oleh karena itu, segera kunjungi Said Aziza Syari Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan nomor 100, Wundu Dopi Baruga, Kota Kendari. Dan untuk informasi dan reservasi, segera hubungi 0811-451117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa saja, Said Aziza Syari Hotel and Convention solusinya. Sahabat muat dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami, karena bismillah ta'ala akan hadir di ruang dengar Anda program acara Morotal Pilihan.
2: Radio Muaz Binjabal 94,3 FM

0: 94,3 FM Radio Muas Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
7: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Morotal Pilihan. Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muat sekalian dimanapun Anda berada, kembali bersama di program acara Murotal Pilihan. Dan di kesempatan kali ini, tepatnya di edisi hari Kamis 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang juga bertepatan dengan 20 Agustus 2026, insya Allah kita akan kembali mendengarkan berbagai macam surah di program acara Murotal Pilihan kali ini. Dan untuk di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, ya semoga sahabat muat sekalian senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berzikir dan mengingatnya, yaitu salah satunya adalah dengan cara mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita akan dengarkan surah Al-Fatihah, kemudian insya Allah akan dilanjutkan dengan surah Ar-Rum, surah Luqman, dan beberapa surah setelahnya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap bersama di program acara Murotal Pilihan di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
9: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
11: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد

0: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: مرطل بيهان.
2: Masya Allah, barakallahu laka wa barakalaika wa jama'ah bainakuma fi khair.
3: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
2: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
3: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundudopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
5: Assalamualaikum, kefahalu deng.
6: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
7: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
5: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
7: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
5: Gampang Jini Deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
1: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
8: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
1: Murotal pilihan. Murotal pilihan.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan free fat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
4: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
5: Yeay!
4: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
6: Saya, Kak Amin.
4: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
6: Ketuhanan Yang Maha Esa.
4: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
7: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
7: Harus adil dan beradab.
4: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
8: Saya, Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
4: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
9: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
10: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
1: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kau ni bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Saya pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Hadiri dan ikuti Kajian Islam Ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
6: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
5: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitabu hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
5: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
7: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang.
9: Supaya dibantu.
8: Ustaz gimana kabar Ustaz?
9: Baik, cuma anak saya sakit.
8: Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya?
9: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
10: La haula wala quwata illa billah.
9: Menghinakan diri pada manusia.
8: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas ini, kecil, gelas kecil, beras,
9: Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
11: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia, daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
12: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Betapa sedihnya Rasulullah SAW melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

0: kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam. Tapi kita sangat jauh dengan dinul Islam.
1: Mana keimanan kita
0: di hadapan Allah?
1: Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
0: Lebih kita dahulukan harta kita. Lebih kita dahulukan hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
2: Ya ayyuhan nas inna wa'ad.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid, jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu, ya ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla, biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri, duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.
2: Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia. Dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia bercinta.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ya, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, ibadah memang harus kita maksimalkan. Karena dengan memaksimalkan ibadah, maka diri ini, diri kita semua akan terbiasa dan itu akan sangat bermanfaat untuk kita dan kehidupan kita. Kalau kata Ustadz Khalid Basalamah Hafizullah Ta'ala, paksakan ibadah, paksakan sholat tahajud, paksakan membaca Al-Quran. Pokoknya ibadah itu harus dipaksakan sehingga itu akan menjadi habit kita, ya. Itu akan menjadi kebiasaan kita dan tentunya itu akan sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita, karena di samping menambah pahala, kita juga terlatih untuk memaksakan diri kita kepada hal-hal yang bermanfaat. Nah, selain memaksimalkan ibadah, sahabat muslim sekalian, kita juga sebaiknya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang muhsin atau yang berbuat baik, ia pasti akan berhusnuzon atau berprasangka baik atau berprasangka positif kepada Rabb-nya. Lalu Allah akan membalas perbuatan baiknya tersebut. Ini merupakan kutipan beliau di kitab Ad-Dawa halaman 37. Jika sahabat Muadz sedang dalam keadaan sedih, gagal, dan mengalami kesulitan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus ingat kembali bahwasanya seandainya kita seperti Nabi Yusuf ketika ia dibuang saudaranya ke dalam sumur, maka suatu saat nanti pasti akan ada musafir yang tak terduga akan menyelamatkan kita. Nah, jalan keluar itu pasti ada, sahabat muat sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Ingatlah, bersama kesulitan akan datang kemudahan. Ingatlah, bersama kesulitan pasti akan datang kemudahan. Maka kita harus berprasangka positif, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, "Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Qayyim rahimahullah juga berkata, dosa yang paling besar di sisi Allah adalah berprasangka jelek kepada Allah. Jadi tak perlu bersedih dan putus asa. Ingat, masih ada Allah yang akan memberikan jalan keluar bagi yang mau bertakwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq ayat 2 dan 3.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Baik, Ikhwat Aliman dimanapun Anda berada, saat ini kita tengah berada di waktu 11.30 menit waktu Indonesia Tengah, yang artinya kurang lebih 27 menit lagi kita akan memasuki waktu untuk melaksanakan sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, sembari mengisi waktu sahabat muat sekalian agar lebih bermanfaat lagi, kita akan coba memutarkan sebuah kajian singkat dengan tema berbaik sangka, perbedaan berbaik sangka dan terperdaya, yang akan dibawakan oleh Ustadz Khalid Basalama Hafizahullah Ta'ala. Oleh karena itu, jangan kemana-mana dan selamat mendengarkan.
1: 94,3 FM.
3: Sekarang kita masuk ke poin K-nya, tentang masalah perbedaan antara berbaik sangka dan terperdaya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di sini, berdasarkan pemaparan yang lalu tadi, telah jelas perbedaan antara baik sangka dengan terperdaya. Apabila yang pertama terbukti bisa memotivasi, menganjurkan dan menggiring seseorang untuk berbuat amal kebaikan atau amal soleh, maka inilah baik sangka yang benar. Sebaliknya, apabila hal tersebut menyeru seseorang untuk bersikap berani menjerumuskan diri ke dalam kemaksiatan, maka berarti itu adalah tipu daya. Baik sangka adalah harapan, maksudnya berbaik sangka sama Allah ya. Siapa yang harapannya memberikan petunjuk untuk taat dan mencegahnya dari berbuat maksiat, maka inilah harapan yang besar atau yang benar. Sebaliknya, siapa saja yang keberaniannya bermaksiat merupakan harapan, hingga harapannya adalah sebuah kelalaian dan menjadikan keberanian untuk bermaksiat, maka itu adalah orang yang terpedaya. Jadi kalau misalnya kita bangun tidur sakit, kalau kita sangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah lagi memuji saya, Allah lagi membersihkan dosa saya, maka ini baik, itu benar. Itu harapan sangka baik yang akan mendatangkan harapan positif. Dan kalau ada orang bilang, buktinya saya mabuk-mabuk tiap malam tidak pernah tabrakan, ya, buktinya orang itu merokok sekian lama tahun tidak pernah sakit, buktinya orang itu selalu selingkuh gak apa-apa, pacarnya banyak dan segala macam, dia jadikan sesuatu yang dia anggap baik, prasangka dia, tapi pada maksiat, makanya dia tertipu dengan itu. Nah ini kelalaian. Kalau ada orang, saudaraku seiman, dia bermaksiat dan belum dihukum oleh Allah, itu bukan berarti Allah lalai dengan itu. Kebodohan kalau dia bilang, buktinya orang itu, buktinya saya, buktinya begitu, sekian tahun tidak pernah dapat ini dan itu kebodohan. Kenapa? Karena masa dia tantang Allah untuk mendatangkan hukuman sama dia? Terbukti ada orang selain dia yang mabuk sudah tabrakan, ada orang yang begini dan begitu sudah masalah semua ini. Maka jangan dia tunggu. Bahkan Nabi SAW mengatakan dari hadis Ibnu Umar dan Umar, tanda salah satu tanda-tanda hari kiamat teman-teman itu. Dan itu sekarang mulai kelihatan di depan mata kita ya. Disayangkan sekali. Akan ada dua orang yang jalan, dua-duanya ingin melampiaskan syahwatnya pada yang haram. Apakah berzina atau mencuri. Dua-duanya jalan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutuk salah satunya. Diubah kata Nabi SAW menjadi kerah atau babi. Di depan mata temannya, dikutuk. Tetapi temannya ini yang selamat tidak menjadikan itu sebagai pelajaran. Bahkan dia tetap menuju ke tempat syahwatnya. Kata Nabi SAW dalam hadis, dan juga ada dua orang yang jalan, dua-duanya menuju ke syahwatnya yang haram, mau berzina misalnya atau mau yang mencuri. Kemudian yang salah satunya Allah tenggelamkan.

Hanya sempat terputus, misalnya ada jam tangannya, mungkin dia masih sempat mencuri jam tangan itu. Padahal dia lihat depan matanya, temannya ini tenggelam. Atau ada orang tabrakan, sama-sama mabuk keluar dari diskotik, habis berzina segala macam, tabrakan. Lalu dua orang di mobil, yang setir mobil mati, yang sebelahnya selamat, Allah selamatkan. Dia bukan ambil pelajaran dari situ. Dia enggak bertobat sama Allah, dia cuma mengatakan, oh itu kemarin tabrakan, saya selamat. Tetap berzina lagi. Seperti sekarang juga banyak terjadi banjir, gempa. Itu tidak dianggap sebagai sebuah pelajaran dari Allah. Seakan-akan itu biasa saja. Bukan peringatan dari Allah. Dari kata Nabi SAW, guntur yang hebat di langit, itu adalah peringatan keras dari Allah yang di langit kepada penduduk bumi. Hati-hati loh. Ini sudah ada suara guntur yang besar. Siapa yang tidak takut dengan guntur yang besar? Karena pada menggelegar luar biasa. Kata Nabi SAW, itu peringatan yang sangat keras dari Allah untuk penduduk bumi. Ada masalahmu ini. Jadi bukan hanya sekedar begitu saja. Gitu kan? Seperti kita manusia, teman-teman, kalau lagi marah, kita pukul meja dengan keras. Orang yang di depan itu semuanya sudah enggak. Loh, ini orang lagi marah loh. Gimana kita dengar suara guntur yang sangat besar? Oh, enggak apa-apa. Guntur. Pergi, sudah seperti enggak ada apa-apa. Loh. Ini keliru sekali. Ya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu pernah hadir di Kufa, di wilayah Kufa. Kemudian, Kufa ini salah satu kota di Irak ya. Kemudian terjadi gempa. Jika kita sekarang mirip di Indonesia, subhanallah, banyak terjadi. Semoga Allah selesaikan. Itu gempa terjadi, lalu dia naik di atas mimbar segera lalu mengatakan, wahai penduduk Kufa, wahai muslimin, Allah Tuhan kalian di langit sedang menyuruh kalian bertobat, padanya segera bertobat. Semua orang bertobat, Allah SWT pun berhentikan gempa itu. Jadi sebenarnya banyak orang sekarang tidak paham, ya, muslimin kalian jauh dari agama. Teman-teman untuk selamat dari banjir, dari gempa, dari longsor, dari tsunami, taubat, itu resepnya. Kita terus saja cari ilmuwan ini apa pendapatnya, ilmuwan itu apa pendapatnya. Enggak selesai-selesai. Orang yang kena gempa rumahnya hancur, hartanya habis, depan matanya anaknya mati, tenggelam. Cuma masuk ke tenda, tunggu makanan. Sholat enggak, taubat enggak, tunggu rumah gempa selesai, bantuan pemerintah datang masuk ke rumah kembali. Seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Peringatan datang besar depan mata, enggak diambil pelajaran, gimana ceritanya? Subhanallah, ini depan mata, kenapa kok enggak sadar ya? Tapi seperti itulah manusia, seringkali terbawa dengan, dia pikir, ya sudahlah, gempa, saudara saya mati, saya masih selamat. Cuma sebatas itu saja. Tidak, saudaraku. Allah kalau selamatkan kita, itu kita harus bersyukur kepada Allah dan kita jadikan sebagai ibrah. Oh, ternyata Allah sedang peringatkan saya. Begitu. Sekarang ada contoh lain, dua orang di kantor, satu mencuri, dua-duanya mencuri. Tapi satu temannya kebongkar, dia tidak. Apa yang harus dia lakukan? Kalau orang itu normal, dia berhenti mencuri. Oh, teman saya sudah ketahuan nih, ketangkap bahkan penjara. Udah, saya berhenti mencuri, saya baik sekarang kalau mau tetap kerja di kantor itu. Atau diambil langkah kedua, temannya ditangkap, ah dia kan ketangkap, saya enggak curi lagi. Maka akan sama nanti jalurnya sama temannya, ketahuan di penjara juga. Kenapa kok ikuti kebodohan itu gitu? Bisa ditangkap enggak pesannya? Banyak orang tidak ambil pelajaran dari kehidupan yang terjadi semalam. Tabrakannya kerabat, sampainya berita tentang kebakaran lah, tentang ini kepada kita, itu semua supaya sampai ke kuping kita, teman-teman. Kita lihat di visual, di mata kita, dengan mata kita di berita, supaya kita sadar, oh Allah lagi kasih peringatan. Begitu loh, itu maksudnya. Jangan bilang, oh itu kan di Amerika gempanya, kita di sini enggak. Loh, kok aneh benar, mau tunggu kita juga gempa di sini? Kan enggak mungkin. Saya kemarin semalam waktu terjadi gempa Lombok, jadi lagi di Palu, saya di Sulawesi Selatan, saya sempat khutbah juga di kantor gubernuran. Itu saya teriak-teriak di mimbar. Ini jangan tunggu banjir ini seluruh Indonesia loh. Jangan tunggu gempa ini seluruh Indonesia. Sadar, Allah suruh kita taubat. Peringatan demi peringatan datang. Ini kota-kota, biasa subhanallah satu negeri kena satu dua kota. Ini kita sudah berapa kota? Berapa kota sekarang? Habis itu pindah ke Banten, sekarang Sulawesi Selatan. Ini kota mana lagi yang kita tunggu ini? Peringatan dari Allah, banjir, gempa, seperti tidak. Nonton di TV, oh di sana, sini kan enggak. Jadi cuma gitu loh, ini sama satu wilayah sama kita loh. Artinya setiap saat bisa datang ke kita juga kan. Taubat. Allah SWT menyebutkan satu-satunya kaum yang Allah binasakan yang bisa selamat itu hanya kaum Nabi Yunus. Bagaimana ceritanya? Nabi Yunus AS diutus ke satu negeri namanya Nainawa di Irak. Satu negeri namanya, sekarang kota itu sudah tidak tahu di mana ya. Yang jelas kota Nainawa ini dulu Nabi Yunus selesai berkutus ke sana, Nabi Yunus berdakwah di sana, tapi rupanya kaumnya tetap saja mau tidak mau dengar, karena dianggap Nabi Yunus bukan dari negeri itu, orang asing. Datang terus mendakwai mereka segala macam, tidak boleh sembah berhala, tidak boleh sembah api, mereka tidak mau dengar. Sampai Nabi Yunus mohon sama Allah, ya Allah, keluarkan saya dari negeri ini, berikan saya lokasi dakwah yang lain. Tapi Allah tidak turunkan perintahnya, dan setiap Nabi-Nabi wajib patuh. Kalau Allah sudah utus, dia akan dapat pahala yang berlipat-lipat,
Ya, kedudukannya lebih tinggi dari manusia biasa nanti di akhir.

0: di dunia dan di akhirat, asal dia patuh. Nabi Musa senang patuh, tapi dia mohon sama Allah, Allah keluarkan saya negeri ini, Allah tidak turunkan perintah. Tugas Nabi tidak boleh tinggalkan. Kalaupun dia sampai dibunuh oleh kaumnya, tetap dia mati di situ. Seperti Nabi Yahya alaihissalam, dibunuh sama kaumnya. Ya. Tapi tetap dia berdakwah sampai dia mati. Nabi Yunus sambil inisiatif, keluar dari Nainawa. Adalah sambil tunggu wahyu saya keluar aja. Allah hukum Nabi Yunus alaihissalam. Naik di kapal, kapalnya dihantam dengan ombak. Semua orang kapal buang barang-barang. Kapten kapal bilang buang semua barang-barang supaya kapalnya jadi ringan. Masih gak bisa, kalau enggak tenggelam nih. Maka akhirnya kapten kapal bilang harus ada manusia yang dilempar. Jadi undilah nama-nama, namanya Nabi Yunus yang keluar. Harus loncat ke air. Awal-awal itu keluar namanya, orang di kapal situ banyak yang tahu, ini Nabi Allah ini. Kami tahu ini Nabi Yunus di negeri Nainawa. Gak mungkin dia, undi lagi. Keluar lagi namanya Nabi Yunus. Terus begitu, berapa kali namanya Nabi Yunus keluar. Nabi Yunus mengatakan ini peringatan dari Allah. Dia berdiri di pinggiran kapal, begitu mau loncat, Allah kirim ikan paus, tenggelam dia. Depan orang-orang semua. Allah mengatakan, kalau bukan Yunus termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah, dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Kita kembali ke sana, kaumnya Nabi Yunus. Nanti Nabi Yunus kena tobat kepada Allah di dalam perut ikan paus, Allah muntahkan dia kembali dari perut ikan itu, lalu Allah kembalikan dia nanti ke Nainawa. Tapi apa yang terjadi dengan perut Nainawa? Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, satu-satunya kaum yang Allah membinasakan yang selamat cuma kaumnya Nabi Yunus. Apa sebabnya? Rupanya waktu Nabi Yunus pergi, Allah hukum Yunus AS tadi dengan ditelan oleh ikan paus, kaumnya Allah datangkan bencana. Mulai muncang, gempa, air sudah keluar, langit sudah gelap, turun hujan, orang semua teriak, amburadul semuanya pada lari. Mereka tuh mau selamatkan diri, teriak sama sini istri. Rupanya kepala sukunya mereka, kalau kita kan rajanya. Tiba-tiba melihat kejadian tersebut dari atas rumahnya, orang pada lari segala macam. Kayaknya dia tiba-tiba berakal, dia mengatakan kayaknya ini yang diancam oleh Yunus nih. Dia teriak, semua kaum gua kumpul, gak ada gunanya lari, jangan lari hancur, percuma. Ingat apa yang dikatakan oleh Yunus, semua orang kumpul, lagi mulai basah air nih, sudah mulai naik, mereka kumpul semua. Ingat apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus, Yunus mengatakan ada Tuhan namanya Allah, begini, begitu, ini peringatan Nabi Yunus. Kalau mau selamat sekarang gak ada gunanya lari, kita binasa semuanya. Sujud, kita yakini Allah sebagai Tuhan. Kita mohon supaya Allah kembalikan Yunus kepada kita. Kita lihat hasilnya. Tiba-tiba semuanya sujud. Minta ampun kepada Allah. Waktu mereka sujud, langitnya jadi terang kembali. Air jadi turun semuanya. Selamat. Itulah solusinya secara syar'i. Ini enggak teman-teman. Sayang sekali. Dia di bencana, masuk ke tenda. Tunggu makanan dan minuman. Enggak ada. Enggak sholat. Enggak tutup aurat. Bahkan uniknya kadang-kadang ini sudah mulai cerah nih. Dan dutanlah. Panggil ini nyanyi, panggil itu nyanyi, panggil ustaz dai, nasihati, ingatkan akhirat. Kok enggak sadar-sadar ini? Gitu. Tapi subhanallah suara kami berteriak cuma sampai di mana gitu ya. Sudah sampai peringatan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati teman-teman. Ya. Firman Allah di halaman 89 Al-Baqarah 218, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajharu sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Perhatikanlah bagaimana Rabb semesta alam menjadikan harapan kaum mukminin seiring dengan pelaksanaan ketaatan, seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Andai saja maksudnya orang patuh, orang taat, Allah kasih apa yang Allah sudah janjikan. Orang durhaka, orang membangkang, Allah berikan ancaman apa yang sudah disebutkan. Adapun orang-orang yang tertipu, mereka berkata, sungguh orang-orang yang lalai, yang mengabaikan hak-hak Allah, dan yang bersikap durhaka kepada hambanya, serta yang berani melakukan perkara yang diharamkannya, itulah yang sebenarnya lebih layak mengharapkan rahmatnya. Rahasia masalah ini adalah bahwasanya harapan dan baik sangka yang benar itu hanyalah terjadi dengan pelaksanaan sejumlah sebab yang dituntut oleh hikmah Allah dalam syariat, ketetapan, ganjaran, dan kemuliaannya. Paragraf ini maksudnya gini, Ibnu Qayyim rahimahullah ingin diberatkan, banyak orang berpikir taubat itu mengharapkan rahmat Allah, kembali ke jalan Allah, itu hanya orang pelanggar saja. Sementara orang yang sudah patuh gak perlu lagi. Ibnu Qayyim menjawab itu, mengatakan tidak. Justru kalau kita berpikir nanti orang-orang yang berbuat maksiat, kelalaian ini akan kembali ke jalan Allah, belum tentu, karena mereka tidak punya ilmunya. Justru orang-orang yang sudah dekat sama Allah ini harusnya mereka menunjukkan itu. Jadi walaupun sudah tahu kita beramal saleh, tetap kita bertaubat dan kita berharap. Nabi SAW beristighfar sehari 100 kali. Karena beliau sudah jelas diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Gitu kan? Itu juga dengan para sahabat. Banyak mereka yang dijamin masuk surga. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga. Tidak membuat mereka lalai. Malah mereka tambah semangat jihad, tambah semangat sedekah. Jadi orang kalau sudah punya ilmu agama yang benar, apapun yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dan ancaman, itu bagi mereka adalah sebuah konsep hidup. Dan tidak akan mungkin bisa dilakukan apa yang Allah janjikan dengan mengerjakan ketaatan, menghindari apa yang Allah ancam dengan bermaksiat, kecuali sudah punya ilmu. Jadi kalau kita berkata, oh nanti itu yang akan taubat segala macam hanya orang-orang yang berbuat maksiat saja. Iya, kalau mereka mau taubat, kalau enggak, maka kita harus menerapkan ilmu syariat mumpung Allah SWT berikan kepada kita ilmunya. Itu yang beliau katakan. Dikatakan di sini, rahasia masalah ini adalah bahwasanya harapan dan baik sangka yang benar itu hanyalah terjadi dengan pelaksanaan sejumlah sebab yang dituntut oleh hikmah Allah dalam syariat, ketetapan, ganjaran, dan kemuliaannya. Maksudnya dengan ilmu agama baru kita bisa terapkan semua itu. Seorang hamba haruslah melaksanakan sebab-sebab itu terlebih dahulu. Baru kemudian dia berusaha membaguskan prasangka dirinya kepada Rabb subhanahu wa ta'ala. Hamba itu berharap kepadanya agar tidak menjadikan dirinya bergantung pada sebab-sebab tadi. Alih-alih memohon ya, agar dia menjadikan sebab itu sebagai sarana yang dapat memberikan manfaat kepadanya, serta sesuatu yang dapat menghindarkan dari dirinya segala perkara yang bertentangan dengannya dan yang dapat membatalkan dampak negatif yang mungkin muncul dari sebab-sebab tersebut. Yang kesimpulannya maksudnya dalam poin ini adalah bagaimana orang kalau dengan ilmu agamanya dia berusaha menerapkan dalam kehidupannya, baik dia sudah dalam ketaatan, tetap aja dia berusaha mengerjakan ketaatan tersebut dan meninggalkan larangan, dan tetap berusaha berlindung kepada Allah dari larangan-larangan tersebut sehingga jangan dia terjerumus. Juga mengingatkan manusia agar jangan terjerumus sehingga dia tetap berada dalam sangka baik yang benar atau yang tepat tempatnya.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu. Radio Mu'ad bin Jabal.
2: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahullahu ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
1: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة.

0: صريع لا يسمن ولا يغني من جوع.
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan, yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik. Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: kadzabta. Kamu bohong.
2: Kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
1: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
0: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
1: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
0: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, saat ini kita telah memasuki waktu untuk melaksanakan sholat zuhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, mewakili segenap guru yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur. Jangan lupa, jikalau sahabat Mu'adz saat ini sedang berada di rumah, kita berwudu terlebih dahulu sebelum kita melangkahkan kaki kita ke masjid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa bersuci di rumahnya kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan, maka satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajat. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, marilah kita berwudu terlebih dahulu sebelum berangkat. Dan untuk sahabat Mu'adz yang saat ini sedang berada di kendaraan atau tidak sempat berwudu dari rumah, maka silakan langsung saja ke masjid-masjid terdekat yang bisa sahabat Mu'adz jangkau. Tetap perhatikan keselamatan dan berhati-hati di jalan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri dan tetap dengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: 94,3 FM, Radio Mu'az bin Jabal.
1: Pendengar Radio Mu'az, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya? Jawab, pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
6: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam. Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah, ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
7: 94,3 FM.
8: Hadirat sada. Yurja intibah.
9: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Kita mau pulang Mi. Sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
10: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
9: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
11: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
12: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
13: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
12: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
13: Bah, adakah rezeki yang gurih?
12: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
11: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 23. 34. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: قدواتٌ نبويه.
15: عن ابي عمرو وقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك. قال: قل امنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
16: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala: Ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumt Ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
16: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: قدواتٌ نبويه.
15: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
16: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
17: لبيك اللهم لبيك. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
18: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Lazis Muats adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Muats Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Muats memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Muats terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Muats, beralamat di lantai 2 Muats Gym Club, Islamic Center Muats Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Muats, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Muats, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Muats. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Muats.
19: Radio Muats Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Ustadz menjawab.
21: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
22: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
23: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
24: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
25: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
26: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Misalnya campur laki perempuan, ada musik, dan seterusnya. Gajinya, kalau unit kerjanya halal, gajinya halal. Meskipun dia melakukan pelanggaran. Tapi kalau gajinya, penghasilannya halal. Kalau haram, kasihan mereka yang jual beli di pasar, Pak. Ada nggak pasar yang anti-ikhtilat? Pasar anti-ikhtilat. Ada? Nggak ada. Terus kalau jualan baju di pasar, yang itu pasti ikhtilat, campur baur, enggak karuan ya. Penghasilannya halal atau haram? Halal. Pelanggaran di sini tidak mempengaruhi kehalalan yang ada di sana. Karena kehalalan itu kembali kepada apa unit kerja yang kita lakukan. Selagi yang kita lakukan unit kerja yang halal, hasilnya halal, meskipun bisa jadi ada pelanggaran. Seorang supir ojek, supir taksi, bisa dipastikan ketika di jalan maksiat, Pak, ada yang gak maksiat, terus gimana? Setiap dia mengendari merem terus, Pak. Mustahil. Pasti dia pernah maksiat. Terus penghasilannya gimana, Pak? Halal atau haram? Halal. Betul dia melakukan pelanggaran, misalnya di sepanjang jalan karena aurat tercecer di mana-mana, maka dia banyak melihat aurat. Tapi ini tidak mempengaruhi penghasilan dia sebagai seorang driver yang unit usahanya halal.
1: Ustadz, bagaimana hukumnya kita membaca bacaan sholat tetapi tidak menggerakkan bibir?
2: Berarti tidak baca, bukan membaca. Membaca itu amalul lisan. Sehingga para ahli fikih menjelaskan level paling rendah bacaan sir itu adalah ketika telinga kita mendengar sendiri di saat tempat yang sunyi, di tengah malam atau tidak ada suara, di kamar sendiri sholat tidak ada suara lain, antum baca, antum akan dengar suara sendiri. Itulah bacaan sir. Sehingga orang sebelah antum pun tidak jelas baca apa itu, tapi telinga sendiri dengar. Itu level paling rendah. Sehingga kalau komat kamit, hanya bibir gerak tapi tidak keluar suara sama sekali, itu tidak dikatakan qara'a yaqra'u. Itu tidak dikatakan membaca. Itu dikatakan memikirkan tadabur, tafakur, ya. Kalau hanya di dalam hati. Sehingga orang yang kalau sholatnya tidak menggerakkan bibir itu berarti dia belum baca sama sekali.
3: Bagaimana menanggapi pendapat orang tua yang bertentangan dengan syariat? Sebenarnya ini cara-cara kita berdoa pada orang-orang terdekat itu perlu atau penting dipelajari. Ini pada orang tua, kepada saudara yang belum dapat hidayah. Ya, kita ingin pahamkan orang tua itu punya cara-cara sendiri, trik-triknya itu banyak sekali. Intinya pada strategi semuanya. Dakwah itu butuh strategi, apalagi pada orang dekat. Kita mesti melihat diri kita dulu. Diri kita yang pertama punya ilmu enggak? Kalau punya ilmu, kuasai ilmu tadi dengan baik, fokus. Maka ketika memberikan saran, nasihat pada orang tua, enak ketika itu disampaikan dengan ilmu. Jadi miliki ilmu dulu. Yang kedua, sampaikan dengan cara yang santun pada orang tua sendiri. Kalau orang tua belum mendapatkan hidayah, sampaikan dengan santun. Kemudian yang ketiga, sampaikan dengan sabar. Tiga hal ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Ini cara atau kiat dalam berdakwah. Ya, hendaklah kalau orang itu kiat ingin berdakwah atau mendakwai orang lain, penuhi tiga hal ini. Yang pertama punya ilmu di awal, yang kedua itu santun, lemah lembut di tengah ketika menyampaikan, yang ketiga sabar di akhir setelah menyampaikan nasihat tadi pada orang lain. Ya, jadi yang pertama apa? Ilmu, yang kedua santun. Kesantunan perlu. Yang ketiga sabar. Ilmu ada di awal, kesantunan itu di tengah-tengah, yang ketiga itu sabar, sabar ada di akhir. Maka mudah-mudahan bisa mendakwai orang-orang terdekat tadi.
5: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
6: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wada'nya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada', maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada', maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
7: Radio Muad bin Jabal.
4: Aduh, nggak diangkat.
8: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
8: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
9: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
8: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
9: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
10: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik gitu? Putih ji?
11: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
10: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
11: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
10: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil?

0: akan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala.
2: Dan di antara para ulama yang Allah Subhanahu wa taala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala.
1: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
2: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
1: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
2: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain. Tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
1: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. Insyaallah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Muadz TV dan Facebook Muadz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Muadz 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuadz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
3: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: Rasulah.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
3: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
3: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya.
1: Taati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager? Malas gerak, kalau sudah diam tuh hayo gini, ah mager, malas gerak, kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayo, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung, 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan.
0: Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikr.
6: Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Well, I'm...

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه،
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu, ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghu, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skrik.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah malah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70 tahun.
6: Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku
5: hanya antara 60 sampai 70 tahun.
6: Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhirat adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
5: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi. Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi.

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Nurun minal Quran.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali saya Taufik menemani ruang dengar sahabat Muaz di siang hari ini, tentunya dalam edisi Kamis 22 Agustus 2026. Dan Alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan mungkin di saat yang sama Allah memiliki begitu banyak alasan jika Ia ingin mengambil dari nikmat-nikmat itu dari kita. Namun Allah tetap membiarkan kita bisa merasakan dari kenikmatannya hingga sampai saat ini. Begitupun sahabat Muaz, selayaknya juga kita mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita, suri tauladan kita, yang menjadi rujukan kita dalam kita beribadah, dalam kita bermuamalah di keseharian. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan juga As-Sunnah hingga yaumul akhir. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, juga semoga di tengah kesibukan kita di hari ini yang kita jalani, Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kemudahan dalam mencari rezeki, ketenangan hati, dan juga keberkahan dalam setiap urusan kita. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah, siang hari ini bukan hanya tentang kita menjalankan rutinitas kita seperti biasanya, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali mengingat Allah, dan juga kita memperbaiki dari diri kita, sahabat Muaz. Sahabat Muaz, terkadang kebaikan yang kita lakukan itu tidak langsung mendapatkan balasan dari manusia. Kita membantu seseorang, tetapi tidak dihargai mungkin. Kita bersikap baik terhadap mereka, tetapi justru kita disakiti, kita dikhianati. Kita memaafkan, tetapi masih saja ada yang juga menganggap itu salah. Sahabat Muaz, jangan pernah berhenti untuk kita senantiasa berbuat baik pastinya. Yang perlu kita ingat adalah kita berbuat baik bukan semata-mata untuk mendapatkan pujian dari manusia, bukan untuk mendapatkan ridho dari manusia. Kita berbuat baik karena Allah menyukai kebaikan itu, karena Allah memerintahkan itu. Dan Nabi Allah Muhammad SAW juga menginginkan umatnya melakukan hal yang demikian. Mungkin manusia tidak melihat ketulusan kita, tetapi Allah itu maha melihat, sahabat Muaz. Setiap amal dan niat yang kita lakukan pasti akan dicatat. Karena itu, kita teruslah tersenyum meskipun mungkin sedang menghadapi begitu banyak masalah. Teruslah kita membantu meskipun belum tentu itu dibalas, atau mungkin kita tidak mendapatkan balasan yang baik dari perbuatan baik yang kita lakukan. Teruslah kita memaafkan meskipun kita pernah mungkin disakiti, dan teruslah kita untuk berbuat baik, karena dari setiap kebaikan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya di siang hari ini untuk menemani kebersamaan kita di ruang dengar Radio Muaz bin Jabal Kendari, kita akan bersama mendengarkan program Kisah Menawan Sang Teladan.
2: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
3: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
4: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
5: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Sahabat Muaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sore ini, maksudnya di siang ini ya, sudah sore lagi. Ya, maksudnya di siang hari ini kita akan bersama mendengarkan kisah dari sahabat yang tentunya sudah sangat familiar di telinga sahabat Muaz sekalian, yakni Abdurrahman bin Auf, yang merupakan sahabat yang lahir 10 tahun setelah tahun gajah dan meninggal di tahun 652 Hijriah pada umur pada umur 73 tahun. Dan ini merupakan salah seorang dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang begitu terkenal, sahabat Muaz. Ia adalah salah seorang dari 8 orang pertama As-Sabiqunal Awwalun yang menerima agama Islam, yaitu 2 hari setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf ini berasal dari Bani Zuhrah, dan nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdu Auf bin Abdu bin Al-Harith bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Dan ia adalah salah satu dari 6 anggota syurah, salah seorang dari sahabat Nabi yang lainnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, dan adalah saudara dari sepupunya. Dan juga Abdurrahman ini adalah suami dari saudara si ibu, Utsman bin Affan, yaitu anak perempuan dari Arwa binti Quraiz, ibu Utsman, dengan suami keduanya. Dan bagaimana sahabat Muaz tentang kisah selengkapnya dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Kita akan bersama menyimaknya dalam program Kisah Menawan Sang Teladan, dan selamat mendengarkan.
5: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
3: Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Semoga Allah memberkati yang telah engkau dermakan dan memberkati yang masih di tanganmu." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam, satu dari 10 ahli surga, satu dari 6 anggota syura pemilihan khalifah setelah Umar Al-Faruq, dan satu-satunya yang pernah mengeluarkan fatwa di Madinah sedangkan Rasulullah masih hidup di antara mereka. Namanya pada zaman jahiliyah adalah Abdu Amru. Begitu masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Abdurrahman. Itulah dia, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an. Putra Auf ini memeluk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Darul Arqam. Itu terjadi 2 hari setelah keislaman As-Siddiq radhiyallahu an. Dia juga mengalami siksaan dalam perjuangan fi sabilillah sebagaimana kaum muslimin utama lainnya, tetapi tetap bersikap sabar dan jujur. Dia termasuk pula dalam rombongan muhajirin ke Habasyah. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin dengan Ansar setelah hijrah ke Madinah, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Ar-Rabi al-Ansari. Suatu kali Sa'ad berkata kepada saudara barunya, "Saudaraku, aku adalah penduduk Madinah yang terkaya. Aku punya 2 kebun dan 2 istri. Pilihlah kebun mana yang kau suka dan istri mana yang kau mau. Aku akan melepaskannya agar bisa menjadi kebunmu dan istriku bisa menjadi milikmu." Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an menolak dengan halus. Beliau berkata, "Allah memberkati harta dan keluargamu. Tapi tunjukkan saja padaku di mana letak pasar." Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an berdagang di pasar Madinah. Dalam waktu yang relatif singkat, dia sudah bisa memetik keuntungan dan bisa menabungnya sebagian. Ketika simpanannya telah dianggap mencukupi untuk mahar, maka dia segera menikah. Usai menikah, Abdurrahman menjumpai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencium wangiannya yang semerbak sehingga beliau bertanya, "Hai Abdurrahman, apakah engkau telah menikah?" Dia menjawab, "Benar ya Rasulullah." "Berapa maharmu?" tanya Rasulullah lagi. "Emas sebesar biji kurma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Adakanlah pesta perkawinan, walaupun dengan seekor kambing saja." Berkata Abdurrahman, "Berkat doa Nabi, maka dunia datang kepada aku. Sampai-sampai kalau aku mengangkat batu, rasanya ku dapati di bawahnya emas atau perak." Sewaktu perang Badar, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an berjuang sepenuh jiwa. Dia berhasil menewaskan musuh Allah, yaitu Umair ibn Uthman ibn Ka'ab at-Taimi. Pada perang Uhud, dia termasuk yang tetap bertahan, sementara banyak sahabat lain yang kocar kacir. Dia keluar dari perang ini dengan membawa lebih dari 20 luka. Sebagian lukanya begitu dalam, sampai-sampai tangan salah seorang bisa muat di dalamnya. Namun jihad Abdurrahman ibn Auf dengan jiwanya belum seberapa bila dibanding dengan jihad hartanya. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim satu pasukan. Beliau berdiri di antara sahabat-sahabatnya seraya bersabda, "Bersedekahlah, sebab aku ingin mengirim pasukan." Mendengar hal tersebut, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an bergegas pulang. Sebentar kemudian kembali lagi. Katanya, "Ya Rasulullah, aku punya 4.000 dirham. Separuh kupinjamkan kepada Allah dan separuhnya lagi kutinggalkan untuk keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allah memberkati yang kau berikan dan Allah memberkati yang kau simpan." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang perang Tabuk, perang terakhir dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Mengingat pasukan sangat besar jumlahnya. Padahal Madinah waktu itu sedang paceklik. Jarak yang hendak ditempuh cukup jauh. Sedangkan perbekalan dan kendaraan yang tersedia hanya sedikit. Bahkan beberapa orang menangis sedih karena ditolak keikutsertaannya oleh Rasulullah berhubung karena kurangnya sarana transportasi. Mereka ini kemudian dijuluki Al-Baqqa'un, yaitu orang-orang yang menangis. Dan pasukannya disebut pasukan Usra, yaitu pasukan petaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kepada sahabat-sahabatnya supaya berinfak demi jihad fi sabilillah dengan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin segera memenuhi himbauan tersebut, dan pelopornya tentu saja Abdurrahman ibn Auf. Umar ibn Khattab radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kurasa Abdurrahman ibn Auf menyengsarakan keluarganya, dan ini termasuk dosa, sebab dia tidak meninggalkan untuk mereka sesuatu sedikit pun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada Abdurrahman, "Apakah engkau telah menyisakan sesuatu untuk keluargamu?" Beliau menjawab, "Sudah ya Rasulullah, yang kutinggalkan jauh lebih banyak daripada yang kuinfakkan." "Apa itu dan berapa?" tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Yaitu rezeki, kebaikan dan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya." Akhirnya jadi juga pasukan berangkat ke perang Tabuk. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberi karunia besar kepada Abdurrahman ibn Auf berupa sesuatu yang tak diberikannya kepada manusia lain. Saat itu telah masuk waktu salat, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendadak menghilang. Imam salat akhirnya dipegang oleh Abdurrahman ibn Auf. Ketika rakaat pertama hampir selesai, Rasulullah datang kemudian ikut salat sebagai makmum. Adakah karunia yang lebih besar daripada seseorang yang menjadi imam salat atas imam para nabi dan mursalin? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abdurrahman ibn Auf bertugas mengurusi para ummahatul mukminin. Dialah yang mengurus kebutuhan mereka, menyertai mereka, juga berhaji bersama mereka. Dibuatkanlah pelangkan untuk para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menurunkan mereka di tempat-tempat yang mereka sukai. Itulah kebanggaan bagi Abdurrahman ibn Auf, kepercayaan dari Ummahatul Mukminin. Termasuk bukti kedermawanan Abdurrahman kepada Muslimin dan Ummahatul Mukminin adalah ketika dia menjual tanahnya seharga 40 ribu dinar. Uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagikan kepada Bani Zuhrah, fakir miskin, muhajirin, dan istri-istri Nabi. Begitu menerima bagian harta itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Siapa yang mengirim uang ini?" Dijawab, "Abdurrahman ibn Auf." Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Rasulullah pernah bersabda, 'Tiada lagi yang mengasihi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar.'" Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa Rasulullah bagi Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an telah terbukti. Allah Subhanahu wa taala memberkati dan menaunginya selama hidup. Dia merupakan sahabat yang paling kaya, paling banyak hartanya. Dagangannya kian hari kian bertambah saja. Unta-unta kafilah pulang pergi dari dan ke Madinah, mengangkut gandum, tepung, minyak, pakaian, peralatan, wangi-wangian, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Dia juga menampung kelebihan dari kebutuhan masyarakat. Pada suatu hari, kota Madinah bergetar karena kedatangan kafilah Abdurrahman ibn Auf yang berjumlah 700 ekor unta penuh dengan muatan. Iring-iringan tersebut menimbulkan suara gemuruh sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya heran, "Suara apa itu?" Seseorang lalu menjawab, "Suara kafilah Abdurrahman ibn Auf." Kata Aisyah, "Allah memberkati semua yang telah diinfakkan di dunia. Pahalanya di akhirat pun lebih besar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Abdurrahman akan memasuki surga sambil merangkak.'" Sebelum rombongan kafilah itu sempat melepas lelah, Abdurrahman ibn Auf telah mendengar tentang perkataan Ummul Mukminin. Berita gembira tentang surga itu membuat dia langsung melompat menjumpai Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, "Wahai ibu, apakah Anda mendengar sendiri kata-kata itu diucapkan Rasulullah?" "Benar," jawab Aisyah. Bahagia benar hati Abdurrahman ibn Auf. Katanya, "Kalau bisa, aku ingin memasukinya dengan sendiri. Jadilah saksiku, wahai ibu, bahwa seluruh unta tersebut beserta muatannya kuinfakkan untuk perjuangan fi sabilillah." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak hari itu Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an, orang yang mendapat berita tentang surga, semakin pemurah dalam berinfak. Tanpa rasa sayang, dia selalu membagi-bagikan hartanya secara diam-diam maupun terang-terangan. Pernah dia membagikan 40 ribu dinar, bersedekah 200 pon emas, juga menyumbang 500 ekor unta untuk jihad. Selain itu, sampai-sampai wafatnya, telah membebaskan banyak sekali budak dan mewasiatkan 400 dinar emas kepada setiap peserta perang Badar. Semuanya bisa kebagian, padahal jumlah mereka tak kurang dari 100 orang. Dia mewasiatkan juga kepada setiap istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sejumlah harta yang besar, sampai-sampai mereka mendoakannya, "Semoga Allah memberinya minum dari air salsabil, yaitu mata air yang terdapat di surga." untuk ahli warisnya sendiri. Dia mewariskan harta yang tak terhitung. Ada setidaknya 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, dan 3000 domba. Istrinya yang 4 orang, masing-masing mendapat bagian 80.000 dinar. Belum lagi emas perak yang ditinggalkannya. Untuk membagi-baginya, diperlukan kapak sampai banyak orang yang lecet tangannya. Semua itu karena karunia dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia mendapatkan harta yang penuh berkah. Bagusnya, harta tersebut tidak menggoyahkan imannya. Bahkan orang-orang sering merasa kesulitan membedakannya kalau dia sedang berada di antara budak-budaknya. Suatu kali, ketika sedang berpuasa, seseorang membawakan makanan untuknya. Sambil memandangi makanan tersebut, dia berkata, "Mus'ab telah gugur, sedangkan dia lebih baik dariku. Tidak kita temukan kafang seperti miliknya. Bila ditutupkan kakinya, kepalanya tampak. Dan kalau ditutupkan kepalanya, kakinya tampak. Aku khawatir pahalaku telah diberikan seluruhnya kepadaku di dunia ini." Lalu dia menangis tersedu-sedu dan tak mau makan lagi. Beruntunglah Abdurrahman ibn Auf. 1000 kali lipat kebahagiaan untuknya. Dia telah mendapatkan berita jaminan surga dari As-Siddiq Al-Masduq Muhammad Rasulullah. Ketika wafat, jenazah Abdurrahman ibn Auf diangkat oleh paman Rasulullah, yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Disolatkan oleh Amirul Mukminin Uthman ibn Affan dan diantarkan oleh Ali ibn Abi Thalib. Ali berkata, "Anda telah mendapatkan kemurnian dan mendahului kepalsuan. Wahai ibnu Auf, Allah telah merahmati Anda." Wallahu ta'ala a'lam.
4: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman
4: radhiyallahu anhu,
2: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
5: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
6: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
7: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
6: Oh iya betul.
8: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
9: Assalamualaikum, Komandan.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
9: Eh, apa kita bikin?
11: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
10: Oh, begitu kah? Sini Pak Le, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
12: Eh, baru bagaimana motorku?
13: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
12: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
13: Masya Allah.
10: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
12: Yang di mana itu?
10: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
12: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
14: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
15: Radio Muad Bin Jabal
1: 94.3 FM Radio Muad Bin Jabal. Para pendengar Radio Muad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi kita telah bersama mendengarkan program Kisah Menawan Sang Teladan, yakni kisah dari sahabat yang mulia, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi juga salah satu dari sahabat-sahabat yang awal-awal memeluk Islam, yakni Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Semoga dari kisah yang telah kita dengarkan bersama dapat memotivasi kita untuk semakin lebih baik, untuk juga bisa semakin lebih berusaha lagi untuk mengumpulkan dari banyaknya harta benda, bukan untuk kemudian kita hanya bersenang-senang sendiri dengan harta itu, melainkan juga kita bisa menginfakkannya. Dengan tentunya bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang kaya. Kita boleh menjadi orang kaya. Justru dengan kekayaan yang kita miliki, kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa bersedekah, kita bisa berinfak, kita bisa membangun masjid, kita mungkin bisa membangun pondok pesantren, dan kita bisa berdonasi sebanyak-banyaknya dengan mungkin di panti asuhan, dan atau mungkin di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren misalnya. Tentunya semoga dari kisah yang telah kita dengarkan bersama dapat memotivasi kita untuk bisa semakin lebih baik lagi dan juga semakin mencintai tentunya dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga di kesempatan sore hari ini kami ingin menyampaikan dan ingin mungkin di antara sahabat Muas ada yang sedang mencari hotel yang dapat melayani dari wedding syar'i, atau impian sahabat Muas sekalian adalah mewujudkan dari pernikahan-pernikahan dengan konsep demikian, dengan konsep syar'i pastinya. Nah, sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami merekomendasikan Sahid Aziza Syariah and Convention Kendari, yang mana mereka tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan sahabat Muas sekalian, yakni paket Al-Wardah itu untuk 200 tamu undangan dan mulai dari 25 juta rupiah. Ada juga paket Yasmin sahabat Muas, yakni 500 tamu undangan hanya dengan 60 juta rupiah. Paket Kamilia 700 tamu undangan itu seharga 79 juta. Dan ada juga paket Saffron itu dengan 1000 tamu undangan dan hanya 110 juta rupiah. Dan juga tak hanya wedding syar'i, pastinya tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat Muas sekalian. Dan untuk kebutuhan bisnis ataupun perusahaan, Sahid Aziza Syariah and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facility yang representatif pastinya. Dan nikmati pula juga fasilitas-fasilitas unggulan seperti kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang juga terpisah. Dan kini juga hadir fasilitas gym yang berkonsep syariah dan lengkap dengan ruang khusus pria dan juga wanita. Pokoknya sangat rekomend untuk sahabat Muas yang sedang mencari hotel untuk mungkin acara nikahan, akikahan, atau mungkin acara kantor, dan atau mungkin untuk sekadar staycation bersama dengan keluarga atau mungkin bersama dengan pasangan. Dan tentunya juga seperti tadi yang kita katakan, ada fasilitas-fasilitas yang luar biasa yang juga bisa dinikmati oleh sahabat Muat sekalian. Oleh karenanya kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundudopi Baruga, Kota Kendari. Dan untuk informasi serta reservasi, sahabat Muat bisa menghubungi nomor berikut 0811 45 1117. Atau sahabat Muas juga bisa menghubungi nomor yang kedua ini, dicatat baik-baik ya, 0811 4393 8 38. Mau acara apa saja, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya. Dan sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan bersama dalam program Quran for Kids.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
17: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
16: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
17: Jadi gak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang. Sejak diutusnya Rasul SAW sampai hari ini, umat Islam adalah umat yang paling toleransi.
16: Haulai zalamah. Mereka orang-orang zalim yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan sang penciptanya. Bisa makan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
17: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sahabat Muaz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dan juga adik-adik Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di kesempatan siang hari ini dalam program Quran for Kids. Tentunya di sini kita akan bersama-sama belajar dari tafsir-tafsir yang terdapat dalam Surah An-Naba. Kita akan kembali melanjutkan dari pembahasan di hari sebelumnya, dan tentunya di siang ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, sahabat Muaz dan juga adik-adik Muaz. Kita akan bersama mendengarkan dulu lantunan dari kore kita Syaitoha Al-Junaid versi anak-anaknya dalam Quran Surah An-Naba. Oleh karenanya, untuk adik-adik Muaz, mari persiapkan mushaf dan juga buku catatannya, dan mari kita ikut serta bersama juga untuk melantunkan dari Surah An-Naba, yakni Surah ke-78 dalam Al-Quran, dan tentunya dalam program Quran for Kids. Dan selamat mendengarkan
4: Quran for Kids.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: programa aqui. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
1: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
1: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie selesai.
5: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
4: Bah, kenapa, nak? Ya tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
5: Ajar, Ji. Tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
4: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini. Coba lihat ini.
6: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
7: Quran for Kids.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: 94.3 FM Radio Masmin Jabal. Para pendengar Radio Masmin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar Anda di siang hari ini dalam program Quran for Kids. Dan kita akan kembali melanjutkan yakni pada surah An-Naba. Kalau di kemarin kita telah bersama sampai pada ayat yang ke-16 dan ayat sebelumnya yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman dan kebun-kebun yang rindang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna yaumal fasli kana miqata." Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Sahabat Mu'az dan juga adik-adik Mu'az yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah hari kiamat yang pasti datangnya. Barang siapa yang meninggal dunia, maka dia telah memasuki kiamat kecil dan selanjutnya dia akan memasuki alam akhirat. Hari kiamat itu sudah tegak baginya meskipun kiamat kubra, kiamat besar untuk semua makhluk. Belum datang, setiap manusia telah ditentukan kiamat baginya. Berbeda dengan datangnya hari kiamat besar, maka tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Memang benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah mengabarkan bahwa hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. tetapi tidak ada yang mengetahui hari Jumat tersebut jatuh pada minggu, bulan, atau pada tahun yang mana. Dia akan datang dengan tiba-tiba dan kedatangannya tersebut adalah sesuatu yang pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hari keputusasaan, hari keputusan adalah suatu waktu yang sudah ditetapkan. Allah Subhanahu wa taala menamakannya dengan hari keputusan atau hari pembeda. Sehingga salah satu nama hari kiamat adalah hari pembeda. Karena pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala akan bedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara orang yang zalim dan orang yang dizalimi, antara yang mukmin dan yang kafir, semua dibedakan pada hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga akan membedakan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Ketahuilah bahwa pada hari tersebut itu seluruh atribut akan ditinggalkan dan seluruh pangkat serta jabatan akan ditinggalkan. Di hari kiamat kelak, sahabat Muas dan juga adik-adik Muas, tidak ada kecuali dua golongan saja, yakni sebagian itu di surga, sebagian di neraka jahanam, dan tidak ada lagi perbedaan kaya dan juga miskin. Si kaya tidak bisa sombong pada hari tersebut. Si panglima dan jenderal-jenderal tidak akan bisa sombong pada hari tersebut. Dia tidak akan menampakkan jabatannya, tetapi dia akan termasuk ke dalam dua golongan, yakni apakah masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, adik-adik Muaz. Nah, oleh karenanya hari itu adalah Yaumul Fasl, yaitu hari pembeda antara hak dan batil, hari pembeda antara yang beriman dan yang kafir, hari pembeda antara yang dibenarkan dan yang didustakan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-18, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Fatatuna afwaja, yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup lalu kamu datang berbondong-bondong. Sahabat Muas dan juga adik-adik Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat itu akan terjadi dua tiupan sangkakala, dan hari kebangkitan akan terjadi pada tiupan yang kedua. Yang akan meniupkan sangkakala adalah apa? Ya, malaikat Israfil. Dan sahabat Muas yang dirahmati Allah, yang disebut dengan Sohibul Qarn, dia akan meniup semacam bom dengan tiupan yang sangat-sangat dahsyat. Dan kemudian sahabat Muaz, sehingga tatkala tiupan pertama itu disebutkan dalam surah Az-Zumar, yakni pada ayat yang ke-68, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-68 ini, yakni Allah taala berfirman, maka seluruh yang hidup di langit dan di bumi itu akan meninggal atau mati tatkala itu, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, sahabat Muaz. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam lanjutan ayat tersebut, yakni kemudian ditiupkan dengan tiupan yang kedua, tiba-tiba manusia seluruhnya itu bangkit. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kebangkitan terletak pada tiupan yang kedua. Adapun jarak antara tiupan pertama dan kedua adalah 40. Namun, apa 40 yang dimaksud? Tidak diketahui secara pasti apakah 40 hari atau 40 bulan atau mungkin 40 tahun. Karena sang perawi lupa apa yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tiupan pertama dan tiupan kedua adalah 40, dan tatkala tiupan sangkakala yang kedua, maka semuanya pun itu dibangkitkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan datang kepada kami dalam keadaan berkelompok-kelompok pada hari tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-19, Allah taala berfirman, wa futihatis samaa'u fakanat abwaaba, dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Langit-langit yang kita saksikan sekarang itu tidak ada lubang dan tidak ada celahnya sama sekali, sahabat Muas dan juga adik-adik Muas. Namun pada hari kiamat itu akan terbuka, akan banyak pintu-pintu yang Allah Subhanahu wa taala bukakan pada hari itu. Karena pada hari tersebut malaikat akan turun, dan kita tahu bahwa malaikat penghuni langit amatlah banyak. Oleh karena itu, dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat dan aku mendengar apa yang kalian tidak mendengarnya. Langit terasa berat dan juga pantas bagi langit untuk terasa berat dan tidak ada satu tempat seukuran 4 jari kecuali ada malaikat yang sujud di atasnya. Hadis riwayat Ahmad dan juga Tirmidzi. Dan sahabat muazzin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, asalnya adalah suara yang keluar dari rahil, pelana onta yang terbuat dari kayu tatkala diduduki oleh penunggang onta, atau suara rintihan onta tatkala dibebani dengan beban yang sangat-sangat berat, sahabat muaz. Nah, maksud dari hadis di atas, hadis yang tadi telah kita sebutkan, hadis Ahmad dan juga Tirmizi, itu adalah langit seakan-akan merasa keberatan karena betapa banyaknya malaikat yang menempati langit tersebut. Dan pada hari kiamat kelak, langit-langit ini akan terbelah dan terbuka menjadi seperti pintu-pintu. Para malaikat itu pun kemudian akan turun. Dan hal ini juga itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-25. Allah taala berfirman yang artinya, dan ingatlah hari ketika langit itu pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikat yang bergelombang-gelombang. Pendapat yang lain juga menyatakan bahwa langit-langit pada hari kiamat itu terbelah-belah sehingga menjadi seperti potongan-potongan kayu, seperti pintu-pintu. Kemudian sahabat muas dan juga adik-adik muas, Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-20, wasuyiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Sahabat muas dan juga adik-adik muas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, gunung-gunung di akhirat kelak itu akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diterbangkan di udara, lalu dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini terjadi tatkala tiupan sangkakala yang pertama, di mana bumi ini akan dihancurkan dan digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Sebagaimana yang Allah juga telah jelaskan dalam banyak surat, Allah akan menggantikan bumi ini dengan yang lainnya. Bumi di padang mahsyar itu yang akan dijadikan sebagai tempat untuk kita nantinya dihisap oleh Allah. Bukanlah bumi yang sekarang kita pijak saat ini. Bukan yang penampakan seperti yang kita lihat saat ini. Dan Allah mengatakan ini pada Quran surat Ibrahim ayat 48 yang artinya, pada hari di mana Allah akan gantikan bumi dengan bumi yang lain. Jadi bumi yang saat ini kita lihat, sahabat muat, bukan seperti ini nantinya yang akan kita saksikan setelah ditiupkannya sangkakala yang pertama. Dan bumi yang akan kita pijak di padang mahsyar nantinya itu akan berbentuk datar. Tidak ada gunung dan tidak ada lembah. Semua gunung itu dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat muas, Allah ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Toha ayat 105. Yang artinya mereka bertanya kepada engkau tentang gunung-gunung. Katakanlah Tuhanku akan menghancurkan pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Gunung-gunung besar yang sekarang kita saksikan itu akan hancur lebur. Seperti Fata Morgana, dari kejauhan itu seperti air, namun dari dekat ternyata adalah debu-debu yang berterbangan. Jadi sahabat muas dan juga adik-adik muas, seperti Gunung Everest, Gunung Krakatau, Gunung apalagi itu Mahameru, itu semuanya nanti akan hancur, akan rata dengan bumi. Dan Allah akan menjadikan bumi itu seperti bumi yang lain, seperti bukan yang pernah kita kenali, sahabat muas. Dan sahabat muas serta adik-adik muas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian dan kita mungkin cukupkan dulu sampai ayat yang ke-20 di kesempatan siang hari ini pada surah An-Naba, yakni pada firman Allah, wasuyiratil jibalu fakanat sarabah. Dan kita akan kembali melanjutkannya pada ayat yang ke-21 dan seterusnya di hari berikutnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Dan tentunya program Quran for Kids ini akan selalu hadir di setiap harinya di jam yang sama, yakni 13.30 waktu Indonesia Tengah. Dan oleh karenanya sahabat muas serta adik-adik muas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga yang sedikitnya ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan juga menjadi pembelajaran untuk kita untuk senantiasa beramal soleh sebelum tiba hari pembalasan, hari penghakiman, di mana di situ tidak ada lagi untuk kita kesempatan untuk dapat beramal soleh, melainkan adalah hari akan terjadinya perhitungan amal-amal kita semuanya. Dan kita cukupkan sahabat muas di kesempatan siang hari ini, dan syukran jazakumullahu khair atas kesetiaan sahabat muas dan juga adik-adik muas dalam program Quran for Kids. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muadz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
10: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
6: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
10: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
6: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
2: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
11: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
12: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
11: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
12: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
11: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah, baru murah ke harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
12: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak.
11: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
12: Hah, gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
2: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
13: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Dibacakan dari lantai bawah Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nurun minal Quran.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yirda, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Semoga ini sebagai tanda dari tanda kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, memasukkan kita ke dalam surganya, dan menjauhkan kita dari api neraka. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan membacakan terkait tentang ucapan dari Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, yaitu Al-Asbabul Jalibatu Limahabbatillahi ta'ala, yaitu sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab, bukanlah menjadi perkara engkau mencintai, tapi yang menjadi perkaranya adalah apakah kita dicintai. Kita mengatakan diri cinta kepada Allah, tapi apakah Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita? Maka yang kita cari adalah kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Selain kita cinta kepada Allah, maka dasar utamanya adalah apakah Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita. Maka di sini Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan 10 di antara sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan Allah. Berkata Syaikh Fauzan hafizahullahu ta'ala, wal asbabul janibatu li mahabbatillahi asyaratu asya'a dzakaraha Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala ada 10. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah qira'atul Qur'ani bitadabburi wattafahumi lima'anihi wa ma urida bihi. Yang pertama adalah yang mendatangkan kecintaan Allah, yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur dan memahami makna-maknanya dan apa yang diinginkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Apa maksudnya? Apa yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka ini adalah sebab yang sangat besar untuk kita mendapatkan kecintaan Allah, maka hendaknya kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Memperbanyak mentadabburi Al-Qur'an. Memperbanyak mempelajari sehingga kita memahami makna-makna yang diinginkan oleh Al-Quran. Maka ini merupakan sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya para jemaah yang dirahmati Allah, kita berusaha banyak-banyak membaca Al-Quran. Jangan ditinggalkan membaca Al-Quran. Karena bisa jadi orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, jauh dari Al-Quran, Allah cabut kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tidak merasakan nikmat di dalam beribadah kepada Allah. Ibadah-ibadah kepada Allah yang ia lakukan terasa hampa. Tidak merasakan nikmat lagi. Ladzatul ibadah, nikmat di dalam beribadah kepada Allah merupakan nikmat yang sangat besar. Merupakan nikmat yang sangat besar. Maka di antara cara untuk kita mendapatkan nikmat tersebut adalah baca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah at-taqarrubu ila Allah Ta'ala bin nawafili ba'dal faraid, yaitu hendaknya kita mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah, ba'dal faraid, setelah kita melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Artinya apa? Artinya adalah janganlah kita mencukupkan diri dengan ibadah wajib saja. Salat, jangan cukupkan diri dengan salat 5 waktu saja. Puasa, jangan kita cukupkan diri dengan puasa Ramadan saja. Berzakat, dengan zakat yang wajib, yang memiliki syarat nisab dan haul saja. Tapi selain itu, perbanyaklah berimpang. Karena apa? Karena ibadah-ibadah sunnah itu sebagai penambal, pelengkap kekurangan terhadap ibadah wajib yang kita lakukan. Sehingga apa kata para ulama? Bahwasanya orang yang tidak memiliki perhatian terhadap ibadah-ibadah sunnah, maka perhatiannya terhadap ibadah wajib juga demikian. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang memiliki perhatian yang sangat terhadap ibadah sunnah, maka perhatiannya terhadap ibadah wajib juga sangat. Misalnya sholat. Ketika seorang itu memiliki perhatian terhadap ibadah sunnah, dia sudah cepat datang ke masjid, melakukan sholat tahiyatul masjid, kemudian azan, melakukan qabliyah, lakukan salat sunnah udhu, maka ibadah wajibnya akan lebih ia perhatikan. Tapi kalau orang itu datang terlambat, terengah-engah, lari, meninggalkan ibadah-ibadah sunnah, maka ibadah wajibnya juga demikian. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah, selain kita melaksanakan perintah-perintah yang Allah wajibkan kepada kita, kita juga berusaha memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Sebagaimana dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qala, Ini hadis kursi berarti. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi kekasihku, wali-waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan dengannya. Kita memusuhi orang-orang yang beriman, memusuhi wali-wali Allah, itu berarti kita ingin berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan menang. Dan yang memusuhi wali Allah, yang memusuhi orang-orang yang beriman, tidak ada lain kecuali orang-orang munafikin, orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita sebagai seorang beriman, yaitu hendaknya kita menanamkan kecintaan kepada orang-orang yang beriman. Jangan ada kebencian kita terhadap orang-orang yang beriman, sebagaimana doa yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Wa la taj'al fi qulubina, janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ghillan lil ladzina amanu, kedengkian, kebencian kepada orang-orang yang beriman. Jangan kita membenci orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattuhu 'alayhi." Tidaklah seorang hamba, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Bicara kita mendekatkan diri kepada Allah, yang paling dicintai oleh Allah adalah dengan ibadah-ibadah wajib. Kemudian setelah itu, wa ma yazalu 'abdi, dan senantiasa hambaku, yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Orang itu senantiasa memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, maka ini merupakan sebab yang mendatangkan kecintaan Allah. Kecintaan Allah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adani la'u'idannah. Lihat keutamaan yang sangat luar biasa kalau kita senantiasa terus-menerus melakukan ibadah-ibadah sunnah. Maka orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah selain dari ibadah-ibadah wajib, maka ia akan mendapatkan kecintaan Allah. Kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Maka akulah pendengar yang dia gunakan untuk mendengar, mata yang ia gunakan untuk melihat, tangan yang ia gunakan untuk memegang, kaki yang ia gunakan untuk melangkah. Artinya apa? Artinya dia tidak akan mendengar, tidak akan melihat, tidak akan memegang, tidak akan berjalan kecuali sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang yang memperbanyak ibadah sunnah, wa in sa'alani la'utiyanna, jika ia meminta kepadaku, kepada Allah, maka Allah mengatakan la'utiyanna, maka aku akan berikan. Jadi di antara cara untuk kita dikabulkan doa kita oleh Allah adalah memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Dan jika dia meminta perlindungan kepada aku, kata Allah, maka aku akan lindungi. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita, maka tidak akan ada yang bisa mengganggu kita. Kemudian yang ketiga, dan ini juga sangat penting para jemaah yang dirahmati Allah, ibadah ringan yang berpahala besar yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala yaitu dawamu dzikrillahi ala kulli halin bil lisani wal qalbi wal amal, yaitu senantiasa terus-menerus berzikir kepada Allah fi kulli halin, dalam semua kondisi, yaitu dengan lisan, dengan hati dan amal berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dia? Zikir-zikir tertentu pada tempat-tempat tertentu, zikir-zikir yang muqayyad, yang terbatas oleh waktu dan tempat tertentu, cari dia. Apa zikir? Masuk masjid, keluar masjid, jawab azan, masuk WC, keluar WC, ingin tidur, bangun tidur, makan, sebelum makan, pakaian, semuanya, naik kendaraan dan lain sebagainya, zikir pagi, zikir petang, setelah sholat dan lain sebagainya, zikir-zikir di dalam sholat, terus-menerus berzikir kepada Allah dalam semua kondisi. Selain zikir-zikir yang muqayyad, perbanyak juga zikir-zikir yang mutlak. Ketika kita duduk, ketika kita berjalan, ketika kita kerja, orang yang perbanyak zikir kepada Allah berarti ia banyak mengingat Allah, maka ia akan mendapatkan kecintaan Allah. Dan ini adalah sifat orang-orang yang beriman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dengan berdiri, dengan duduk, dengan berbaring, dengan semua kondisinya. Hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir, sebanyak apapun kita berzikir, tidak akan menjadikan kita capek, tidak akan menjadikan kita berkeringat, namun ia adalah sebuah ibadah yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang paling suci, amalan yang paling meninggikan derajat seorang, amalan yang lebih utama dari mengimpakan emas dan perak. Sehingga di dalam Al-Quran perintah untuk kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Fadzakirin Allah kathiran wadzakirah, itu orang-orang yang berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Udzukurullaha katsira, berzikirlah kepada Allah dengan banyak. Ini yang perlu kita perhatikan, berzikir. Mudah berzikir ini para jemaah dirahmati Allah. Maka apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang zikir ini? Walaupun dia mudah, terkait tentang taufik. Maka ibadah yang paling ringan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ia ibadah yang paling ringan, tapi banyak dari manusia melalaikan zikir ini. Tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak zikir. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian juga yang keempat adalah itharu ma yuhibbuhu Allah 'ala ma yuhibbuhu al-'abdu 'inda tazahumil mahabbataini. Yang keempat adalah kita harus ithar ma yuhibbuhu Allah, yaitu lebih mengutamakan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dicintai oleh diri kita, dari apa yang dicintai oleh hamba. Ketika tazahumul mahabbatain, ketika ada pertentangan antara dua kecintaan ini, kecintaan Allah dan kecintaan diri kita. Seperti tidur misalnya pada pagi hari, kita ngantuk, itu adalah kecintaan kita. Kesenangan manusia adalah tidur, karena kondisi cuaca yang dingin dan lain sebagainya, kondisi ngantuk yang sangat, sehingga jiwa ini lebih senang tidur. Tapi ingat, di waktu itu ada panggilan, ada azan. Nah, disinilah pertentangan kecintaan itu. Apakah kita akan melanjutkan tidur tidak memenuhi panggilan Allah, atau kita bangun mengalahkan kecintaan kita karena kita membela kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang lebih mengutamakan kecintaan Allah daripada kecintaan hawa nafsunya dan dirinya, maka ia akan mendapatkan kecintaan Allah azza wajalla. Dan ini berlaku dalam banyak hal para jemaah yang dirahmati Allah. Berlaku dalam banyak hal. Meninggalkan yang haram itu adalah kecintaan Allah. Dan yang haram ini bisa jadi adalah sesuatu yang dicintai oleh hawa nafsu kita. Ini sekarang di depan kita ada harta yang haram. Apakah kita akan lepas ataukah kita akan pegang? Kalau kita akan pegang, kita miliki, tidak peduli dia halal atau haram, maka ini adalah kecintaan manusia. Namun ia mendatangkan kemurkaan Allah. Namun kalau kita lepas dia karena semata-mata ingin mendapatkan kecintaan Allah, maka inilah yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika bertabrakan antara kecintaan hawa nafsu, kecintaan seorang hamba, kecintaan terhadap diri sendiri dengan kecintaan Allah, maka hendaknya kita mengutamakan itharu ma yuhibbuhullah, mengutamakan apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah. Kemudian yang berikutnya para jemaah yang dirahmati Allah, yang kelima, at-ta'ammulu fi asma'illahi wa sifatih wa ma tadullu alaihi min al-kamal wal jalal wa ma laha min al-athar al-hamidah. Ini juga mungkin jarang kita lakukan, yaitu kita at-ta'ammul, merenungkan, atau dalam bahasa yang lain mutala'atul qalb, itu kita pikirkan dengan hati kita, li asma'illahi wa sifatih, terkait tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wa ma tadullu alaih, dan apa yang ditunjukkan oleh nama-nama dan sifat-sifat Allah dari sifat kesempurnaan dan keagungan. Pernahkah kita merenungkan akan nama-nama dan sifat-sifat Allah? Yang mana misalnya sifat Allah Al-Ali, nama Allah Al-Ali yang memiliki sifat Al-Ilm. Nama Allah adalah Al-Alim yang maha mengetahui segala sesuatu. Apakah ini kita pernah renungkan sehingga segala gerak-gerik kita itu diketahui oleh Allah? Kalau kita benar-benar merenungi, mentadabburi, memperhatikan nama dan sifat Allah, maka kita tidak akan berani bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di antara nama Allah adalah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rizki. Allah lah yang memberikan rizki kepada semua yang ada. Semua yang ada baik di bumi maupun di langit, Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah lah yang memberikan rizki kepadanya. Kalau kita mentadabburi hari ini, maka kita tidak akan khawatir hidup dalam terkait tentang rezeki. Karena Allah yang memberikan rezeki, tugas kita adalah mencari. Mencari rezeki tersebut dengan apa? Dengan ikhtiar. Dan mencari rezeki tersebut dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, arti dengan bertawakal kepada Allah. Yang intinya kalau orang itu memiliki keimanan, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenarnya, kalau ia yakin akan nama Allah dan sifat Allah, maka ia tidak akan khawatir dalam kehidupan ini. Karena selama masih kita masih hidup, maka rizki itu masih ada. Karena rizki sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Madamal ajalu baqiyah kana rizqu atiyah. Selama masih umur kita masih ada, rezeki itu akan masih ada. Terus dia akan datang. Dan begitu juga terkait tentang hal-hal yang lain, terkait tentang nama dan sifat-sifat Allah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atun illa wahidah man ahsaha dakhala al-jannah." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Ini bukan pembatasan. Yang man ahsaha, barang siapa yang menghafalnya,
2: dakhalal jannah. Kata ahsaha oleh para ulama, yaitu dia menghafal lapas-lapasnya dan memahami makna-maknanya serta mengamalkan konsekuensinya. Maka barang siapa yang memahaminya, mengamalkannya, ia paham akan nama Allah sehingga ia mengamalkan sesuai dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ia mengetahui Allah maha alim, maha mengetahui. Ia mengetahui Allah ar-razzaq yang memberikan rizki. Ia mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan. Dan nama-nama dan sifat-sifat yang lain. Ketika ia memahami hal tersebut, kemudian ia mengamalkan hal tersebut, maka ia akan mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia akan dimasukkan ke dalam surga Allah azza wa jalla. Wa ma laha min al-atharil hamidah, dan apa yang dimiliki oleh nama-nama dan sifat-sifat Allah dari pengaruh-pengaruh yang baik. Kemudian yang keenam, dan ini juga sangat penting pada jemaah yang dirahmati Allah, terkait tentang nikmat Allah azza wa jalla yang diberikan kepada kita. Yang keenam adalah at-ta'ammulu bi ni'amillahi adh-dhahirati wal batinati wa musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa in'amihi ala ibadihi. Yaitu hendaknya kita mengetahui, menyaksikan akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, mentadabburi nikmat-nikmat Allah azza wa jalla, baik nikmat yang nampak maupun nikmat yang tersembunyi, dan kita terus-menerus menyaksikan akan kebaikan Allah, akan karunia Allah, akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, engkau tidak akan dapat menghitungnya. Sehingga apa? Sehingga mari para jemaah yang dirahmati Allah, kita renungkan akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sungguh sangat banyak. Dan nikmat yang tertinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat keimanan ini. Nikmat di atas hidayah Allah, nikmat mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang paling mahal yang mengalahkan nikmat-nikmat yang lain. Maka ini yang harus terus kita syukuri para jemaah yang dirahmati Allah. Nikmat bisa bersujud kepada Allah, nikmat bisa bangun untuk datang ke masjid melakukan salat subuh, ini nikmat. Nikmat yang mengalahkan nikmat-nikmat yang lain, nikmat dunia dan seisinya. Dua rakaat ringan subuh saja para jemaah yang dirahmati Allah, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi salat subuhnya yang merupakan perintah wajib. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain, nikmat kesehatan, nikmat banyak sekali. Begitu banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga jangan sampai nikmat Allah yang turun kepada kita banyak, namun yang banyak naik kepada Allah dari amal-amal kita juga kemaksiatan. Jangan sampai. Hendaknya kita merenungi akan nikmat-nikmat Allah, sehingga begitu banyak nikmat Allah yang turun kepada kita, kita juga harus banyak ketaatan dan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang diangkat kepada Allah. Perbanyak lagi ibadah kepada Allah azza wa jalla. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita, gunakanlah untuk bersyukur kepada Allah, dan cara bersyukur yang terbaik adalah dengan cara kita memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau solat malam hingga kakinya bengkak, hingga tumitnya pecah dan mengeluarkan darah. Ketika ditanya, lima tasnaudzak, kenapa engkau melakukan seperti ini ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Maka lihat jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku mau menjadi seorang hamba yang bersyukur? Sungguh banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, maka kita imbangi nikmat-nikmat yang banyak ini juga dengan memperbanyak ibadah kepada Allah azza wa jalla. Kemudian juga yang ketujuh pada jemaah yang dirahmati Allah azza wa jalla, yaitu inkisarul qalbi baina yadayillah wa tiqarihi ilaih, yaitu kita rendahkan diri kita, kita hancurkan diri kita. Artinya kita bersimpuh, kita hinakan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan
1: kita gantungkan rasa butuh kita, artinya fakir kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah hamba yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan sama sekali, dan kita adalah hamba yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah doa yang kita baca di setiap pagi dan petang, yang kita diperintahkan

walaupun sekejap mata. Kalau kita dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala sekejap mata pun, binasa kita para jemaah yang dirahmati Allah. Maka dengan sebab demikian, hendaknya hati ini selalu kita gantungkan kepada Allah dengan apa? Dengan rasa bahwasanya kita selalu butuh, miskin, fakir, hina, dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia yang ke-7. Yang ke-8 para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga penting, al-khalwatu billah. Kita berkhalwah, berdua, menyendiri, tidak ada yang tahu kecuali hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Yaitu waqtan nuzulil ilahi, ketika turun Allah. Allah itu turun ke langit dunia setiap malam. Kapan? Hina yabqa thulutsal lailil akhir, ketika tersisa sepertiga akhir malam. Allah mendekat kepada hambanya. Allah turun ke langit dunia. Dan Allah yang mengatakan, sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Allah turun di sepertiga akhir malam, jangan di situ kita tidur. Bangun, berkhalwah, berduaan dengan Allah, menyendiri. Artinya tidak ada yang tahu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sifat di antara sifat penduduk surga. Yang ia apa? Yang ia salat wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, dan salatlah kalian ketika orang-orang tertidur, maka engkau akan masuk ke dalam surga dengan tenteram, dengan nyaman. Bangun para jemaah yang dirahmati Allah di sepertiga akhir malam, walaupun hanya sekedar satu istighfar, hanya sekedar satu panjatan doa, atau hanya sekedar satu rakaat kita bersujud kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, barang siapa ketika itu, ketika turun di sepertiga akhir malam, barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan. Barang siapa yang bertaubat, beristighfar kepadaku, maka aku akan ampuni. Maka ini adalah sifat penduduk surga. Bagaimana sifat mereka? Kanu minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Mereka sedikit tidur, kemudian di waktu sahur, sepertiga akhir malam, yastaghfirun, mereka selalu beristighfar kepada Allah. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'. Jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Bangun artinya para jemaah yang dirahmati Allah, maka hendaknya kita berkhalwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyendiri dengan Allah di waktu turunnya Allah, yaitu ketika tersisa sepertiga akhir malam. Sebagaimana kita katakan tadi, walaupun sekedar satu istighfar, walaupun sekedar satu rakaat salat, wa tilawatil qur'ani fi hadzal waqt, baca juga Al-Qur'an di waktu ini, wa khatama dzalika bil istighfari wat taubah, dan tutup ia dengan beristighfar dan taubat, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, innallaha la yukhliful mi'ad, di waktu itu Allah yang janjikan, barang siapa yang minta, aku akan berikan, dan barang siapa yang istighfar, aku akan ampuni. Jangan kita ketinggalan waktu yang sangat mulia ini. Jangan lolos-lolos terus pada jemaah yang dirahmati Allah. Bangun tengah malam. Kalahkan kecintaan hawa nafsu, kalahkan ngantuk itu. Dan ngantuk ini, tidur ini tergantung kebiasaan pada jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita biasakan tidur terus, akan terus dia. Lawan dia sekali. Dua kali lawan dia. Tiga kali. Empat kali lawan. Setelah itu dia akan bangun sendiri nanti. Terbiasa mata ini. Kalau dia dibiasakan tidur, dia akan tidur. Kalau dibiasakan melek, dia akan melek. Lihat orang yang begadang, biasa begadang. Kenapa belum tidur? Tidak bisa tidur, karena biasa begadang. Karena seperti itu dibiasakan. Begitu juga kalau orang itu terbiasa bangun di sepertiga akhir malam, maka dia walaupun tidak punya alarm pada jemaah, dia akan bangun sendiri. Karena itu kebiasaan matanya. Tapi kalau dia biasakan dia tidur, dia punya alarm, buka HP, taruh jamnya, jam berapa ditaruh, bangun matiin HP, tidur lagi pada jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena dia sulit

0: mengalahkan kebiasaannya. Maka biasakan diri. Kehidupan ini singkat pada zaman dirahmati Allah. Jangan penuh kehidupan ini dengan tidur. Tapi ada bangunnya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam itu bagi dia. Ada untuk tidur, ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Salman Al Farisi rahimahullah, bahwasanya manusia di malam hari itu terbagi menjadi tiga. Ketika orang-orang tertidur, ada ketika orang-orang tertidur digunakan malamnya untuk beribadah kepada Allah. Dan ini yang terbaik pada jemaah yang dirahmati Allah. Dan ada yang ketika manusia tidur dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, waliyazubillah. Dan ada malam harinya dia tidur tidak dapatkan apa-apa. Maka mari yang jadi yang pertama di malam hari ketika orang-orang tertidur, maka hendaknya kita bangun. Tidak mesti banyak pada jemaah yang dirahmati Allah kita melakukan ibadah, yang penting ada tiap malamnya, walaupun sebagaimana kita katakan tadi, walaupun hanya satu istighfar, walaupun hanya satu ayat yang Al-Quran yang kita baca, walaupun hanya satu rakaat salat witir, itu sudah cukup pada jemaah. Yang penting tetap. Kemudian pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kesembilan adalah mujalasatu ahlil khair. Nah, ini sangat penting juga. Mujalasatu ahlil khair wassalah al-muhibbina lillah wal istifadati min kalamihim. Yaitu hendaknya kita banyak duduk-duduk bermajlis, hadir di ahlul khair, bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus, orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengambil istifadah dari ucapan-ucapan mereka. Dekat-dekat dengan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Al mar'u ala dini khalili. Karena seorang itu tergantung agama temannya. Dengan siapa dia berteman, maka bertemanlah dengan orang-orang yang selalu mengingat akhirat, bertemanlah dengan orang-orang yang mengajak kita kepada ketaatan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, sesungguhnya orang yang tidak memperhatikan urusan akhirat kita itu sebenarnya orang yang tidak peduli dengan kita para jemaah. Walaupun secara duniawi dia peduli, kita lapar dikasih makanan, kita tidak punya baju dikasih baju, kita dikasih hadiah, tapi selama dia tidak peduli dengan akhirat kita, itu sebenarnya orang yang tidak peduli secara sebenarnya. Orang yang peduli adalah peduli kepada kita. Maksudnya dia perhatikan kita, cinta sama kita. Kalau orang itu adalah memperhatikan urusan akhirat kita. Kita ditanya, sudah sholat belum? Sudah baca Al-Quran belum? Mari kita pergi ke kajian. Itu orang yang peduli dengan kita, para jemaah dirahmati Allah. Bukan hanya terperduli dalam urusan-urusan dunia. Orang yang peduli yang sebenarnya adalah orang yang peduli dengan urusan-urusan akhirat. Maka orang yang peduli dengan urusan akhirat adalah orang yang perhatian terhadap akhirat, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang-orang ahli dunia yang lupa, dia sendiri lupa kepada akhirat, kemudian dia akan peduli dengan akhirat kita, para jemaah yang dirahmati Allah. Maka disinilah kita diperintahkan untuk kita dekat kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang perhatian terhadap ilmu, perhatian terhadap ibadah, perhatian terhadap ketaatan, orang yang sangat takut dari kemaksiatan. Karena sedikit tidak orang akan selalu mengajak keyakinan dan pikirannya kepada apa yang dia yakini, para jemaah yang dirahmati Allah. Ketika kita memiliki keyakinan yang baik, ittiba kita terhadap Alkitab wa Sunnah, maka kita secara manusiawi ingin orang juga seperti kita. Sebagaimana juga pelaku-pelaku kemaksiatan, para jemaah, ia ingin orang bermaksiat seperti dia. Seorang pezina ingin perempuan-perempuan lain menjadi pezina seperti dia. Pencuri juga demikian, menginginkan orang lain menjadi pencuri seperti dia. Seperti itu para jemaah yang dirahmati Allah. Begitu juga orang-orang yang memiliki akidah-akidah yang sesat, akidah-akidah yang buruk, ingin orang lain juga memiliki pemikiran dan akidah seperti dia. Itu sudah menjadi tabiat manusia. Begitu juga mari kita yang memiliki akidah yang benar, yang menginginkan kebaikan, mari kita dekat kepada orang-orang yang baik, supaya kebaikan-kebaikannya itu diberikan kepada kita, diingatkan kepada kita. Kemudian yang terakhir, dan ini adalah secara umum para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ibtida'u an kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi minasyawaghil, yaitu hendaknya kita ibtiat, menjauhkan diri dari semua sebab.
1: Yahulu bainal qalbi wa bainallah, yang dapat memisahkan antara hati kita dengan Allah. Minasyawaghil, dari kesibukan-kesibukan. Artinya apa para jemaah yang dirahmati Allah? Hendaknya kita jauhkan diri kita dari berbagai kesibukan yang menjadikan kita lupa kepada Allah. Apapun itu, selama hal tersebut melalaikan dari berzikir kepada Allah,
0: tinggalkan dia para jemaah yang dirahmati Allah. Apapun itu, baik itu perkara boleh maupun perkara, apalagi perkara yang haram, jangan sampai hal tersebut melalaikan kita dari berzikir kepada Allah. Kita disuruh mencari dunia, kita disuruh berusaha berbisnis, kita diperintahkan. Tapi jangan sampai hal-hal ini melalaikan kita dari berzikir kepada Allah. Jangan saking semangatnya kita mencari dunia, lupa kita sholat pada jemaah yang dirahmati Allah. Lalai kita dari sholat. Kita bilang nanti dan lain sebagainya. Jangan sampai, apalagi hal-hal yang lain. Secara umum, hendaknya kita jauhkan diri dari berbagai hal-hal yang dapat menyibukkan kita, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian,
1: wa min tawabi'i mahabbatillahi wa lawazimiha mahabbatur rasul sallallahu alaihi wasallam,
0: dan di antara hal-hal yang menjadi tawabi, yang mendatangkan kecintaan Allah, dan menjadi lawazim, talazum, ada satu kesatuan, yaitu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada anak-anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Maka hendaknya kita lebih mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dari semua orang, bahkan dari diri kita sendiri. Aila yu'minul imanal kamil illa man kana ar-rasulu ahabba ilaihi min nafsihi wa aqrabin nasi ilaihi. Artinya adalah tidak beriman dengan keimanan yang sempurna sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai daripada dirinya dan daripada orang yang paling dekat kepada dirinya, di antaranya adalah orang tua dan anak-anak.
1: Wa mahabbatur rasul tabi'atun li mahabbatillah, dan cinta kepada rasul itu mengikuti kecintaan kepada Allah, mulazimatun laha, dan terus mulazama, menyertai kecintaan kepada Allah. Wa man ahabbar rasul ittaba'ahu, barang siapa yang cinta kepada rasul maka ia akan mengikutinya. Wa man ittaba' wa man idda'a mahabbatahu alaihi salatu wassalam wa huwa yukhalifuhu bima jaa'a bihi fayuti'u ghayrahu minal munharifin wal mubtadi'in wal mukharrifin fayuhyil bid'a wa yatruku sunan fa huwa kadhibun fi da'wah annahu yuhibbur rasul li anna al muhibba yuti'u mahbubahu.
0: Ini penting para jemaah yang dirahmati Allah.
1: Barang siapa yang cinta kepada rasul maka ia akan mengikuti rasul. Maka barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mentaati orang lain dari orang-orang yang menyimpang, dari orang-orang yang melakukan kebidaahan atau orang-orang yang merusak, kemudian dia menghidupkan kebidaahan dan meninggalkan sunnah, maka dia dusta di dalam pengakuannya bahwasanya ia cinta kepada Rasul. Dusta. Li'annal muhibba, karena orang yang mencintai akan taat kepada orang yang ia cintai. Falladhi yuhadithuna al-bid'a al-mukhalifata li sunnati ar-rasuli, maka orang-orang yang membuat kebidahan-kebidahan yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan berbagai macam kebidahan atau melakukannya, huwa a'zam min dhalika min al-ghulu wa a'zamu ma huwa a'zamu, dan yang lebih besar melakukan sesuatu yang lebih dari tersebut, yaitu gulu pada Nabi, minta kepada Nabi selain minta kepada Allah, meminta al-madad, meminta bekal, beristighasah kepada Nabi. Wa ma hadza yad'una annahum yuhibbunah. Maka dengan ini ia mengaku diri cinta kepadanya. Fa hadza min aqdamil kadhib. Ini adalah termasuk kedustaan yang sangat besar. Gulu kepada Nabi, minta kepada Nabi sudah meninggal. Ini adalah kadhib. Wa hum kalladzina qala Allahu fihim. Mereka seperti orang-orang yang Allah berfirman tentang mereka, wa yaquluna amanna billahi wa birrasul wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasul, kami taati keduanya, kemudian sekelompok dari mereka berpaling dari taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma ulaika bil mu'minin. Sungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Karena Rasul naha an hadhil umur, karena Nabi melarang dari perkara-perkara ini, maksudnya meminta kepada Nabi yang sudah meninggal atau gulu berlebih-lebihan. Wa qad khalafu nahyahu, dan banyak orang yang menyelisihi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wartakabu ma'siyatahu, justru yang dilakukan adalah maksiat kepadanya. Wa hum yad'una annahum yuhibbunah, dan mereka mengaku diri cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakadabu, maka mereka dusta di dalam cintanya. Nasallallahu al-afiyah, kita minta kepada Allah keafiatan. Itu dia para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan Allah. InsyaAllah pada pembahasan yang akan datang kita akan lanjutkan kepada pembahasan asyirku bit tawakkul, yaitu kesyirikan di dalam tawakkal. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
3: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muadz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muadz bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muadz, Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muadz di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muadz bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca.
6: hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
7: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
6: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
8: Radio Mu'ad Bin Jabal 94.3 FM.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkanlah aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
8: Radio Mu'ad Bin Jabal 94.3 FM.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
12: 94.3 FM.

0: Ayahku, ayahku.
1: Dengarkan keluh kesahku, wahai ayahku, yang ingin aku sampaikan kepadamu.
0: Ayah,
2: ayah,
1: ayah. Rumah yang engkau bangun memanggil. Anak-anak yang engkau lupakan mencari-carimu agar dia bisa dekat denganmu, agar dia bisa bercengkerama merasakan kasih sayang. Ayahku, aku menginginkanmu. Aku berangan-angan meletakkan kepalaku di dadamu. Aku bermimpi menyampaikan keluh kesah dan kesedihan kepadamu, menempelkan wajahmu di antara jari jemarimu, mengungkapkan isi hati kecintaan dan kerinduanku kepadamu. Aku ingin engkau bermain denganku, wahai ayah. Aku ingin engkau mengajarku, memahamkan aku, mendidikku. Aku ingin merasakan bahwasanya engkau, wahai ayah, bersamaku, ada untukku dan hidup denganku. Kemanakah engkau, wahai ayah? Kapan engkau, wahai ayah, menempelkan telapak kakimu dengan telapak kakiku, berdiri bersama di saf, salat di belakang imam berjamaah di masjid, mengajakku menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Wahai ayah, pernahkah engkau suatu hari melihat perahu kecil yang terombang-ambing dihantam gelombang lautan dengan penuh kecongkakan dan kesombongannya? Pernahkah engkau melihat bunga yang mekar dengan kelemahannya berusaha menghadang tiupan badai? Pernahkah engkau menyaksikan seekor burung yang lemah patah sayapnya dikejar-kejar oleh binatang buas? Wahai ayah, sesungguhnya aku lebih lemah dari itu semua.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.
2: لقد

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu, Dia telah berikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama muslim. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh Allah Maha Luas, Maha

Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam.

bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan kapal berlayar di lautan dengan perintahnya. Dan dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

0: kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Mas bin Jabal. Para pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada, tidak terasa kini waktu telah menunjukkan pukul 15.14 menit waktu Indonesia Tengah, yang artinya telah masuk waktu asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karenanya, mari bersama kita untuk bisa mengkondisikan dari aktivitas-aktivitas kita agar dapat menunaikan ibadah sholat asar dengan tepat waktu dan juga tidak terburu-buru tentunya, untuk mungkin laki-laki untuk bisa bersegera menuju ke masjid-masjid terdekat dari tempatnya. Dan oleh karenanya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
4: Bolehkah mengucapkan niat?
3: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
6: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
4: Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya, barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu saja berdasarkan atas apa yang beliau ketahui saja. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Hudzaifah radhiyallahu an bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah suatu kaum, kemudian buang air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Hudzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Hudzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi, kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta
5: harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya, karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
8: Anu kau ni bela, sa pusing saya ini. Sa mau konstruksi skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
7: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
9: A few moments later.
8: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
7: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
10: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner, dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
11: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
12: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
13: Qala al-mufassirun rahimahumullah ta'ala.
11: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC, hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
14: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: قدوات نبوية.
16: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
17: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
15: Qudwatun nabawiyah.
16: عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
17: دري النواس بن سمعان رضي الله عنه.

0: Lalu beliau bersabda, "Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa?" Aku menjawab, "Ya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu." Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
1: قدوات نبوية
2: عن أبي نجيح العرباب بن سارية رضي الله عنه تعالى قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: dari أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota.

0: Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
0: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
3: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Adhkarul Masa. A'u

بك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله

0: شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Ada saldomu di situ?
5: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
4: 10.000, Ji.
5: Mau beli pulsa kah?
4: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muadz.
5: Buat apa ini?
4: Buat bangun rumah layak huni.
5: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
4: Bisa toh, insya Allah.
6: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10.000 rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10.000 rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Muadz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muadz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Muadz, lantai 2 Gedung Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz Bin Jabal, Kendari.
5: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
4: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
5: Kenapa begitu?
6: Patungan 10.000 rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
7: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
2: Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
3: Salam Sapa Anak Soleh.
4: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat di kesempatan hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam ya selalu tercurah kepada baginda kita semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah kembali ya sahabat semua, di kesempatan sore ini kembali kita dipertemukan dalam keadaan yang penuh semangatnya untuk bersama-sama bisa menyaksikan salah satu program yang tentunya menghadirkan keseruan ya bersama kedua adik kita yang soleha-soleha dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh yang dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan sahabat muat sekalian ya, mungkin sahabat muat saat ini bertanya-tanya kan dalam benaknya, kenapa Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini tuh berlangsung di hari Kamis sore, ya kan? Nah, jawabannya sahabat muat, karena pada Selasa sebelumnya, yang dimana program ini harusnya tayang karena suatu dan lain hal, maka diliburkan. Dan sebagai gantinya, maka kita alihkan di kesempatan sore ini agar bagaimana perhitungan poin ya yang telah diperoleh oleh kedua adik kita itu tidak terganggu sama sekali seperti itu. Dan seperti biasa ya sahabat muat, dimanapun Anda berada di kesempatan sore ini, kembali kita dipertemukan dan juga ditemani nih oleh kedua adik kita yang soleha-soleha tentunya. Untuk itu sahabat semua, tanpa perlu berlama-lama lagi ya, langsung saja kita sapa mereka terlebih dahulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kurang semangat, karena dan ulangi lebih meriah lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, gitu dong, baru semangat 45 namanya. Sudah makan?
5: Sudah.
4: Oh iya, ragu-ragu.
6: Makan Pak. Apa?
4: Makan lah, apa kek, nasi kek, apa kue kek, sudah.
6: Tadi pagi,
4: siang enggak?
6: Enggak.
4: Kuat betul kamu nak. Oke, sebelum kita lanjutkan ke sesi pertama kita, kita perkenalan dulu ya. Namanya kakak itu Karaden, kalian bisa panggil Karaden. Dan untuk di depan saya nih, siapa namanya?
6: Ya?
4: Iya, siapa lagi?
6: Dira.
4: Dira dari kelas berapa Dira?
6: 5D.
4: Oke, Dira dari kelas 5D. Mana suaranya 5D pendukungnya? Suaranya 5D mana pendukungnya? 5D. Masya Allah. Tinggal berapa?
6: Nih.
4: Barusan tadi ada, mana suaranya? Satu. Tinggal satu, barusan tadi ada banyak ya, Masya Allah. Dan untuk di sebelah kiri saya, namanya siapa nih?
7: Hilma
4: dari kelas berapa Hilma?
7: 5C.
4: Dari 5C, mana suaranya 5C? Masya Allah. Masya Allah sekali ya. Oke, sebelum kita mulai ya, Karaden mau tanya dulu nih kepada kalian berdua. Sebelum kita mulai lah, untuk perkenalan sedikit demi sedikit aja ya, agar bagaimana kita nanti mulai program itu tidak kaku-kaku amat ya kan. Nah, kakak Karaden mau tanya dulu nih kepada Dira sendiri. Nah, Dira, tadi ke sekolah, ke sini sama siapa?
6: Ibu.
4: Sama ibu?
6: Umi.
4: Sama ibu atau sama umi, sama? Oke. Nah, untuk Dira sendiri memang rumahnya di mana sih? Kalau jalan dari rumah ke sini memang agak lama ya?
6: Cepat.
4: Berapa menit kira-kira?
6: Enggak tahu.
4: Nah, untuk Hilma sendiri, kalau biasa ke sekolah itu diantar sama siapa?
7: Abi.
4: Sama Abi. Jauh ya rumahnya dari sini?
7: Dekat, tapi tadi menginap.
4: Tadi menginap. Oh, karena ada suatu kendala mungkin ya, ada urusan hingga mengharuskan menginap. Emang rumah neneknya dekat ya?
7: Dekat.
4: Oh, seperti itu. Oke, untuk Hilma sendiri, Nih, karena ini penasaran nih untuk Hilma, ya kan? Nah, Hilma nanti kalau misalkan besar itu cita-citanya yang diinginkan itu mau jadi seperti apa sih kalau boleh tahu? Atau sudah ada kepikiran atau belum nih cita-citanya mau jadi apa?
7: Jadi dokter.
4: Jadi dokter, dokter apa tuh? Belum tahu ya. Belum tahu tapi memang mau jadi dokter. Oke, nah untuk Dira sendiri, pertanyaannya sama tuh kayak Hilma. Cita-citanya mau jadi apa nanti?
6: Polisi.
4: Polisi, polisi.
6: Poluan, poluan.
4: Apa yang melatar belakangi sehingga Dira mau jadi polisi? Karena dia penasaran, coba ceritakan. Mau jadi aja, mau jadi pingin saja? Atau ada alasannya?
6: Tertarik.
4: Tertarik saja?
6: Karena Abi.
4: Oh, karena Abi anggota polisi. Oke, Masya Allah. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi perkenalan singkat kita ya bersama Hilma dan juga Dira di kesempatan sore ini. Dan langsung saja kita sahabat-sahabat untuk bersama-sama ya masuk ke sesi pertama kita di kesempatan ini, yaitu bagaimana kita mendengarkan materi pengetahuan yang dibagikan oleh kedua adik kita. Nah, untuk kesempatan pertama, Kak Radia mau persilakan kepada Dira dulu nih, dari perwakilan dari kelas 5D. Nah, Dira, ada materi apa Dira di kesempatan ini? Materi yang akan disampaikan, materi pengetahuan.
6: Mengatur waktu belajar dan bermain.
4: Mengatur waktu?
6: Belajar dan bermain.
4: Oke, kalau begitu ya tanpa perlu berlama-lama lagi, Dira silakan sampaikan materi pengetahuan yang akan Dira sampaikan. Dan untuk itu, silakan sampaikan materinya.
6: Assalamualaikum sahabat Muas. Alhamdulillah hari ini bersama saya Anindira. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Sudah zikir pagi petang belum? Okay. Semoga sudah ya hari ini. Insya Allah saya akan berbagi pelajaran yang sangat luar biasa untuk teman-teman di rumah, yaitu mengatur waktu belajar dan bermain. Sahabat Muas, belajar itu penting, begitu juga bermain, tapi keduanya harus dilakukan dengan seimbang. Biasakan menyelesaikan tugas dan belajar terlebih dahulu, lalu gunakan waktu untuk bermain atau istirahat. Dengan mengatur waktu, kita bisa menjadi lebih disiplin, berprestasi, dan tetap ceria. Jangan lupa juga meluangkan waktu untuk sholat, membaca Al-Quran dan membantu orang tua. Yuk gunakan waktu dengan baik agar tetap agar setiap hari menjadi lebih bermanfaat dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Dira penuh semangat sekali ya baca materinya. Dan sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi materi pengetahuan yang telah dibagikan Dira kepada kita semua mengenai mengatur waktu belajar dan juga bermain ya sahabat semua. Dan kita dapat mengetahui bahwa penting nih untuk gimana kita mengatur waktu kita sahabat semua, sehingga kita harus membiasakan untuk menyelesaikan tugas ya dan belajar terlebih dahulu, lalu kita gunakan waktu kita untuk bermain dan juga beristirahat seperti itu. Masya Allah. Dan selanjutnya, setelah kita mendengarkan Dira dari perwakilan 5D untuk menyampaikan materi pengetahuannya, kita akan beralih lagi sahabat mat ke sebelah kita nih, ada Hilma dari perwakilan 5C. Nah Hilma, ada materi apa Hilma di kesempatan ini?
7: Keutamaan bersedekah.
4: Masya Allah materinya ya. Untuk itu Hilma, tanpa perlu berlama-lama lagi, silakan kamu bacakan materi pengetahuan di kesempatan ini. Dan untuk itu silakan sampaikan materinya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Mu'adz. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan untuk terus melakukan amal kebaikan. Bagaimana kabarnya sahabat Mu'adz hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan keberkahan dalam kehidupan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang keutamaan bersedekah. Sahabat Mu'adz, sedekah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sedekah bukan hanya berupa harta yang banyak, memberikan makanan, membantu orang lain yang membutuhkan, bahkan memberikan senyuman kepada saudara kita juga termasuk membentuk kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya Dia akan menggantinya." Quran Surat Saba ayat 39. Ayat ini menunjukkan bahwa harta yang kita keluarkan di jalan Allah tidak akan sia-sia. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersedekah, baik berupa pahala di akhirat maupun keberkahan di dalam kehidupan. Rasulullah juga bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Mu'az, terkadang kita merasa berat untuk bersedekah karena takut harta kita berkurang. Padahal seseorang Muslim hendaknya yakin bahwa rezeki berada di tangan Allah. Apa saja yang kita keluarkan karena Allah, kita akan membuat kita menjadi miskin. Sedekah juga menjadi sebab tumbuhnya rasa peduli kepada sesama. Dengan bersedekah, kita membantu orang yang sedang kesulitan dan ikut meringankan beban mereka. Karena itu, jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Bersedekahlah sesuai kemampuan, meskipun sedikit, selama dilakukan dengan ikhlas dan mengharap pahala dari Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang gemar bersedekah, ringan membantu sesama, dan mendapatkan keberkahan dari setiap harta yang kita keluarkan di jalannya. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Itulah dia tadi ya sahabat umat, materi pengetahuan yang telah dibagikan kepada kita semua dari Hilma, perwakilan dari kelas 5C, mengenai keutamaan bersedekah. Dan dari materi yang telah dibawakan oleh Hilma tadi sahabat teman, kita tentu dapat mengambil pelajaran penting ya, bahwa memang sedekah ini menjadi penyebab dari tumbuhnya rasa peduli kepada sesama kita. Dengan tentu dengan kita bersedekah, kita membantu ya sahabat teman, bagaimana saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan dan ikut meringankan beban mereka semua seperti itu. Untuk itu sahabat teman ya, jangan kita bosan-bosannya untuk selalu bersedekah, karena tentu itu akan menjadi pemberat timbangan amal kita di hari kemudian. Masya Allah. Dan ikut aliman sahabat teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita mendengarkan materi pengetahuan ya yang telah dibagikan oleh Dira tadi dan juga Hilma, selanjutnya kita akan beralih untuk ke sesi yang bagaimana menguji ingatan kedua adik kita di kesempatan ini, yaitu dalam sesi sambung ayat berikut ini.
0: Sambung ayat Al-Quran.
4: Oke, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah serta Dira dan juga Hilma, seperti biasa ya di sesi sambung ayat ini, kalian akan Karaden putarkan ya soal, lalu kemudian setelah soal selesai dibacakan, kalian otomatis langsung menjawabnya dan akan berhenti kalau Kak Radin bilang berhenti. Nah, kalau misalkan kalian salah menjawab atau mungkin tidak tahu, maka soalnya akan dialihkan ke teman di sebelahnya. Seperti itu. Gimana? Diara dan juga Hilma sudah paham ya? Sudah? Masih semangat jika? Oke, okay, mana supporternya Dira? Suaranya? Mana suaranya? Oh, hama. Kalau sebenarnya Hilma mana suaranya? Yeah. Oh, terbalik. Tadi Dira yang banyak supporternya. Sekarang, oh, sama aja. Sama ya. Karena dia lupa. Oke. Untuk di kesempatan pertama ini, siapa yang mau duluan? Oh, karena Dira tunjuk Hilma, berarti Karadin persilakan kepada Dira ya. Oke, Dira silakan fokus dan dengarkan baik-baik soalnya agar bisa menjawab dengan betul. Dan kepada Dira silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: binamim.
1: Oke, Dira, betul ya jawabannya, dan mendapatkan tambahan 10 poin, tapi tadi agak lupa-lupa sedikit nih. Tapi enggak apa-apa, yang penting sebentar ingat-ingat kembali, ingat-ingat betul ya, fokus betul agar bisa menjawab dengan betul. Dan selanjutnya, Hilma, gimana Hilma? Sudah siap ya? Sudah siap? Oke, untuk itu Hilma silakan dengarkan baik-baik ya soal berikut ini.

0: Silahkan. Fa'aminu.
1: Fa'aminu billahi wa rusulihi wa nuril ladzi anzalna.
0: Wallahu.
1: Wallahu ala
0: kulli. Wallahu bima.
1: Wallahu bima ta'maluna basir.
0: Khabir. Ulang, coba ulang. Wallahu bima.
1: Wallahu bima ta'maluna basir.
0: Khabir. Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Hilma ya.
2: Fa'am.

Oke, jadi Hilma betul juga jawabannya. Tapi Hilma sama Dire ini punya satu kesamaan, itu sama-sama gugup. Padahal sudah hafal ya, tapi ya karena gugup jadi lupa deh. Oke, kita beralih selanjutnya kepada Dira ya. Silakan Dira fokus kembali agar bisa menjawab dengan betul. Dan kepada Dira silakan dengarkan baik-baik.

0: Dengarkan apakah betul jawaban dari Dira tadi ya, apakah kita dengarkan?
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun.
0: Oke, selamat lagi nih kepada Dira, sudah tambah lagi 10 poin. Dan selanjutnya kita beralih kepada Hilma. Hilma silakan fokus ya agar poinnya bisa sama nih dengan Dira, yaitu 20-20. Oke, Hilma silakan fokus dan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
2: Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirrati sudur.
3: Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qabl.
0: Ladzina kafaru.
3: Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fazaqu wabala amrihim walahum azabun alim.
0: Oke, cukup. Yakin ya dengan jawabannya? Yakin enggak? Yakin. Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Hilma.

0: Oke, Masya Allah, betul juga nih jawaban dari Hilma, perwakilan dari kelas 5C. Dan saat ini kita telah memperoleh poin yang sama kuat ya, baik Hilma dan juga Dira, yaitu 20-20. Tapi poin ini tuh masih bisa berubah, karena setelah ini kita akan kembali menguji betul-betul pemahaman kalian, ingatan kalian dengan materi yang sudah diberikan ya. Untuk itu sahabat teman, dimanapun Anda berada, itulah tadi soal terakhir kita di kesempatan ini, di sesi kedua ya, tepatnya dalam sesi sambung ayat. Dan insya Allah setelah pesan-pesan berikut ini, kita akan kembali untuk menguji pemahaman kita, pemahaman kedua adik kita tentunya, dalam memahami materi yang telah diberikan. Untuk itu sahabat teman, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Salam Sapa Anak Soleh yang dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
1: Salam Sapa Anak Soleh.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
5: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik gitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam

0: 1 sampai 2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
2: Salam sapa, anak soleh.
3: Ya, ya teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami tentunya dalam program utama kita yaitu Salam Sapa Anak Soleh yang dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan kalau misalkan sahabat-sahabat penasaran ya seperti apa sih Lain sebenarnya itu, nah silakan langsung saja kunjungi ya akun Instagramnya di @lain.kendari atau bisa juga di lesprivatkendari.com. Nah, sahabat-sahabat, setelah kita tadi bersama dalam bagaimana kita mendengarkan materi yang disampaikan oleh kedua adik kita dan juga sesi sambung ayat ya. Dan di kesempatan ini kita akan kembali nih untuk bermain, untuk mendengarkan materi yang dibawakan oleh kakak muslim. Nah, bagi Dira sendiri dan juga Hilma ya, silakan fokus, silakan dengarkan baik-baik materi yang disampaikan oleh kakak muslim. Karena seperti biasa, setelah materi kakak muslim selesai dibacakan, maka kalian akan berikan semua soal yang bersumber dari materi kakak muslim. Dan ini kalau Dira dan juga Ilma tahu ya bahwa ini betul-betul kesempatan untuk mendulang poin sebanyak-banyaknya. Karena mungkin kalian belum tahu ya kalau misalkan setiap bulan itu pengumuman pemenang per kelas itu akan diumumkan. Kalian tahu enggak sebelumnya? Belum tahu. Karena ini kasih tahu ya bahwa setiap bulan itu pemenang dari Salam Sapa Anak Soleh itu akan diumumkan per kelasnya. Jadi akhir bulan ini poin yang kalian peroleh itu semua akan diakumulasikan lalu dihitung siapa pemenangnya, kelas apakah kelas A, apakah kelas C, atau apakah kelas D. Dan kalau kalian belum tahu juga ya, pemenang itu akan dapatkan piala dan juga hadiah. Seperti apa sih piala dan hadiahnya? Ya nanti kalian tahu kalau kalian menang. Ya, makanya kalian betul-betul harus fokus, dengarkan baik-baik materi yang disampaikan dan harus belajar dengan giat. Dan untuk pendukungnya juga nih yang belum tampil atau mungkin nanti akan tampil di pekan selanjutnya, maka kalian harus betul-betul anu ya, betul-betul belajari materi yang diberikan ya kan, agar bagi kalian bisa mendulang poin sebanyak-banyaknya. Oke, untuk itu kepada Hilma dan juga Dira, sudah siap ya dengan materinya kakak muslim? Oke, kalau begitu silakan dengarkan baik-baik materi berikut ini.
4: Oh, assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi dengan kakak muslim sore ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Oh, adik-adik, gimana nih kabarnya sore ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, Kak Muslim akan membawakan materi dengan judul Suka Menolong. Adik-adik, suka menolong adalah sikap baik yang harus dimiliki setiap anak soleh. Menolong berarti membantu orang lain yang membutuhkan. Kita bisa menolong teman, orang tua, guru, atau siapa saja. Perbuatan ini sangat disukai Allah dan membawa banyak kebaikan. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak kesempatan untuk menolong. Misalnya, membantu teman yang kesulitan belajar, atau menolong orang tua di rumah, atau membantu teman yang jatuh. Menolong itu tidak harus hal yang besar. Hal yang kecil pun sangat berarti jika dilakukan dengan ikhlas. Adik-adik, Islam mengajarkan kita untuk saling membantu di dalam kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam suka menolong. Beliau selalu membantu orang lain dengan penuh kasih sayang. Dari beliau kita belajar bahwa menolong adalah tanda hati yang baik. Adik-adik, sebagai anak soleh, mari kita biasakan untuk suka menolong. jangan menunggu diminta, tapi berusahalah peka terhadap orang di sekitar kita. Jika kita suka menolong, maka Allah akan menolong kita. Selain itu, kita juga akan memiliki banyak teman dan hidup kita menjadi lebih bahagia. Oh, adik-adik, itulah materi Kamuslim sore ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masya Allah, itulah tadi dia ya sahabat-sahabat, materi yang disampaikan oleh Kakak Muslim di kesempatan sore ini. Dan Hilma dan juga Dira tentunya sudah mendengarkan ya materi yang disampaikan, dan kalian harap kalian dapat mengerti dan pahami. Karena setelah itu kita akan beralih ke sesi kuis anak soleh.
2: Kuis anak soleh.
3: Oke, jadi peraturannya sebagaimana tadi Karin sudah sampaikan ya. Kalau misalkan kalian tahu jawabannya, langsung angkat tangan dan sebut nama. Dan yang kedua, kalau kalian tahu jawabannya sebelum Karin selesai bacakan soalnya, kalian apa? Angkat tangan dan
5: sebut nama.
3: Sebut nama. Oke, kayaknya Hilma dan juga Dira sudah paham dengan betul nih. Jadi tidak ada alasan untuk tidak tahu jawab. Oke. Pendukungnya 5C dengan 5D, mana suaranya? Lobet semua, Masya Allah. Tapi gak apa-apa, semoga Hilma dan juga Dira tidak lobet ya, agar bisa menjawab dengan betul, karena ini kalian mewakili kelas masing-masing. Oke, silakan dengarkan baik-baik soal berikutnya ini. Yang pertama, apa judul materi yang dibawa Kakak Muslim? Apa judul materi yang dibawa Kakak Muslim? 5, 4, 3, 2, 1. Hangus. Masya Allah, betul ya. Kalian tadi bilang katanya sudah simak, tapi kok lupa. Oke, jadi jawabannya materi Kakak Muslim adalah suka menolong. Oh, nanti kalau sudah dijawab, oh. Oke, kita beralih ke soal kedua. Silakan Hilma dan juga Dira fokus dengan baik. Apa arti dari menolong?
6: Hilma.
3: Apa jawabannya Hilma?
6: Membantu orang lain yang kesusahan.
3: Yakin?
6: Yakin.
3: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Hilma?
4: Masya Allah, benar.
3: Oke, tambah 10 poin lagi untuk Hilma. Dira, jangan mau kalah. Sudah tertinggal ini. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan. Dari materi yang dibawakan oleh Kakak Muslim tadi, siapa yang bisa kita tolong?
6: Hilma.
3: Hilma, apa jawabannya?
6: Teman-teman. Orang tua. Keluarga. Siapa saja yang kita temui?
3: Yakin?
6: Yakin.
3: Oke, kita dengarkan ya. Apakah betul jawaban dari Hilma?
4: Masya Allah, benar.
3: Oke, Masya Allah, betul lagi ya jawaban dari Hilma. Dan Dira, jangan mau kalah Dira. Ayo. Oke, karena yang lupa nih sampaikan tadi ya, bahwa kalau misalkan kalian tahu jawabannya, kalian boleh ambil snack yang ada di meja. Untuk itu kepada Hilma, tadi kan sudah betul dua soal ya, jadi silakan Hilma ambil dua snack bebas mana aja, yang penting dua ya, dua. Silakan Hilma. Oke, satu lagi dong. Oke, dua. Dan untuk Dira silakan fokus kembali ya, untuk bagaimana supaya Dira itu jadi tambah semangat lagi. Karin tambah hadiahnya kalau misalkan kalian tahu jawabannya ya soal berikut ini, karin tambah 3 snack sekaligus. Gimana? Sepakat? Dira sepakat? Hilma sepakat? Oke, kalau begitu silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini. Siapa teladan kita dari suka menolong?
6: Hilma.
3: Hilma, apa jawabannya? 5. Empat.
6: Nabi Muhammad.
3: Yakin?
6: Yakin.
3: Yakin? Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Hilma?
4: Masya Allah, bener.
3: Oke, Masya Allah, betul lagi Hilma. Oke Hilma, silakan ambil 3 snack sekaligus Hilma. Bebas mana aja. Silakan Hilma. Dan untuk Dira, ayo dong Dira. Masih bisa ini mengejar. Masih cuma 30 poin aja, masih bisa mengejar. Jadi Hilma, ayo semangat ya. Mana pendukungnya? Pendukungnya Hilma dan juga Dira. Silakan bersuara semuanya. Oke. Oke, jadi Hilma dan juga Dira, semangat ya, terutama Dira ini. Kamu masih bisa kok mengejar, oke? Masih bisa, pokoknya. Silakan semangat. Oke, soal terakhir, silakan dengarkan baik-baik ya. Apa manfaat dari suka menolong?
6: Hilma.
3: Oke, Hilma, apa jawabannya?
6: Akan
3: apa?
6: Akan mendapatkan pahala.
3: Apa lagi?
6: Disenangi orang.
3: Itu aja? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Hilma.
4: Masya Allah, benar.
3: Oke, Masya Allah, betul lagi Hilma ya. Masya Allah, silakan Hilma ambil lagi 3 snack sekaligus Hilma. Pokoknya borong Hilma, silakan, karena kamu sudah berhasil ya. Dan yang kotaliman, sahabat teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, soal tadi adalah soal terakhir kita ya di sesi kuis anak soleh di kesempatan hari ini. Dan untuk perolehan poin sementara, Hilma dari perwakilan kelas 5C yang memimpin dengan perolehan total 70 poin dan diikuti oleh Dira perwakilan dari kelas 5D dengan perolehan 20 poin. Tapi bagi Hilma dan juga Dira, jangan senang dulu ya, karena poinnya ini masih bisa berubah di sesi selanjutnya. Jadi terutama untuk Dira ya, masih bisa kok mengejar di sesi selanjutnya. Jadi Dira silakan fokus kembali ya. Tetap semangat ya. Semangat Yan. Senyum dulu Pak. Oke, sahabat teman dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan beralih ke sesi tebak sahabat berikut ini.
0: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
3: Oke, baik Dira dan juga Hilma, aturannya sama seperti tadi ya. Kalau misalkan kalian tahu jawabannya, langsung angkat tangan dan sebut nama. Dan di kesempatan ini, Kak Raden mempersilahkan kalian untuk kalau misalkan berhasil menjawab, silakan ambil satu snack terlebih dahulu ya, sebagai pemanasan, oke? Gimana, Hilma dan juga Dira? Sudah siap ya?
6: Siap.
3: Siap, semangat dong, siap bilang.
6: Siap.
3: Oke, silakan dengarkan baik-baik ya soal berikut ini. Siapakah aku? Aku dijuluki Tarjumanul Quran.
6: Hilma.
3: Hilma, apa jawabannya Hilma?
6: Ubay bin Ka'ab.
3: Ubay bin Ka'ab. Yakin dengan jawabannya? Yakin? Kunci
6: yakin.
3: Ya? Oke, ya. Kita tanya Kak Muslim deh. Apakah betul jawaban dari Hilma?
5: Aduh.
3: Aduh, agak keliru ya jawabannya. Oke, silakan. Dira, mau coba jawab. Siapakah aku dijuluki Tarjumanul Quran atau juru tafsir Quran? 5 4
5: Ali bin Abi Thalib.
3: Ali bin Abi Thalib, yakin? Yakin? Oke, kita dengarkan apakah betul. Kunci jawabannya? Atau mau diubah? Jawabannya mau dikunci atau mau diubah?
5: Enggak. Mau
3: kunci aja, Ali bin Abi Thalib. Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Dira.
5: Aduh.
3: Oke, jadi jawabannya, siapakah aku yang dijuluki Tarjumanul Quran atau juru tafsir Quran adalah Abdullah bin Abbas. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Kak Raden tambah lagi ya snack-nya, jadi 2 kalau berhasil kalian jawab. Oke, terutama untuk Dira nih, masih ada kesempatan. Oke, semangat terus Dira. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Silakan. Siapakah aku? Aku mengalami masa idah dengan keteguhan.
6: Hilma.
3: Hilma, apa jawabannya Hilma?
6: Fat.
3: Apa, hayo?
6: Fatimah binti Qais.
3: Yakin. Kunci jawabannya.
6: Boleh.
3: Penuh keraguan ya, tapi gak apa-apa. Oke, kita kunci jawabannya, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Hilma. Oke, Masya Allah, betul lagi ya jawabannya Hilma. Silakan Hilma ambil 2 snack sekaligus, bebas pokoknya. Kayaknya pendukung yang semangat ini kalau Hilma ambil snack. Oke, mau bagi-bagi. Nggak apa-apa, bagi-bagi sebentar, bagi-bagi kalau sudah selesai. Oke, kita beralih ke soal. Karen akan berikan dua soal terakhir ya, jadi silakan kalian fokus dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku menjadi guru bagi generasi tabi'in.
5: Dira.
3: Oke, Dira. Apa jawabannya, Dira?
5: Ummu Warokoh binti Abdillah.
3: Ummu Warokoh binti Abdillah. Yakin dengan jawabannya, mau dikunci? Oke, kita kunci. Kita dengarkan apakah betul jawaban dari Dira.
5: Aduh.
3: Agak keliru nih jawabannya Dira. Oke, silakan. Hil, mau coba jawab enggak? Siapakah aku yang menjadi guru bagi generasi tabi'in? Atau pas? Sudah hangus. Mau coba jawab atau? Oke, siapa coba? Siapakah aku yang menjadi guru bagi generasi tabi'in? 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Jawabannya adalah Salma binti Qais. Oke, kita beralih ke soal pamungkas. Soal terakhir nih ya. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku adalah perawat pertama dalam Islam.
6: Hilma.
3: Hilma, oke, Hilma. Apa jawabannya? 5.
6: Al-Ruba'i.
3: 5, 4, 3, 2.
6: Al-Ruba'i. Apa ini?
3: Ya, Al-Ruba'i.
6: Al-Ruba'i binti.
3: Binti Muawid.
6: Iya.
3: Yakin dengan jawabannya?
6: Yakin.
3: Mau dikunci?
6: Iya.
3: Oke, kita dengarkan dulu nih. Apakah betul jawaban dari Hilma?
5: Aduh.
3: Agak keliru ya Hilma. Oke, kita persilakan kepada Dira. Mau coba jawab dah. Siapakah aku yang merupakan perawat pertama dalam Islam? Apa coba jawabannya? Ayo, dipikir-pikir. 5, 4, 3.
5: Ummu Rafi,
3: yakin dengan jawabannya? Mau dikunci? Kunci? Kita dengarkan apakah betul jawaban dari Dira.
5: Aduh.
3: Oke, Masya Allah, agak keliru ya jawaban. Jadi, siapakah aku yang perawat pertama dalam Islam adalah Rufaida Al-Aslamiyah. Seperti itu. Dan ikhwat aliman, sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ya soal terakhir kita di kesempatan salam sapa anak soleh di kesempatan hari ini. Dan tentunya kita kembali nih untuk memperoleh pemenang kita di kesempatan ini, yaitu pemenangnya adalah Hilma dari kelas 5C. Masya Allah, yang telah memperoleh poin sebanyak 80 poin, yang disusul oleh Anindira perwakilan dari kelas 5D dengan perolehan poin sebanyak 20 poin. Dan kami ucapkan selamat ya kepada Hilma nih, Masya Allah, perwakilan dari kelas 5C yang telah memenangkan kesempatan salam sapa anak soleh di kesempatan hari ini. Dan untuk Anindira perwakilan dari kelas 5D, tetap semangat, jangan putus asa ya. Namanya juga permainannya kan, pasti ada yang namanya menang dan kalah. Tapi bagaimana kita bangkit dari kekalahan, itulah yang membedakan kita dengan orang lain tentunya. Dan ikhwat aliman, sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ya kebersamaan kita dalam program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini. Dan sebelum kita closing, Kak Raden, persilakan dulu kepada Hilma nih. Ada yang mau disampaikan enggak kepada pendukungnya yang sudah hadir ini, ya kan? Apalagi belum lagi orang tua yang saat ini sedang menyaksikan di rumah. Silakan Hilma, apa yang mau disampaikan?
6: Terima kasih orang tua, ustazah, dan teman-teman yang sudah mendukung saya.
3: Oke.
6: Di salam sapa anak soleh.
3: Masya Allah. Nah, selanjutnya kepada Anindira, perwakilan dari kelas 5D, silakan Anindira. Apa yang mau disampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung, ya kan? Orang tua juga yang sudah mendukung di rumah saat ini, silakan Anindira. Apa yang mau disampaikan? Bebas pokoknya. Silakan. Terima kasih.
5: Kok enggak tahu?
3: Enggak tahu. Oke, enggak apa-apa kayaknya diragukan deh. Oke, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kebersamaan kita dalam program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini ya, yang tentunya dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan sahabat teman bisa langsung saja mengecek ya akun Instagram di @lain.kendari atau bisa juga di lesprivatkendari.com. Dan Ifat Aliman, demikianlah kebersamaan kita dan akhir kata sampai ketemu lagi di pekan berikutnya. Saya Radin Muhammad pamit undur diri, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
0: Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
8: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
0: Simak dan dengarkan Din Podcast.
9: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
10: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian. Ya.
0: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
10: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
9: ya,
10: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
9: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
10: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
9: Nah, itu dia.
10: Ya, ujian.
0: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muaz Bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
11: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
12: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
11: Banyaknya itu dijual.
12: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
11: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
13: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Masya Allah, barakallahu fikum. Adik-adik semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa kembali dengan Kak Yogi di Kak Yogi di Explorer.
15: Kok di Explorer?
14: Ini bukan di Explorer Mas Yusuf. Bukan? Oh, waduh, adik-adik, maaf salah adik-adik. Bukan Kak Yogi di Explorer adik-adik. Wah, enggak bilang-bilang adik-adik. Ini di kisah zaman dahulu kala adik-adik.
15: Bukan kisah zaman dahulu kala.
14: Terus?
15: Kisah anak muslim.
14: Oh iya, di kisah anak muslim. Masya Allah, ulangi-ulangi. Adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Yogi di kisah anak muslim. Wede, Masya Allah. Hari ini kita akan membahas hal yang penting adik-adik. Hal apakah itu? Yaitu tentang marah.
15: Marah Kak Yogi, aku tuh suka marah-marah. Gimana sih Kak Yogi biar gak marah-marah?
14: Nah adik-adik, memang kita ini manusia punya sifat marah. Tapi tenang adik-adik ya, nanti kita akan coba lihat bagaimana kita memandang sifat marah ini, agar kita ini menjadi anak muslim yang tidak mudah marah-marah. Sudah siap?
15: Sudah Kak Yogi, aku udah siap dari kemarin nih.
14: Oh, dari kemarin. Ya udah kalau gitu, duduknya yang rapi. Shhh. Matanya dibuka. Ting ding. Telinganya dibuka. Shhh. Mulutnya dibuka.
15: Kayak gini.
14: Mulutnya enggak usah dibuka adik-adik ya. Mulutnya ditutup, senyumnya yang lebar. Wah, lomba duduk rapi, siap, siap, siap. Wah, sudah siap adik-adik?
15: Sudah Kak Yogi.
14: Masya Allah, di sore hari ini Kak Yogi mau berbagi cerita dengan adik-adik. Kita mau berkisah adik-adik ya. Kita mau kisahkan tentang marah.
15: Marah itu orang ya Kak?
14: Bukan, marah bukan orang dong.
15: Marah itu sifat.
14: Betul. Sifat atau dalam psikologi namanya emosi. Jadi marah itu emosi ya adik-adik.
15: Erosi.
14: Emosi.
15: Erosi.
14: Erosi beda lagi adik-adik yang solih dan solihah ya.
15: Erosi Kak.
14: Aduh, erosi bukan emosi adik-adik. Emosi ini beneran nih.
15: Kayak lagi jangan erosi Kak.
14: Emosi. Emosi.
15: Erosi.
14: Emosi.
15: Susah Kak Yogi bilang emosi tuh.
14: Nah itu?
15: Itu kan cuma nyontohin doang.
14: Nah adik-adik, kita sebagai anak muslim yang solih dan solihah harus belajar mengendalikan emosi. Dan di antara emosi itu ada yang namanya emosi marah. Dan marah ini jika dibiarkan emosinya, maka dia akan berkembang menjadi sifat, yaitu sifat marah. Baik, kita lihat. Mari kita luruskan niat kita. Dengan niat yang ikhlas mengharapkan balasan kebaikan dari Allah. Kemudian yang kedua, jangan lupa berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Masya Allah. Adik-adik, Kagi mau bacakan ceritanya. Ini dari www atau website ya, muslim.org. Yuk kita ambil hikmah dari sini ya. Baik. Ditulis oleh Ustadz Abdullah Taslim, LC MA, Hafizahullah Ta'ala. Baik, adik-adik semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapapun kita tentu pernah marah, betul?
15: Bukan pernah marah sih, Kak.
14: Loh, emang gak pernah marah?
15: Bukan gak pernah marah.
14: Hah, terus?
15: Sering marah-marah, Kak.
14: Berarti bukan pernah ya? Sering ya?
15: Heeh.
14: Oh. Ya oke deh. Biasanya marah-marahnya dalam keadaan apa?
15: Biasanya dalam keadaan tidur. Hah,
14: tidur emang bisa marah?
15: Maksudnya bangun tidur.
14: Oh iya, bangun tidur. Apalagi?
15: Ketika pengen sesuatu gak dibeliin.
14: Betul, ketika pengen sesuatu gak dibeliin marah-marah. Apalagi?
15: Ketika aku digangguin sama adik.
14: Wah betul, ketika digangguin sama adik. Apalagi?
15: Ketika aku dipecandain sama Abi.
14: Oh, pernah ya dipecandain sama Abinya marah?
15: Oh, Kak Yogi, aku pernah dipecandain didorong ke sungai yang dalamnya 5 meter.
14: Wah, itu bukan bercanda, adik-adik. Ya? Bukan bercanda. Nggak boleh bercanda dorong-dorongan gitu ya. Nah, tapi adik-adik pernah marah kan?
15: Pernah, Kak Yogi.
14: Nah, itu dia adik-adik. Nah, adik-adik, marah itu adalah... ya, emosi manusia. Maka sifat ini kemudian bisa berkembang, apa? Emosi ini bisa berkembang jadi sifat kita. Dan ini tabiat manusia. Setiap manusia bisa merasakan marah.
15: Tapi Kak Yogi katanya jangan marah, nanti baginya surga.
14: Iya, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah bagimu surga. Nah, tapi maksudnya ini larangan di sini bukan berarti mutlak nggak boleh marah, adik-adik. Para ulama menyampaikan kepada kita di sini, ya boleh marah, tapi marah yang dikendalikan, ya. Bukan nggak boleh mutlak sama sekali nggak boleh marah. Lah nggak bisa, adik-adik. Manusia itu tabiatnya ada sifat marah dalam dirinya yang sewaktu-waktu bisa muncul. Jadi ingat, ini kita belajar sekaligus tentang belajar emosi, ya. Kita sadar dengan emosi kita bahwa manusia itu punya emosi namanya marah. Ini tabiat setiap orang. Kak Yogi, adik-adik di rumah, teman-teman di rumah, ya, ayah bundanya, semuanya punya sifat marah. Nah, hanya saja ada orang yang penyebab marahnya beda-beda. Ada yang gara-gara makanannya diambil adiknya, ada yang gara-gara nggak boleh nonton YouTube, ada yang gara-gara nggak boleh main game, ada yang gara-gara digangguin, diusilin teman, ada yang gara-gara apalagi kalau marah,
15: gara-gara digigit ular. Digigit ular itu ya, ya wajar kalau marah, adik-adik. Ini ular. Malah ketawa. Makasih ular. Sama-sama, makasih juga. Ularnya ngomong, dadah ular, dadah.
14: Masa kayak gitu, adik-adik? Ya boleh dong kalau digigit mah marah. Masa malah ketawa-ketawa, ya. Nah, tapi penyebab orang marah beda-beda. Ada yang gara-gara sedikit masalah dia marah. Ada orang yang marahnya kalau masalahnya banyak dulu baru marah, ya. Ada orang yang mudah marah di rumah, ada orang yang mudah marah di sekolah. Beda-beda. Ada orang yang kalau marah sambil teriak-teriak, ada yang kalau marah diem. Gitu, ditahan. Malah kepirit, adik-adik, ya. Ya, ada nggak kayak gitu?
15: Nggak ada, kayak gimana masa marah kepirit.
14: Ya, tapi ada yang ditahan, ya. Dia nangis, ditahan gitu, ya. Ada orang yang kalau marah, dia itu sambil lempar-lempar, pukul-pukul. Nah, ada juga yang marahnya diem di kamar, dia sendirian gitu, ya. Nah, dan merenungi kejadian yang dia telah alami. Tapi adik-adik, tenang aja. Marah ini normal. Kenapa? Dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku ini manusia biasa. Aku bisa senang sebagaimana manusia senang. Dan aku bisa marah sebagaimana manusia marah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga manusia biasa yang bisa merasakan emosi senang atau bahagia, atau juga bisa merasakan emosi marah sebagaimana manusia lainnya.
15: Berarti Nabi Muhammad juga pernah marah, Kak Yogi?
14: Pernah. Nabi Muhammad pernah marah juga. Tapi ingat, ya, marahnya Nabi adalah marah yang hikmah. Ya, Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan bahwa Nabi itu pernah marah. Dan di antara penyebab-penyebab kemarahan Nabi itu karena masalah orang-orang yang merendahkan, meremehkan, atau mencela agama. Jadi kalau ada orang-orang yang mengganggu agama Islam, merendahkan, meremehkan, Nabi marah. Tapi Nabi gak marah kalau ada orang merendahkan dirinya, ngejek-ngejek dirinya, Nabi gak peduli. Tapi kalau orang itu merebehkan agama Islam, merendahkan agama Islam, ya, di sini Nabi marah. Gitu ya adik-adik, ya. Jadi Nabi pernah marah. Dan Nabi juga pernah marah dalam rangka pendidikan, ya. Nabi ketika mendidik Usamah bin Zaid, ya, yang waktu itu enggak tahu, ya, namanya masih muda, dia masih pemuda, dia membunuh musuh yang sudah bersyahadat. Ya, dia enggak berdaya, udah perang sama Usamah bin Zaid, kalah dia. Nah, dalam keadaan yang terdesak dan tertekan, musuh itu bersyahadat. Nah, mengucapkan kalimat syahadat. Tapi Usamah tetap membunuhnya. Sehingga Nabi pun dikatakan dalam riwayat ini, Nabi marah. Tapi marahnya Nabi marah yang penuh pendidikan dan kelembutan. Nah, ini adik-adik, ya. Marahnya menunjukkan bahwa ya ini hal yang gak benar. Jangan lagi, ya, diulangi lagi gitu. Nabi juga pernah marah pada sahabat yang memakai cincin dari emas ya. Laki-laki pakai cincin dari emas. Udah dinasehatin berulang-ulang tapi masih pakai. Nabi pernah ambil cincin itu, Nabi buang. Tapi gak ngomong apa-apa. Ya, jadi Nabi juga pernah marah adik-adik ya. Sehingga Nabi juga manusia seperti kita. Namun yang perlu digarisbawahi, marahnya Nabi itu tidak yang berlebih-lebihan, apalagi teriak-teriak, mengucapkan kata-kata yang kasar dan buruk, menggunakan tangan untuk memukul dan melukai orang ya, atau justru melempar-lempar orang dengan benda-benda yang ada di sekelilingnya. Enggak pernah seperti ini ya. Nah, jadi kalaupun kita marah ya jangan teriak-teriak, bentak-bentak, ngomongnya kasar ya, apalagi mukul-mukul. Nah, adik-adik yang suka mukul orang tuanya, jambak-jambak orang tuanya, ya, narik-narik baju orang tuanya, enggak boleh karena Nabi enggak seperti ini marahnya.
15: Oh, aku selama ini berarti salah ya Kak Yogi, kalau marah aku suka pukul-pukul.
14: Iya, enggak boleh. Ya,
4: aku kalau marah suka lempar-lempar Kak Yogi.
14: Ah, itu juga enggak boleh ya. Jadi adik-adik, marah itu boleh dengan catatan, dengan syarat kita bisa mengendalikannya ya. Maka sifat marah merupakan bara api. Seperti api yang menyala di tangan kita adik-adik. Nah, dia bisa membakar semuanya kalau tidak segera kita padamkan. Sehingga adik-adik, kalau marah jangan dibiarkan marah itu terus berlarut-larut hingga membakar diri kita sendiri.
15: Emang bisa kebakar gara-gara marah?
14: Maksudnya bukan kebakar zahirnya, bajunya kebakar, rambutnya kebakar gitu ya. Maksudnya ya apa? Bisa merusak seluruh tubuh kita. Mulai dari tubuhnya yang gampang sakit kalau marah-marah ya. Nah, kemudian nanti di kejiwaannya, ke mentalnya adik-adik. Nah, ini enggak bagus juga ya. Nanti sifat kita jadi pemarah jelek dan bisa merusak, mukul orang, bentak-bentak orang, apalagi yang dipukul dan dibentak-bentak adalah ibu atau ayah kita sendiri. Wah, nanti kita termasuk anak yang durhaka. Dan anak yang durhaka ini Allah murka kepadanya. Kalau Allah sudah murka, Allah tidak memaafkannya ya, bisa jadi nanti tempat kita adalah
15: adalah
14: neraka.
15: Ah, tidak mau Kak Yogi.
14: Nah, itu adik-adik ya. Nah, dibakar kita di sana mau. Makanya jangan suka marah-marah ya. Baik, karena ketika marah berlebihan ini bisa berdampak buruk bagi dirinya, bagi orang lain, dan bagi agamanya ya. Nah, berikutnya adik-adik, maka orang yang bertakwa, orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dialah orang yang bisa mengendalikan marahnya. Dia enggak luput dari kemarahan. Dia punya sifat marah di hatinya. Dia punya emosi marah di dalam dirinya. Tapi dia bisa mengendalikannya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang dengan sifat marahnya di Quran Surat Ali Imran ayat 134. Nah, ini biar cepat ya kalau dibacakan artinya. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menafkahkan harta mereka baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Alladzina yunfikuna fissarra'i wadharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ya. Nah, itu surat Ali Imran ayat 134. Jadi adik-adik ya, hamba-hamba Allah yang bertakwa itu siapa mereka? Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ya. Kemudian adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya itu di waktu yang lapang maupun yang sempit. Dia kaya maupun miskin, dia punya uang ataupun tidak, dia berusaha. Kemudian siapa lagi orang-orang yang bertakwa itu? Ialah orang-orang yang bisa menahan marahnya. Wal kadhiminal ghaidha, ya. Terus wal afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kita harus belajar jadi orang yang bisa mengendalikan marahnya. Nah, maka kita termasuk orang-orang yang bertakwa insyaallah. Baik, adik-adik. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda. Apa kata Nabi? Bukanlah orang yang kuat. Jadi orang kuat yang sebenarnya itu bukan orang yang kuat dalam bergulat. Tapi kata Nabi, orang yang kuat sebenarnya adalah mereka yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah.
15: Oh, berarti orang yang kuat itu bukan orang yang jago berkelahi?
14: Bukan. Ya itu kuat, tapi bukan kuat yang sebenarnya. Kuat yang sebenarnya itu adalah orang yang bisa mengendalikan marahnya. Ada sebuah kisah adik-adik ya, di waktu-waktu yang baru-baru ini. Ada orang yang dia jago bela diri. Dia kuat sekali adik-adik. Wah, dia suka, dia bisa, dia belajar dari kecil, belajar berantem, bela diri. Wah, punya teknik-teknik bela diri yang bagus. Dia latihan push up, wah, latihan kuda-kuda, ketahanan tubuhnya ya. Tapi lihat adik-adik, gara-gara gak bisa mengendalikan marahnya, dia ternyata menganiaya, menyiksa orang, membuli orang gara-gara marahnya. Hingga akhirnya dia ditangkap polisi dan harus dipenjara mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia mendapatkan kerugian ya, rugi dia dipenjara. Keluarganya juga mendapatkan kerugian ya, karena ini anggota keluarganya dipenjara. Ibunya rugi, bapaknya rugi ya, saudara-saudaranya rugi ya. Terus kemudian dia rugi karena di penjara itu kita ibadah, belajar, gak bisa bebas seperti kita di rumah. Ya, gak enak di sana, ketemunya orang-orang yang sama-sama jahat juga di sana ya, di penjara itu. Ada pembunuh ya, wah macam-macam, pencuri, perampok, kan kumpul semua. Lingkungannya kayak gitu ya. Nah, jadi mendatangkan kerugian. Nah, maka adik-adik lihat, orang yang kuat tapi kalau gak bisa ngendaliin marahnya, dia jadi orang yang cemen ya, karena mendatangkan kerugian dan kerusakan. Nanti orang yang dianiaya gak ridho, aku gak akan memaafkanmu di dunia dan di akhirat. Wah bahaya. Nanti dia jadi orang-orang yang muflis ya, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi. Dia sholatnya banyak, ibadahnya banyak, tapi di akhirat dia banyak menyakiti orang, melukai orang ya. Akhirnya orang-orang itu menuntut kepada dirinya ya, menuntut kepada Allah atas perbuatan zalimnya, perbuatan buruknya kepada orang tadi.
15: Wah, berarti rugi dong kak, nanti pahalanya jadi berkurang.
14: Makanya ini orang yang cemen nih. Meskipun kuat tapi kalau mudah marah, cemen. Tapi kata Nabi, orang yang kuat yang sebenarnya adalah mereka yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Enggak mukul-mukul, enggak lempar-lempar ya, enggak tendang-tendang, enggak berkata-kata yang buruk, berkata-kata yang kasar sehingga bisa melukai hati orang. Jangan. Lebih baik dia diam. Kata Nabi, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika kalian marah maka diamlah. Diam lebih baik kalau marah ya. Nah, itu dia adik-adik ya. Maka adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, Imam An-Nawawi ketika menjelaskan tentang hadis tadi ya, tentang orang yang kuat itu, maka makna hadis ini, orang yang kuat sebenarnya adalah orang yang mampu menahan emosinya ketika kemarahannya sedang bergejolak dan mampu melawan dan menundukkan nafsunya. Kalau mau mukul, Ingat, aduh, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dia mau berkata-kata kasar, dasar. Astagfirullahaladzim. Dia mau lempar-lempar, astagfirullahaladzim. Dia ingat Allah, adik-adik ya. Ini orang yang kuat, gak jadi marahnya. Masya Allah ya, Masya Allah. Sehingga adik-adik, maka di sini dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menahan kemarahannya, padahal dia mampu melampiaskan kemarahannya itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya, membanggakannya pada hari kiamat di hadapan semua manusia. Oh, adik-adik, orang yang pandai mengendalikan marah itu tadi, ya, orang yang mampu mengendalikan kemarahannya, padahal dia mampu menunjukkan kemarahannya, dia tahan, dia kendalikan. Kelak nanti di akhirat Allah panggil orang itu, Allah banggakan, ya. Nah, ya, di hadapan apa? Di hadapan manusia. Masya Allah, ini kemuliaan orang-orang yang menahan marah. Sehingga dikatakan adik-adik bahwa orang yang mampu mengendalikan kemarahan adalah kunci kebaikan. Jadi kalau kita mampu mengendalikan marah, inilah kunci kebaikan. Sebaliknya, orang yang tidak mampu mengendalikan marahnya, dia mudah marah, maka marah adalah kunci keburukan. Nah, adik-adik ya, marah adalah kunci keburukan. Karena dengan marah dia bisa melukai orang lain, lisannya menyakiti hati orang lain, ya. Kemudian dengan marah bahkan gak hanya memukul, bahkan bisa membunuh orang, menghilangkan nyawa orang, ya. Akhirnya menyesal, tapi orangnya udah meninggal. Mukul orang sampai berdarah, giginya rontok semua. Rontok giginya ya. Aku tadi gak punya gigi, gimana ini? Wah, kasihan temennya ya. Mau makan kerupuk.
9: Mama gak punya gigi. Ini gara-gara dipukul sama Abu loh.
14: Kasihan temannya. Habis ibunya gak terima. Apa? Kamu dipukul sama Abdullah? Ya udah, ayo kita lapor ke polisi biar Abdullah ditangkap sama Pak polisi.
9: Oke deh Bu, Mama, ayo ke polisi.
14: Nah, selamat pagi, ada apa Ibu?
16: Itu loh Pak, anak saya dipukul sama anak namanya Abdullah, teman sekelasnya. Tolong ditangkap itu.
14: Giginya sampai rontok semua, enggak ada tersisa satupun. Oh baik Bu, kalau begitu kami akan mengutus personil kami dengan senjata lengkap untuk datang ke sekolah Ananda dan menangkap Ananda pakai mobil barakuda. Gitu ya.
16: Baik Pak Polisi.
14: Wow. Wiu, wiu, wiu, wiu, wiu. Polisi berangkat dari kantor polisi langsung ke sekolah Islam, apa misalnya nama sekolahnya. Selamat pagi, saya datang ke sini menangkap anak yang bernama Abdullah.
16: Ada apa Pak Polisi? Saya Abdullah.
14: Kamu sudah mukul temanmu sampai giginya rontok semua.
16: Tapi saya enggak sengaja.
14: Tapi kok rontok semua? Itu karena saya marah.
17: Wah, kamu tetap bersalah. Kamu harus ikut kami ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu.
16: Tidak, Pak Polisi, jangan tangkap saya.
14: Nah, rugi kan? Tuh, sumber keburukan kalau marah. Maka adik-adik, jangan mudah-mudahan marah. Karena kemarahan akan mendatangkan keburukan. Berkatanya buruk. Perkataannya buruk. Perilakunya buruk. Hati-hati. Persaudaraannya, ikatan sesama kaum muslimin jadi pecah, ya. Terpisah, ya. Wah, memutus silaturahim. Wah, ini bahaya, adik-adik. Gara-gara marah. Ya, dan ancaman bagi orang yang memutus silaturahim enggak main-main. Ini dosa besar ini, adik-adik. Ya. Memutus hubungan persaudaraan ini dosa besar. Maka adik-adik hati-hati ya. Nah, jangan sampai kita terjerumus kepada keburukan-keburukan gara-gara kita suka marah-marah ya. Nah, maka gimana kalau kita marah Kak Yogi? Nabi mengajarkan kalau marah membaca perlindungan dari Allah, membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca. Baca ini insyaallah, ya. Maka adik-adik, Nabi Muhammad dalam sebuah hadis sahih, ya adik-adik, ya. Ini dalam hadis Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, ya. Jadi Nabi mengatakan jika kalian marah, maka membaca ta'awudz, ya. Nah, jadi marahnya akan hilang, masya Allah, ya. Yang kedua, kalau marah jangan banyak bicara, nggak usah banyak ngomong, nanti ini kata-katanya jadi kasar, jadi kotor, jadi buruk, jangan, ya. Atau mengatakan hal yang dusta dan sebagainya, jangan, ya, jangan, nanti malah berbohong, ya, berkata-kata yang enggak-enggak. Kalau kata Mas Yusuf tuh berkata yang enggak-enggak, ya. Nah, macam-macam katanya gitu, kata Mas Yusuf berkata macam-macam.
15: Berkata macam-macam tuh gini, macam-macam.
14: Bukan gitu adik-adik, ya. Macam-macam itu berkata yang buruk-buruk lah, ya. Gak boleh, ya. Yang ketiga, duduk atau berbaring ketika marah. Kalau marahnya berdiri ya duduk, kalau duduk masih marah ya berbaring. Nah, ya, ini sebagaimana hadis Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya dia duduk. Kalau kemarahannya belum hilang, maka hendaknya dia berbaring atau tiduran, rebahan. Itu ya adik-adik, ya. Jadi begitulah cara mengendalikan marah yang paling awal. Nah,
15: Kak Yogi, memang manusia gak boleh marah?
14: Boleh, tadi di awal dikatakan bahwa dalam perkara agama, orang-orang yang merendahkan agama Islam, meledek, menghina Allah, itu kita boleh marah. Dan Nabi pun marah kalau ada yang merendahkan dan menghina Allah, Rasulnya, atau agama Islam. Nabi marah, ya. Nah, begitu ya adik-adik, ya. Sehingga marah dalam hal ini boleh. Adapun kalau marah kita jengkel sama adik kita, ya, diambil makanan kita. Nah, kalau marah seperti itu, segera diam lisannya, enggak banyak ngomong, baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, langsung duduk. Gitu, biar marahnya enggak berkelanjutan, ya. Baik. Nah, demikian adik-adik pembahasan tentang marah. Marah ini kunci keburukan. Nah, mengendalikan marah adalah kunci dari kebaikan. Sehingga adik-adik, orang yang rugi adalah orang yang enggak bisa mengendalikan marahnya. Maka adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah anak-anak yang mampu mengendalikan marahnya. Imam Ja'far bin Muhammad berkata, melampiaskan kemarahan, itu marahnya berarti enggak dikendalikan, ya, marahnya ditunjuk-tunjukkan, adalah kunci dari segala keburukan. Hati-hati adik-adik, orang yang marahnya enggak terkendali, ini marah yang buruk sehingga menjadi kunci keburukan. Adapun marah yang dikendalikan seperti Nabi tadi dengan tiga cara, membaca ta'awud, kemudian diam, dan berpindah posisi, maka ini marah yang dikendalikan atau yang baik. Nah, kalau marah dalam perkara agama boleh, gitu ya. Tapi ingat, ya, jangan sembarangan juga, ya. Misalnya temannya di sekolah menghina-hina gitu kan, temannya mungkin agamanya lain, menghina-hina dasar Islam, nah, dia menghina gitu, ya, terus kita marah. Wah, ini hati-hati, gak boleh gitu juga. Ya, tapi kita menunjukkan, jangan gitu dong, gak boleh, ya, aku laporin bu guru, ya. Nah, gitu aja, ya. Gak usah kita mukul-mukul, lempar-lempar, ya, atau menggunakan kekerasan, ya. Kekerasan itu digunakan kalau perang aja, ya.
18: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta parahmang.
20: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
19: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
20: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
18: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
1: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik.
18: Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke Devan Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811 408

0: Salta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
1: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
0: Oh iya, betul.
2: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Tahukah Anda, yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
5: 94,3 FM Radio Mas bin Jabal. Para pendengar Radio Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar sahabat Muas di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan tentunya sahabat Muas, kembali kita berjumpa dalam program Tahukah Anda, dan kita akan mengangkat satu pembahasan, yakni Hisnul Muslim di Tahukah Anda di serial 20 Agustus 2026 kali ini, yang mana kita akan mengangkat tentang tahukah Anda sahabat Muas, yakni doa ketika menjenguk orang sakit dan doa ketika melihat yang lain tertimpa musibah atau juga penyakit. Dan oleh karenanya, mari bersama kita simak dalam program Tahukah Anda serial Hisnul Muslim.
4: Tahukah Anda? Tahukah Anda?
5: Sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda sahabat Muas, doa ketika menjenguk orang sakit? Ya, doa ini bisa dibacakan ketika kita menjenguk orang sakit. Ketika kita menjenguknya, ada doa yang bisa kita berikan kepada mereka. Kita bisa melihat dari kisah Abdul Aziz dan Thabit yang pernah menemui Anas bin Malik, yang mana Thabit berkata kepada Anas pada saat itu, "Wahai Abu Hamzah," namakunya dari Anas itu sendiri, "aku sakit." Anas berkata, "Maukah aku meruqyahmu, menyembuhkanmu dengan ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Thabit pun menjawab, "Ya, boleh." Lalu Anas membacakan doa berikut sahabat Muaz, yakni Allahumma rabban nas mudzibal ba'si isfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Yang artinya, "Ya Allah, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi." Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah, Imam An-Nawawi juga membawakan judul pada bab dalam Sahih Muslim yang tentang disunahkan meruqyah orang yang sakit. Meruqyah orang yang sakit yang dijenguk adalah dengan membacakan doa yang telah tadi kita sebutkan. Dan kita juga dapat ambil pelajaran pula bahwa meruqyah itu bukan hanya pada kesurupan jin, namun pada penyakit lainnya pun itu bisa. Dan semoga ini dapat diamalkan sahabat Muaz. Kemudian ada juga doa ketika kita melihat orang yang lain itu tertimpa musibah atau penyakit. Kalau ada orang yang tertimpa musibah apapun, sakit berat sampai pada musibah dalam hal agama, maka kita baiknya mengamalkan doa-doa yang seperti ini, yakni dari Ibnu Umar. Dari bapaknya Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja yang melihat yang lain tertimpa musibah lalu ia mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila." Yang artinya, "Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan benar-benar memuliakanku dari makhluk lainnya." Kalau kalimat itu diucapkan, maka ia akan diselamatkan dari musibah tersebut, musibah apapun itu, semasa ia hidup. Dan ini merupakan hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

0: Dan sahabat Muas, dalam riwayat juga sebelumnya itu ada kalimat lanjutannya yang diriwayatkan dari Abu Ja'far bin Ali bahwa ia berkata, jika ada yang melihat yang lain tertimpa musibah, maka memintalah perlindungan kepada Allah darinya. Hendaklah ia mengucapkan bacaan yang sebelumnya tadi kita telah bacakan, namun jangan sampai didengar oleh orang yang tertimpa musibah tersebut. Oleh karenanya, sahabat Muas, saat kita mengucapkan sebagaimana doa yang tadi kita telah sebutkan, alhamdulillahillazi afani mimma batalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Maka sebaiknya adalah jangan sampai orang yang tertimpa dari musibah itu mendengarkan dari apa yang kita ucapkan, sahabat Muas. Dan sahabat Muas yang dirahmati Allah, adapun penulis Tuhfatul Ahwazi Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri berkata bahwa maksud dari melihat yang lain tertimpa musibah yaitu musibah yang menimpa badan seperti lepra atau mungkin terlalu pendek atau mungkin terlalu tinggi, mungkin bisa juga buta, pincang, atau mungkin dia cacat pada tangannya, pada kakinya, atau pada mukanya, dan sebagainya, dan semacamnya. Juga yang dimaksud adalah musibah yang menimpa agama seseorang. Mungkin seperti kefasikan dia, kezaliman dia, terjerumusnya dalam bid'ah, kafir, dan atau mungkin lain selainnya. Maka diterangkan pula di halaman dalam kitab yang tadi telah kita sebutkan, itu baiknya adalah doa tadi diucapkan lirih di hadapan orang yang tertimpa musibah. Seperti tertimpa penyakit, termasuk juga tertimpa dalam musibah agamanya. Apalagi kalau ada dampak negatif jika diucapkan di hadapannya, maka sebaiknya dibacanya itu dengan lirih, sahabat Muas. Dan sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian program Tahukah Anda di kesempatan sore hari ini dari apa yang dapat kami bagikan di ruang dengar Anda tentang doa ketika kita menjenguk orang yang sakit, dan juga doa ketika melihat yang lain tertimpa musibah atau penyakit. Dan semoga yang sedikitnya ini dapat bermanfaat. Barakallahu fikum.
1: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Tahukah Anda yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum,
3: Komandan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
2: apa kita bikin?
4: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
3: Oh, begitu, Kak. Sini, Pak Le. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
4: Baru bagaimana motorku?
2: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
4: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
2: Masya Allah.
3: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
4: Yang di mana itu?
3: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
4: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
5: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
1: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
6: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
7: Zulfikar.
6: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
7: Datang tepat waktu.
6: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
8: Masya Allah, benar.
6: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
7: Sofia.
6: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
7: Hafsah binti Umar.
6: Hafsah binti Umar, yakin?
7: Iya.
6: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
9: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
1: 94,3 FM.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani, kata Nabi SAW. Bayangkan Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita?
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Al-Kalimatu Tayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Buyutun mutmainnah.
2: Apa yang kita inginkan? Rumah tangga yang baik, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang dalamnya penuh dengan kecintaan, kesejukan, ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan, insya Allah menjadi kenyataan manakala kita mampu untuk memperhatikan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian.
0: Buyutun mutmainnah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, tidak terasa kini waktu telah menunjukkan pukul 17.54 menit waktu Indonesia Tengah, yang artinya telah masuk waktu maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karenanya mari bersama kita mempersiapkan diri untuk bergegas menuju dari masjid-masjid terdekat dari tempat kita, tentunya terutama untuk laki-laki yang sangat dianjurkan untuk berjamaah di masjid. Dan oleh karenanya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum.

0: Qadir.
1: Dibaca 10 kali. 94,3 FM.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat, karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
3: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
0: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala sekalipun berhadas kecil adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran sekalipun secara hafalan hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
2: Min, ini kok barangnya jelek ya?
1: Ada yang bisa dibantu, Pak?
2: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
1: Halo, Pak.
2: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
1: Halo? Iya, halo.
3: Astagfirullah, ya Allah. Murahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
4: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
3: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
4: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres. Dan insya Allah, amanah.
5: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
4: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
3: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
4: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
3: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
1: Tapi antum kapan, Pi?
6: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: قدوات قدوات نبوية.
8: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
9: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan juhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
7: Qudwatun qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadithun hasan. رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
9: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
9: داري ابن عباس رضي الله عنهما بهو رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا، seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastata' fa bi lisanihi, fa in lam yastata' فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
9: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya, dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syeikh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
12: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syeikh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
11: Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
13: Majlis yang mulia ini di pembahasan Adrus Al-Muhimmah li'Ahmatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
11: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
14: Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Bin Jabal dan Muas TV.
15: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
16: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
15: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
16: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
15: Betul sekali itu hai.
17: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: 94,3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal. قد أفلح المؤمنون.

0: 94,3 FM.
1: 94,3 FM Radio Mas Bin Jabal. Para pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita telah bersama menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima pahala, menerima amalan sholat-sholat kita semuanya. Dan sahabat Mas, di ba'da maghrib ini, tepatnya di hari Kamis, ada kajian pekanan kita di setiap Kamisnya itu, yakni pembahasannya kitab Manhajus Salikin wa Taudihul Fiqi Fiddin yang dibawakan oleh guru kita tentunya Ustadz Zezen Zainal Mursalin Alsi Hafidhahullah Ta'ala. Dan kajian ini berlangsung dalam siaran live, dan oleh karenanya sahabat Muas, mari bersama-sama kita mendengarkannya. Dan untuk mungkin sahabat Muas yang ingin bisa datang langsung, ini kajiannya itu bertempat di Masjid Syekh Oda Al-Bredi di Jalan Kiril Anwar, Kadia, Kota Kendari. Dan oleh karenanya mari bersama-sama kita mendengarkan dan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillah, kita kembali bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis dan mengikuti kajian kitab Manhajus Salikin wa Taudihul Fiqhi Fiddin yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan di malam hari yang berbahagia ini, pembahasan kita masih melanjutkan ya tentang bab haji. Bismillah, di malam hari ini kita akan membahas tentang syarat-syarat tawaf. Syarat menurut para ulama usul fikih artinya adalah mayalzamu min adamihil adam wa la yalzamu min wujudihil wujud. Syarat itu sesuatu yang bila dia tidak ada dari sebuah amalan, maka mengakibatkan amalan itu tidak ada atau tidak sah. Namun apabila dia itu ada pada sebuah amalan, atau apabila dia itu ada dengan sendirinya, belum tentu amalan itu ada. Itu adalah pengertian syarat. Seperti misalnya wudu dikatakan oleh para ulama syarat sah sholat. Kalau kita tidak berwudu, maka artinya sholatnya tidak sah. Tetapi kalau kita berwudu, belum tentu ada sholat. Ya, inilah pengertian syarat. Maka ketika para ulama rahimahumullah menyebutkan syarat-syarat tawaf, artinya amalan-amalan yang jika tidak kita lakukan sebelum kita sholat, tawaf, maka tawaf kita tidak sah. Tetapi jika amalan itu ada, belum tentu kita melakukan tawaf. Ya. Baik. Syarat yang pertama, penulis mengatakan wa syurutu tawafi mutlaqan. Dan syarat-syarat tawaf secara mutlak. Kenapa di sini penulis mengatakan secara mutlak? Maksudnya syarat tawaf secara umum. Karena tawaf itu ada beberapa macam. Ada yang dinamakan dengan tawaf qudum, ada yang dinamakan dengan tawaf ifadah, ada yang dinamakan tawaf sunnah, ada yang dinamakan tawaf wada. Maka syarat-syarat ini disyaratkan pada seluruh tawaf. Mau tawaf qudum, mau tawaf sunnah, mau tawaf ifadah, mau tawaf wada. Semua syarat-syarat ini disyaratkan. Ya, yang pertama kata beliau adalah an-niyah. Syarat pertama dari tawaf itu niat. Harus ada niat di dalam hati kita bahwa kita akan tawaf. Bukan hanya sekedar mengelilingi Ka'bah. Ya, harus ada niat dalam hati kita bahwa kita hendak melakukan tawaf. Dan tempatnya niat itu di dalam hati, sebagaimana sering kita ulang. maka tidak perlu kita mengucapkan dengan lisan kita, nawaitu an atufa bil baiti sab'ati asyurat, saya berniat untuk tawaf di sekitar Ka'bah 7 kali putaran karena Allah misalnya. Itu tidak perlu untuk diucapkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Cukup kita berniat dalam hati kita bahwa kita hendak melakukan tawaf. Ini yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah al-ibtida minal hajar. Memulai tawaf dari Hajar Aswad. Artinya dari sudut yang sejajar dengan Hajar Aswad. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Ka'bah itu memiliki 4 sudut. Ya. Di sini Ka'bah, di sini kemudian ada makom Ibrahim. Ya kan? Di sini ada pintu Ka'bah. Tapi pintu Ka'bah itu di sebelah mana? Di sebelah utara atau selatan? Ya. Di sebelah selatan atau utara? Di sebelah timur. Ya, di sebelah timur. Bukan di sebelah selatan. Di sebelah timur. Jadi ingat itu patokannya, pintu Ka'bah itu di sebelah timur. Jadi yang sejajar dengan makom Ibrahim itu sebelah timur. Sudut yang paling yang ada Hajar Aswadnya itu sudut tenggara. Ya kan? Ini dinamakan dengan rukun Hajar Aswad. Sudut Hajar Aswad. Ke sebelah utaranya ini dinamakan dengan rukun Iraqi. Karena sejajar dengan negeri Irak. Kemudian di sebelahnya lagi dinamakan dengan rukun Syami. Di sini ada tembok atau benteng setengah lingkaran. Ini dinamakan dengan apa? Hijr Ismail. Sudut yang di sininya itu dinamakan rukun Syami. Karena dia sejajar dengan negeri Syam. Dengan Palestina, dengan Suriah, dengan Yordania, dengan Lebanon. Ya, ini sejajar.

ayastalimahu, dan disunahkan bagi kita ketika kita hendak memulai tawaf untuk menyentuhnya. Apabila bisa kita sentuh dengan tangan kanan, kita sentuh. Aw yuqabbilahu, atau menciumnya, mengecupnya. Fa illam yastati' asyara ilaih, dan apabila tidak bisa maka cukup memberikan isyarat kepadanya. Jadi yang afdal itu sesungguhnya pertama itu menciumnya. Apabila kita tidak bisa menciumnya, maka kita menyentuhnya dengan tangan. Apabila tidak bisa menyentuhnya dengan tangan, boleh kita menggunakan tongkat dari jauh misalnya. Ketika kita kalau dulu menggunakan kendaraan. Ya, orang menggunakan kendaraan. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu, orang tawaf yang uzur itu masih menggunakan tandu. Ya, digotong oleh 4 orang. Kemudian belakangan pakai roda jalur khusus. Terus pakai skuter. Sekitar 2 tahun yang lalu masih menggunakan skuter. Sekarang pakai mobil golf. Ya, yang bagi yang apa? Yang uzur. Susah lagi pakai tongkat tuh. Ya. Kalau dulu bisa pakai tongkat. Kalau tidak bisa, maka memberikan isyarat cukup. Ya, saat ini pada umumnya kita memberikan isyarat karena berdesak-desakan. Ingat, mencium Hajar Aswad atau menyentuhnya ini tidak kita lakukan kecuali karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan untuk ngalap berkah. Bukan untuk mencari berkah. Oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu suatu ketika beliau hendak mencium Hajar Aswad. Sebelum beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, "Ya Hajar, inni la'alamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa' law anni ma ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk." Beliau mengatakan, wahai Hajar Aswad, ya, aku mengetahui betul kamu itu tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula memberikan madarat. Andaikan aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium kamu, maka aku pun tidak pernah sudi untuk mencium kamu. Ini menunjukkan bahwa mencium Hajar Aswad itu adalah karena mutabah, bukan karena ngalap berkah. Kalau disentuh atau dicium, maka kita akan mendapatkan keberkahan tertentu. Dari sinilah bedanya orang yang mengikuti sunnah dengan orang yang ngalap berkah biasanya. Kalau orang yang mengikuti sunnah, ketika dia memberikan isyarat atau ketika dia mencium, dia hanya menciumnya. Dia hanya menyentuhnya. Ketika memberikan isyarat, dia hanya mengatakan Bismillahi Allahu Akbar ketika pertamanya. Dia tidak akan mengembalikan tangannya ke mulutnya. Dan apalagi dia tidak akan pernah mengusapkan tangannya ke sekujur tubuhnya. Berbeda dengan orang-orang yang mencium Hajar Aswad atau menyentuh dan memberikan isyarat ke Hajar Aswad, setelah dia memberikan isyarat, dia mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Dia usapkan ke sekujur tubuhnya. Kenapa dia usapkan ke sekujur tubuh? Karena menurut mereka itu mengandung berkah. Padahal menyentuh atau mencium dan memberikan isyarat pada Hajar Aswad itu karena mutabah, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Hajar Aswad itu adalah batu yang diturunkan dari surga. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam mencari batu yang sesuai, ya, untuk

0: dijadikan tanda di sudut itu. Tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam melihat sebuah batu yang sangat putih, lebih putih daripada salju, yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Kemudian diletakkanlah oleh Nabi Ibrahim di sudut Hajar Aswad yang kita kenal pada saat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan Hajar Aswad dahulunya itu putih bersih, lebih putih daripada salju. Sawadathu khataya bani Adam. Namun dia berubah menjadi hitam kelam, hitam sekali karena kesalahan-kesalahan anak cucu Adam. Oleh sebab itu yang namanya dosa itu sangat berpengaruh pada alam sekitar. Sehingga Hajar Aswad pun bahkan namanya jadi Hajar Aswad yang artinya batu hitam, dulunya putih. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia menjadi hitam karena kesalahan-kesalahan anak cucu Adam. Dan dari sejak zaman Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Hajar Aswad tetap pada tempatnya. Sampai terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Hamdan ibn Qurmut dengan pasukannya yang dikenal dengan kelompok Qaramithah. Kelompok Qaramithah ini adalah salah satu kelompok Syiah ekstrim. Telah melakukan penyerangan ke kota suci Makkah pada abad ketiga atau pada abad keempat, ya, lalu membantai jamaah haji pada hari Tarwiyah sehingga mereka membunuh sekitar 25.000 jamaah haji saat itu. Lalu mereka mencungkil Hajar Aswad dan mencurinya serta membawanya ke kawasan Ahsa di kawasan timur Jazirah Arab. Sehingga kaum muslimin sempat tidak bisa mencium, menyentuh Hajar Aswad kurang lebih selama 35 tahun. Dan tidaklah Hajar Aswad dikembalikan pada tempatnya kecuali setelah ditebus dengan tebusan yang sangat mahal oleh khalifah pada saat itu. Dan ini kembali mengingatkan kita sekalian akan kejahatan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh kelompok Syiah terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tidak bisa mencium, kita menyentuhnya. Kalau tidak bisa, memberikan isyarat. Dan jangan memaksakan untuk menciumnya. Saat ini banyak jamaah haji atau umroh ketika ke Mekah. Pokoknya tekad utamanya saya harus mencium Hajar Aswad. Apapun yang terjadi. Sehingga dia sing-singkan lengannya. Pasang ototnya. Bila perlu sewa bodyguard. Untuk mencium Hajar Aswad. Sehingga di Mekah sana banyak joki yang menawarkan jasa pengawalan untuk mencium Hajar Aswad. Joki-joki itu dari mana? Dari negeri Konoha. Asalnya dari negeri Konoha. Saya tidak pernah mendapatkan dari negeri lain kecuali dari Konoha. Tahu Konoha? Konoha itu dekat Konawe-ha. Ya. Jadi ini yang sangat menyedihkan dari bangsa kita. Mereka bahkan menipu terkadang jamaah haji. Harus sehingga jamaah haji yang tergiur nanti dimintai sampai jutaan rupiah. Demi untuk mencium Hajar Aswad. Tentu dalam prosesnya banyak sekali pelanggaran syariat. Tidak jarang para ummahat, ibu-ibu, jamaah wanita itu mereka peluk, mereka pegang ya, yang tentunya bukan mahram mereka, demi untuk mencapai Hajar Aswad. Sementara ada orang yang lainnya melakukan ya gerakan-gerakan yang dapat menganiaya jamaah yang lain dengan sikutan, dengan dorongan. Padahal mencium Hajar Aswad itu, kalaupun kita mau katakan hukumnya, paling tinggi hukumnya itu sunnah. Untuk melakukan sesuatu yang sunnah, tidak boleh dilakukan dengan cara yang diharamkan. Dan kita ketahui menganiaya atau menyakiti seorang muslim, apalagi di dalam Masjidil Haram, ancamannya sangat besar. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Hajj, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudzikhu min adabin alim." Barang siapa yang ingin melakukan kezaliman di Masjidil Haram, maka akan kami berikan kepadanya siksa dari azab yang pedih. Jadi di Masjidil Haram itu, jangankan kita menzalimi orang lain, baru berniat untuk menzalimi saja, itu sudah mendapatkan ancaman. Wa may yurid fihi bi ilhad, barang siapa yang menginginkan, baru ingin, itu sudah diancam dengan azab yang pedih. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itu tidak diperbolehkan bagi kita untuk memaksakan. Dapat kesempatan, alhamdulillah. Tidak dapat kesempatan, tidak apa-apa, jangan pernah merasa rugi. Ya. Ke sana tidak bisa mencium Hajar Aswad, tidak apa-apa, tidak mengurangi kadar pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bahkan justru apabila kita menghindari hal itu demi untuk memberikan keselamatan bagi diri kita dan kaum muslimin yang lain, justru itu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi cukup kita memberikan isyarat. Bismillahi Allahu Akbar kalau yang pertama. Untuk berikutnya kita cukup mengucapkan bismillah. Kemudian wa ayyaj'alal baita an yasarihi. Penulis kemudian mengatakan syarat yang ketiga, hendaklah kita menjadikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Jadi kita berjalan berlawanan dengan arah jarum jam. Berputarnya kita ketika kita tawaf, kita menjadikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Jangan terbalik. Jangan menjadikan Ka'bah di sebelah kanan. Oleh sebab itu kata Ibnu Sirin, apabila kita bermimpi melakukan tawaf dan kita melawan arah, maka berarti tafsirannya Anda memiliki suatu amalan yang bid'ah dalam agama yang tidak dikerjakan sama orang lain. Ya, kenapa? Karena kita tawafnya berseberangan. Itu bagian dari keunikan tabir mimpi beliau. Barang siapa yang bermimpi melihat Ka'bah, kata beliau, ada yang pernah mimpi lihat Ka'bah? Ah, ada yang pernah bermimpi? Barang siapa yang bermimpi melihat Ka'bah, kata beliau, maka orang itu artinya menjaga sholat. Orang yang menjaga sholatnya. Barang siapa yang bermimpi mencium Hajar Aswad, maka dia akan berangkat haji tahun itu. Pernah bermimpi? Belum, makanya belum ya. Hanya belum berangkat haji. Tapi subhanallah, saya pernah bermimpi. Saya pernah bermimpi mencium Hajar Aswad. Di malam hari itu, saya mencium Hajar Aswad. Kurang lebih pertengahan Ramadan. Begitu saya mencium Hajar Aswad dalam mimpi saya buka tafsir Ibnu Sirin itu. Subhanallah, tiba-tiba tafsirannya, barang siapa yang mencium Hajar Aswad, mimpi mencium Hajar Aswad, dia akan berangkat haji tahun itu. Saat itu saya sempat berpikir, ini pertengahan Ramadan, bagaimana saya bisa berangkat nih, apa namanya, berangkat haji tahun itu. Ya, tapi subhanallah, siang harinya saya ditelepon dari kedutaan Saudi Arabia, "Ustaz, antum bertugas ya untuk berdakwah musim haji tahun ini. Berangkat tanggal 20 Syawal." Ini subhanallah, betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Sirin. Ya, sehingga saya betul ingat betul tafsiran mimpi ini. Ya, barang siapa yang, ya, kata beliau, yang mencium Hajar Aswad, maka dia akan haji tahun itu. Barang siapa yang naik ke atas Ka'bah, mimpi naik ke atas Ka'bah. Ada yang pernah mimpi seperti itu? Semoga tidak ada. Karena barang siapa yang bermimpi seperti itu, kata beliau, dia dikhawatirkan mati dalam keadaan murtad. Ya. Baik. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, wa yaj'alal baita an yasarihi. Tawaf menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Kemudian wa yukammilal aswat as-sab'ah. Menyempurnakan tawaf 7 putaran. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, wa ayatatohar minal hadas wal khabas. Bersuci dari hadas dan khabas. Yani bersuci dari hadas dan najis. Walaupun tentu, apakah ketika tawaf itu disyaratkan dalam keadaan wudu, yakni dalam keadaan suci dari hadas atau tidak, ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahullah. Namun tampaknya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau lebih merojihkan yang mengatakan bahwa suci itu merupakan syarat sah tawaf. Wa taharatu fi sa'iril ansak ghairu tawaf sunnah ghairu wajibah. Adapun status suci dalam manasik-manasik yang lain, yakni dalam ibadah-ibadah haji, amalan-amalan ibadah haji yang lain, selain tawaf, hukumnya sunnah bukan wajib. Kecuali tawaf itu hukumnya apa? Wajib. Wa qad warada fil hadis, dan telah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tawaf di Ka'bah itu salat, sama dengan salat, illa annallaha abaha fihi al-kalam. Hanyasannya Allah memperbolehkan untuk berbicara ketika tawaf. Ya, jadi dari sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyimpulkan, karena tawaf itu sama dengan sholat, maka disyaratkan dalam tawaf sesuatu yang disyaratkan di dalam sholat. Hanyasannya yang membedakannya bahwa di dalam tawaf kita boleh berbicara. Ya, boleh berbicara sehingga kita boleh bertanya kepada teman yang ada di kiri kanan kita, ini sudah berapa putaran nih? Ya, biasanya jamaah kadang lupa, kadang salah hitung. Ya, dia hitung pakai jarinya begini. Tiba-tiba kesenggol orang, aduh, sudah berapa nih? Kalau ibu-ibu biasanya apa? Pakai karet gelang. Begitu selesai satu putaran dimasukkan ke sini. Satu, dua, terus begitu. Tiba-tiba, aduh, putus satu. Hilang juga. Dalam kondisi seperti itu, jika kita ragu kita sudah berapa putaran, maka diambil bilangan yang lebih meyakinkan. Berarti bilangan apa? Yang terkecil. Ya, misalnya ragu, ini sudah 3 atau 4, berarti kita katakan 3. Ya. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, ini adalah syarat-syarat tawaf. Adapun yang disunnahkan ketika tawaf, kata beliau, ayat ayat tabi'a fi tawafil qudum. Disunnahkan bagi jamaah pria untuk melakukan ittiba' pada saat tawaf qudum. Tawaf qudum itu tawaf kedatangan atau tawaf yang pertama kali ketika kita datang ke Mekah. Ittiba' itu menampakkan pundak sebelah kanan. Memasukkan kain ihram kita ke bawah ketiak sebelah kanan, lalu kemudian diselendangkan di pundak sebelah kiri. Ini namanya ittiba'. Hukumnya sunnah dilakukan pada saat tawaf umroh atau tawaf qudum. Bi ayyaj'ala wasata ridaihi tahta atiqihi al-ayman wa tarfa atiqihi wa tarfahu ala atiqihi al-aisar. Jadi yang namanya ittiba', tata cara penggunaan kain ihram seperti itu hanya dilakukan pada saat tawaf qudum saja. Sebelum itu, dari miqat sampai ke Mekah, tidak disunnahkan untuk menampakkan pundak sebelah kanan. Setelah tawaf, ketika kita ibadah haji atau umroh, yaitu ketika kita sa'i, ketika kita berada di Mina, ketika kita berada di Arafah, ketika berada di Muzdalifah, tidak disunnahkan untuk menampakkan pundak sebelah kanan. Dia hanya disunnahkan pada saat tawaf qudum saja. Dan ini kesalahan yang banyak terjadi pada jamaah haji kita. Dari awal sampai akhir ditampakkan terus ototnya, mentang-mentang ototnya mentekol. Atau mentekol atletis. Walaupun ada panu-panunya. Dia tampakkan. Kita katakan itu hanya ditampakkan seperti itu pada saat tawaf qudum saja. Sebelum dan setelah tawaf disembunyikan. Kita pakai kain ihram kita dengan menutup kedua pundak. Ya. Baik. Kemudian berikutnya disunnahkan pula ketika kita sedang tawaf ayyar mula fit as-salasatil aswatil uwal, berlari kecil, ya, berlari kecil di 3 putaran pertama bagi laki-laki, wayamshi fil baqi, dan berjalan kaki di putaran yang lain. Jadi di 3 putaran pertama disunahkan bagi jamaah laki-laki untuk berlari kecil. Bagaimana kalau sedang padat? Kita katakan tetap menampakkan lari kecil. Seakan-akan kita berlari di tempat. Jalan di tempat. Ya, berlari lari kecil di tempat. Walaupun kita tetap di situ, tetapi menampakkan seakan kita berlari kecil. Ini namanya romel. Jadi ada namanya romel, ada namanya sa'i. Kalau ketika sa'i nanti kita berlari cepat. Namanya juga sa'i. Al-harwalah. Harwalah itu berlari cepat. Tapi kalau ramal itu berlari kecil. Di 3 putaran pertama. Setelah 3 putaran pertama. Barulah kita saat itu ada berjalan biasa. Kemudian. Wa kullu tawafin siwa hadha. La yusannu fihi ramalun walattiba. Dan pada semua tawaf. Selain tawaf qudum. Tidak disunnahkan romal dan tidak pula ittiba. Jadi misalnya pada tawaf ifadah, pada tawaf wada, jadi tidak disunnahkan untuk apa? Tidak disunnahkan untuk romal dan tidak pula disunnahkan untuk ittiba. Hanya pada tawaf qudum saja. Ya, demikian juga pada tawaf sunnah juga tidak disunnahkan untuk romal. Tidak juga ittiba, karena dalam tawaf sunnah tentunya kita sekalian tidak menggunakan kain ihram pada umumnya. Ya, kecuali orang-orang yang menipu askar. Atau orang yang menipu askar, Ya, kenapa? Karena kalau saat ini kalau kita tidak menggunakan kain ihram, kita tidak boleh masuk ke kawasan tawaf, ke matof. Kita harus tawafnya di lantai lantai dua atau di lantai tiga, yang satu putarannya kurang lebih 10 menit. Maka biar bisa tawaf di matof, matof itu kawasan tempat tawaf. Biasanya para jamaah itu menipu askar. Datang ke sana menggunakan kain ihram agar diperbolehkan masuk ke kawasan itu. Boleh nggak seperti itu? Tawafnya sah atau tidak? Tawafnya sah dengan dosa menipu. Ya, tawafnya sah dengan dosa menipu askar. Ya. Karena tentu aturan itu dibuat untuk kelancaran bersama. Agar supaya Masjidil Haram tidak krodit. Ya, dan demi kebaikan insya Allah para pengunjung Baitullahil Haram. Ya, ini pembahasan tentang tawaf. Ya, dan dipersilahkan jika ada pertanyaan seputar masalah tawaf. Nah.
1: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada guru kita. Selanjutnya kita masih memiliki beberapa waktu ke depan. Kami buka sesi interaktif atau tanya jawab. Kami persilakan pada jamaah yang memiliki pertanyaan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afwan bertanya Ustaz. Kalau misalnya di tas kami bawa pakaian ihram,
0: Nah.
1: tapi niatnya untuk sholat di depan Ka'bah, bukan tawaf, tapi ke sana pakai pakai celana panjang misalnya, nanti begitu azan kita pakai ihram baru masuk, celana pendek baru pakai ihram ke dalam untuk sholat saja, Ustaz. Syukron, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, tawaf, sholatnya sah dengan dosa menipu. Karena dia sesuatu yang terpisah. Ya, sesuatu yang terpisah. Jadi, sholatnya sah, tetapi kita punya dosa menyelisihi waliul amr. Karena waliul amr membuat aturan demi kemaslahatan para jamaah. Terkadang ya kita melanggarnya dengan tanpa ada kesadaran bahwa itu diatur sedemikian rupa demi kemaslahatan jamaah itu sendiri. Ya. Wallahu taala a'la. Di sini tadi tidak disebutkan oleh penulis karena mungkin dipandang merupakan sebuah amalan yang terpisah, tapi dia sesungguhnya bagian dari rangkaian tawaf, yaitu disunnahkannya tawaf apa salat dua rakaat tawaf setelah kita melakukan tawaf. Ya, kita disunnahkan untuk salat di belakang makam Ibrahim dua rakaat. Rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat Al-Ikhlas. Dan di rakaat yang kedua, setelah surat Al-Fatihah, kita membaca surat apa? Surat apa? Al-Ikhlas. Di rakaat pertama, setelah Al-Fatihah, kita membaca apa? Surat Al-Ikhlas. Di rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat Al-Ikhlas. Kok dua-duanya Al-Ikhlas? Iya. Karena yang saya maksud dengan Al-Ikhlas yang pertama adalah Al-Kafirun. Karena surat Al-Kafirun juga dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Kafirun dengan surat Qul Huwallahu Ahad, kedua-duanya dinamakan dengan surat apa? Al-Ikhlas. Karena kandungan kedua surat itu semuanya adalah tentang tauhid, tentang pentingnya kita mengikhlaskan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap kali kita tawaf, disunahkan bagi kita untuk melakukan sholat dua rakaat tawaf. Baik pada sholat, pada tawaf kudum, pada tawaf ifadah, ya, pada tawaf sunnah, demikian juga pada saat tawaf wada. Hanya saja sebagian ulama mengatakan setelah tawaf wada itu tidak perlu melakukan sholat karena kita hendak menjadikan amalan terakhir yang kita lakukan ketika kita berada di Mekah adalah tawaf Baitullahil Haram. Nah, ada yang tanyakan tentang tawaf?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gini Ustaz, apakah ada perbedaan fadilah ketika kita tawaf di bawah dengan di atas?
0: Nah, wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah. Keutamaan tawaf di atas bisa jadi dia lebih baik daripada di bawah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang keutamaan tawaf. Tidaklah seorang Muslim melakukan tawaf di saat dia melakukan tawaf kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap langkahnya akan mencatat baginya satu kebaikan, akan menghapuskan darinya satu kesalahan dan akan meninggikan baginya satu derajat. Apabila kita hitung langkah-langkah kita di saat kita berada di matof bagian bawah dengan kita tawaf di lantai dua atau di lantai tiga, tentunya jumlah langkah di lantai atas akan jauh lebih banyak. Ya, sehingga dengan demikian, dia lebih utama. Dan karena masyakohnya, tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Wal ajru ala qadri masyakoh. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, pahala itu ditentukan sesuai dengan kadar dan tingkat kesulitan. Hanya saja kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mana yang lebih afdol, tawaf dengan berjalan kaki atau tawaf menggunakan kendaraan. Karena saat ini bisa kita menggunakan kendaraan. Kalau kita punya uang, saat ini kita datang ke konter ya mobil golf, kita bayar. Saya tidak tahu sekarang bayaran berapa. Kalau waktu masih skuter, saya pernah beberapa kali naik skuter, itu untuk tawaf 57,5 real. Kalau dengan sa'i dikalikan dua berarti 115 real. Ya, itu satu paket tawaf dan sa'i. Kita bawa skuter sendiri, ada jalur khusus skuter. Sekarang menggunakan mobil golf. Boleh enggak? Boleh, pastinya boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau pernah tawaf dengan menggunakan kendaraan beliau. Hanya asalnya mana yang lebih utama? Jalan kaki atau naik kendaraan? Wallahu ta'ala alam, saya belum membaca fatwa para ulama dalam masalah ini. Tetapi menurut saya pribadi, kalau kita masih kuat untuk jalan, maka berjalan kakilah. Tapi kalau kaki kita bermasalah, maka naik kendaraanlah. Ya. Jadi kalau masih kuat, maka berjalan kakilah. Gunakanlah langkah-langkah kita ini untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan karena beda, sensasinya itu berbeda. Saya berulang kali naik skuter. Ketika mendampingi orang tua naik skuter. Itu beda. Kita cuman tekan gas aja begini gitu. Jadi sensasinya ketika kita berdoa, ketika kita lewat Hajar Aswad cuman Allahu Akbar, nah gitu. Itu tetap berbeda dengan ketika kita sambil melangkahkan kaki-kaki kita dan kita sambil berdoa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala a'lam.
1: Selanjutnya dari jamaah, jika masih ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kita bacakan pertanyaan terakhir dari pesan masuk melalui radio Ustaz terkait dengan materi tadi. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, terkait dengan Hajar Aswad tadi, apakah berarti bisa kita berasumsi bahwa keaslian Hajar Aswad itu dapat diragukan karena pernah dicuri dan dibawa ke tempat yang jauh? Bisa jadi yang asli disembunyikan dan kita diberikan yang palsu. Syukran Ustaz.
0: Tidak bisa berasumsi seperti itu. Karena tentu para ilmuwan telah melakukan penelitian dan keasliannya pun dipastikan. Hanya sanya Hajar Aswad yang ada saat ini menjadi tidak utuh. Oleh sebab itu kita lihat di sana ada pecahan-pecahan Hajar Aswad. Tidak seperti Hajar Aswad ketika dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa orang Syiah itu lebih jahat daripada orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mereka memuliakan Ka'bah, memuliakan Mekah, bagaimana mereka memuliakan Hajar Aswad sampai-sampai ketika mereka membangun Ka'bah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bagaimana mereka menentukan orang siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad sampai pada akhirnya mereka bersepakat yang meletakkannya adalah orang yang mereka juluki dengan Al-Amin, yang tidak lain itu adalah Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memerintahkan mereka untuk meletakkan Hajar Aswad di sebuah kain. Lalu kemudian kain itu ujung-ujungnya diangkat oleh pemangku-pemangku kabilah bangsa Arab. Lalu Rasulullah SAW meletakkan. Bagaimana mereka memuliakan Hajar Aswad? Sedangkan kelompok Syiah Rafidah ini mereka mencungkil Hajar Aswad dengan paksa, lalu mereka mencurinya dan membawanya ke Ahsa yang jauh dari Makkah Al-Mukarramah. Dan mereka tidak mengembalikannya kepada kaum muslimin setelah mendapatkan tebusan yang sangat besar. Tapi asumsi bahwa berarti Hajar Aswad yang ada saat ini tidak asli, ini tidak benar. Karena bisa dibuktikan secara sains, ya, apakah ini asli ataukah tidak. Saat ini para ahli geologis itu bisa mengetahui batu ini umurnya sudah berapa, ya kan? Ini mengandung nikel apakah tidak, gitu kan? Berapa kadarnya itu sudah tahu sekarang. Apalagi jika batu itu bersumber dari surga, maka pastikan bahwa Hajar Aswad yang ada saat ini pun dijamin keasliannya. Wallahu ta'ala alam.
1: Barakallahu fikum wa jazakumul khairan, kami ucapkan kepada guru kita atas waktu penyampaian materi yang telah diberikan. Dan karena waktu kita yang terbatas, maka kesempatan kita pada malam ini kita cukupkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga guru kita, memberikan kesehatan kepada beliau serta memberkahi ilmu yang telah beliau sampaikan dan belum sempat disampaikan kepada kita. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
4: Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran
3: untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha.
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Qur'an untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jibir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya? Benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia, semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah. Hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku, dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya, sesuatu yang bersifat kulit, tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini, hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang 5 yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya sesama rasul, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa mushaf Al-Quran? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, menurut ahlul ilmi, membawa mushaf ke dalam kamar mandi hukumnya tidak boleh, karena mushaf seperti yang diketahui bersama adalah sesuatu yang terhormat mulia. Maka tidak pantas jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memberi zakat kepada penuntut ilmu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, orang yang menuntut ilmu yang khusus, menuntut ilmu syariat, walaupun dia mampu bekerja, boleh diberi zakat. Karena mencari ilmu syariat termasuk jihad di jalan Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan jihad di jalannya sebagai salah satu kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Seperti yang difirmankannya, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Adapun orang yang belajar ilmu dunia tidak boleh diberi zakat, dan kita katakan kepadanya, kamu sekarang bekerja untuk dunia, dan mungkin kamu bisa mendapatkan dunia dengan cara bekerja, maka kami tidak memberimu zakat. Tetapi jika kita mendapatkan seseorang yang bisa mencari makan, minum, dan tempat tinggal, dia perlu nikah, sementara dia tidak punya bekal untuk nikah, bolehkah kita menikahkannya dengan uang zakat? Jawabannya boleh. Kita boleh menikahkannya dengan biaya zakat dan memberikan mahar secara penuh. Jika ditanyakan apa dasarnya mengatakan bahwa menikahkan orang fakir dengan biaya dari zakat diperbolehkan walaupun yang kita berikan itu banyak, kami jawab, karena kebutuhan manusia untuk menikah kadang seperti kebutuhannya kepada makan dan minum. Maka dari itu, sebagian ahlul ilmi berkata, bagi orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada seseorang, dia wajib pula menikahkannya jika hartanya memungkinkan. Maka seorang ayah wajib menikahkan anak laki-lakinya jika anak tersebut ingin menikah, tetapi dia tidak punya modal untuk menikah. Tetapi saya mendengar ada sebagian orang yang lupa dengan keadaan mereka pada saat muda. Jika anaknya meminta untuk dinikahkan kepadanya, berkata, kamu harus menikah dengan hasil jerih payah kamu sendiri. Padahal perkataan semacam ini tidak boleh dan haram atasnya jika dia mampu menikahkannya. Dan kelak anak-anaknya akan menuntutnya pada hari kiamat jika dia tidak menikahkannya, padahal dia mampu menikahkannya. Di sini ada masalah. Jika seseorang mempunyai beberapa anak yang di antara mereka telah mencapai usia nikah lalu dinikahkan, dan di antara mereka masih ada yang kecil, maka bolehkah orang itu berwasiat agar anaknya yang besar itu nanti membayarkan mahar bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena dulu telah memberikan mahar kepada anaknya yang besar itu? Jawabannya tidak boleh. Apabila seseorang telah menikahkan anaknya yang besar, tidak boleh berwasiat agar memberikan mahar kepada anak-anaknya yang masih kecil. Tetapi setelah anaknya mencapai usia nikah, dia wajib menikahkannya seperti menikahkan anaknya yang pertama. Sedangkan jika dia berwasiat kepadanya setelah mati, maka ini hukumnya haram. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
6: FM Radio Muadz bin Jabal.
7: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
8: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
7: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
8: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
9: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
10: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud. Pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
11: Okay? Absen kok dititip? Emang jastip?
9: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
12: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
13: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
12: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
13: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
12: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus kepunya, nah. Baru murah ke harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
13: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak.
12: Astagfirullah. Cepatnya pada kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda kasih tahu, Mak?
13: Hah, gampang Jini Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
14: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
15: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
16: الأربعون النووية. الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا

0: لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
1: حديث 40-38. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
0: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
1: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
2: الأربعون النووية.
0: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
1: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku, lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
2: الأربعون النووية.
0: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
1: حديث 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
2: الأربعون النووية.
0: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى.

0: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: حديث 40 ke-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan free fat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
6: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
5: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
7: Murotal by request.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Muadz bin Jabal.
3: Ustadz menjawab.
4: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
5: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
6: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
7: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
2: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
8: Apakah cadar boleh digunakan dalam sholat? Maka wallahu a'lam para ikhwah, apabila dia menganggap wajib, maka jika sholat tersebut di hadapan dia ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka pada saat itu dia menutupnya karena dia menganggap wajib. Tetapi apabila dia menganggap sunnah, maka pada saat itu dianjurkan dia menutupnya, tetapi tidak diwajibkan. Dan asal hukum sholat laki-laki dan perempuan tidak menutup wajah. Rasulullah SAW melarang seorang lelaki ataupun seorang perempuan untuk menutup wajah tatkala sholat.
9: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di dalam gua Kahfi, Kahfi itu gua ya. Di dalam gua Ashabul Kahfi kita ketahui ada bukti tulang seekor anjing. Sementara anjing binatang yang untuk dipelihara, apa yang najis atau haram dipelihara. Mohon penjelasannya. Baik. Ada anjing yang boleh dipelihara, yaitu anjing penjaga dan pemburu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man i'tana kalban nuqisa min ajrihi kulla yawmin qiratun illa kalba mashiyatin au harthin." Orang yang merawat anjing setiap hari pahalanya dikurangi 1 kirat, kecuali anjing penjaga tanaman dan anjing penjaga hewan ternak. Nah, kalau tugasnya saja jaga tanaman, jaga hewan ternak diizinkan oleh syariat, apalagi jaga manusia lebih diizinkan lagi oleh syariat. Karena itu kata para ulama, yang dikecualikan dari anjing yang boleh dirawat adalah semua anjing yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan primer manusia seperti keamanan. Makanya anjing pelacak itu boleh dikiaskan dengan anjing penjaga. Termasuk anjingnya Ashabul Kahfi itu tugasnya menjaga keamanan. Kalau anjing hias ya, anjing hanya untuk kelangenan ya. Nanti daripada enggak ada yang dilus-lus, ngelus-lus anjing, nah, ini enggak boleh ya. Termasuk yang diperbolehkan anjing pemburu.
10: Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaliknya teman-teman melarang kita berdoa mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau permohonan atau permintaan sadar atau tidak sadar yang buruk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, "Janganlah seseorang di antara kalian mengucapkan kalimat doa, permintaan atau munajat atau penyampaian sesuatu kepada Sang Pencipta yang buruk, baik buat dirinya, baik buat keluarganya, baik buat hartanya, karena jangan sampai malaikat lewat dan mengiyakannya." Misal orang bertengkar suami istri, kemudian dia mengatakan, "Saya berharap tidak akan bersama-sama kamu lagi." Dia enggak sadar kalimat ini bisa jadi doa, walaupun dia dalam kondisi emosi. Tidak boleh orang, saya pernah sampaikan kalau masalah anak-anak, kamu nakal sekali. Atau mungkin dia ucapkan tentang rumahnya, kendaraannya, sial tempat ini. Panas, tidak beruntung tempat ini. Atau bahasa apalah. Doa-doa atau kalimat-kalimat yang terlantunkan seperti ini, yang akhirnya sama saja munajat tapi buruk buat dia, buat keluarganya, buat tunggangannya, buat hartanya, namanya laknat. Namanya laknat. Sudah paham makna laknat? Berarti semua ucapan negatif untuk diri, untuk keluarga, untuk harta, namanya laknat. Dan ini hukumnya dosa besar. Tidak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat keluarga, enggak boleh melaknat harta. Dan laknat saya bilang tadi, masuk di dalamnya semua perkataan yang akhirnya berisi munajat, harapan, permintaan, tapi negatif. Ini enggak boleh. Dan ingat teman-teman, bukan cuma sekedar tidak boleh, Imam Adz-Dzahabi masukkan dalam dosa besar. Kita enggak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat juga orang lain, enggak boleh melaknat harta, enggak boleh melaknat benda, enggak boleh semuanya. Dan kita akan baca nanti ada hadis, ada seekor unta yang dilaknat oleh pemiliknya, maka Nabi SAW suruh penduduk Madinah Muslimin meninggalkan unta itu. Jangan ada yang sentuh lagi unta itu, karena sudah dilaknat oleh pemiliknya. Hanya karena pada saat pemiliknya nunggangi dia, kaki unta ini kesentuh batu, akhirnya dia hampir jatuh. Mungkin kalau kita naik mobil atau motor sekarang, tiba-tiba ada yang ugal-ugalan, lalu kita rem tiba-tiba. Kadang-kadang ada orang kalau kurang berzikir teman-teman, tidak biasa lisannya berzikir, yang keluar semua kata kotor nantinya. Tapi kalau orang biasa berzikir, oh subhanallah, Allahu Akbar, dia berzikir lain. Itu positif, karena dia sudah terbiasa berzikir, maka keluar kalimat itu. Atau tabrakan tiba-tiba, na'udzubillah. Tapi kalau dia tidak biasa, maka otomatis keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan itu bisa jadi doa buat dia atau buat orang lain. Nah, kalau buruk, berarti namanya laknat. Dosa besar. Jelas ya?
11: Apakah ada hadis faedah baca surat Al-Mulk sebelum tidur? Yang jelas di malam hari membaca surat Al-Mulk dianjurkan, termasuk surat yang apabila dia dibaca, diresapi dan diamalkan, dia bisa melindungi seseorang dari azab kubur. Suratun minal Qur'ani 30 ayah tashfa'u li sahibiha hatta ghufira lah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada satu surat dalam Al-Qur'an 30 ayat jumlahnya yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampuni, yaitu surat tabarakalladzi biyadihil mulk.
12: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
13: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
14: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
13: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
15: A few moments later.
14: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
13: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
16: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
17: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
18: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
19: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
20: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang dua dinar. dinar, Nabi enggak mau salatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
19: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
21: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
19: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
22: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
23: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
19: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
21: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
24: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
25: 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari, sahabat Muad dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali menyapa sahabat Muad sekalian di kesempatan malam hari ini. Dan bagaimana kabar sahabat Muad setelah mungkin beraktivitas seharian? Ya, mungkin ada yang saat ini bahkan baru pulang kantor. Semoga apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, jangan lupa untuk meniatkan segalanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya sayang sekali sebenarnya kita bisa mendapatkan pahala kalau misalkan kita niatkan pekerjaan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita tidak meniatkannya, maka akan terlewatlah sesuatu yang tadinya sebenarnya mubah dan bisa beramal atau bisa bernilai pahala, tapi kita tidak niatkan. Maka sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, apapun yang kita kerjakan, ya, selagi itu tentunya mubah, selagi itu sesuatu yang dibolehkan, maka apalagi mencari nafkah, tentunya harusnya kita meniatkan atau memperbaiki niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini menemani waktu malam sahabat Muaz kembali akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program Acara Murotal Pilihan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
24: Radio Muaz bin Jabal. Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
25: Kembali berjumpa di kesempatan malam hari ini dalam program acara Murotal Pilihan. Dan dalam program ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu lantunan surah Al-Ahzab, di mana secara umum Quran surah Al-Ahzab ini itu membahas tentang kehidupan sosial, keluarga. Di dalamnya juga ada adab, kemudian juga keteguhan umat Islam, terutama pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya patutnya kita pelajari dan kita ambil pelajaran sebagai teladan, sebagai sesuatu atau petunjuk yang kita harus aplikasikan di kehidupan kita. Oleh karena itu langsung saja sahabat-sahabat kita dengarkan bersama surah Al-Ahzab di kesempatan malam hari ini dalam program acara Murotal Pilihan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
24: Murotal Pilihan. Murotal.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
7: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: tapi ingat, nak. Dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
7: Bah, adakah rezeki yang gurih?
6: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
8: Labbaik Allahumma labbaik.
9: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal Kendari. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muat sekalian di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah. Dan tentunya berkaitan dengan bekerja, sahabat Muat, di antara kita mungkin ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di toko, ada yang bekerja di ladang, di kemudian di jalan, di rumah, ada juga yang bekerja dari depan laptop ataupun dari HP-nya. Nah, biasanya kalau bicara tentang pekerjaan, kita sering mendengar pertanyaan membandingkan kira-kira kerja keras atau kerja cerdas. Antara kerja keras atau kerja cerdas, mana yang lebih penting? Nah, kalau saya pribadi, sahabat Muslim, dimanapun Anda berada sebagai seorang Muslim, tentunya yang paling penting adalah kita kerja apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan dan ridhoi. Karena mau kerja keras, kalau jalannya tidak halal, ya tentunya jangan. Kalaupun kerja cerdas, tapi cerdasnya ya cerdas menipu orang ya, ataupun cara curang, atau cara-cara yang tidak dibenarkan syariat, maka ini juga tentunya sesuatu yang tidak boleh. Seperti misalkan jual beli dengan cara kita menyembunyikan informasi yang sebenarnya kita tahu informasi itu, dan kita tidak ingin orang lain tahu karena takutnya barang yang kita jual nanti harganya turun. Nah, ini salah satu jual beli yang tentunya tidak dibenarkan. Kerja keras tentu penting, sahabat Mas. Kita berusaha, misalkan bangun pagi ya, kita berangkat kerja, menyelesaikan berbagai tanggung jawab, menghadapi capek, menghadapi tekanan, semuanya demi memenuhi kebutuhan atau kelangsungan hidup kita. Dan mencari nafkah dengan cara yang halal adalah sesuatu yang mulia. Tapi jangan sampai kita berpikir bahwa semakin banyak uang yang kita dapat berarti saya semakin sukses, ya. Karena pertanyaan yang lebih penting seharusnya yang kita jawab adalah uang yang kita dapat itu dari mana, halal atau tidak, dan cara mendapatkannya benar atau tidak. Ada hak orang lain yang kita ambil atau tidak. Sekarang zamannya pun sudah berubah. Jadi kita dituntut untuk tidak lagi sekedar hanya kerja keras, tetapi juga bagaimana kita kerja cerdas. Karena di sana ada perkembangan teknologi yang semakin maju. Ada AI. Banyak pekerjaan kita yang bisa dilakukan lebih cepat dan lebih efisien. Tapi sekali lagi tentunya cerdas saja itu belum cukup. Kalau kecerdasan kita gunakan untuk menipu misalkan. Atau kita tadi ya, kita memanipulasi. Atau kita mengambil hak orang lain. Atau kita mencari keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan, cara haram. Tentu itu bukan sesuatu yang kita harusnya inginkan, yang tidak diinginkan syariat. Jadi kerja keras iya, kerja cerdas iya, tapi ada satu hal yang jangan sampai kita tinggalkan, yaitu kerja halal. Sahabat semua dimanapun Anda berada, jadi intinya adalah kerja keras itu penting, kerja cerdas juga penting. Tapi jangan lupa satu hal yang paling mendasar dari kehidupan kita. Pastikan pekerjaan kita itu halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak hanya ingin mendapatkan uang, kita ingin mendapatkan rezeki yang berkah. Dan adalah kehidupan kita, hakikatnya tentunya di dunia, bukan untuk mencari uang, bukan untuk bekerja, tapi adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rezeki kita pada dasarnya tentunya sudah ditetapkan. Jadi kita bekerja itu pada dasarnya adalah untuk mencapai atau menuju atau mencari yang apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya telah tetapkan bagi kita, yaitu rezeki. Cuman hanya saja bagaimana kita mencarinya. Apakah kita carinya dengan halal atau dengan cara yang licik ya, dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. Karena tidak, kita sekali lagi tidak ingin hanya mendapatkan uang. Kita ingin mendapatkan rezeki yang berkah, yang halal.

0: hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Ensiklopedia Islam. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari, 94.3 FM.
1: 94,3 FM. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
0: Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan malam hari ini menemani sahabat Muadz sekalian dalam program acara Ensiklopedia Islam min Adabil Muslim. Yaitu kita akan mengetahui, belajar bersama tentang adab-adab sebagai seorang Muslim yang tentunya telah diajarkan dalam syariat kita menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kemarin kita sudah masuk di pembahasan tentang adab seputar al-ijarah, yaitu mempekerjakan orang. Dan kemarin kita sudah disebutkan bahwa di antara adab-adab tersebut adalah hendaknya seorang Muslim itu mempekerjakan seorang Muslim, bukan orang di luar Islam. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falan asta'ina bi musyrikin." Aku tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu. Kemudian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat marah ketika Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu menyewa seorang juru tulis dari orang kafir pada masa kepemimpinannya di Kufah, terkecuali jika memang ia tidak menemukan seorang Muslim, ya, hingga kemudian terpaksa mengupah orang musyrik dengan syarat tentunya kita tidak memberikan kekuasaan kepada orang tersebut atas aset-aset kaum muslimin. Kemudian selanjutnya, sahabat semua dimanapun Anda berada, ya, kita akan masuk di adab selanjutnya. Kemarin kita sudah tahu, alhamdulillah, berapa adab diantaranya adalah tadi tidak mempekerjakan siogianya. Pada dasar kita tidak mempekerjakan seorang musyrik atau seorang orang kafir. Kemudian hendaknya kita mempekerjakan seseorang yang kuat lagi terpercaya. Jadi seorang muslim hendaknya dia mempekerjakan seorang muslim yang dia memiliki dia kuat lagi dia terpercaya, amanah. Kemudian juga ketika kita bermuamalah, baik itu jual beli atau mungkin dalam menagih, ya, kita sebagiannya memberikan kemudahan. Nabi SAW bersabda, Allah merahmati orang yang mudah jika menjual, membeli, dan menagih. Kemudian, adab selanjutnya berkaitan dengan mempekerjakan orang ini, kita harus ada kesepakatan. Jadi maksudnya adalah kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya, yaitu tentang pekerjaan yang diminta, penjelasan karakter dan perinciannya, serta upah yang pantas sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Nah, kesepakatan ini, ya, atau kontrak kerja, ya, mungkin di zaman sekarang akan tentunya memutuskan sebab-sebab perselisihan. Kita menutup pintu masuknya syaitan serta mencegah kecurangan dan penipuan. Sebagaimana pula majikan tidak boleh dia memanfaatkan kefakiran pekerja atau memaksanya, memaksa pekerja ini untuk mengerjakan sesuatu sehingga kemudian merugikan haknya atau memberikan upah yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan pekerjaannya. Dalil disyariatkannya kesepakatan dan penetapan upah adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang pekerjaan beliau mengembala kambing. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Kuntu ar'aha ala qararita bi ahli Makkah." Aku menggembala kambing untuk penduduk Makkah dengan upah beberapa kirot. Nah, kirot yang dimaksud di sini adalah dengan kirot ini yang dimaksud tadi adalah bagian dari dinar atau dirham. Yaitu satu kirot adalah 4 atau 6 dinar, sama dengan setengah danik ya,

0: seperempat dirham, dan satu dirham sama dengan 6 danik. Sebagian perawi hadis berpegang dengan tafsir ini, sebagaimana yang dipilih oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Kemudian, adab selanjutnya, sahabat muat dimanapun Anda berada, yaitu kita tidak boleh mempekerjakan seseorang untuk perkara yang haram. Ini juga sesuatu yang tentunya tidak boleh kita lakukan. Seorang pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang di dalamnya terkandung kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, tentunya secara umum kita ketahui menjaga toko yang menjual barang-barang haram seperti rokok, minuman keras, ya, dan lain-lain sebagainya. Janganlah dia menerima kecuali pekerjaan yang diperbolehkan hingga upah yang ia terima itu halal dan baik. Kemudian adab selanjutnya ketika mempekerjakan orang adalah amanah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Sudah selayaknya seorang pekerja, ya, dan ini tentunya adab bagi si pekerja, bukan pemberi pekerjaan. Sudah selayaknya seorang pekerja itu melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah, dan dia tidak berkhianat. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika majikannya atau bosnya mungkin, ya, atau pemberi pekerja tidak ada. Jadi dia tidak melihat. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus tetap muraqabah, merasa dalam pengawasan dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Sungguh, ini merupakan sifat yang amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Maka sahabat muat dimanapun Anda berada, tentunya sebagai seorang muslim, sudah siogianya kita ketika bekerja di suatu tempat, kita harus menjadi orang yang amanah. Yaitu tanpa perlu kemudian kita harus diawasi oleh atasan, oleh bos. Kita harus tetap merasa bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi kita. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita memiliki sifat amanah ketika melakukan pekerjaan. Kemudian, adab selanjutnya yang dapat kami bagikan di ruang dengar Anda dalam program acara Ensiklopedi Min Adabil Muslim di kesempatan malam hari ini adalah, yaitu kita menyerahkan hasil keuntungan kepada majikan, ya. Jadi seorang pekerja hendaknya menyerahkan keuntungan kepada majikannya karena hal itu merupakan bentuk penunaian amanah. Rasulullah SAW bersabda, seorang bendahara yang amanah yang menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya dengan senang hati, termasuk orang yang bersedekah. Jadi tidak boleh, ya, kemudian mengambil sesuatu pun untuk dirinya karena itu merupakan pengkhianatan. Dan tentu ini sesuatu yang jelas, ya, bagi kita, saya rasa. Sebagaimana ia juga tidak boleh menyerahkan keuntungan kepada selain majikannya. Karena dia telah diberi amanah untuk memegang harta atau keuntungan dari hasil yang dia kerjakan yang telah majikannya amanahkan kepada dirinya. Dan tentunya ini sesuatu yang zalim, ya, atau kezaliman jika dia mengkhianati hal ini. Demikian juga hendaknya dia bersikap warok, yaitu berhati-hati dalam menerima hadiah yang diserahkan kepadanya disebabkan posisinya pada jabatan yang dia diamanahkan itu. Sahabat semua dimanapun Anda berada, makanya itulah tadi beberapa adab yang kita perlu ketahui bersama di kesempatan malam hari ini, yaitu seputar al-ijarah, mempekerjakan orang. Adab mempekerjakan orang. Jadi bukan hanya kita sebagai orang yang memberikan pekerjaan, tapi juga di sini ada adab kita sebagai orang yang diamanahkan untuk melakukan pekerjaan. Ya tadi tentunya kesepakatan ya penting. Kemudian juga tidak boleh mempekerjakan seseorang untuk perkara yang haram. Kemudian kita amanah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Dan yang terakhir tadi kita menyerahkan hasil keuntungan kepada pemberi pekerja atau majikan. Sobat Mall dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini dalam program acara Encyclopedia Min Adabil Muslim. Sampai jumpa dalam kesempatan program Encyclopedia Min Adabil Muslim lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan kembali hadir di ruang dengar Anda setiap malam. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz Bin Jawal Kendari 94.3 FM.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Encyclopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
4: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh. Program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
7: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
8: Zulfikar.
7: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
8: Datang tepat waktu.
7: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
9: Masya Allah, benar!
7: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
8: Sofia.
7: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
10: Hafsah binti Umar.
7: Hafsah binti Umar, yakin?
10: Iya.
7: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
6: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muaz Bin Jabal Kendari. Hanya di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
11: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
12: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
11: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
12: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
11: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
13: BMC, Bengkel Mobil Chandra.
8: adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
13: Suhaib Ar-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini.

0: hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan fakir, tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan mengizinkannya." Apa kata Suhaib rahimahullah? "Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat denganku jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu?" Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi? Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, "Rabihal bay'u ya Suhaib, Rabihal bay'u ya Suhaib." Jual belimu sangat sukses ya Suhaib, jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses, kan? Tapi bagi Islam dan muslimin itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhirat. Makanya di dalam masalah hidup pun, manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin, dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada kebahagiaan. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban di amdin mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mu'min, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia ditimpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali itu Allah. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan, "Wa'malul khaira la'allakum tuflihun." Berbuatlah kalian kerana kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam hidup. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
1: 94,3 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر.

0: بالصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang? Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang?
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'adz Medical Center.
6: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
7: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
7: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
8: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM menemani sahabat-sahabat sekalian di kesempatan malam hari ini. Dan bersama-sama kembali akan kita dengarkan yaitu program acara Din Podcast. Podcast yang berbicara tentang seputar agama. Di mana di kesempatan malam hari ini sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kadarullah, kita bersama-sama belum bisa menyimak, mendengarkan program ini secara live. Dan oleh karena itu kita akan mendengarkannya dalam bentuk siaran ulang, di mana tema yang akan kita dengarkan yaitu apa yang ditakdirkan tidak akan luput menimpamu. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dan langsung saja ya, kita dengarkan bersama Din Podcast malam hari ini.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa dimanapun berada serta pendengar juga dimanapun berada, kali ini alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa kembali dalam program Dinkes, ngobrol tentang agama. Dan tentunya program ini yang secara rutin disiarkan baik di Muas TV maupun di Radio Muas setiap malam Jumat pukul 9 malam sampai pukul 22.00 ya. Baik. Dan pemirsa, seperti biasa kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada guru kita Al-Ustaz Faris Abdullah Mahmud Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan, ya. Alhamdulillah.
10: Masya Allah. Dan hari ini tema yang akan kita angkat, jadi ini masih dari pembahasan faedah surat Yusuf. Sekarang kita masuk di ayat ke 19 sampai 20. Dan tema yang kita angkat adalah apa yang ditakdirkan luput tidak akan menimpamu. Jadi apa yang ditakdirkan luput tidak akan menimpamu. Ya, ini kembali belajar tauhid lagi gitu misalnya.
11: Ya.
10: Dan seperti biasa buat pemirsa dan juga pendengar dimanapun berada yang ingin bertanya, silakan menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar baik di YouTube maupun di Facebook Muas TV maupun Radio Muas. Dan untuk mengefisienkan waktu kepada Ustaz kami persilakan.
11: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ya, ikhwatul iman, para hadirin juga para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita di malam ini dalam program Dinkes ya, mengangkat faedah daripada surat Yusuf. Dan di kesempatan malam hari ini kita di pembahasan ayat yang ke 18 atau 19 dan 20 ya. Dan tema kita adalah apa yang luput tidak akan menimpamu, atau yang ditakdirkan luput itu tidak akan menimpamu. Sebelumnya salam dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Dan kita tak lupa menyapa kepada sobat-sobat dimanapun Anda berada, semoga ya, Anda tetap semangat ya menjalankan aktivitas. Baik, kita kembali kepada tema, apa yang luput darimu tidak akan pernah menimpamu. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul la yusibana illa ma katabahullahu lana. Sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, wa ta'lamu anna ma akhfa'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhthi'ak. Sampai engkau mengetahui bahwasanya apa yang luput darimu tidak akan menimpamu dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Baik. Berkaitan dengan surat Yusuf yang merupakan pembahasan pokok kita di ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20 ya. Sebagaimana di kesempatan yang lalu kita telah sampai kepada ayat yang 18 yang bercerita bagaimana makar yang dibuat oleh saudara-saudara Nabi Yusuf untuk menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam dari ayahnya. Yang mereka sepakati adalah membuang Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya ke sumur dengan harapan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam mungkin akan celaka dan seterusnya. Dan barangkali juga mereka sampai kepada rencana untuk membinasakan Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan? Karena kedengkian dan hasad yang tumbuh subur di dalam diri mereka. Baik. Nah, singkat cerita, mereka pun melakukannya dan kemudian membalikan fakta kepada ayahnya, tentu dengan cara yang sangat amatir menurut kita ya. Kalau kita baca kitanya, artinya dan ayahnya sebenarnya Nabi Yaqub alaihissalam nampaknya menyadari akan hal ini, tetapi beliau sebagai seorang nabi dan sebagai seorang ayah yang penuh dengan keteladanan, tentu beliau sangat berhati-hati dalam mengambil sikap dan beliau lebih memilih untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Singkat cerita, setelah mereka membuang Nabi Yusuf alaihissalam, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya, disebutkan bahwa Nabi Yusuf itu kurang lebih 2 hari atau 3 hari berada di dalam sumur. Ya, 2 hari atau 3 hari berada di dalam sumur. Dan sebagian riwayat juga menyebutkan bahwasanya saudara-saudaranya itu sebenarnya tidak langsung pulang, mereka kembali. Untuk mereka pulang dulu kemudian mereka kembali untuk meninjau apa yang terjadi sama Nabi Yusuf alaihissalam. Dan memang sumur itu dalam, di mana Nabi Yusuf alaihissalam tidak mampu untuk keluar darinya, ya kan? Sampai Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan di ayat yang ke-19 Allah berfirman, "Wa ja'at sayyaratun." Ya. "Fa arsilu waridahum fa adla dalwah." Dan datanglah kemudian rombongan pedagang, para musafir yang melewati jalan tersebut, maka mereka kemudian untuk mencari minuman, ya kan? Maka mereka pun mengutus seseorang untuk mencarinya dengan membawa timba untuk mengambil air. Kebetulan di tempat itu memang ada sumur, ya. Akhirnya kemudian singkat cerita, pemuda yang diutus ini pun akhirnya menurunkan timbanya. Setelah diangkat, ternyata Nabi Yusuf alaihissalam ada di dalam. Wallahu alam, barangkali disebutkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu akhirnya ikut naik ke atas sumur. Sehingga pemuda ini mengatakan, "Qala ya bushra hadzal gulam." Aduh, betapa senangnya ada orang yang kita dapat ternyata di dalam sini. Ya. Hadzal gulam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asarruhu bidha'ah." Dan mereka menyembunyikannya. Ya. Sebagai barang dagangan, ya. Artinya memang di sini ada perbedaan penafsiran yang masyhur bahwasanya mereka menyembunyikan, maksudnya merahasiakan bahwasanya orang ini adalah orang yang mereka dapatkan di dalam sumur. Supaya apa? Supaya mereka bisa jual. Ya, supaya mereka bisa jual, karena dulu mungkin zaman perbudakan itu masih masih kental, ya. Iya, bukan menjual barang dagangan tapi menjual manusia, kan? Nah, karena kan banyak pedagang di situ. Pendapat lain mengatakan bahwasanya yang menyembunyikannya sebagai barang dagangan itu adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ketika Nabi Yusuf naik ke atas dapat, saudara-saudaranya yang masih berada di tempat tersebut kemudian datang langsung mengklaim bahwa ini adalah budak kami. Ya, ini adalah budak kami. Maka kemudian akhirnya mereka menjualnya. Dan akhirnya mereka menjual, wa syarahu bi tsamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka akhirnya menjualnya dengan harga
10: murah.
11: Harga yang murah. Ya, mereka menjual dengan harga yang murah dan seperti mereka tidak membutuhkan begitu. Oleh karena itu, ini yang menguatkan salah satu pendapat yang mengatakan bahwa yang mengambil kembali Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah saudara-saudaranya, karena memang tujuannya adalah untuk membuang Nabi Yusuf, sehingga mereka jual seadanya saja. Seperti mereka tidak membutuhkan, ya kan? Ala kulli hal, bahwasanya intinya Nabi Yusuf alaihissalam selamat dari terperosoknya beliau ke dalam sumur itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab yang Allah telah takdirkan, yaitu yang datang kepada beliau berupa pedagang yang datang dari jauh. Baik. Ini ayat yang ke-19 hingga ke-20, ya, pembahasan kita pada hari ini. Berkaitan dengan tema kita, apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Apabila kita kaitkan dengan ayat ini, ini adalah sebuah hal yang sangat tepat, di mana kisah ini betul-betul memberikan gambaran kepada kita, potret nyata apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita, bahwa sesuatu yang tidak ditetapkan akan menimpa kita, itu tidak akan pernah menimpa kita. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang di tengah padang seperti itu, ya, secara logis. Dan itu bukan hanya berlangsung satu hari, dua hari, tiga hari. Artinya, ya, kesempatan untuk hidup sangat tipis. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan lain. Dan ini merupakan pelajaran kehidupan bagi kita. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak mudah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersikap pesimis dan skeptis terhadap suatu keadaan, ya. Selagi memang masih ada potensi di sana, walau hanya beberapa persen mungkin, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka itu tidak akan terjadi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah kalau sekiranya umat ini bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan bisa melakukan kecuali dengan apa yang Allah tetapkan bagimu.
12: ini jitama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullahu 'alaika. Dan kalau sekiranya mereka bersatu untuk memudaratkanmu, niscaya mereka tidak akan bisa kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Telah terangkat pena dan lembaran-lembaran telah kering. Artinya apa? Allah telah menetapkan. Jadi meskipun orang-orang itu bersatu ya, untuk memberikan kita manfaat, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka tidak akan pernah terjadi. Dan sebaliknya, meskipun orang-orang itu bersatu untuk memberikan mudarat kepada kita dengan sesuatu, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka itu juga tidak akan pernah terjadi. Kita tahu kisah Nabi Musa alaihissalam ya. Atau kita kembali kepada kisah Nabi Yusuf juga, telah kita jelaskan tadi. Kisahnya kisah Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu Fir'aun menggunakan segala macam cara untuk membinasakan agar tidak lahir seorang anak laki-laki yang akan menjadi sebab kehancuran kerajaannya. Maklumat apa yang dikeluarkan? Maklumat untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Ya. Tetapi apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Nabi Musa alaihissalam itu lahir pada saat Fir'aun membunuh itu. Namun ibundanya menghanyutkan Nabi Musa alaihissalam sampai di istana Fir'aun didapat. Yang mendapatkan adalah istrinya kemudian yang pertama kali melihatnya. Kemudian istrinya mengatakan kepada Fir'aun, la taktuluh asa'an yanfa'ana wa natakhidahu walada. Jangan kau bunuh dia. Mudah-mudahan dia bermanfaat untuk kita atau kita bisa menjadikannya sebagai anak. Fir'aun kemudian akhirnya luluh, ya. Padahal itulah yang merupakan sebab kehancuran bagi dirinya. Ya. Jadi dalam memandang kehidupan ini, ya, ikhwatul iman sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus selalu optimis. Ya. Jangan merasa pesimis dengan apa yang kita usahakan. Meskipun tentu optimis berarti tidak berarti tanpa perhitungan.
10: Ya.
12: Misalkan kita sudah tahu misalnya hujan, kita tidak membawa payung gitu. Ya. Kita katakan, wah kalau tidak Allah tidak tadikan kita tidak akan basah. Ya. Itu kan berarti tanpa perhitungan begitulah.
10: Atau misalnya begini, misalnya ya, ada ular berbisa nih.
12: Ah iya betul. Nah,
10: kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin saya gigit. Coba-coba menangkap.
12: Betul, itu artinya tanpa perhitungan. Nah. Artinya Allah menjadikan kepada kita akal. Ya. Tetapi, maksud saya, konsep ini dibawa tentu sesuai dengan fitrah kita berpikir ya. Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita itu sesuai dengan kondisi kita, waktu kita, tempat kita, dan sesuai dengan cara berpikir kita.
10: Ya.
12: Tentu, ketika seseorang yang beriman membaca ayat ini, tidak serta-merta dia memandang seperti apa yang dikatakan tadi, tanpa perhitungan. Tidak. Tetapi secara fitrah dia tahu mana hal yang layak ya untuk diyakini seperti ini dan mana hal yang kemudian tidak. Tetapi secara bukan yang saya maksud yang tidak diyakini bukan tidak diyakini ayatnya maksudnya. Mana hal yang memang betul-betul diperhitungkan, mana hal-hal yang memang betul-betul kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian ikhtiar kita sudah cukup sampai di situ. Ya. Ini di antara hal-hal yang penting untuk kita terapkan misalnya dalam pekerjaan kita, dalam kepercayaan kita kepada sesuatu yang telah kita usahakan ya. Dan ini memiliki faedah yang sangat besar. Yang pertama, kalau sesuatu itu luput dari kita, kita tidak akan putus asa. Karena kita tahu ini merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalaupun juga kita mendapatkan nikmat, kita tidak terlalu jumawa ya. Karena kita yakin ini juga dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Musibah apa saja yang menimpa di dunia ini dan tidak juga pada diri kalian sendiri melainkan telah tercatat di dalam kitab sebelum segala sesuatunya kami ciptakan. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa terhadap nikmat yang luput dari kalian dan kalian tidak terlalu bergembira terhadap nikmat yang diberikan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya. Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri.
10: Ya. Jadi memang memahami sesuatu yang ini sudah menjadi takdir Allah gitu.
12: Ya.
10: Ini bukan sesuatu yang mudah memang, ya. Karena kita harus punya keyakinan bahwa memang segala sesuatunya itu telah ditakdirkan oleh Allah gitu.
12: Ya.
10: Karena ini juga makanya tadi Hana bilang ini juga berhubungan langsung dengan seberapa besar tauhid kita kepada Allah gitu.
12: Betul. Betul. Ya, keyakinan terhadap hal ini kan muncul memang dari keyakinan yang kuat kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan kekuasaan Allah, akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan berkaitan dengan segala. Tetapi barangkali penting juga kita mengetahui bahwa yang saya bacakan tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala, itu ada beberapa redaksi sebelumnya. Kan tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau semua orang bersatu untuk memberikan manfaat, mereka tidak bisa kecuali dengan izin Allah. Dan kalau mereka semua bersatu untuk memberikan mudarat, mereka juga tidak akan bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya itu ada pelajaran-pelajaran yang Nabi SAW sampaikan kepada sahabat Ibnu Abbas. Muqaddimah, sebagai muqaddimah.
10: Iya.
12: Kata Rasulullah SAW, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan engkau dapatkan di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Baru tadi redaksi. Wa'lam, dan ketahuilah, kalau sekiranya umat ini bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa kecuali dengan sesuatu yang Allah tetapkan bagimu. Dan kalau mereka bersatu untuk memudaratkan, mereka juga tidak akan bisa kecuali dengan sesuatu yang Allah tetapkan untukmu. Artinya, hal ini seolah-olah berjalan bergandengan. Keyakinan kita bahwasanya tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi kita, itu bukan hanya sebatas keyakinan.
10: Ya.
12: Tetapi diikuti dengan usaha.
10: Usaha.
12: Menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika hal ini berjalan beriringan, maka seseorang akan mendapatkan pemahaman yang benar tentang tentang ini tadi.
10: Tentang takdir itu ya.
12: Iya, tentang takdir. Artinya bukan hanya berduduk bermalas-malasan kemudian sudah tidak akan menipu.
10: Sudah minta pergi, minimal ada kita dapat hari inilah. Sudah nih. Allah sudah takdirkan.
12: Iya. Iya. Iya, enggak
10: jauh melenceng
12: itu. Enggak seperti itu. Bahkan di akhir hadis lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menyebutkan, mengulang kembali, "Ihfillaha tajidtu amamak. Ta'arraf ila Allah fi ar-raha'i ya'rifka fi syiddah." Kenalilah Allah dalam keadaan engkau senang, niscaya Allah akan mengenalimu dalam keadaan engkau susah. Maksudnya, ketika kita yakin bahwasanya apa yang luput dari kita tidak akan menimpa kita, kalau kita bawa misalnya kepada peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam, tidak akan menimpa meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Ya. Barangkali ada hubungannya ketika di masa-masa senang, dia menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia menjaga sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu selalu akan datang. Makanya di redaksi setelahnya wa'lam annal annan nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al kardi. Sesungguhnya pertolongan itu datang bersama dengan kesabaran, dan jalan keluar itu datang setelah adanya bersama dengan kesempitan hidup. Artinya begini, kita layak mengatakan tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah takdirkan kepada kita dengan keyakinan seperti itu, tatkala memang juga meskipun ini menjadi keyakinan bagi semua orang, tetapi kalau kita kembalikan kepada personal masing-masing, keyakinan itu akan semakin kuat ketika seseorang bukan mukadimah yang tadi menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala.
10: Nah, saat misalnya
12: Ya.
10: Ini yang selalu anak dengar, anak bingung gimana bagaimana memahaminya gitu. Jadi misalnya begini, ada seseorang kemudian melakukan sebuah kejahatan.
12: Kejahatan
10: ya. Semoga dia mencuri atau apa.
12: Ya.
10: Ditanyalah dia, kenapa kasihan sampai aku mencuri? Hmm. Saya bilang, sudah begini takdirku. Nah itu, gimana tuh Ustaz?
12: Ya.
10: Jelaskan itu gimana?
12: Nah, itu sebenarnya itu dalam bab takdir ya.
10: Nah.
12: Pembahasan bab agak rinci sebenarnya ini.
10: Yeah.
12: Ya, memang kalau kita berbicara takdir itu kita yakin pertama. Ada beberapa kaidah yang harus kita pahami dalam masalah takdir dan ikhtiar ini. Ini kan hubungan takdir dan ikhtiar. Nah. Yang pertama, segala sesuatu yang terjadi itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diketahui jauh sebelum dia terjadi oleh Allah. Yeah. Telah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum dia terjadi. Dan itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Itu tidak ada keraguan.
10: Selesai ya.
12: Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, tetapi takdir itu kita tidak tahu kecuali dia terjadi. Kecuali sudah dalam bentuk al-ijad atau al-khalq.
10: Ya.
12: Kan maratibul qadar, tingkatan takdir itu ada empat. Tadi dalam ilmu yang sudah saya jelaskan, al-kitabah catatan, al-iradah kehendak, dan al-khalq atau al-ijad diwujudkannya dalam bentuk peristiwa. Nah, kita baru tahu itu sebagai sebuah takdir ketika sudah terwujud dalam bentuk peristiwa. Kecuali Allah sudah mewahyukan kepada kita sebelumnya melalui para nabi ya dan rasul. Seperti misalnya tanda-tanda hari kiamat. Kita tidak perlu menunggu peristiwa itu untuk meyakini itu. Karena kita yakin Allah yang memberitakan. Tapi persoalan-persoalan yang lain yang tidak dikabarkan kepada kita, persoalan takdir kita tidak tahu kecuali dia sudah terjadi. Itu yang kaidah yang kedua ya. Kalau yang pertama, kaidah yang pertama kita yakin semua ini ditetapkan oleh Allah. Tapi kaidah yang kedua, takdir asalnya kita tidak tahu kecuali setelah dia
10: terjadi.
12: Kaidah yang ketiga, sebelum dia takdir itu terjadi, penilaian seorang manusia itu berdasarkan perangkat yang Allah berikan. Ada hati,
10: otak,
12: ada akal, dan ada kekuatan. Ya kan? Misalnya, seorang mengatakan begini, saya takdirku sebentar ini saya minum. Ya kan? Kita katakan minum dulu. Karena seseorang sebelum dia minum kan, dia melakukan penilaian. Ini air sehat enggak? Enak enggak? Bisa enggak? Kemudian ketika dia minum, dia sendiri yang mengambil kan? Apakah itu bukan takdir Allah? Apakah itu usaha? Kita katakan itu takdir Allah dan itu usahanya. Bagaimana caranya? Ketika kita nisbatkan pada dirinya, ketika dia melakukan, kan tidak ada yang dia melakukan dengan sadar. Dia yang pilih.
10: Atas kehendak sendiri.
12: Atas kehendaknya, atas pengetahuannya, dan atas pilihannya ketika dia mengambil. Iya kan? Nah, untuk itulah manusia dibalas. Meskipun dibalik itu, itulah maha kuasanya Allah. Semua adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita balikan kepada diri pribadi masing-masing, tidak ada alasan dia berdalil dengan takdir. Kenapa? Karena ketika dia akan melakukan, tidak ada yang paksa dia. Dia sendiri yang memilih. Ya, bisa dipahami ya. Jadi, takdir itu bersamaan. Makanya, Allah Maha Kuasa Maha Suci terhadap keserupaan dengan makhluk. Memang kalau kita menilai seperti makhluk, begini. Kita kiaskan, bukan kita kiaskan ya. Walillahil matalah. Kita ambil gambaran seperti ini. Saya mau bikin perlombaan. Saya bikin perlombaan. Tapi di awal saya sudah tetapkan, oh si A juara. Si A juara. Kira-kira ketika mereka mengetahui saya sudah menetapkan itu, apa yang dikatakan ini? Apa gunanya? Dosa minggu lomba. Nah, diteruji.
10: Siapa yang menang?
12: Siapa yang menang toh? Itu kalau manusia.
10: Mereka
12: akan merasa tidak adil kan? Tapi kalau Allah yang menetapkan, Allah Maha Kuasa. Apa yang Allah tetapkan, Allah akan takdirkan itu terwujud sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Tidak akan melenceng. Tetapi dari sisi manusia, mereka akan merasa adil karena perbuatan itu adalah pilihan mereka. Pilihan mereka. Misalkan contohnya sangat sederhana, orang yang bunuh diri. Orang bunuh diri kan? Dia mengatakan, itu takdir Allah. Iya, kita katakan takdir. Betul, memang takdir. Dia bunuh diri itu adalah takdir Allah. Dia berbuat juga itulah takdir Allah Subhanahu wa taala karena Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Tapi kalau kita kembalikan pada dirinya, mari kita lihat. Ketika dia tahu enggak takdir Allah seperti apa ketika dia mau melakukan perbuatan ini ya? dia melakukan perbuatan bunuh diri, dia tahu enggak takdirnya seperti apa nanti? Kan dia tidak tahu.
10: Tahu.
12: Tapi kan dia tahu ketika misalnya dia melompat dari gedung tinggi, secara akal yang diberikan mati, dia sadar
10: mati saya ini,
12: mati. Ya. Kemudian ketika dia melangkah tidak ada yang dorong dia.
10: Ya.
12: Dia sendiri yang melangkahkan kakinya. Ya, dia sendiri yang melompat dalam keadaan sadar. Kira-kira itu perbuatannya atau bukan?
10: Perbuatannya.
12: Tapi itu takdir Allah bukan? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan sesuatu kepada seorang hamba di saat seorang hamba itu mengetahui bahwasanya itu adalah pilihannya ketika memang itu perbuatan ada pilihannya. Karena memang perbuatan ada yang memang kita pilih, ada yang kita tidak pilih. Contoh gugup. Gugup kan kadang-kadang kita tidak bisa pilih, datang sendiri. Itu memang di luar kehendak kita.
10: Oh, gitu ya.
12: Iya. Tapi ada yang memang kita memilih seperti meminum.
10: Iya.
12: Kan tidak ada yang paksa. Kita diberikan kemampuan. Makanya kenapa ya? Wallahu a'lam. Ya. Anak kecil itu belum dibebani syariat.
10: Iya.
12: Karena belum bisa memilih, yang belum memais kan. Orang sakit, orang yang kehilangan yang tidak punya kekuatan juga diberikan udzur. Orang yang tidak tahu hukum juga diberikan udzur. Ya. Diberikan udzur. Maha adil Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah Subhanahu wa taala.
10: Nah. Baik. Apakah sudah ada yang bertanya di kolom komentar? Radio juga belum ada ya. Atau ada Iwan yang ingin bertanya? Silakan. Tidak ada? Tidak ada ya.
12: Jadi,
10: anak terus terang masih bingung ya. Gitu. Yang bunuh diri nih.
12: Ya.
10: Atas kuasanya sendiri nih. Tapi ketika misalnya diurungkan niatnya.
12: Diurungkan niatnya.
10: Berarti kan takdirnya tidak jadi bunuh diri.
12: Iya. Tapi takdir sudah ditetapkan jauh sebelumnya.
10: Tidak bunuh diri.
12: Iya. Anda paham? Begini. Kalau kita berbicara takdir, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Iya. Takdir itu kita tahu nanti sudah terjadi, baru kita tahu takdirnya ternyata memang tidak mati.
10: Walaupun misalnya dia lompat, kalau tidak ditakdirkan meninggal misalnya.
12: Tidak meninggal. La yusibana illa ma kataballahu. Apa yang luput dari kita tidak akan menimpa kepada kita.
10: Oh, jadi tidak ada, artinya begini. Sebab akibat itu tidak kemudian mempengaruhi hasilnya gitu ya. Kira-kira
12: hasil itu dari Allah Subhanahu wa taala.
10: Sebab akibat.
12: Tetapi Allah yang menentukan juga sebabnya dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, sebab yang Allah tentukan itu akan sejalan dengan fitrah manusia.
10: Ya.
12: Tidak akan ada yang meleset karena Allah yang mengetahui.
10: Ya. Berarti dia tidak akan bisa terjadi kalau memang bukan takdirnya.
12: Ya.
10: Sekalipun dia misalnya berusaha gitu. Berapa kali dia mau bunuh diri nih? Tidak pernah mati.
12: Ya, memang belum takdirnya.
10: Karena belum takdirnya.
12: Tapi kan seseorang dibalas bukan dari hasil.
10: Nah.
12: Dibalas dari proses.
10: Nah.
12: Apa yang dia lakukan, itu yang dilihat. Itu kan yang dilihat.
10: Betul.
12: Karena di situ yang menjadi ukuran, kan? Nah. Makanya Nabi SAW pernah bersabda. Sesungguhnya Allah telah mengetahui siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Nah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu untuk apa kita beramal?
10: Ya.
12: Ya kan?
10: Ya.
12: Kata Nabi SAW, beramallah karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Orang yang diciptakan sebagai penghuni surga akan dimudahkan melakukan amalan penghuni surga dan sebaliknya. Artinya, ketika Allah menciptakan, menetapkan, oh si fulan masuk surga, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggiring dia ke sini dengan cara dia melakukan sebab-sebab yang juga atas pilihannya. Bisa?
10: Ya.
12: Makanya saya contohkan tadi seperti kalau saya kiaskan ini bukan saya kiaskan ya. Saya bukan kita kiaskan, kita memberikan gambaran penilaiannya. Seperti orang yang membuat perlombaan. Dari awal dia sudah tentukan ini yang juara. Tapi kan manusia tidak bisa. Misalnya walaupun kau sudah tentukan ini juara, belum tentu kau bisa atur ini. Dia jadi pemenang kan?
10: Betul.
12: Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang sudah menetapkan dari awal, Allah akan atur itu sesuai, tidak akan meleset dari apa yang Allah tetapkan.
10: Ya. Nah, ketika orang yang tauhidnya agak bermasalah,
12: pasti
10: akan berpikir berarti Allah tidak adil. Kan gitu.
12: Atas
10: maksudnya gini, berpikirnya kenapa misalnya ada orang-orang yang sudah ditakdirkan akan masuk surga.
12: Iya.
10: Terus ada juga orang-orang yang ditakdirkan masuk neraka.
12: Iya.
10: Nah, kalau apa mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan itu. Kemudian berpikir Allah tidak adil ini berarti. Kenapa ada kemudian orang manusia yang digolongkan masuk neraka?
12: Baik. Sebenarnya kalau kita memahami tadi konsep takdir, nah, insya Allah ini. Nah. Yang pertama, kalau dalam persoalan ini kita mengatakan ini, ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, kita yang akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Maksudnya, jangan kita pertanyakan tentang apa yang Allah ciptakan. Tetapi kita yang akan ditanya, maksudnya manusia yang akan dibalas sesuai dengan apa yang Allah
10: yang kerjakan.
12: Ini kaidah yang sangat penting.
10: Ya.
12: Dalam menilai ini yang pertama, kita tidak pertanyakan.
10: Ya.
12: Karena itu adalah hak Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari segala kekurangan.
10: Ya.
12: Menjawabnya kita kembalikan kepada manusia. Betul memang Allah menciptakan penghuni surga, Allah menciptakan penghuni neraka. Apakah Allah tidak adil? Tidak, Allah adil.
10: Ya.
12: Kenapa? Karena kalau kita kembalikan kepada personal masing-masing, misalnya anggap kita sebagai pelakunya.
10: Ya.
12: Tentu pada kita itu akan berlalu hujah. Pada kita akan ada ilmu, ada peringatan. Ya. Kita sendiri yang tidak memiliki peringatan. Iya kan? Ya, ya. Kalau kita bawa itu sebagai takdir Allah, ya Allah sudah menciptakan.
10: Ya.
12: Tapi kalau kita bawa itu sebagai pilihan manusia, manusia yang memilih jalannya untuk memilih jalan buruk.
10: Ya.
12: Bisa ada. Ya, sudah. Orang yang menjawab seperti itu kan, yang mengatakan seperti itu, dia hanya melihat kepada satu sisi.
10: Iya.
12: Dia hanya mempertanyakan.
10: Ini kalau terlalu bermain akal.
12: Iya, dia hanya terlalu banyak menilai sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat di tengah-tengah manusia. Ya. Memang kalau kita menilai manusia seperti itu.
10: Iya.
12: Kita menilai manusia seperti itu, artinya ya tidak adil dong kau. Kau bikin perlombaan, masa kau sudah tetapkan orang yang juara dan orang yang tidak juara? Apa gunanya mereka berlomba?
10: Iya
12: kan? Memang kalau manusia. Kalau manusia, karena manusia tidak kuasa. Tidak kuasa untuk mengatur sesuatu.
10: Kalau Allah bertanya pun dia tidak layak.
12: Tidak layak, betul. Tidak akan pernah layak. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Makanya kata para ulama, kalau sudah bertanya dalam masalah seperti ini, maka kita diam. Tetapi kita menjelaskan, manusia yang akan ditanya, maksudnya setiap perbuatan yang dilakukan manusia itu atas pilihannya.
10: Dan masing-masing orang kan bertanggung jawabkan apa yang dilakukan.
12: Makanya dalam persoalan takdir ini ada dua kelompok yang menyimpang. Yaitu Al-Jabariyah dan juga Al-Qadariyah. Al-Qadariyah itu yang meyakini bahwasanya karena mereka tidak mampu untuk menggabungkan ini, akhirnya mereka jatuh kepada golongan ekstrim. Al-Qadariyah dia mengatakan bahwasanya manusia itu menentukan pilihannya sendiri, tidak dipaksa. Dia menentukan pilihannya sendiri. Al-Jabariyah mengatakan manusia itu tidak punya pilihan. Semua itu atas Allah SWT.

0: ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa
1: taala. Enggak usah berusaha jadi orang pintar gitu, Ustaz.
0: Enggak usah berusaha
1: menjadi orang pintar dalam menjelaskan sesuatu tentang dunia ini. Pokoknya jadi orang yang faham saja tentang agamamu sudah cukup.
0: Ya insyaallah. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din.
1: Selamatkan daripada ya. Terlalu cerdas sekali ya.
0: Iya, nah.
1: Yang menjelaskan begini.
0: Iya, betul.
1: Padahal terjadinya jadinya syirik.
0: Iya. Masyaallah.
1: Assalamualaikum. Baik, silakan. Ada yang sudah ingin bertanya? Oh, ada. Baik, kita coba angkat pertanyaan Ustaz dari yang telah masuk di radio Ustaz.
0: Nah.
1: Ada Mi Ustaz. Oh, afwan. Ini WA yang sebelumnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Izin bertanya Ustaz, apakah seseorang yang belum mampu menjalankan suatu amalan secara sempurna atau menyeluruh, ia tunda dulu sampai ia benar-benar mampu dan konsisten? Bagaimana jika ia masih setengah-setengah? Contoh kasusnya adalah memakai cadar, di mana hatinya belum sepenuhnya konsisten untuk memakainya di segala kondisi. Lalu bagaimana bentuk kemunafikan yang dimaksud dalam Al-Quran? Karena sering kali ia bertanya-tanya apakah belum konsistennya ada bentuk kemunafikan. Barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallah. Ya, kalau kita mengatakan bahwasanya menunggu nanti sempurna, sebenarnya banyak pembahasan ini banyak sudut pandang. Kalau dari sudut pandang misalnya seseorang beramal menunggu baru sempurna baru dia mau beramal, tidak boleh seperti itu.
1: Seolah-olah kayak dia tahu kapan dia mati gitu.
0: Ya artinya betul juga karena Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan idza amsayta fala tantadhiril shabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Fa khudh min sihhatika lima radik wa min hayatika lima utik. Apabila engkau berada di waktu pagi maka jangan menunggu hingga waktu sore.
1: Yeah.
0: Kalau berada di waktu sore jangan menunggu hingga waktu pagi. Jangan sampai misalnya karena kita menunggu misalnya kita punya uang nih lebih 5.000 kita bisa sedekahkan tapi kita tunggu saja deh. Sebentar nanti terkumpul 5 juta baru sekalian. Sekalian artinya kita tidak tahu usia kan. Ya, kalau dari sudut pandang itu.
1: Yeah.
0: Tapi kalau dari sudut pandang misalnya kasus yang dia sampaikan tadi. Belum siap secara mental misalnya memakai cadar. Ya bisa kita melihat dari sudut pandang lain juga. Kata Nabi SAW, sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali dia akan dikalahkan. Maksud mempersulit di sini artinya sesuai dengan kapasitasnya. Kalau dia belum mampu untuk menggunakan cadar, misalnya karena lingkungannya beratnya tekanan di lingkungannya dan seterusnya. Sementara hukum cadar ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kewajibannya. Kemudian juga disepakati tentang utamanya, tapi tentang kewajibannya diperselisihkan oleh para ulama. Maka dia boleh mengambil yang ringan bagi dirinya untuk bisa dia amalkan. Dengan keinginan semoga dia bisa mendapatkan keutamaan. Karena kalau dia tidak siap khawatirnya, ya khawatir ya misalnya dia menggunakan kemudian langsung datang penentangan yang keras. Akhirnya dia tidak sanggup untuk mikulnya maka dia bersikap dengan sikap-sikap yang tidak persuasif sehingga mudaratnya jauh lebih besar. Ya, tetapi dia tetap berusaha. Tapi kalau berkaitan dengan kewajiban misalnya antara pakai jilbab dengan tidak.
1: Itu beda.
0: Jangan ini, dulu menunggu sempurna baru pakai
1: jilbab. Kalau ini bukan pilihan ini.
0: Iya, karena itu karena kewajiban. Itu syariat, maksudnya kewajiban.
1: Iya.
0: Kewajiban itu pengertiannya adalah segala sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Sementara kalau sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan dosa. Hanya saja ya memang tadi perlu dipertimbangkan asas masalah dan mudaratnya yang akan muncul. Kalau dari sudut pandang itu, hanya kalau dari sudut pandang tadi yang pertama tadi kita katakan, maksudnya menunggu nanti sempurna kemudian baru beramal, sebaiknya kita mulai. Jangan menunggu. Kalau mau beramal, maka lakukanlah amal. Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah.
1: Seperti kalau untuk kondisi begini,
0: potongan gelap malam.
1: Misal kalau kondisi seperti ini, misalnya awat-awat yang mau bercadar, berarti memang kondisi sekeliling juga itu menjadi ini, misalnya. Bisa menjadi apa namanya salah satu barometer gitu, bahwa ini saya menghukumnya wajib atau saya menghukumnya sunnah gitu, misalnya.
0: Iya, artinya kan
1: artinya terutama dari
0: mengamalkan sesuatu
1: dari keluarga gitu.

0: Kan kalau kita berbicara mengamalkan sesuatu itu kan karena Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling ideal kan. Kemudian tentu sesuatu yang karena Allah Subhanahu wa taala itu hal-hal yang terkait dengannya itu adalah konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum itu ada hukum taklifiyah, ada wajib, ada sunnah. Sebenarnya para sahabat dahulu mereka kemudian tidak membagi hukum ini. Apa saja yang datang dari Rasul mereka ambil. Wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Hanya saja para ulama yang datang belakangan kemudian mereka dengan melakukan pengkajian terhadap dalil-dalil mereka kemudian mengklasifikasikan. Sehingga orang-orang yang datang belakangan alhamdulillah menjadi lebih mudah dalam mengamalkan syariat ini. Kita bayangkan kalau semua hal kita pilih, tentu kita tidak akan, keimanan kita tidak sama dengan para sahabat. Maka dengan pengklasifikasian ini kita bisa mengambil sesuatu secara bertahap, ya, secara langkah demi langkah yang mudah yang kita bisa, yang kita bisa lakukan. Jadi nasihat saya kalau memang dia belum mampu secara mental, dalam artian dia tidak mengingkari tentang keyakinannya dan keinginannya kuat, tetapi hendaknya itu melakukan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak setengah-setengah, maka kemudian bismillah dilakukan. Karena ini bisa jadi dua mata pisau, ya. Kalau misalnya salah mengamalkan, nanti justru akan yang timbul fitnah.
1: Betul, itu dia.
0: Yang timbul fitnah, ya. Wallahu ta'ala ala.
1: Dan insya Allah bernilai pahala, kan?
0: Iya.
1: Nah, dan kita doakan semoga,
0: ya, semoga Allah berikan
1: nanti yang mengirimkan pertanyaan ini dimudahkan Allah SWT. Dan senantiasa mengirimkan Allah SWT.
0: Amin.
1: Baik, kalau dari TV belum ada, ya? Oh, sudah ada. Hah? Oh, iya. Pertanyaan pekan lalu ternyata. Afwan, ini yang sebagai bentuk amanah. Ustaz, bagaimana para salaf memberikan contoh bersabar? Ini masih yang menyangkut tema lalu, Ustaz, tentang kesabaran. Memberikan contoh bersabar dalam menghadapi mereka yang pedas lisannya. Apalagi di zaman ini, banyak orang tidak mampu mengontrol lisannya, bahkan di kalangan keluarga sendiri.
0: Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ya, memberi contoh terhadap orang yang pada lisannya dengan kembali kepada sabar. Sabar itu artinya al-habsu, habsun nafs ala ta'atillah, menahan jiwa kita atas gejolak. Pertama tentu kita harus berilmu, ya, mengetahui yang mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, khudil afwa wa'mur bil urf wa'rid anil jahilin. Ambillah dengan pemaafan. Jadi selalu berupaya untuk mengedepankan maaf. Tetapi wa'mur bil urf bukan berarti memaafkan kita tidak, kita mendiamkan, tetap memerintahkan, mengatakan kepada kebaikan. Wa'rid anil jahilin, dan maaf, dan tinggalkanlah, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya, kurang lebih kalau kita mengatakan para salaf dahulu, ya, Rasulullah SAW adalah penghulu dari para salaf dan Nabi SAW adalah terjemahan dalam kehidupan yang nyata Al-Quran. Jadi Nabi SAW itu, perbuatan beliau adalah terjemahan nyata dari Al-Quran. Maka Rasulullah SAW apabila mendapatkan perkataan-perkataan pedas, beliau hanya tidak tergesa-gesa dalam kemudian dalam mengambil sikap. Seperti ketika Nabi SAW lewat, ada orang-orang Yahudi berpapasan dengan Nabi SAW. Kemudian mereka mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum artinya semoga kematian atasmu. Nabi hanya menjawab waalaikum. Tapi Ummul Mukminin yang ada di samping Nabi, Aisyah radhiyallahu taala, menjawab dengan sesuatu yang luar biasa. Semoga laknat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Artinya namanya istri, ya, pembelaan terhadap suaminya. Kata Nabi SAW, bukankah aku sudah membalas dengan mengatakan wa'alaikum? Jadi singkat, padat, tapi kemudian
1: kena, pasti.
0: Iya, pasti, tapi kena, tidak, ya? Tapi tidak mengurangi. Ini. Jadi wallahu taala alam, ya, kurang lebih seperti itu. Hanya begini, kita ini manusia bukan nabi. Ya.
1: Itu dia.
0: Sebaiknya kita menghindari sebab-sebab untuk bertemu dengan kondisi seperti ini.
1: Itu poin paling utamanya itu.
0: Iya, kalau bisa kita hindari.
1: Bukan nabi.
0: Ya, kalau bisa kita hindari, kita hindari. Nah. Ya. Kita hindari. Artinya karena jangan sampai misalnya kita tahu diri kita tidak mampu untuk mengendalikan diri, maka kemudian berpaling darinya itu lebih lebih diutamakan. Allah Allah.
1: Yang bersabar itu
0: tidak ada batasnya.
1: Tidak ada batasnya. Ada yang bilang, bos, sabar itu ada batasnya. Tidak ada batasnya.
0: Batasan yang dimaksud entah itu ukuran kesabaran atau batasan lokasi, batasan tempat, dia tidak terbatas tempat dimanapun.
1: Tapi kalau dicontohkan Rasulullah tidak ada batasnya kan ya?
0: Iya, tidak ada batasnya dimanapun.
1: Kecuali urusan agama, itu beda ceritanya.
0: Iya, kecuali urusan agama. Artinya bukan berarti melanggar konsep sabar, tidak. Tidak melanggar konsep sabar
1: dia. Tegas untuk urusan agama.
0: Hanya tidak menahan diri dalam perkara-perkara untuk membela kebenaran.
1: Iya. Masya Allah. Sementara kita ini lebih memilih tim sebelasan daripada. Tapi cukup ya. Nah, karena waktu juga yang mau kasih kita. Dan insya Allah untuk Anda yang saat ini menyimak maupun baik menyaksikan maupun mendengar program ini, insya Allah di lain kesempatan bisa menyampaikan kembali pertanyaan. Dan tentunya kita berharap bahwa apa yang telah disampaikan oleh kita pada kesempatan kali ini kembali menambah lagi ilmu kita gitu. Jadi insya Allah setiap pekan ada ilmu yang bisa kita dapatkan gitu. Jadi semoga kita semua kesini kita semakin paham bahwa apa yang terjadi pada diri kita memang sudah ditakdirkan oleh Allah gitu. Dan kita manusia cuma tinggal menjalani, tapi tentunya diikuti dengan ikhtiar. Tapi sekali lagi kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan. Dan kepada pemirsa, pendengar, dan juga saudara-saudara yang hadir pada kesempatan kali ini, kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Sekali lagi semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan persamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Untuk mubahidina yang tak pernah layu,
4: untuk mubahidina yang tak pernah layu,
3: untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu,
4: engkau wahai ibu.
3: Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha al-walid, wa tuqtu Allah min tuqtu al-walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: رحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
2: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam ia kepulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya, dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribunu ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu, dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu, dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
6: 94.3 FM Radio Mu'adz Min Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, tidak terasa telah menemani sahabat semua sekalian beberapa waktu lamanya, dan kini ternyata kita telah berada di penghujung perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Oleh karena itu, sebelum pamit undur diri dari ruang dengar sahabat semua, maka kami sampaikan bahwa tidak semua lelah harus berakhir dengan banyaknya hasil. Ada lelah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai sebagai ibadah. Maka teruslah bekerja dengan jujur, mencari yang halal, dan menjaga hati agar tetap senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tugas kita tentunya adalah berusaha sebaik-baiknya, sementara rezeki dan hasilnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di kesempatan lainnya, sahabat muat dimanapun Anda berada. Saya Agung, wakil kru yang bertugas di kesempatan hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar sahabat muas. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pula bila mana ada perkataan yang tidak berkenan di hati sahabat muas sekalian. Zikir kafaratul majlis sebagai penutup perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: 94,3 FM.
8: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: mewakili kerabat kerja yang bertugas. Di kesempatan ini kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum linisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: FM Radio Mu'adz bin Jabal. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita memohon petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa terlindungi dari perkara-perkara keburukan dan dari gangguan syaitan. Berikut kafilah orang-orang bertobat kembali menemani sahabat Mu'adz di kesempatan ini dengan tema kelalaian. Sebagai seorang muslim, kita adalah orang yang paling berhak untuk menuai pelajaran dari berbagai kisah di alam nyata ini. Oleh karena itu, semoga kisah berikut kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami ketika kuburan kami telah lenyap dan nama kami tidak pernah disebut lagi. Tidak ada lagi yang mengenal kami dan tak seorang pun yang menyebut-nyebut kami, bahkan tak seorang pun menziarahi kami lagi. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami kala keluarga kami memandikan tubuh kami. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami kala mereka mengkafani tubuh kami. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami kala mereka menggotong kami di atas pundak mereka. Kaset itu berputar. Aku mengikuti doa imam dengan penuh perhatian dan kecermatan. Aku mengulangi doa itu untuk kesekian kalinya. Sekali lagi dan sekali lagi. Setiap doa yang diucapkannya, segala yang diucapkan dan menjadi doa adalah benar adanya. Hidup kita memang akan berakhir. Kita akan dimandikan. Kita akan dikafani, kemudian diletakkan di liang lahat di dalam tanah. Nama kita akan segera terlupakan. Namun suara yang diiringi dengan kekhusyuan itu membuatku terdiam sesaat. Aku memutar kembali kaset itu untuk ketiga kalinya. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, saudariku adalah profil seorang dai wanita yang bersungguh-sungguh. Ia telah berusaha mengubah diriku menjadi orang yang selalu memelihara sholat, untuk selalu berbuat taat. Ia berusaha semaksimal mungkin melalui kata-kata, melalui kaset, dan melalui buku-buku. Keesokan harinya, aku keluar rumah dengan santai, tanpa perasaan apa-apa. Dengan asal-asalan aku menekan tombol tape recorder, tanpa ingat kaset apa yang terdapat di dalamnya. Seperti biasanya, aku membayangkan suara lagu yang akan aku dengarkan. Akan tetapi, sudah menjadi takdir Allah. Ternyata yang terdapat dalam tape itu adalah kaset yang kusebutkan tersebut. Aku mendengarkannya pada pagi hari, lalu kuulangi lagi pada sore harinya, dan juga sesudah Isya. Aku bertanya kepada saudariku, kaset apa yang kau letakkan di sini? Saudariku kembali bertanya, apa kau tertarik? Iya, tentu saja. Demikian jawabku. Tak seperti biasanya, ia menyambut ucapanku dengan sukacita. Ia tampak begitu gembira. Di tangannya terdapat buku, lalu diletakkan di sampingnya. Ia kembali mengulangi pertanyaannya. Apa kau betul-betul tertarik dengan suara dan bacaan imam itu? Aku menjawab, iya, sungguh. Sungguh aku tertarik. Jawabanku itu menjadi pembuka percakapan kami yang panjang. Perbincangan semacam itu berulang beberapa kali. Namun kali ini sungguh berbeda. Di akhir perbincangan, saudariku berkata, saya akan bacakan kepadamu yang baru saya kubaca. Suatu hari, Hasan Al-Basri lewat di hadapan seorang pemuda yang tenggelam dalam tawanya. Ketika ia duduk bersama teman-temannya, Al-Hasan berkata kepadanya, wahai pemuda, pernahkah engkau melewati As-Sirat? Sang pemuda menjawab, belum. Beliau bertanya lagi, apakah engkau tahu sedang berjalan menuju surga atau neraka? Pemuda itu menjawab, tidak. Lalu apa arti tawamu itu? Sejenak kami terdiam, kemudian saudariku itu menengok ke arahku seraya berkata, sampai kapankah kelalaian ini akan terus berlangsung? Masyarakat muslimin, sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah singkat penuh makna. Kita ini sedang berjalan kemana? Berjalan menuju surga atau berjalan menuju neraka? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita untuk tetap di atas kebenaran dan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Di antara pengobatan yang paling terbaik dalam menghadapi penyakit-penyakit hati, ya, seperti stres, saraf misalnya, ya. Demikian juga mengobati penyakit-penyakit badan adalah kuatnya hati, ya. Dan tidak terbawa dengan khayalan-khayalan, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, yang selalu menimpa kalbu seseorang. Jangan dia terbawa, hatinya harus kuat. Kalau dia biarkan hatinya terbawa pada khayalan-khayalan tersebut, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, maka akan pengaruh terhadap kesehatan tubuh, ya. Dokter-dokter pun mengatakan demikian. Bahwasanya seorang yang stres, terlalu banyak kekhawatiran, memikirkan akhirnya menimbulkan gulanya semakin cepat naik, kolesterolnya semakin tinggi, kemudian perjalanan metabolisme tidak lancar, akhirnya ini membuat dampak, menimbulkan penyakit hatinya dan menimbulkan penyakit badan. Maka seorang harus menguatkan dirinya, menguatkan hatinya dengan tawakal kepada Allah, dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghadapi musibah tersebut, ya kalau dia sakit dia berobat, tak harus mikir nanti begini, terlalu banyak kekhawatiran. Tinggal ditingkatkan imannya. Apa yang dilakukan, yang penting dia sholat, yang ibadah. Terus apa yang mau kita khawatirkan? Ya sudahlah, pasrah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan iman dan husnudzan kepada Allah.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
6: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung, 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan?

Setiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana, lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM. Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat bisa meningkatkan iman kita walaupun sesaat. Nikmat ilmu, nikmat melangkahkan kaki ke masjid, nikmat kesempatan untuk memuliakan ilmu itu sendiri, bukan hanya belajar tapi memuliakan ilmu sehingga kita bisa punya peluang yang jauh lebih besar untuk mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan hadirin yang memuliakan, selalu kita ingatkan bahwa PR syukur kita besar. PR syukur kita itu besar. Dan itu blind spot kita. Kita terpola dari dulu itu fokus mengejar apa yang belum kita dapatkan. Dan kurang dalam mensyukuri apa yang telah kita dapatkan. Padahal kunci mendapatkan tambahan nikmat adalah bersyukur. Secara tegas Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Jelas. Sedangkan effort lain tidak ada jaminan. Emang ada jaminan kalau kita coba cara A pasti dapat tambahan, atau kita pakai set job B dapat tambahan, atau kalau kita nambah jam otomatis dapat tambahan? Nggak ada jaminan. Bisa jadi bisnis kita gagal, bisa jadi kita dapat dapat uang lembur, habis itu jatuh sakit, lalu opnam, lalu biaya opnamnya 2 kali lipat daripada uang lembur, dan lain-lain. Gak ada jaminan. Tapi yang ada jaminan adalah bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Dan salah satu nikmat besar yang menjadi PR syukur kita adalah nikmat ilmu, hadirin. Karena nikmat ilmu itu lebih besar daripada nikmat harta. Kalau nikmat harta saja harus kita syukuri, lalu bagaimana dengan nikmat ilmu? Namun jujur saja, berapa orang di antara kita ketika pulang dari sebuah kajian berpikir bagaimana cara saya mensyukuri kajian barusan? Siapa di antara kita yang bertanya seperti itu? Keluar nih dari kajian lalu berpikir bagaimana cara saya mensyukuri nikmat di kajian tadi? Terus dia berdoa, ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bersyukur. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu cara quote and quote, cara bermain yang benar dalam kehidupan. Adapun kalau kita fokus untuk mengejar yang belum kita raih, dan kita lupa bersyukur terhadap apa yang sudah kita dapatkan, maka inna azabi lasyadid. Katailah, azabku sangat pedih, kata Allah. Pada kali itu kita punya PR besar untuk bersyukur, kita punya PR besar untuk memuliakan ilmu, ta'zimul ilm. Karena itu kunci mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, berfikirlah sebagai orang-orang beriman. Berfikirlah sebagai orang-orang yang bertakwa. Dan berfikirlah sebagai penuntut ilmu. Dan Allah berfirman dalam surat Saba ayat 13, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي أَشْكُرْ. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Dan ternyata semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bersyukur kepada guru-guru kita, bersyukur kepada seluruh pihak yang punya jasa pada kehidupan kita. Allahumma amin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, di hari-hari yang istimewa ini, di kesempatan sore dan maghrib nanti, insya Allah ta'ala kita ingin istirahatkan sejenak ta'lim atau ta'lim tadkiratul sami untuk berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan 2 hari yang istimewa, 9 Al-Muharram dan 10 Al-Muharram. Adapun untuk tanggal 9 Al-Muharram besok atau maghrib dan besok, maka ada sebuah hadis yang hendaknya kita renungkan, yaitu hadis Muslim yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ketika beliau menceritakan ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah. Hina soma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma Asyura. Dan pada saat itu ketika beliau sudah di Madinah, beliau berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram, puasa Asyura. Wa amara bi siyamihi. Abdullah bin Abbas cerita radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Qalu ya Rasulullah, innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wa an-nasara. Lalu ketika beliau memberikan kebijakan itu, ada sahabat-sahabat yang menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hari itu adalah hari yang dimuliakan Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi SAW mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna al-yawma tasi'. Jika kita punya umur sampai tahun depan insyaallah, maka kita akan berpuasa di hari ke-9 Al-Muharram. Sebuah keinginan dari Rasulullah SAW. Kalau kita masih punya umur di tahun depan, maka kita akan berpuasa di tanggal 9. Qala falam ya'til amul muqbilu hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata sebelum tiba 9 Al-Muharram di tahun depan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah keburu wafat. Sehingga beliau tidak bisa mewujudkan harapan dan keinginan beliau. Hadirin Allah muliakan, itulah keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum terwujud dalam hidup beliau. Beliau ingin berpuasa tanggal 9 Al-Muharram. Namun belum genap setahun beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ketika beliau tidak bisa mewujudkan keinginan beliau, insyaallah kita bisa mewujudkan keinginan beliau dengan berpuasa hari esok. Maka niatkanlah malam hari ini dan berpuasalah tanggal 9 Al-Muharram. Karena ini keinginan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ini keinginan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin berpuasa, tapi beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai umat yang mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kita sangat termotivasi untuk mewujudkan keinginan tersebut. Sebagaimana saya tahu sendiri, ada beberapa anak yang merenovasi rumah di kampungnya, padahal dia gak punya rencana sama sekali untuk tinggal di rumah tersebut. Tapi rumahnya dibagusin gitu. Mas mau pulang kampung? Enggak. Saya tetap stay di Jakarta insyaallah ta'ala. Terus kenapa renovasi rumah? Keinginan ibu, kata beliau. Ibu saya ingin sekali merenovasi rumah. Tapi belum kesampaian. Belum kesampaian sampai beliau wafat. Rahimahullah. Sekarang saya tergerak untuk mewujudkan keinginan ibu saya. Ini bukan tentang di mana saya tinggal. Ini tentang mewujudkan keinginan ibu dan orang tua. Jadi hal-hal kayak gini tuh sangat intimate, hadirin. Nabi kita sama-sama ingin berpuasa tanggal 9. Lalu beliau wafat. Lalu bagaimana sikap kita? Dan hendaknya kita jawab di dalam hati masing-masing. Dan kita tahu bahwa pahala puasa sunnah di bulan Al-Muharram sangat besar. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW bahwa sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan, berpuasa di bulan Allah yang kalian namakan Al-Muharram. Oleh karena itu, walaupun puasa Tasu'a atau tanggal 9 bukanlah puasa wajib, namun hadirin Allah muliakan, semoga kita bisa mewujudkan keinginan

Lagi-lagi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dan tiba di kota Madinah. Fara'a al-yahuda tasumu yawma Asyura. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam melihat orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Berpuasa di tanggal 10. Faqala ma hadza? Beliau bertanya, kenapa mereka puasa? Qalu hadza yaumun salih. Ini adalah hari yang saleh. Dalam riwayat hadza yaumun azim, ini hari yang besar, hari yang agung. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa gharraqa Fir'auna wa qaumah. Di hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Atau dalam lewat, hadza yawmu najjallahu bani Israel min aduwihim. Hari ini, tanggal 10 ini, Allah selamatkan bani Israel dari musuh mereka. Siapa? Fir'aun. Fasamahu Musa. Maka Nabi Musa pun berpuasa. Dalam riwayat, syukran lillahi ta'ala. Dalam rangka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fanahnu nasumuhu. Maka kami pun berpuasa. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fa'ana ahakku bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyamihi. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku lebih berhak terhadap Nabi Musa. Maka Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Dan dalam riwayat Nabi mengatakan, antum ahakku bi Musa minhum fasumu. Kalian lebih berhak terhadap Nabi Musa dibanding mereka. Maka berpuasalah. Hadirin yang Allah muliakan, hari yang sangat istimewa, yawmun salih. Bahkan Yahudi pun tahu ini hari spesial. Dan respon Nabi SAW menyampaikan, ana ahakku Nabi Musa, kami lebih berhak terhadap Nabi Musa. Dan Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya pun berpuasa. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan beliau sangat semangat sekali berpuasa hari Asyura. Lagi-lagi dari Abdullah bin Abbas, diriwayatkan Imam Bukhari, beliau mengatakan, ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum yaum Asyura wa hadza asy-syahr syahr Ramadan. Kata Ibn Abbas, saya enggak pernah melihat Nabi begitu semangat dalam berpuasa di sebuah hari, dan beliau menspesialkan hari tersebut dibanding hari-hari yang lain kecuali di hari ini, yaitu hari Asyura 10 Al-Muharram, dan di bulan ini, maksudnya bulan Ramadan. Jadi Nabi sangat semangat dalam berpuasa Asyura. Sampai-sampai Ibn Abbas menyampaikan testimoni pribadi beliau, saya gak pernah melihat beliau lebih semangat berpuasa dibanding berpuasa di hari ke-10 dari bulan Al-Muharram. Dan hadirin Allah muliakan, ini bukan hanya hari yang istimewa, ini bukan hanya hari yang dimana Allah menyelamatkan Nabi Musa, tapi pahala puasa pun juga spesial. Dalam hadis Muslim, beliau mengatakan bahwa ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira.

ربنا berarti qoblah. Puasa Ashura itu, kata Nabi SAW, aku berharap Allah mengampuni dosa kita selama satu tahun ke belakang. Bayangkan, berpuasa, puasa Ashura, dijelaskan Nabi SAW, di samping mendapatkan pahala puasa, di antara bonusnya adalah pengampunan dosa setahun ke belakang. Bayangkan, coba ingat-ingat lagi, setahun ini kita buat dosa apa aja. Kalau Allah kasih taufik kita berpuasa di tanggal 10 hari Senin, insyaallah ya, hari Senin lusa, maka satu tahun kebelakang diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kabar gembira untuk para pendosa seperti kita yang merasa tahun ini gak maksimal, tahun ini banyak lalai, banyak khilaf. Perjuangkan puasa di tanggal 10 ini. Timbul pertanyaan, dosa apa yang diampuni hadirin? Dosa kecilkah? Atau termasuk dosa besar? Hah? Dosa kecil atau dosa besar? Apa dalilnya? Siapa ulama mengatakan demikian? Ah, tersantum dapat itu dari mana? Wahyu. Oh ya, nama saya Wahyu Budianto, Pak Ustaz. Saya dapat dari Wahyu. Atau Wahyu itu teman saya. Ya, itu yang dikatakan Imam Nawawi dosa kecil. Tapi pertanyaan, gimana dengan dosa-dosa besar kita? Apa enggak ada kesempatan dosa besar kita pun ikut diampuni ketika kita berpuasa, puasa Asyura? Sekali lagi, memang Imam Nawawi menjelaskan kulladzunubi saghair, semua dosa-dosa kecil. Tapi gimana dengan dosa besar kita? Gimana dosa besar? Enggak, maksudnya kita gak bicara taubat. Kira-kira ada peluang gak dosa besar kita terampuni dengan kita puasa hari Asyura? Kok pesimis-pesimis semua sih? Kayaknya enggak deh puasanya. Enggak ada optimis, insya Allah. Insya Allah, mana keterangannya? Mana dalilnya? Pokoknya insya Allah lah. Hadirin Allah muliakan. Ada keterangan tambahan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang kesimpulannya secara sehingga kata beliau, rajauna an tukhaffifa minal kabair. Kami berharap dosa kecil, dosa besar pun bisa diringankan. Jadi dosa besar selama yang dilakukan di satu tahun ini, itu bisa diringankan. Belum menjelaskan memang beberapa, dengan beberapa kondisi. Lalu kesimpulannya adalah kami berharap dosa besar pun bisa di kurangilah sama Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Asyura. Gimana hadir, sudah puas belum? Kalau saya kok belum, karena saya pendosa hadir. Atau kayaknya tenang-tenang aja. Kayaknya enggak ada dosa besar di puasa tahun ini. Makanya dari tadi itu kayaknya antum kurang antusias dengan dosa besar. Kayaknya semua dosa kecil tahun ini. Ya, terserah lah, kayak bukan urusan saya. Saya udah cek, gak ada. Orang kayak
saya gini kan yang mikir, aduh kok mana dosa besarnya nih gitu. Kita banyak melakukan dosa besar di tahun ini. Gimana adik, apakah benar-benar tertutup kesempatan dosa besar kita diampuni dengan puasa Asyura? Atau masih ada secerca harapan? Gimana? Kan lumayan lah, dikurangi lah, lumayan dikurangi. Nah sekarang kita pengen dihapuskan lah. Ada peluang nggak menurut antum? Insya Allah. Apa dalilnya dari tadi? Dari tadi insya Allah terus, insya Allah. Tapi dalilnya apa? Hadirin yang Allah muliakan. Insya Allah peluang kesana ada. Jika kita benar-benar ikhlas. Dalilnya adalah hadis kisah wanita baghiyah min baghaya Bani Israel. Kisah wanita, mohon maaf, pelacur dari pelacur-pelacur Bani Israel. Yang ia melihat seekor anjing mengitari sebuah sumur, yalhaf. Lidahnya dijulurkan sebagai ekspresi kehausan yang luar biasa. Maka apa yang dilakukan oleh wanita ini? Maka ia buka bootnya, sepatu boot dibuka. Lalu dia turun ke bawah, masuk ke dalam sumur. Lalu diambilnya air dengan sepatu boot, masuk ke dalam bootnya, lalu dia berusaha naik lagi ke atas. Lalu begitu berhasil keluar dari sumur itu, diberikan minumlah anjing tersebut. Lalu apa kata Nabi SAW? Faghufirolaha bihi. Maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah karena perbuatannya tersebut. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah karena perbuatannya tersebut. Pertanyaannya, apa dosanya hadirin? Dosanya apa? Bukan hanya zina, pelacuran ini hadirin. Pelacuran. Dosa besar, dosa kecil. Dosa besar, apalagi profesional. Ya mungkin satu hari bisa lebih dari 1, 2, 3 kali. Na'udzubillah, pemana na'udzubillah. Ini lebih fatal. Tapi faghufirolaha bihi. Allah ampuni semua dosa-dosanya. Karena perbuatannya tersebut. Dan timbul pertanyaan, apa perbuatannya hadirin? Memberikan minum seekor anjing. Maka kesimpulannya kalau begitu, barang saya memberikan minum seekor anjing, maka dosa zinanya diampuni. Bro, gue baru dapat nomor telepon tadi malam. Perfect. Lo mau ikut gue gak malam ini? Ya, tapi haram bro. Dosa zina kan haram. Tenang. Tetangga gue punya anjing. Tiga lagi anjingnya. Kita beliin susu aja, susu. Gue kemarin baru ngaji. Itu air sumur aja. Air sumur nih bro ya, air sumur. Itu mengampuni dosa pelacuran. Kita beliin susu nanti. Gitu. Di dekat rumah gue ada pet shop gitu. Susunya impor. Kalau perlu 5 anjing kita kasih. Apakah begitu hadirin sekalian? Bukan, dijelaskan para ulama ketika menjelaskan hadis di atas, ini bukan tentang memberikan
minum kepada seekor anjing semata,

0: Karena kalau enggak prakteknya bisa bahaya. Ini tentang keikhlasan. Ini tentang keikhlasan. Dan jelas orang yang berniat memberikan minum seekor anjing agar dia bisa berzina, dia enggak ikhlas. Makanya enggak mungkin masuk. Nah, nyambung. Maka jika memberikan minum ke seekor anjing, jika dilakukan dengan penuh keikhlasan, itu bisa menghapuskan dosa besar, apalagi puasa. Jika dilakukan dengan penuh keikhlasan. Karena dari sisi jenis amalan, dari sisi jenis, puasa lebih tinggi derajatnya dibanding memberikan minum. Walaupun memberikan minum adalah amalan yang sangat mulia. Tapi puasa di atas itu. Karena puasalah yang secara jenis itu masuk ke rukun Islam. Syahadatain, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi kalau memberikan minum dengan ikhlas, orang bisa mendapatkan pengguguran dosa besar, apalagi jika dengan ikhlas dia berpuasa. Maka peluang kesana sangat besar. Oleh karena itu hadirin yang memuliakan, jangan hanya sekedar puasa. Semakin kuat amalan hati kita pada saat kita beribadah, pada saat kita berpuasa Asyura, maka semakin besar pahala kita dan semakin terbuka penghapusan terhadap seluruh dosa-dosa kita. Kecuali nanti yang timbul pembahasan para ulama tentang misalnya dosa horizontal. Itu pembahasannya tersendiri. Karena jihad saja tidak bisa menyelesaikan hutang. Hadirin yang Allah muliakan, kembali lagi, maka kita ingin puasa kita di tahun ini atau puasa Taswa kita, puasa Asyura kita khususnya itu lebih berkualitas dibanding tahun-tahun yang lalu. Jangan sampai puasa ini hanya rutinitas tahunan. Karena itu menentukan pahala kita. Dan itu menentukan banyaknya dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini poin berikutnya, kita ingin lebih merenungi lagi satu atau dua sisi kejadian yang terjadi di tanggal 10 tersebut. Yang tidak bisa dipisahkan dengan puasa Asyura, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar alasan bahwa hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Beliau mengatakan, atau maka Nabi Musa berpuasa dan beliau mengatakan, fa ana ahaq bi Musa minkum, aku lebih berhak terhadap Nabi Musa, fasamahu, maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Maka jelas puasa ini enggak bisa dipisahkan dengan kejadian tersebut. Maka untuk punya kualitas puasa Asyura yang jauh lebih kuat, jauh lebih berkualitas, kita harus lebih meresapi kejadian itu, hadirin Allah muliakan. Dan kejadian itu sangat luar biasa. Kejadian itu ada klimaks dari perjuangan Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan Fir'aun, sebuah cerita yang sangat banyak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang menunjukkan betapa besarnya faedah yang bisa kita dapatkan dan bisa kita nikmati. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 3, natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun. Kami menceritakan kepada engkau cerita Nabi Musa dan Fir'aun dengan benar. Ceritanya valid. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Musa, itulah yang terjadi pada saat itu. Liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, kita tahu bersama-sama bahwa Nabi Musa itu totalitas dalam mendakwahi Fir'aun, hadirin. Tanpa kena lelah, siang dan malam beliau mendakwahi Fir'aun, mendakwahi Fir'aun, mendakwahi Fir'aun. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Katsir sampai mengatakan, lama tala maqamu Musa bibiladi Misr. Setelah beliau menghabiskan waktu yang sangat lama di negeri Mesir dan menyampaikan berbagai macam dalil, berbagai macam argumentasi kepada Fir'aun dan pengikutnya, dan mereka menolak, mereka membantah, mereka segala macam. Bahkan dalam riwayat diriwayatkan kisah hari Asyura, atau jarak antara kejadian hari Asyura dengan kejadian penyihir saja itu 40 tahun diriwayatkan. Jadi lama banget gitu. Sangat lama, 40 tahun dari kisah penyihir ke kejadian di hari Asyura itu diriwayatkan, sebagian mengatakan 40 tahun. 40 tahun. Sampai Allah perintahkan beliau untuk keluar. Dan Allah firmankan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 52, wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, karena sesungguhnya kalian akan dikejar dan disusul. Akhirnya Allah perintahkan untuk keluar. Setelah berpuluh-puluh tahun, mungkin lebih, gak ada hasil, gak ada ini. Dan Nabi Musa tetap sabar, tetap sabar, tetap sabar sampai turun wahyu ini. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Maka ketika kita puasa hari Asyura, hadirin, ini kembali mengingatkan kita tentang kesabaran para nabi dalam berdakwah. Kesabaran para nabi berdakwah lamanya luar biasa, hadirin. Lalu kita baru 1-2 tahun sudah stres, sudah sumpah serapah orang-orang yang gak mau menerima dakwah kita, Tapi Musa gak bergeming, dakwain terus, sampai turun wahyu. Dan kalau kita ambil riwayat itu dari kejadian penyihir sampai ini, wahyu ini 40 tahun. Siapa di antara kita dakwah 40 tahun hadir? 40 tahun dakwah. Itu dari kasus penyihir. Sabar. Siang dan malam berdakwah. Dengan cara yang bijak, cara yang baik. Semua dalil disampaikan, argumentasi dicurahkan. Sampai akhirnya tibalah saatnya untuk keluar dari Mesir. Sudah, waktu sudah habis. Siapa yang menentukan Nabi Musa? Bukan. Allah tabaraka wa ta'ala. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Dan kami wahyukan kepada Musa untuk keluar di malam hari bersama hamba-hambaku. Sesungguhnya kalian akan dikejar. Bayangkan, perintahnya begitu. Innakum muttaba'un, kalian akan dikejar. Maka Nabi Musa pun keluar. Lalu apa yang terjadi? Kita lanjutkan ayat ke-53 dan setiap kita hendaknya buka mushaf masing-masing. Kita nggak bahas seluruhnya ya, kita hanya fokus ke sini saja karena kisah Nabi Musa itu terlalu mewah, terlalu panjang, terlalu besar untuk dibahas di satu kajian seperti ini. Tapi semoga kita dapat hikmah sehingga kita menambah keimanan kita secara umum dan kita bisa puasa Asyura lebih maksimal lagi di tahun ini. Fa'arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Kemudian Fir'aun ketika mendengar hal tersebut, beliau mengirimkan orang yang mengumpulkan tentara-tentaranya di kota-kota tersebut. Mau dikumpulkan luar biasa. Jadi, diriwayatkan di sebagian tafsir bahwa Fir'aun itu menguasai 1000 kota hadirin dan menguasai 12.000 kampung Korea, 12.000 desa atau kampung, 1000 kota. Makanya Allah katakan fa'arsala fir'aunu fil madaini hasyirin, fil madain Madinah. Jadi diutus orang mengumpulkan antara ke seluruh kota yang beliau punya. Bayangkan, besar hadirin. Bayangkan, kalau kita ada pada hari itu, kira-kira antum pengikut siapa hadirin ini? Nggak mungkin. Ini penguasa punya 1000 kota dan 12.000 desa dan kampung. Allahu Akbar. Diriwayatkan. Dan begitu dia dengar Nabi Musa melakukan movement itu, dikumpulin semuanya. Dan cepat. Gitu. Lalu apa kata Fir'aun? Inna ha'ulai lasyidrimatun qalilun. Fir'aun mengatakan sesungguhnya mereka itu Bani Israel benar-benar kecil dan sedikit. Ini mereka, ya Allah. Kalau bahasa kita gitu. Fir'aun bilang, ini mereka ini gak ada apa-apanya. Mau melakukan movement seperti mereka itu sedikit. Mereka itu sedikit. Gak banyak mereka. Wa innahum lana lagha'idhun. Di ayat berikutnya, dan mereka benar-benar membuat kita marah. Ini udah kelewatan, kata Fir'aun. Mungkin marah kita. Tapi mereka sedikit. Mereka melawan kita. Mereka mau buat movement seperti itu. Menurut antumnya kita jemaah, sedikitnya tuh berapa? Berapa kira-kira pengikut Nabi Musa yang keluar pada saat itu? Nah, kan kata Fir'aun, kecil mereka itu. Berapa kira-kira? Hah? 12.000, Masya Allah. Dapat ilham dari mana? Atau Anda bernama Ilham? Kenapa 12.000? Apa? Yakin? Loh. Diriwayatkan sebagai buku tafsir 670 ribu orang kurang lebih, yakin masih ada 670 ribu itu banyak apa sedikit hadirin? Satu rombongan keluar banyak, tapi Fir'aun bilang itu kecil, sedikit, kata Fir'aun. Kenapa? Karena diriwayatkan mukaddimah Fir'aun, tentara Fir'aun, mukaddimah, garda depannya saja 700.000. Bayangkan, itu baru garda depan. Ada riwayat mengatakan 2 juta orang dikerahkan sama Fir'aun. Dan itu tadi garda depannya itu sudah cukup untuk berhadapan dengan seluruh Nabi Musa dan seluruh pengikutnya dan semua dikerahkan hadirin sama Fir'aun, semuanya Haman turun. Semua tentara-tentara, pembesar-pembesarnya, semua diturunkan. Sangat besar. Jadi bayangkan bagaimana psikis orang-orang yang mereka kejar kalau mereka gak bertakwa kepada Allah. Garda depannya doang selesai untuk menyelesaikan mereka. Gimana semua pasukan yang dikerahkan oleh Fir'aun. Dan Fir'aun benar-benar mengatakan, wa innahum lana lagha'idun. Mereka buat kita marah besar. Wa inna la jami'un hadirun. Wa inna la jami'un hadirun. Dan kita siap menghadapi mereka. Musta'idun, kata para ulama tafsir. Kita maksud diartikan selalu berjaga-jaga. Maksudnya kalau kita buka buku tafsir, kita siap menghadapi mereka semuanya. Ya iyalah, pasukannya banyak banget Fir'aun. Gak mudah jadi pengikut Nabi Musa pada saat itu hadir. Dikejar sama kekuatan besar seperti ini.
1: Kembali Allah perintahkan Nabi Musa untuk berangkat di malam hari dan itu mematik amarah Fir'aun sampai ia mengatakan wa innahum lana lagha'idun, mereka benar-benar membuat kita marah, wa inna la jami'un hadirun, dan kita siap menghadapi mereka. Kita tadi sudah katakan bahwa jumlah Nabi Musa yang 670 ribu orang. Itu bayangin ya, 670 ribu itu banyak yang minta ampun. Walaupun dalam riwayat yang lain 620 ribu. Tapi range seperti itulah hadirin. Itu 600.500 orang hadirin. Banyak yang minta ampun. Satu stadion sepak bola aja 100 ribuan orang, berarti itu 6 stadion dan seterusnya dan semua berjalan dalam satu waktu, satu arahan Nabi Musa alaihissalam, dan Fir'aun bilang itu sedikit bagi kita. Dan dia mengerahkan sebagian mengatakan 2 juta orang, dan saat garda depannya aja cukup untuk menghadapi mereka 700 ribu. Dan 700 ribu itu pasukan semua. Sedangkan 670 ribu, kata para ulama, itu gak semua laki-laki dewasa yang bisa berhadapan. Ada anak-anak, ada wanita, ada orang tua, ada lain-lain. Dan berangkatlah pasukan Fir'aun tersebut. Dan kita lihat ayat ke-57, hadirin, sangat menarik. Fa akhrajnahum min jannatin wa uyun, dan kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata-mata air. Apa maksudnya? Kami keluarkan mereka semua dari Mesir. Dan Mesir sebuah kota yang, negeri yang indah, hadirin sekalian. Banyak taman, banyak mata air. Wa kunuzin wa maqamin karim, dari pembendaharaan mereka dan kedudukan yang mulia. Allah buat mereka keluar semua. Allah buat mereka keluar semua. Fa akhrajnahum. Allah maha mampu buat segala sesuatu. Amarah mereka, ledakan emosi mereka, membuat mereka tanpa berpikir panjang mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan mereka keluar dari Mesir. Semua keluar, hadirin. Mereka keluar dari negeri mereka, mereka keluar dari pertahanan mereka, mereka keluar dari kota-kota mereka, mereka keluar dari pembendaraan dan kedudukan-kedudukan mereka. Makanya kan sampai Haman ikut, semua ikut, kata para ulama. Cek tes. Agar apa? Kenapa Allah katakan fa akhrajnahum min jannati wa uyun, kami keluarkan mereka semua? Lihat ayat ke-59, hadirin. Kadzalika wa awrathnaha bani Israil. Begitulah cara kami, agar nanti kami berikan, kami anugerahkan, dan kami wariskan ke Bani Israel. Sudah selesai. Begitu semua dihabisi, selesai. Ya, nah, nanti dikasih ke Bani Israel. Ini kita teringat dengan ayat dalam ayat ke-54 dalam surat Ali Imran. Wa makarallah. Mereka buat makar, dan Allah balas mereka. Lihat ketika Allah buat mereka gak bisa berpikir panjang. Mereka terbawa, tersulut api emosi, hadirin. Mereka ngejar Nabi Musa itu bukan hanya dengan kekuatan mereka, tapi dengan nafsu. Nafsu. Sebenarnya sekali lagi, kalau Fir'aun tadi punya berapa? Berapa kota tadi? 1.000 kota, terus berapa kampung? 12.000. Untuk mengejar 670, harusnya kan dia gak perlu ikut, hadirin sekalian. Dia gak perlu ikut. Terutus saja yang jago-jago. Dan riwayat 2 juta orang gitu, turun untuk ngejar 670 orang yang semuanya bukan pasukan. Tapi emosi, amarah. Dan Allah katakan kan, Allah katakan itu dalam apa ayat ke-55 tadi, la ghaizun, lihat amarah ngerusak seseorang. Mau sejenius apapun, mereka orang-orang jenius. Mereka ikon kekuatan perang. Wa fir'auna dzil autad dalam Al-Qur'an. Ikon kekuatan perang yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an kan Fir'aun. Tapi begitu kejeniusan bersanding dengan hawa nafsu, dengan emosi, dengan amarah, hilang, hadirin. Dan buat blunder besar. Dan ini awal blundernya Fir'aun. Ini blunder awalnya Fir'aun. Kenapa dia masuk keluarkan semua? Dia gak perlu ikut, hadirin. Suruh aja jenderal-jenderalnya turun. Dia stay. Dengan kekuatan yang lain. Itu garda depannya aja selesai mungkin. Kalau kita berpikir secara militer ya, 670 sipil bergabung antara pendekar dan sipir dan prajurit ketemu dengan 700 ribu semua prajurit kan secara hitung-hitungan di atas kertas menang. Kenapa semuanya turun? Kenapa semua turun? Fa'akhrajnahum min jannati wa 'uyun. Kami yang buat mereka semua keluar dari negeri mereka. Ya, kami yang buat mereka keluar. Fir'aun kemakan omongannya, kata Fir'aun, wa ana rabbukumul a'la, kami rob yang paling tinggi dan rob kebawa emosi hadirin. Subhanallah. Kami yang buat mereka keluar. Kami yang buat mereka keluar. Dan meledak euforia, kami siap menghadapi mereka. Ya siap, tapi kan gak harus keluar semuanya. Kenapa keluar semuanya? Ini keluar semua. Ya hadirin, kalau kita bisa meresapi hal-hal seperti ini, lalu kita kembali renungkan pada saat kita puasa di tanggal 10 dan seterusnya, gimana bahaya hawa nafsu, bagaimana bahaya emosi, bagaimana bahaya amarah yang tidak terkontrol, itu bisa merusak semuanya. Habis-habis. Dan Allah tinggal simpel mengatakan, dan kami wariskan nanti ke Bani Israel. Kami wariskan ke pihak yang mereka kejar dan mereka anggap lemah. Yang mereka katakan qalilun, mereka tuh sedikit, mereka lemah. Nah, kami wariskan ke pihak yang mereka anggap lemah tersebut. Peta langsung berbalik hadirin dalam hitungan waktu yang sangat singkat. Dan sebelum siapa yang berpikir semua akan dikerahkan sama Fir'aun, kekuatan semua kekuatan yang dia punya dia keluarkan semuanya. Jadi ini Allah muliakan. Begitulah Allah tetapkan untuk orang-orang yang zalim, untuk orang-orang yang sombong. Suara saya bisa didengar? Tes, cek, tes. Akhwat bisa dengar jelas? Kecil gak sih suara tadi? Kecil kan ya? Enggak. Ya, yang bilang enggak cuma di depan. Jangan ngomong apa nih Pak Ustadz yang di tengah-tengah. Tapi kalau bagi saya terasa enggak. Ya. Akhirnya kekuatan besar itu keluar hadirin sekalian. Lihat ayat ke-60. Fa'atba'uhum musyriqin. Dan Fir'aun dan wartanya menyusul Nabi Musa dan pengikutnya di saat syuruk musyriqin. Di saat syuruk. Tanggal 10 hadirin saat syuruk. Jadi pas kita puasa tanggal 10 pas pagi-pagi itu di masa itu momen genting itu terjadi di pagi itu. Fa'atba'uhum musyriqin, mereka menyusul di saat waktu syuruk atau waktu pagi. Bayangkan kekuatannya sangat besar. Maka enggak heran hadirin sekalian. Falamma tara'al jam'an, kita lanjutkan ayatnya. Dan ketika kedua belah pihak sudah saling melihat, Fir'aun dan bala tentara melihat Nabi Musa dan pengikutnya, dan Nabi Musa mengikut dan pengikutnya melihat Fir'aun dan bala tentara yang begitu mengerikan itu ada di belakang mereka. Qala ashabu Musa, maka berkata sebagian dari pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun, kita akan benar-benar tersusul dan tertangkap. Kita akan tertangkap. Hadirin, terjadi kegalauan di tengah-tengah Nabi Musa. Jadi bayangin gak sih, 670 ribu orang itu banyak.
0: Tapi begitu ngeliat ke belakang, garda depannya 700 ribu hadirin. Dan senjata lengkap, komplit. Itu baru garda depannya, belum tengah dan belakang. Wih hadirin. Goncang hadirin sekalian. Ngeri hadirin. Adang-adang pernah ngeliat orang 700 ribu orang. Dan semua bawa senjata lengkap dan membidik antum gitu, 700 ribu. Maka gak heran sebagian pengikut Nabi Musa mengatakan, innala mudrakun, kita akan ketangkap. Kita akan ketangkap. Kita akan tersusul. Dan pada saat itu, mereka mentok ke Laut Merah. Hadirin yang muliakan, pada saat itu Nabi Musa langsung membantah dan mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Sekali-kali tidak, Rabbku yang akan. Kamu gak merasa ada gangguan sound? Enggak. Ya, di depan saya gak ada masalah sama sekali. Yang bilang gak cuma paling depan, paling depan, paling depan, paling depan. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali enggak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersama denganku. Dan ia yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Diriwayatkan, bisa dicek dalam Tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Bahwa pada saat itu, hadirin yang Allah muliakan, semua bingung kan, ada di depan itu ada Nabi Harun, ada Yusha bin Nun, ada orang-orang beriman dari Ali Fir'aun, dan diriwayatkan Nabi Musa mengumpulkan pengikutnya dan mengatakan bahwa la yasilu ilaikum syau mimma tahdharun. Saya katakan kepada kalian, apa yang kalian takutkan tidak akan kejadian, tidak akan sampai kepada kalian. Fa inna Allah subhanahu wallazi amarani an asiraha huna bikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan aku agar aku berjalan bersama kalian sampai ke tempat ini. Ini bukan rute dari kepalaku, ini rute dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memerintahkan. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Allahu Akbar. Allah gak mungkin mengingkari janjinya. Allah yang perintahkan saya, ini bukan pemikiran saya, ini bukan logika saya. Allah yang perintahkan saya keluar bersama kalian. Allah yang mengarahkan rutenya. Allah gak mungkin mengingkari janjinya. Lihat bagaimana imannya. Dan sampai pada saat itu Nabi Musa pun tidak tahu apa kelanjutannya. Nabi Musa pun tidak tahu. Makanya pakai kata sayahdin. Allah akan memberikan aku petunjuk. Sin. Dalam kata kerja fi'il mudhari ini menunjukkan bahwa belum ada petunjuk pada detik beliau mengatakan itu. Belum ada petunjuk. Beliau gak mengatakan tenang, tenang, tenang. Tenang. Jangan emosi. Saya tahu. Allah udah kasih tahu. Allah gak, Nabi Musa gak bilang hadani. Enggak. Sayahdin, Allah akan memberikan petunjuk. Artinya belum ada petunjuk. Makanya dalam riwayat, hadirin sekalian, begitu Nabi Musa sampai ke ujung laut tersebut, beliau kan berdoa. Ya man kana qabla kulli syai, wahai zat yang ada sebelum adanya segala sesuatu. Wal mukawin li kulli syai, dan menciptakan segala sesuatu. Wal kain ba'da kulli syai, dan yang akan tetap eksis setelah semua sesuatu itu sirna. Ij'al lana makhraja, ya Allah berikanlah kami jalan keluar. Itu doanya. Bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir. Nabi Musa masih doa, ya Allah berikanlah kami jalan keluar. Makanya dalam ayat berikutnya, ayat ke-63, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Maka kami wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke permukaan laut tersebut. Fanfalaqa, maka laut pun terbelah. Fakana kullu firqin kattaydil azim, maka setiap jalan dan setiap belahan itu seperti gunung-gunung yang besar. 12 jalan sesuai dengan jumlah kabilah Bani Israel, 12. Setiap kabilah ikut jalan masing-masing, 12 jalan. Setelah Nabi Musa berdoa dalam riwayat, hadirin yang Allah muliakan, wazlafna thummal akhari, lalu kami biarkan golongan Nabi, golongan berikutnya untuk mendekat. Dalam riwayat, Fir'aun dengan segala kesombongannya masuk ke dalam lautan tersebut. Dan dalam, diriwayatkan dalam sebagian riwayat, dia masih pongah, dia katakan, lihatkan bahwa jalan itu masih terbuka, itu karena wibawa saya, gitu. Dalam diriwayatkan kata pasukannya, ya kalau wibawa anda masuk duluan, bos, gitu. Sudah masuk duluan, jangan kita duluan masuk. Bayangin gak sih kalau antum jadi prajuritnya Firaun, tiba-tiba laut kebuka depan, emang antum berani masuk? Gitu. Nah. Tapi janganlah jadi prajurit Firaun, jadi prajurit, ya jadi TNI aja lah, diri sekalian. Prajurit. Lihat bagaimana Allah butakan hati mereka. Fir'aun kan tahu dia bukan Tuhan, hadirin. Itu klaim dia aja, itu narasi yang dia buat. Tapi lihat kalau hawa nafsu itu sudah bermain. Buta orang, hadirin. Buta. Buta. Emosi, hawa nafsu, fatal. Buta. Itu kebodohan di atas kebodohan. Kebodohan, berlapis kebodohan, kok masuk itu. Tapi lihatlah bagaimana Allah mengatakan, wa azlafna, kami yang dekatkan, kami yang buat dia masuk. Hadirin, Allah al-Qawi, hadirin. Allah yang bisa membuat orang zalim sekuat apapun melakukan hal-hal bodoh dan blunder-blunder yang gak bisa masuk akal sehat kita. Padahal kalau kita lihat gak mungkin dia buat blunder kayak gitu. Wa makaru wa makarallah. Mereka bermain, Allah balas permainan mereka. Ini Fir'aun hadir buat blunder besar, dan ini blunder kedua bisa dikatakan. Blunder pertamanya kenapa dia maju? Kenapa dia keluar dari Mesir? Blunder kedua kenapa masuk ke sana? Ya tunggu aja. Pakai alasan apa kayak gitu? Ya kan dia bukan ini. Berdalih kayak gitu. Apa kayak sakit perut kayak atau apa kayaknya kita mundur aja. Apa kita pur aja, pur dulu, pur. Bisa bayangkan gak sih kita lagi di Ancol, tiba-tiba Ancol kebelah gitu. Antum berani masuk ke sana? Oh, enggak deh. Kalau anda masuk jangan bawa-bawa kita deh, kita mau pulang aja. Itu kebelah deh. Dan dia masuk. Wa anjayna Musa wa ma'ahu ajma'in. Dan kami selamatkan Musa dan seluruh pengikutnya. Semua diselamatkan oleh ajma'in. Tuma agrakna al-akhirin. Lalu kami tenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Selesai. Inna fi dzalika laaya wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya itu benar-benar tanda-tanda kebesaran dari Allah. Tapi kebanyakan mereka enggak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan Rabbmu benar-benar yang maha perkasa, lagi maha penyayang. Allahu Akbar. Ini yang harus kita renungkan. Khususnya ketika kita berpuasa. Lihat itu bagaimana Nabi Musa bersyukur dengan berpuasa. Puasa. Nabi Musa kan syukran lillah, bersyukur kepada Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku lebih berhak terhadap Nabi Musa dibanding kalian. Lalu Nabi perintahkan kita berpuasa. Maka puasa kita gak boleh lepas dari nilai-nilai ini. Makanya puasa. Bentuk syukurnya adalah puasa. Padahal ada banyak varian ibadah lain. Tapi kenapa puasa? Karena puasa adalah ibadah yang merupakan simbol perlawanan terhadap hawa nafsu. Terhadap emosi. Kita tahu dalam hadis Nabi SAW tentang orang berpuasa yang dicela, diprovokasi seseorang. Hendaknya dia mengatakan apa? Ini sha'im, mohon maaf saya sedang puasa. Jangan terpancing. Puasa adalah simbol perlawanan terhadap hawa nafsu. Ketika kita puasa, kita tidak boleh menggunakan sebagian hawa nafsu kita yang jelas-jelas halal secara hukum asal. Kita gak boleh makan, kita gak boleh minum, kita gak boleh berhubungan dengan istri kita, semua halal secara hukum asal. Tapi begitulah puasa. Ini tentang edukasi, ini tentang tarbiyah, bagaimana kita mengontrol hawa nafsu kita. Bagaimana hawa nafsu itu harus tunduk kepada dalil, harus tunduk pada perintah Allah, harus tunduk pada larangan Allah, harus tunduk pada ibadah. Hawa nafsu gak boleh kita kasih panggung. Emosi dan amarah itu gak boleh kita kasih panggung. Satu-satunya marah yang diperbolehkan, marah karena Allah. Dan itu objektif. Bukan liar. Makanya fasoma, Nabi Musa puasa. Karena di tanggal 10 pada hari itu benar-benar diperlihatkan bagaimana hawa nafsu, amarah itu menghancurkan kekuatan besar yang sangat ikonik dalam sejarah peradaban manusia, Fir'aun. Itu blunder besar, hadirin. Blunder besar. Karena hawa nafsu. Dan dari awal dia menolak Nabi Musa karena hawa nafsu. Dia tahu dia bukan Rob, ya hadirin. Semua manusia tahu dia hanyalah hamba. Mana ada Rob khawatir digulingkan? Kalau dia Rob, ngapain dia eksekusi itu bayi-bayi laki-laki? Itu clear dia bukan Rob. Kalau dia Rob, dia bisa selesaikan Nabi Musa hanya dalam hitungan detik. Kenapa puluhan tahun dia bingung gimana ngadepin Nabi Musa? Tapi kan hawa nafsu. Dan sejarah berulang. Jika kita melakukan pola yang sama, maka apabila kita hidup dengan mengedepankan hawa nafsu kita, dengan memberikan hawa nafsu kita panggung dalam kehidupan kita, maka siap-siap kita melakukan blunder-blunder fatal dalam kehidupan kita. Blunder-blunder yang kekanak-kanakan, blunder-blunder yang secara akal sehat, kalau kita lihat EQ kita, nilai kita, IPK kita, gak mungkin kita melakukan hal sebodoh itu. Dan bukankah itu terjadi di tanggal 10 Muharram pada saat itu? Maka ini pelajaran, ini bukan hanya tentang puasa, hadirin. Ini puasa yang sangat spesial. Ini kaitannya dengan sejarah Nabi Musa. Dan lihat bagaimana Allah tutup penggalan cerita ini dalam surat Asy-Syu'ara sebelum Allah Subhanahu wa taala berpindah ke cerita Nabi Ibrahim, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Allah perkenalkan nama

seribu rumah, seribu kota, selesai semuanya. Di pagi hari itu, selesai, seribu kota, orang punya seribu kota. Oh, kita beli satu satu petak tanah aja nggak mampu di Jakarta ini, susahnya minta ampun. Ada tanah di Jakarta 1 meter 80 juta misalnya, atau 100 juta, kita beli 1 meter aja nggak bisa. Padahal buat main karat juga susah itu 1 meter, nggak mampu kita beli 1 meter. Lalu sombongnya minta ampun, nggak bisa ini menurut Ana begini. Wah, ada siapa? Tapi puasa Asyura berarti nggak ngerti. Hari Asyura adalah hari di mana ikon kesombongan, keangkuhan, pengikut hawa nafsu papan atas itu hancur sehancur hancurnya. Haman itu jenius hadirin. Dan dia ada di sana dan dia nggak bisa buat apa-apa. Semua selesai di situ. Maka puasa tahun ini harus berkualitas, harus maksimal, harus dengan persiapan dan perenungan. Ini bukan puasa satu hari, ini bobotnya satu tahun kan penghapusan dosa. Orang yang benar-benar mengerti puasa Asyura, maka dia akan berusaha merubah diri kita, diri dia. Dia kedepankan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Berkuasa, Al-Azizur Rahim. Allah yang Maha Berkuasa. Dan di waktu yang sama, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Maka nggak mungkin Allah zolim sama kita. Berbeda dengan kita mungkin, ada banyak dari kita karena merasa berkuasa di rumah tangga kita, kita zolim sama istri kita, kita zolim sama anak-anak kita. Allah nggak mungkin zolim. Maka kalau Allah perintahkan sesuatu, larang sesuatu, takdirkan sesuatu ke kita, maka pasti itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita renungkan, khususnya pada saat kita berada di hari Asyura. Karena nggak bisa dipisahkan dengan kejadian Nabi Musa. Dan lihat hadirin, pagi itu mengajarkan kepada kita bahwa iman itu harus didahulukan sebelum apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Itu kunci kebahagiaan dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, kita ingin tenang di dunia dan di akhirat, maka kedepankanlah iman dan janji Allah di atas apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Apa yang membuat, ini terakhir, apa yang membuat sebagian pengikut Nabi Musa goncang? Karena sebagian dari mereka bertumpu pada penglihatan. Mereka melihat Fir'aun dengan tentara yang luar biasa di belakang dan laut di depan. Begitu yang dijadikan pondasi adalah apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Pastilah 700 ribu garda depan dan sebagian mengatakan sampai 2 juta, itu kan pasti ada gemuruh. Suara larinya kuda, suara besi yang bersentuhan. Maka itu yang membuat orang goncang. Lalu kenapa Nabi Musa tenang dan tidak terbawa suasana yang galau pada saat itu? Karena beliau tidak bertumpu pada apa yang beliau lihat dan apa yang beliau dengar pada saat itu. Tapi beliau bertumpu pada apa yang beliau yakini, iman. Makanya beliau mengatakan, qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin.
Sekali-sekali tidak.

0: aku bersama denganku dan ia yang akan memberikan petunjuk. Rabbku yang memerintahkan aku ke sini dan Allah tidak mungkin menyelisih janjinya. Beliau berpegang dengan janji Allah, bukan apa yang dilihat. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat bisa salah, hadirin. Apa yang dilihat bisa keliru. Apalagi hari ini. Hari ini. Hari ini. Itu sekarang itu kita sudah sampai di sebuah titik asap itu bisa terjadi tanpa ada api, hadirin. Teknologi luar biasa. Semua bisa dibuat hari ini. Kita kalau hidup tanpa iman, selesai, hadirin. Kalau kita lebih berpegang ucapan manusia dibanding janji Allah, tamat kita. Oleh karena itu, hadirin yang memuliakan, kedepankanlah iman. Berpuasalah dengan meyakini nilai-nilai ini. Ini kemenangan iman di atas kekufuran. Ini kemenangan tauhid di atas kesyirikan. Ini kemenangan wahyu di atas hawa nafsu. Itu hari Asyura, hadirin. Jika kita lihat sejarahnya Nabi Musa pada pagi tersebut. Ini bukan tentang gak makan, gak minum. Ini tentang apa yang kita yakini. Dan apa yang Allah janjikan kepada diri kita. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan. Pagi itu luar biasa. Dan pagi itu mengajarkan bahwa kita dalam menghadapi masalah harus mengedepankan iman kita dan janji Allah kepada kita. Kita harus kedepankan perintah Allah dan larangan Allah. Makanya Nabi Musa mengatakan, Allah yang perintahkan saya keluar bersama kalian dan melalui rute ini. Maka Allah gak mungkin menyanyiakan kita dan menyelisih janjinya. Allah yang perintahkan kita bertobat, hadirin. Allah yang perintahkan kita beristighfar. Allah yang perintahkan kita berhijrah. Allah yang memerintahkan kita melakukan hal yang halal dan makan hal yang halal. Allah yang memerintahkan kita untuk belajar, untuk datang ke kajian. Allah yang memerintahkan kita mengamalkan kajian dan ilmu tersebut. Maka Allah tidak mungkin menyelisih janji-janjinya. Itu poinnya. Itu puasa Asyura. Itu bentuk syukur kepada Rabbul Alamin. Makanya banyak di antara kita setiap tahun puasa Asyura tapi gak ada perubahan dari segi kualitas hidup. Kenapa? Karena berpikir ini hanya tentang gak makan, gak minum dari fajar sampai maghrib. Bukan, ini bukan tentang itu. Ini tentang keimanan. Bobot puasa ini itu penghapusan satu tahun. Maka kan harusnya ya, kalau kita benar-benar puasa Asyura kita diterima, itu setelah buka puasa, lalu besoknya tanggal 11, itu badan tuh ringannya minta ampun untuk mengerjakan amal soleh. Kenapa? Karena dihapuskan satu tahun. Hanya membuat kita lamban beramal soleh kan dosa. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kita singkirkan dosa dari pundakmu. Oleh karena itu ini yang semoga bisa kita ambil ibrah dan hikmahnya. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram. Khususnya tanggal 9, tanggal 10 dan hari-hari lain. Dan semoga kita bukan hanya berpuasa tapi memahami makna dari puasa-puasa yang kita lakukan. Dan bisa menambah iman kita dan ketakwaan kita kepada Rabbul Alamin. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang menghadapi sesuatu dengan iman kita. Bukan sebatas apa yang kita lihat dengan mata kita dan kita dengar dengan telinga kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik untuk bisa mengontrol hawa nafsu kita. Dan tidak menjadi orang-orang yang melakukan blunder karena perbuatannya sendiri. Dan itu butuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama mengatakan, dan ini terakhir, lau lam yakun audun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Kalau bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang, maka yang pertama kali menghancurkan dia adalah blunder-blunder dirinya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum lakum subhanaka la ilaha illa anta ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'adz Bin Jabal. 94,3 FM.

0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Bencana itu datang, nestapa di kota beribu doka. Siapa yang menggeliat nun jauh dari kedalaman bumi, meretakkan susunan bebatuan, mengubah struktur tanah dengan irama yang tak terkira-kira. Teriris-iris hati ini, tercabik-cabik perasaan ini, terguncang-guncang jiwa ini, cerita duka di balik sengsara.
0: Semua Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah kelaparan, kemiskinan, kefakiran, kesusahan, penderitaan, bencana, ditenggelamkannya makhluk, adanya gempa, adanya banjir, adanya kebakaran, semuanya Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
1: Cerita duka di balik sengsara. Selama berhari-hari mereka hidup dalam kesengsaraan, mereka mengerang kesakitan melawan maut. Matanya layu, tubuhnya setengah oleng, kelelahan dan kesedihan menggurat di wajahnya. Tubuh tidak bernyawa itu bertebaran di mana-mana, tergeletak di jalan berdebu, terperangkap di reruntuhan pasir. Prahara itu datang, nestapa di kota beribu duka. Apa yang tersisa? Sepenggal cerita di sudut pengungsian, cerita duka di balik sengsara. Adakah masih tersisa untuk berpoya-poya?
0: Allah menimpakan cobaan berupa penyakit, penderitaan, dan juga musibah agar seseorang ingat kepada saudara yang kena musibah yang selama ini dilalaikan tatkala dia dalam keadaan sehat.
2: Mereka butuh bantuan kita untuk menyeka air mata yang tertutup oleh debu. Mereka butuh bantuan kita dari sebagian rezeki yang telah dititipkan. Bantuan

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: FM Radio Muaz bin Jabal.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ribun.
4: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.

hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan. Dan kami jadikan generasi yang lain, setelah mereka itu, sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya waylana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
0: Dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang.
1: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?
1: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون.
0: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada tuhan-tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki ars dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.

0: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Al-lazina yakhshawna rabbahum bil-ghaybi wa hum minas-sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu, orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?

0: Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?"
1: Qalu wajadna abaana laha 'abidin.
0: Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya."
1: Qalu

0: Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?

Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu."

0: Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali bertanya kepadanya.

0: Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim."
1: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
0: Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim."
1: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
0: Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan."

0: Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?"
1: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun.
0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara."

Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, "Engkau Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."

Dia Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu?"

0: Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.
1: Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
0: Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim.
1: Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin.
0: Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.
1: Wa najjaynahu wa Lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil'alamin.
0: Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam.

Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh.

Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah.

0: Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat, lagi fasik.
1: وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa. Kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya.

Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman. Ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.

0: Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakitnya yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Isma'il wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.
1: Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin.
0: Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim."

0: maka kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.
1: Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin.
0: Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri, tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik."

maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.

Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.

0: Sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku.
1: وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ.
0: Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka, di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, disia-siakan. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya.
1: وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.
0: Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami.
1: حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ.
0: Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.

0: حصب جهنم أنتم لها واردون.
1: Sungguh, kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya neraka. Tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalamnya neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.
1: Innal ladzina sabaqat lahum.
0: Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka.
1: La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini.

Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih. Dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

Ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya.

0: Dan sungguh, telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh, apa yang diwahyukan kepadaku, ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya?

0: Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sungguh, Dia Allah mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
1: Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin.
0: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.

0: Dia Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan."
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Nabi alaihi salatu wassalam pun mengajarkan doa kepada kita agar jiwa kita disucikan oleh Allah. Doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha, berikan ketakwaan kepada jiwaku, wa zakkiha, dan sucikan dia, sucikan jiwaku itu. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa, yang membersihkan hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemelihara hati ini. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sohr al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah." Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, Wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu.
3: 94,3 FM. Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yushar bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa. Mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud."

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

Bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka.

Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur.

daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat.

diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

Dan penduduk Madian dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir. Kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku.

Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi, tidak ada penghuninya.

maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada.

0: Dan mereka meminta kepadamu Muhammad, agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ

Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya, karena penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepadakulah tempat kembali segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.

Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia.

Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka Jahim.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul, dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau Muhammad. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimaksudkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, dan orang yang berhati keras, dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh.
1: وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman, dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.

Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu, Al-Quran, hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka.

Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

dan orang-orang kafir, dan yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan merasakan azab yang menghinakan.

Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati. Sungguh, Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik, surga. Dan sesungguhnya, Allah adalah pemberi rizki yang terbaik.

Sungguh, Dia Allah pasti akan memasukkan mereka ke tempat masuk, surga yang mereka sukai. Dan sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Demikianlah. Dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan sungguh, Allah Maha Mendengar,

0: تصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit, sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Halus, Maha Mengetahui.

Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.

Bagi setiap umat, telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Sungguh, engkau Muhammad berada di jalan yang lurus.

Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya,

Dan mereka menyembah selain Allah tanpa dasar yang jelas tentang itu. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya neraka kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya, segala yang kamu seru selain Allah, tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah.

0: Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: Allahu yasfi minal malaikati rusulan.

Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.

0: dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
1: 94,3 FM.
2: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau mati.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah SWT?
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: شهادت احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين.
1: Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya, istri, jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

0: Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.
1: Innal ladzina ja'u bil

0: اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.
0: Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin.
1: Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata.

0: Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.
1: Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar."

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
1: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

0: perempuan-perempuan yang keji, untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji, untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik, untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik, untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.

Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

0: تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, pemberiannya Maha Mengetahui.

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat.

Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya.

Atau keadaan orang-orang kafir, seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya, petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikitpun.

0: Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir.
0: Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.

Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

Dan mereka orang-orang munafik berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami menaati keduanya." Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman.

Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi, jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya, Rasul, dengan patuh.

0: hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.
0: Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang

dan mereka bersang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah. Karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Mat itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad, agar kamu diberi rahmat.

Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi. Sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi. Maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu. Makan bersama-sama mereka di rumah kamu, atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka, atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu mengerti.

Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia Muhammad dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh, orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka. Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang, dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: 94,3 FM.
2: Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
3: Ihfazillah
2: tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
3: Idza sa'alta fas'alillah.
2: Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah.
3: Wa idza ista'anta
2: fasta'in billah. Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah. Jaga hak-hak Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Dan jaga juga larangan-larangannya.
4: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan.
2: Sedangkan hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Dan seorang kalau ingin dijaga oleh Allah SWT, maka dia wajib menjaga sholat itu. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga batas-batas dan hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya. Kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat, maka Allah akan mengenal dia di saat dia susah,
5: di saat dia susah,
2: di saat dia fakir,
5: di saat dia fakir,
2: di saat dia miskin,
5: di saat dia sakit,
2: di saat dia sakit, di saat dia sangat membutuhkan bantuan, Allah akan ingat kepada dia. A'udzubillahi

0: Sebab utama seseorang itu berburuk sangka kepada Allah akibat daripada lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
1: Lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
0: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan, yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia, itulah manusia. Padahal kalau dia mau berpikir sedikit, nikmat Allah itu terlalu banyak kepada dia.
1: Nikmat Allah terlalu banyak terhadap dia yang Allah berikan kepada dirinya, subhanallah.
0: Apakah selama ketika diberikan kesenangan menutup aurat? Apakah ketika diberikan kesenangan dahulu suka berinfak membantu fakir miskin? Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia. Tapi hak Allah dia tidak peduli.

0: Setiap muslim dan muslimah wajib memenuhi hak Allah.
1: Wajib memenuhi hak Allah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al amanah wa nasaha al ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Fassalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat 10, ayat 9 sampai ayat 10 dari surat yang mulia ini.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولئن

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّا, dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan setelah bencana masathu yang telah menimpanya, la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni, niscaya dia akan berkata telah hilang bencana-bencana itu dariku. Innahu lafarihun fakhur, sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga. Ayat yang mulia ini memiliki hubungan erat dengan ayat sebelumnya, di mana korelasinya sangat tampak dengan keberadaan wawu ataf di awal ayat, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat umum yang dimiliki oleh manusia, yaitu sifat berputus asa dan tidak tahu berterima kasih. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat umum manusia lainnya, atau sifat lain dari manusia umum, yaitu apabila ditimpa oleh nikmat Allah Subhanahu wa taala dan ia mendapatkan kebahagiaan setelah ia mendapatkan bencana, maka kemudian ia lupa kepada yang telah memberikan kebahagiaan tersebut, tapi justru menisbatkan kebahagiaan itu hanya kepada dirinya. Kemudian ia berlarut di dalam kegembiraan yang berlebihan sehingga ia melupakan kepada Al-Mun'im, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala, wa la in basatna lil insani fi dunyahu wa wassa'na 'alayhi fi rizqihi ba'da dhikin min al-'ayshi la yaqulanna 'inda dhalik ذهب الضيق عني وزالت الشدائد إنه لباطر بالنعم بالنعم مبالغ في الفخر والتعالي على الناس.
0: قال المفسرون رحمهم الله, ولئن بسطنا للإنسان في دنياه ووسعنا عليه في رزقه بعد ضيق من العيش, dan jika kami bentangkan bagi manusia di dunianya dan kami lapangkan atasnya dalam rizkinya setelah ia mengalami kesempitan dalam hidup, la yaqulanna inda dhalik, maka ia akan mengatakan setelah itu, dhahabad dhiqu anni wa dhahabas syada'id, telah hilanglah kesempitan dariku dan telah hilang pula lah berbagai kesulitan. Innahu labatir bin ni'am, sesungguhnya ia telah melampaui batas dengan kenikmatan. Mubalighun fil fakhri wa ta'ali 'alan nas, berlebihan di dalam berbangga-bangga dan angkuh terhadap orang lain. Para hadirin dan para pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in azaqna walain azaqnahu na'ma, dan jikalau kami berikan kepadanya atau jikalau kami rasakan kepadanya kebahagiaan. Na'ma di sini adalah kenikmatan yang pengaruhnya tampak jelas pada pemiliknya. Dan di sini disebut lafadz na'ma sebagai bentuk lawan dari kata dharra. Oleh sebab itu kata-kata na'ma diambil karena berhadapan dengan kata-kata dharra sehingga terjadi munasabah atau keserasian dari segi lafadznya. Dan jikalau kami rasakan kepadanya kenikmatan yang tampak pengaruhnya pada dirinya, ba'da dharra'a massathu, setelah ia ditimpa oleh kesulitan yang menyentuhnya, massathu. Di sini dipilih kata-kata massa, massa ya musu, artinya menyentuh dengan sentuhan yang lembut. Ini memberikan isyarat bahwasannya bentuk musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada manusia itu jauh lebih kecil dan jauh lebih sedikit daripada ya daripada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Makanya di sini dipilih kata-kata massa ya musu. Massa ya musu itu sentuhan yang sangat halus. Jadi kenikmatan bila dibandingkan dengan ujian, ujian ini sangat sedikit gitu. Makanya Nabi Ayyub alaihi salam ketika beliau ditimpa oleh penyakit yang sangat parah itu, beliau tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak awal beliau terkena penyakit itu. Ya, beliau bertanya kepada istrinya, "Sejak berapa lama ya kita mendapatkan nikmat? Kita bergelimpangan dengan nikmat itu 20 tahun. Nah, sekarang kita mendapatkan ujian ini baru 10 tahun." Ya, kayaknya kata beliau, "Saya malu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya saya baru 10 tahun mendapatkan ujian ini langsung kemudian meminta agar Allah ya menghilangkan penyakit ini dariku, saya tunggu lagi nanti sampai 20 tahun." Ya, jadi terkadang kita sering melupakan bahwa kenikmatan yang Allah berikan itu jauh dan jauh lebih berlipat daripada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Wa la in azaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu. Jikalau kami rasakan kepada manusia yang suka berputus asa dan kufur itu, sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya, kami rasakan kepada mereka kenikmatan setelah mereka mendapatkan kesulitan, seperti diberikannya kesehatan setelah ia sakit, diberikannya kekayaan setelah ia miskin, diberikannya keamanan setelah rasa takut, diberikannya keberhasilan setelah kegagalan. La yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni, niscaya manusia itu akan mengatakan keburukan-keburukan itu telah hilang dariku. Ia mengatakannya dengan penuh ketakaburan. Ya, zahaba sayyi'atu anni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu lafarihun fakhur. Innahu lafarihun fakhur. Sesungguhnya manusia itu amat sangat bergembira lagi bangga. Ini sifat manusia yang buruk yang lainnya. Karena sifat buruk apabila seseorang itu dia hidup hanya berpikir dengan pikiran yang sangat sempit, pendek, dia hanya berpikir saat itu, tidak mengenang masa lalu dan tidak berpikir apa yang akan terjadi. Dia hanya berpikir saat itu. Dia tidak berpikir pula bahwa roda kehidupan ini terus berputar. Bisa jadi kemudian di masa yang akan datang kenikmatan itu dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya bagaimana kita semestinya bermuamalah atau memperlakukan kebahagiaan dan kesedihan ini. Ini perlu ada sebuah fikih yang membahas tentang bagaimana kita menyikapi kebahagiaan dan kesedihan. Karena orang yang mendakwakan kebahagiaan yang abadi semasa di dunia ini, maka dia itu seorang pendusta atau dia orang yang lalai. Jadi orang yang mengaku bahwa di dunia ini tidak pernah ada kesedihan, dia akan terus dalam keadaan kebahagiaan, pastikan orang itu pendusta atau dia itu adalah orang yang lalai. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza akhadahu lam yuflithu. Orang itu berarti dia mendapatkan istidraj itu. Sehingga tatkala dia dalam keadaan lalai, maka pasti Allah akan mencabut nikmat yang diberikan kepada orang tersebut. Demikian pula orang yang mendakwakan kesedihan yang abadi dan kesempitan hidup yang terus menerus, maka pada umumnya orang yang seperti ini juga adalah orang yang kufur nikmat. Ya, kalau ada orang mengatakan saya ini kok susah terus, sedih terus hidupnya, pastikan orang itu kufur nikmat. Dia tidak mengakui berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena seorang muslim dia menyadari bahwa kebahagiaan dan kesedihan itu pasti pernah kita rasakan di dalam kehidupan ini. Semuanya merupakan bentuk ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satu musibah di muka bumi ini dan tidak pula pada diri kalian kecuali itu semua telah tercatat sebelum hal itu terjadi. Sesungguhnya itu sangatlah mudah bagi Allah. Kemudian Allah berfirman di ayat yang ke-23-nya dan ini intinya. Likaila ta'saw ala ma fatakum, agar supaya kalian tidak berputus asa atas apa yang telah menimpa kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan janganlah kalian berbahagia, bergembira atas apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi angkuh. Disinilah pentingnya kita beriman kepada qadha dan qadar, agar supaya kita dapat mengendalikan emosi kita di saat kita bahagia, di saat kita bersedih. Oleh sebab itu sifat dari ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan, tepatnya di ayat yang ke-67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Apabila mereka membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan. Dan tidak pula mereka berbuat, dan tidak pula mereka itu bersifat kikir, tetapi mereka ada di antara keduanya. Masuk ke dalam kategori berlebihan di sini adalah berlebihan di dalam menyikapi kebahagiaan dan kesedihan. Dan seorang ibadur rahman dia senantiasa wasatiyah, senantiasa berada di pertengahan, hidupnya moderat. Dan oleh sebab itulah orang yang beriman, ya, dia menyadari betul bahwa di dalam kehidupan ini pasti kita menghadapi kesedihan dan pasti menghadapi kebahagiaan. Kesedihan dihadapinya dengan kesabaran dan kebahagiaan disikapi dengan syukur. Ya, oleh sebab itulah orang yang beriman apabila dia mendapatkan musibah dia mengembalikannya kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan demikian pula Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, beliau telah bersabda ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syaqar fakana khairun lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairun lah. Sungguh sangat mengagumkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya menjadi baik bagi dirinya, dan itu tidak didapatkan kecuali pada kepribadian seorang mukmin. Apabila dia ditimpa oleh kebaikan, dia bersyukur dan syukur itu baik baginya, dan apabila dia ditimpa oleh keburukan, dia bersabar dan kesabaran itu baik baginya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata untuk bersenang-senang. Akan tetapi dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian dan cobaan. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang ada di dunia ini sesungguhnya merupakan bentuk ujian. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Semuanya sebagai bentuk fitnah, ujian bagi kalian. Oleh sebab itu, apabila kita ditimpa oleh keburukan, seringnya kita lebih mudah untuk bersabar daripada ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Biasanya manusia itu tidak lulusnya di saat diuji dengan kebaikan. Tatkala dia tidak menyikapi kebaikan itu dengan syukur kepada Allah, sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang ke-10 dari surat Hud ini, innahu lafarihun fakhur. Banyaknya manusia tidak lulus ketika diuji dengan kebaikan. Kalau diuji dengan kesulitan sih dia bisa bersabar, tapi coba ditimpa oleh kebaikan, pada umumnya dia melampaui batas. Oleh sebab itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, bulina bidharra fa sabarna wa bulina bisarra falam nashkur. Kita telah diuji oleh Allah dengan kesulitan lalu kita bersabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kelapangan hidup lalu kita tidak bersyukur. Ya, karena pada umumnya kebahagiaan itu dapat membuat manusia lupa. Ya, oleh sebab itulah seyogianya orang yang beriman memahami akan hal ini. Apabila dia mendapatkan kesulitan, dia senantiasa bersabar, dan apabila dia mendapatkan kebahagiaan, dia tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia memanfaatkan kenikmatan tersebut dengan beribadah kepada Allah dan dengan menjauhi larangan-larangannya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, terkadang kaki kesleo, kemudian kami ke tempat atau ke tukang urut di mana biasa dia membaca doa tertentu dan meniup-niup di tempat sakit, kemudian mengurutnya. Pertanyaan saya Ustaz, apakah ini termasuk hal yang dilarang di dalam Islam? Syukran.
0: Nah, jikalau hal itu tidak bertentangan dengan konsep ketauhidan dan dia berdoa hanya kepada Allah tidak pada yang lainnya, maka cara seperti itu adalah sesuatu yang diperbolehkan dan itu adalah bagian daripada bentuk ruqyah. Ya, hanya kita perlu berhati-hati melihat apakah tukang urut tersebut memiliki tauhid yang baik ataukah dia termasuk ke dalam kategori dukun. Tetapi hukum asalnya berdoa dan meniupkan apa yang telah dibacakan pada tempat yang sakit adalah bagian daripada tata cara ruqyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Wallahu ta'ala alam.
1: Taib barakallahu fikum ahsanallahu ilaikum. Kemudian dari 0831-3579 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afwan, jikalau pertanyaan tidak sesuai dengan tema Ustadz, pertanyaan saya, apakah menyicil motor dan uang dengan uang denda ketika terlambat membayar cicilan motor ini termasuk hal yang riba? Syukran jazakallahu khairan.
0: Nah, menyicil motor dengan adanya konsekuensi bahwa jikalau terlambat maka di sana ada denda yang diberikan, hal ini tentu masuk ke dalam kategori riba yang tidak diperbolehkan, masuk ke dalam kategori qalbuddain biddain. Karena apabila seseorang tidak bisa membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan, maka seyogianya diberikan kelonggaran sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Apabila orang yang sedang berhutang itu menghadapi kesulitan, maka berikanlah ia tangguhan waktu sampai ia mendapatkan kemudahan, sehingga kemudian memberikan sanksi ya terhadap keterlambatan penyicilan yang dilakukan oleh nasabah, maka ini adalah bagian dari syarat yang batil yang tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Masih pertanyaan SMS dari 0823177 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah benar di ayat terakhir dari surah Ar-Rahman adalah suatu surah yang membolehkan kita berzikir hanya menyebut nama Allah saja? Tolong penjelasannya, jazakallahu khairan.
0: Telepon dulu kita angkat.
1: Nah, kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, halo.
0: Ya, silakan Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masalah lain. Kemarin hari Selasa ada tiga orang membawakan handphone saya. Tentu saya tidak tahu maksudnya. Masing-masing saya mengatakan insya Allah. Masing-masing saya mengatakan insya Allah. Kebetulan kemarin hari Rabu, ya, cuma satu saja insya Allah Pak. Yang dua itu tidak insya Allah. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah yang dua itu tidak insya Allah? Karena info itu uang, ya tentu saya berikan sayur atau ikan, saya makan. Apakah halal itu Pak? Atau haramnya saya makan itu ya? Bukan insya Allah Pak, karena satu ada insya Allah. Nah, tolong penjelasannya Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'ad, ya, Bapak ini bertanya di hari Selasa kemarin ada yang bawa dua amplop kemudian diterima dengan mengatakan insyaallah gitu ya. Hari Rabunya ada yang bawa amplop lagi, satu lagi. Kemudian bilang lagi insya Allah. Gitu. Nah, ternyata dari tiga insya Allah ini hanya satu insya Allah yang dipenuhi. Nah, yang dua insya Allahnya ini tidak dipenuhi. Dan itu kemudian uang yang ada dalam amplop-amplop tersebut diberikan sayur dan seterusnya. Apa hukum mengkonsumsi makanan dari hasil itu gitu. Wallahu ta'ala alam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ar-rasyi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan yang disogok itu dalam neraka. dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, la'anallahu rasyi wal murtashi. Allah telah melaknat orang yang menyogok dan orang yang disogok. Jadi uang seperti itu seyogianya tidak diperbolehkan untuk dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, kalaupun seandainya kita tidak bisa menolaknya, atau uang itu tiba-tiba sudah ada di depan pintu rumah kita, maka uang seperti itu seyogianya dikembalikan untuk kepentingan-kepentingan umum. Ya, dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Karena itu masuk ke dalam kategori sogokan. Karena orang itu memberikan kepada kita agar kita memilih dia. Ya. Baik secara hukum positif, apalagi secara hukum Islam, hal itu tidak diperbolehkan. Sehingga seyogianya, ya, apabila itu sudah terlanjur, wallahu ta'ala alam, sebaiknya kita bayar kafarahnya. Maksudnya adalah keluarkan dari harta kita sejumlah apa yang telah kita terima itu sebagai bentuk tebusan, langsung kemudian kita kembalikan untuk kepentingan umum. Sehingga apa yang kita konsumsi kemarin itu adalah menjadi harta dari harta kita, bukan dari hasil uang sogokan yang itu haram menurut tinjauan hukum positif dan haram pula menurut tinjauan agama kita yang mulia. Wallahu ta'ala.
1: Kemudian pertanyaan di akhir surat Ar-Rahman.
0: Ya, di akhir surat Ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tabarokasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Di sana tidak ada dalil atau tidak ada nas yang menyebutkan tentang bolehnya kita berzikir hanya dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sini bukan perintah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tabarokasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci dan maha agung Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung lagi maha mulia. Tidak disebutkan berzikirlah kalian kepada Allah dengan hanya menyebut nama Allah. Dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak dikenal di dalam agama ini adanya zikir yang hanya menyebut nama Allah. Ya, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang sufi, berzikir hanya menyebut Allah, Allah, Allah, Allah, atau menyebutkan salah satu huruf dari lafzul jalalah, ah, ah, ah, ah, atau la, la, la, la, atau hu, hu, hu, hu. Ya, tidak ada zikir seperti itu. Bahkan Syekh Jamil Zainu beliau mengatakan itu hanya bunyi anjing kalau begitu. Ya, hu, hu, hu itu bunyi anjing, bukan zikir. Zikir itu mesti membentuk kalimat yang sempurna. Ya, oleh sebab itu tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah zikir yang hanya menyebutkan lafzul jalalah saja, apalagi hanya salah satu hurufnya. Mesti diawali dengan kata sebelumnya atau diakhiri dengan kata setelahnya sehingga membentuk kalimat yang sempurna. Diawali dengan kata sebelumnya seperti kita mengatakan alhamdulillah, astagfirullah, subhanallah, ini maknanya sempurna. Segala puji bagi Allah, ya, aku memohon ampunan dari Allah gitu. Atau kita akhiri dengan kalimat yang lain, Allahu Akbar, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini adalah kalimat yang sempurna. Tapi kalau hanya berzikir kepada Allah dengan menyebut lafzul jalalah, maka tidak ada contohnya. Dan kemudian ini lebih cenderung pada penghinaan. Misalnya kita memanggil seseorang yang namanya Pak Ahmad, kita panggil terus Ahmad, Ahmad, Ahmad, Ahmad, Ahmad, Ahmad. atau ya Ahmad, ya Ahmad, ya Ahmad, ya Ahmad, ya Ahmad. Ini penghinaan atau permohonan. Pasti Pak Ahmad ini akan marah. Ya. Coba sekarang ada orang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Asmaul Husna diawali dengan kata-kata ya. Tanpa menyebutkan setelah itu dia mau apa? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya. Terus ya dipanggil-panggil terus. Setelah itu ya sudah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya. Udah. Setelah itu tidak ada apa yang diinginkan. Ya, sama tadi kita memanggil nama seseorang. Ya. Ya Ahmad, ya Bapak Fulan, ya Bapak Alan disebutkan kunyah-kunyahnya. Setelah itu pasti Pak Ahmad ini akan mengatakan, "Iya, mau apa?" Ketika tidak menyebutkan apa-apa dengan menyebutkan sejumlah nama bahkan berulang kali, ini adalah penghinaan. Oleh sebab itu tidak dikenal di dalam agama ini adanya zikir yang hanya menyebut nama Allah atau lafzul jalalah dengan tanpa membentuk sebuah kalimat yang sempurna. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Dan pertanyaan terakhir kita ambil dari SMS dari 0856-9697 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallahu.
1: Ustaz, pertanyaan saya, apakah boleh menikah dengan wanita muslimah yang mana ayahnya adalah non-muslim dan ibunya muslimah? Sedangkan diketahui bahwa wanita muslimah yang menikah dengan non-muslim adalah zina. Namun pada akhirnya sang ayahnya yang non-muslim ini bercerai dengan ibunya yang muslimah tersebut. Dan dia diasuh oleh ibunya. Pertanyaan saya, bolehkah saya menikah dengan wanita tersebut?
0: Apabila dia seorang wanita muslimah, maka tetap diperbolehkan untuk menikah dengannya. Karena dosa yang dilakukan oleh orang tua tidak menurun kepada anaknya. La taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada dosa seseorang ditanggung oleh orang lain. Walaupun statusnya adalah status anak zina, tetapi tetap cara pandangan Islam yang salah itu orang tuanya. Hanyasannya yang harus Anda pertimbangkan bahwasannya Nabi SAW beliau telah bersabda, tunkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi karena empat ya pertimbangan. Di antaranya adalah lihasabiha, karena keturunannya. Ya, karena keturunannya. Jadi perlu Anda pertimbangkan pula bahwasannya ketika Anda menikah, Anda bukan hanya memilih istri untuk Anda, tetapi Anda memilih ibu untuk anak-anak Anda. Salah satu kezaliman yang pertama kali dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya adalah tatkala ia tidak memilihkan ibu atau bapak yang baik bagi anaknya. Gitu. Oleh sebab itu laki-laki memiliki hakul khiyar, hak untuk memilih. Ya, jadi istri kita bukan hanya sebagai istri kita, tetapi nanti dia akan menjadi ibu bagi anak-anak kita. Ya. Ketika itu pula berarti kita telah memilihkan juga nenek untuk anak-anak kita. Ketika kemudian kita memilihkan nenek untuk anak-anak kita, maka tatkala biografi neneknya ini kurang baik, maka anak kita walau bagaimanapun setelah mereka terlahir nanti ada kekecewaan terhadap sang nenek karena dia telah menikah dengan tidak memenuhi kriteria syariah. Oleh sebab itu Walaupun kita katakan anak hasil pernikahan yang tidak sah ini dia tidak turut menanggung dosanya, tetapi seyogianya pertimbangan-pertimbangan tadi juga mulai Anda renungkan kembali, karena permasalahannya tatkala kita menikah bukan hanya kita menikah memilih istri kita, tetapi sama dengan kita memilih ibu untuk anak-anak kita dan memilihkan kakek dan nenek bagi anak-anak kita nanti. Wallahu ta'ala alam.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Lomba dunia hidup penuh dalam himpitan. Kira-kira kita mau hidup ini dalam penuh dalam himpitan atau penuh dengan kedamaian? Sementara yang berlomba di dalam mengumpulkan maksiat, Allah berfirman di dalam Al-Quran,

Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, ibadah kepada aku, untuknya kehidupan yang sempit. Sempit, hidupnya sempit. Yang sempit bukan rumahnya, karena rumahnya gedung. Yang sempit bukan mobilnya, karena mobilnya, Masya Allah, Tabarakallah, besar, luas. Akan tetapi, hati mereka sempit. Jadi orang-orang yang pergi ke diskotik itu karena gak nyaman di rumah. Berarti orang yang pergi di diskotik adalah korban-korban yang tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Semua itu dikarenakan kita salah dalam membuat cita-cita hidup. Dan kesalahan kita membuat cita-cita hidup ini punya peran dari kesalahan orang tua kita yang mendidik kita. Ketika dulu kecil, orang tua selalu membisikkan ke telinga kita, nak, besar jadi dokter ya. Nak, besar jadi pilot ya. Mana orang tua yang membisikkan ke telinga anaknya? Nak, kamu hidup masuk surga ya.

0: Makanya kita orang dewasa sekarang ketika ngomong sama anak kecil, sering kita tanyakan, nak, cita-citamu jadi apa, nak? 99,99% anak kecil itu menjawab berhenti di dunia, cita-citanya. Berpikirlah, ma'asyal muslimin.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan

atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu, masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka, dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengasihi.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Pertanyaan: jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya yang wajib atas mereka. Setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa ialah menunaikan salat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda salat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu sholat wajib dikecualikan dari waktu kerja, dan pada waktu sholat seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syarak, seperti orang sakit dan musafir, dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Banyak wanita yang bersikap acuh dalam salat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya. Demikian pula telapak kakinya. Bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian salatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika salat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia salat lalu nampak sebagian dari auratnya seperti betis, telapak kaki, kepala atau sebagian dari kepala, maka salatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya Allah tidak menerima salatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang salat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang salat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Orang yang mendapat najis pada pakaiannya setelah ia beri salam dari salatnya, apakah ia harus mengulangi salatnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Orang yang salat sedang di badannya atau di pakaiannya ada najis dan ia tidak mengetahui hal itu kecuali setelah salat, maka salatnya sahih. Menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama. Demikian pula halnya jika ia telah mengetahui keberadaan najis tersebut sebelum salat, lalu ia lupa pada saat salat dan ia tidak mengingatnya kecuali setelah salat, maka salatnya sahih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, Qad fa'altu. Aku telah mengerjakannya atau mengabulkan permintaanmu. sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah salat pada suatu hari sedang di sandal beliau ada kotoran atau najis. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskannya dan tetap meneruskan salatnya tanpa mengulanginya. Hal ini termasuk kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Adapun orang yang salat sedang ia lupa bahwa ia telah berhadas atau wudunya batal, maka ia harus mengulangi salatnya. Menurut ijma' para ulama, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat tanpa taharah dan tidak diterima pula sedekah yang berasal dari pencurian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat salah seorang kamu jika ia berhadats sampai ia berwudu. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang menunda salat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu salat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih dan bagaimana kita memadukannya dengan hadis berikut, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rati Ibn Khadij radhiyallahu an. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda salat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang. Kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan salat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu pelaksanaan salat fajar dapat dikompromikan. Dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda salat fajar sampai akhir waktunya sebelum terbit matahari berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qali: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
9: داري أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب، semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
10: عن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
9: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, "Anda benar. Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya." Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya." Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
11: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
11: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Qudwatun qudwatun nabawiyyah nabawiyyah nabawiyyah.
14: An ummi al-mu'minin ummi Abdullah Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
9: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
15: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
16: Ustaz menjawab.
17: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
18: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
19: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
20: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
21: Bukankah seorang masuk surga bukan karena amal, Ustaz? Melainkan karena rahmat Allah? Akhi, Allah mengatakan masuklah ke surga disebabkan amalmu. Tapi Rasulullah yang mengatakan, kalian tidak masuk surga dengan amalmu. Saya mau tanya, orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk beramal, bukankah itu artinya Allah sudah memberikan rahmat? Ya tidak. Betul, seseorang itu masuk surga dengan rahmat Allah 100% betul. Dan di antara rahmat Allah kepada hambanya supaya masuk surga, ditunjukinya kepada ilmu dan amal. Makanya orang yang dirahmati oleh Allah pasti menuntut ilmu dan beramal. Itu tanda dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bertabrakan kan? Ya Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah kita enggak bisa sholat, Mas. Kalau bukan karamat Allah, kita enggak bakalan melangkahkan kaki kita ke majlis ilmu, Mas. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita masih terus dalam kubang kemaksiatan, Pak. Tapi rahmat Allah lah yang menyebabkan kita mau bertaubat kepada Allah, mau kembali kepada Allah, mau melangkahkan kaki kita ke majlis taklim, semua dengan rahmat Allah. Ya, itulah akhi azakumullah, bahwa kita masuk surga dengan rahmat dan kasih sayangnya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika ada orang yang meninggal dan keluarganya tidak ada yang mengetahui, bagaimana kira-kira nasib si mayit jika sebenarnya dia punya utang dan belum ada yang melunasinya? Kalau misalnya dia masih bisa diajak untuk sadar, jadi sewaktu masih hidup, tulislah wasiat. Tulislah wasiat. Wasiat itu penting ya. Wasiat untuk keluarganya yang masih hidup. Saya punya utang sekian di A, punya utang sekian di B. Kadang kan orang ketika punya utang itu tertutup Pak ya. Malu untuk cerita ke anaknya, malu untuk cerita ke keluarganya. Nah itu musibah kedua. Nah, kalau kemudian dia mati sementara dia diam saja, bahaya. Gak ada yang mau melunasi dan keluarganya gak ada yang tahu. Makanya yang lebih bagus ketika mau mati atau ketika di usia yang sudah tua, terbuka. Barangkali ada hak orang lain yang belum kita tunaikan, silahkan ditulis, wasiatkan kepada anaknya, tolong nanti ini disambung. Tujuannya adalah biar kita mati dalam kondisi bebas dari semua hak sesama Adam. Sehingga kalau dia nekat semacam ini bahaya. Tapi kalau kemudian gak ada satupun yang tahu, keluarganya gak nanggung resiko karena mereka gak tahu. Dan mayit bertanggung jawab atas kesalahan pribadinya.
1: Apakah seseorang yang berbuat syirik karena kurangnya ilmu atau tidak memiliki ilmu masuk neraka, samakah status mereka dengan orang kafir? Ini ada dua masalah ya. Pertama, hukum perbuatannya. Kalau memang itu masuk kategori syirik, yaitu perbuatan syirik namanya. Bisa asghar, bisa akbar. Tapi pelakunya bagaimana? Nama pelakunya di dunia namanya pelaku syirik. Dia ketika melakukan itu, dia dikatakan dia melakukan perbuatan syirik di dunia. Tapi apakah berarti dia kafir?
22: 94,3 FM.
23: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
24: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal.
23: Nuhlikuhum hatta yablughuhum mithla man sabaqahum.
24: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tak lupa untuk selalu senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita segala nikmatnya di kesempatan hari ini, sehingga kita kembali dapat untuk bersama-sama mendengarkan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustadz Zizin Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala. Dan sebagaimana kajian kita sebelumnya, bahwa setelah pemaparan materi insya Allah kita akan langsung beralih ke sisi tanya jawab. Untuk itu mari langsung saja kita mendengarkan uraian materi yang akan disampaikan, dan kepada guru kita kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أما بعد para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, pembahasan kita di pagi hari ini masih melanjutkan tafsir surat Al-Ahzab. Pembahasan kita kemarin sampai pada ayat yang kedua dari surat yang mulia ini, dan biidznillahi ta'ala di pagi hari yang berbaik ini kita akan membahas ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini walaupun terlihat sangat pendek, tetapi merupakan salah satu ayat yang paling kuat di dalam Al-Quran dalam menjelaskan hakikat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alallah." Dan bertawakallah engkau kepada Allah. "Wa kafa billahi wakila." Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ayat yang mulia ini korelasinya sangat erat dengan dua ayat sebelumnya, dan ayat-ayat yang mulia ini dengan kata lain tiga ayat pertama dari surat Al-Ahzab merupakan prinsip utama kehidupan seorang mukmin. Jadi manhaj kehidupan seorang mukmin ada pada tiga ayat pertama dari surat Al-Ahzab ini. Antum perhatikan di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, dan perintah kepada nabi berarti perintah kepada umatnya. Perintah yang sangat agung. Perintah untuk bertakwa. Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk ittiba, untuk mengikuti wahyu, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Ini prinsip yang kedua. Kemudian di ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal 'alallah. Dan bertawakallah engkau kepada Allah. Jadi ingat tiga prinsip kehidupan seorang mukmin itu. Takwa, mengikuti dalil, kemudian tawakal. Luar biasa sudah. Antum apabila hendak melakukan suatu amalan, dasarnya itu dak, itu pertama takwa. Antum ingat, saya ini udah ikhlas belum? Karena Allah belum, alhamdulillah sudah ikhlas. Yang kedua, antum tanyakan, ini sudah sesuai dengan syariat apa belum? Menyimpang apa tidak dari wahyu? Tidak menyimpang. Kalau sudah seperti itu, tawakal Allah. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dijadikan pertimbangan oleh kita dalam setiap melakukan amalan, mau maju atau mundur. Saya ingat ketika awal pendirian Islamic Center ini, waktu itu di awal tahun 2000-an ya, atau tahun 2010-an gitu, gesekan antar sesama, kadang para aktivis dakwah itu saat itu cukup kuat. Sebagian orang terkadang lebih sibuk mencari kesalahan orang lain atau sibuk untuk menilai dan menghakimi orang lain daripada apa? Daripada beramal. Sehingga saat itu setiap kali kita ingin buat program, kadang berpikir, ini teman-teman di komunitas yang lain, apa yang akan mereka katakan? Selalu kita terkadang maju mundur, maju mundur. Setelah itu saya mendapatkan 3 ayat dari surah Al-Ahzab ini. Ya. Karena kalau seandainya kita mau beramal, setiap kali kita mau beramal,

berkomentar, katanya anak dan bapak ini sama aja, tidak ada belas kasihannya, masa keledai dinaiki oleh dua orang. Akhirnya si ayah ini mengatakan kepada anaknya, kalau begitu kamu tuntun keledai ini, biar ayah yang naik keledai. Dituntunnya oleh anak itu keledai. Lewat lagi ke kelompok orang-orang yang kelompok kedua ini, ketika melihat seorang ayah dituntun oleh anaknya mengendarai keledai, mereka kemudian mengatakan, ini ayah gak tahu belas kasihan sama anaknya. Dia enak-enak naik keledai, anaknya disuruh nuntun berjalan kaki. Akhirnya si ayahnya turun, kata, nak kalau begitu kamu yang naik keledai. Dia pun naik keledai, bapaknya nuntun keledai itu. Lewat kelompok yang ketiga, tiba-tiba orang mereka itu pun berkomentar, ya katanya, dasar anak gak tahu diri, masa dia di atas kendaraan ayahnya disuruh nuntun, gitu kan. Akhirnya si ayahnya ini mengatakan, nak kalau begitu kau turun juga, kita jalan sama-sama dengan keledai. Lewat di kelompok yang kelompok masyarakat yang keempat, tiba-tiba berkomentar lagi, betapa bodohnya mereka, punya kendaraan tidak ditunggangi, katanya, gitu kan. Akhirnya mereka mengatakan, kalau begitu keledai yang harus kita angkat, gitu. Lebih bodoh lagi. Ya, artinya dari kisah ini, walaupun kisahnya kisah si Juha, tetapi yang namanya komentar dan perkataan orang itu tidak perlu semuanya untuk kita dengar, gitu. Kalau kita mau beramal, cukup resepnya ada di 3 ayat pertama surat Al-Ahzab ini. Ittaqillah wattabi, ya ittabi atau wattabi ma yuha ilaika min rabbik. Yang ketiga, watawakkal Allah. Kalau antum, amalan antum itu sudah mau antum lakukan karena atas dasar takwa, ikhlas karena Allah, dan kemudian sudah sesuai dengan syariat, tidak melakukan pelanggaran, maka bertawakallah kepada Allah, jalankan itu, ya. Sebagaimana di dalam ayat yang mulia ini, wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullah taala mengatakan, wa'tamid 'ala rabbik, bersandarlah kepada Rabbmu, wa fawwid jami'a umurika ilaih, dan serahkanlah seluruh urusanmu kepadanya. Wa hasbuka bihi hafizal liman tawakkal alaihi wa anaba ilaih, dan cukuplah Allah sebagai pelindung bagi orang yang bertawakal dan kembali kepadanya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat kembali dari awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, watawakkal, dan bertawakkallah. Kata-kata at-tawakkul atau tawakkal itu diambilkan dari kata-kata wakala, yang maknanya menyerahkan urusan kepada pihak yang kita percaya. Namun di dalam syariat kita, tentu saja bertawakal ini bukan berarti meninggalkan usaha dan ikhtiar, ya. Tetapi tawakal itu adalah i'timadul qalbi 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a fi'lil asbabil masyru'ah. Ya, bersandar diri kepada Allah dalam memanfaatkan atau dalam mendapatkan manfaat dan menolak mudarat, disertai melakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Itulah tawakal. Jadi tawakal itu memiliki dua unsur utama. Unsur yang pertama adalah i'timadul qalbi 'alallah,
bersandar.

0: Dar hati kita, bersandarnya hati kita kepada Allah. Dan yang kedua adalah fi'lul asbab atau al-akhdu bil asbab, mengambil sebab-sebab yang dibenarkan. Jadi kalau seorang hanya mengambil sebab tanpa bersandar kepada Allah, ini dapat menyeret dia kepada ketergantungan pada sebab, pada makhluk. Sebaliknya, jika seseorang mengaku tawakal tetapi meninggalkan sebab, maka itu bukan tawakal yang benar, tetapi itu adalah sebuah kemalasan yang dikemas dengan nama tawakal. Jadi dia bukan tawakal. Oleh sebab itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di masa beliau, beliau berjumpa dengan sekelompok jamaah haji dari Yaman terlunta-lunta kehabisan bekal ketika mereka berada di Mekah. Dijumpai oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. "Kenapa engkau atau kalian bisa seperti ini?" Mereka mengatakan, "Nahnu mutawakkiluna 'alallah." Kami ini adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah azza wajalla. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Bal antum mutawakkiluna 'alallah." Akan tetapi kalian itu adalah orang-orang yang pura-pura bertawakal kepada Allah. Kalian itu adalah orang-orang yang malas, yang mengemas kemalasannya dengan nama apa? Tawakal. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting sekali untuk kita jelaskan. Karena betapa banyak saat ini kaum muslimin yang menganggap tawakal itu tanpa ikhtiar, tanpa sebab. Ya, terkadang sebagian dari mereka fokus beribadah, meninggalkan sebab-sebab rizki, bahkan mereka tinggalkan keluarganya dengan alasan untuk berdakwah atau ibadah, tetapi mereka diterlantarkan dengan alasan apa? Kita adalah orang-orang bertawakal kepada Allah. Maka tawakal ini bukan berarti meninggalkan ikhtiar. Kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau manusia yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun beliau tetap melakukan seluruh sebab. Sebagai contoh misalnya dalam hijrah beliau Alaihi Salatu Wasallam, bagaimana beliau memilih waktu yang tepat, bagaimana beliau menyiapkan kendaraan jauh-jauh hari sebelum beliau berhijrah. Beliau memilih guide yang bernama Abdullah ibn Urqud atau Abdullah ibn Uraiqid. Beliau mengangkat guide. Beliau mengambil jalur yang tidak biasa ditempuh agar tidak mudah dikejar oleh musuh. Beliau bersembunyi di Gua Thur, mengatur strategi. Ya, ini semua adalah bagian dari ketawakalan dan tidak bertentangan dengan konsep tawakal. Tapi justru itu adalah tawakal yang benar. Beliau mengambil sebab dengan jasadnya, tetapi hatinya tetap bergantung kepada Allah. Jadi kalau sebab itu berkenaan dengan fisik, dengan sesuatu yang sifatnya fisik. Sementara ketawakalan itu kaitannya dengan hati. Oleh sebab itulah para ulama mengatakan, at-tawakkul amalul qalbi wal akhdhu bil asbab amalul jawarih. Tawakal itu adalah amalan hati, sementara melakukan sebab itu adalah amalul jawarih, amalan dari jasad kita, dari anggota badan kita. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan masalah dan poin yang sangat penting di dalam permasalahan akidah. Karena tawakal itu bukan sekedar strategi psikologis, ya, bukan hanya formalitas, tetapi tawakal itu harus diikuti dengan ikhtiar dan usaha, ya, dan juga karena tawakal itu ibadah gitu, bukan hanya saya serahkan urusan kepada Allah. Tawakal itu ibadah. Kalau tawakal itu ibadah, maka juga harus dilakukan sesuai dengan petunjuk syariat. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian sepatutnya bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Perhatikan Allah Azza wa Jalla berfirman, in kuntum mu'minin, jikalau kalian benar-benar beriman. Ini menunjukkan bahwa tawakal merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin tinggi pula tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alallah." Antum perhatikan 'alallah. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman "wa tawakkal billah." Bertawakallah dengan Allah. Allah tidak berfirman seperti itu, tetapi "wa tawakkal 'alallah," bukan billah. Bertawakallah kepada Allah. Huruf ala ini menunjukkan adanya ketergantungan, adanya i'timad, adanya ketergantungan dan penyandaran. Ya, seakan-akan hati seorang mukmin dia mengatakan cukuplah Allah bagiku. Ada ketergantungan di sana sebagai konsekuensi daripada keimanan kita kepada Allah, bahwa Allah Azza wa Jalla itu adalah as-samad alladhi yasmudu ilaihi al-makhluqat, tempat bergantung segala sesuatu. Sedangkan kita, atau kita selalu bergantung kepada Allah, sedangkan Allah tidak bergantung kepada kita dan kepada siapapun. Oleh sebab itu seorang mukmin ketika dia bekerja, dia tidak bergantung kepada pekerjaannya. Ketika dia berdagang, dia tidak bergantung kepada dagangannya. Ketika dia berobat, dia memilih dokter yang baik, dia tidak bergantung kepada dokter itu. Dia bergantungnya kepada Allah. Tetapi dokter, memilih dokter yang baik adalah bagian dari ikhtiar, dan ini adalah bagian dari ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mukmin dia memiliki jabatan, dia tidak menggantungkan kemuliaannya pada jabatannya. Ya, karena yang memberikan jabatan itu sungguhnya juga Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu, sebab kata para ulama ada di tangan kita, sedangkan ya Allah ada di dalam hati kita. Artinya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ya, ini merupakan juga ayat yang sangat agung yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya hanyalah pelindung bagi kita sekalian. Kata-kata wakil adalah pihak yang diserahi suatu urusan dan dipercaya untuk mengurusnya. Makanya kita katakan wakil. Ya, ketika kita mengangkat seseorang untuk menyelesaikan sebuah urusan, maka kita mewakilkan seseorang. Dia, orang yang diwakilkan itu namanya apa? Wakil dalam bahasa Arabnya. Wa kafa billahi wakila. Maka ketika Allah menjadi wakil bagi seorang hamba, artinya seorang hamba menyerahkan urusannya kepada Allah dengan penuh kepercayaan kepadanya. Oleh sebab itu kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindung, sebagai penolong, tempat bergantung kita sekalian, ini juga perlu dipahami dengan benar bahwa seorang muslim ketika dia mengatakan wa kafa billahi wakila, tidak berarti dia tidak membutuhkan manusia dalam melakukan sebuah urusan. Ya, karena juga tetap kita harus fi'lul asbab tadi. Ketika kita ingin pintar, kita membutuhkan seorang guru. Ketika kita ingin kesembuhan, kita membutuhkan seorang dokter. Ketika kita menginginkan bahan pangan, kita membutuhkan seorang petani. Ketika kita hendak membuat rumah, kita membutuhkan pekerja bangunan. Ini tidak bertentangan dengan konsep tawakal, tapi justru ini adalah bagian dari bentuk tawakal. Sehingga ketika kita mengatakan waqafa billahi wakila, tidak berarti kita tidak membutuhkan ya orang lain, tetapi kebutuhan kita kepada sebab itu adalah merupakan kebutuhan yang merupakan sebab, dan kita tidak bergantung secara mutlak. Ya, hati tidak boleh bergantung secara mutlak kepada mereka. Ya, dan ini adalah perbedaan yang sangat penting, bahwa al-isti'anah bil makhluk, ya, meminta bantuan kepada makhluk dalam perkara yang mampu untuk mereka kerjakan, boleh, kata para ulama. Ya, tetapi i'timadul qalbi alal makhluk, ya, menggantungkan hati kepada makhluk, ini yang tercela. Ya, dalam bentuk tertentu bahkan dapat merusak tauhid. Oleh sebab itu seorang mukmin dia yakin bahwa Allahu huwan nafi ad-dar al-mu'ti al-mani'. Salah satu asmaul husna itu kan Allah itu an-nafi, maha pemberi manfaat, al-mani' yang menahan manfaat dari hambanya atau menghalangi manfaat terhadap hambanya. Al-mani, al-mu'ti, an-nafi, Allah maha pemberi, Allah pemberi, ya Allah subhanahu wa ta'ala itu ad-dar, Allah azza wa jalla, ya, an-nafi, ad-dar, Allah yang memberikan manfaat, memberikan kemadharatan, al-mu'ti, al-mani, yang memberi dan yang menghalangi. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal ini juga kaitannya dengan tauhid ini sangat erat. Oleh sebab itu Allah azza wa jalla berfirman, "Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna." Katakanlah dialah Allah yang Maha Pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanyalah kami bertawakal. Ya, oleh sebab itu tawakal adalah bagian dari tuntutan tauhid. Tetapi inti dari tiga ayat pertama dari surat Al-Ahzab tadi merupakan manhaj seorang mukmin. Takwa, mutaba'ah, kemudian tawakal. Kalau itu sudah terpenuhi, setiap kali kita akan beramal, bismillah, lakukanlah. Ya, jika kita sudah ikhlas, jika apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan petunjuk wahyu dan tidak bertentangan dengannya, maka bertawakallah. Insyaallah kita akan mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Taib, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian materi yang telah disampaikan oleh guru kita, tepatnya di ayat ketiga dalam surah Al-Ahzab. Dan tak lupa kita ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada guru kita atas sampai disampaikan di kesempatan hari ini. Semoga dapat kita pahami dengan baik dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita cukupkan kajian kita dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسرون رحمهم الله تعالى.
1: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
0: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
2: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
3: Masya Allah, lamanya senang ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
6: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
7: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
8: Zulfikar.
7: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
8: Datang tepat waktu.
7: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
9: Masya Allah, benar!
7: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
8: Sofia.
7: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
10: Hafsah binti Umar.
7: Hafsah binti Umar, yakin?
10: Iya.
7: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
6: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
11: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
12: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ, bagus-bagus barangnya.
11: Oh iya, betul.
13: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
8: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: 94.3 FM.
2: Natabrak maki. kita pala para Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta para Rahman.
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fan variasi.
4: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Saudara,
7: selamat atas kelulusanmu nak.
6: Sarjana mikau pa, cum laude lagi.
8: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
8: Bah, adakah rezeki yang gurih?
6: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafre Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan di pagi hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah sahabat umat dimanapun Anda berada ya, senang sekali rasanya kembali di pagi yang cerah ini bersama saya Raden Muhammad, tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94.3 FM edisi hari Jumat, tepatnya di penanggalan 8 Rabiul Awal 1448 Hijriyah, atau yang bertepatan juga dengan 21 Agustus 2026 Masehi. Dan insyaallah ya sahabat muat, saya di sini akan menemani sahabat muat hingga 3 jam ke depan, dan tentunya dalam beberapa program bermanfaat nih yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jumat ini ya, semoga pagi ini kita semua bangun dengan badan yang sehat, hati yang bahagia, dan tentunya semangat yang luar biasa. Apalagi pagi ini ya sobat emas, suasananya itu bisa dibilang cukup cerah ya untuk Kota Kendari dan sekitarnya. Karena berdasarkan perkiraan dari BMKG itu bahwa pagi ini tuh diperkirakan cerah dengan suhu sekitar 27 derajat Celcius. Jadi bagi sahabat-sahabat sekalian ya, para ayah, bunda, kakak atau siapa saja deh ya kan yang pagi ini sedang bersiap beraktivitas, yuk kita awali hari ini dengan senyum ya. Jangan lupa untuk sarapan, jangan buru-buru juga, dan kalau sedang berkendara ya tetap utamakan keselamatan. Karena yang perlu kita ingat bersama ya sahabat muat, bahwa jalanan pagi ini memang sering terlihat sepi atau mungkin lancar ya kan, tapi bukan berarti kita boleh nih untuk ngebut-ngebut. Kita harus pastikan juga bahwa kita menggunakan helm yang terpasang dengan betul bagi sahabat muat yang menggunakan sepeda motor ya, dan gunakan juga sabuk pengaman bagi sahabat muat yang menggunakan mobil. Lalu kemudian jaga jarak aman, dan yang paling penting jangan main HP ya ketika berkendara sahabat muat. Dan kalau sudah di jalan, nikmati saja ya perjalanannya, tidak perlu nih ngebut-ngebutan atau balap-balapan dengan orang lain ya kan, karena itu tidak baik. Nah sahabat muat, untuk pagi ini kita akan membahas ya sesuatu yang bisa dibilang dekat dengan kehidupan keluarga, terutama bagi sahabat muat ya, para ayah dan juga bunda yang punya bayi atau balita. Dan namanya adalah, mungkin terdengar asing ya sahabat muat, yaitu namanya impetigo. Nah apa sih impetigo itu, dan seperti apa ciri-cirinya ya kan? Nah supaya para sahabat muat juga ayah bunda tidak penasaran ya, kita akan langsung saja membahasnya sahabat muat di pagi ini dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
10: Ya, ya, kutaliman sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Jumat pagi seperti ini memang paling enak ya ditemani dengan informasi yang ringan, bermanfaat, dan tentunya bisa menambah nih wawasan kita. Dan khusus untuk sahabat muat, para ayah bunda yang saat ini di rumah sedang merawat buah hati ya, informasi ini tuh penting nih sahabat muat untuk kita simak bersama. Karena ada satu kondisi pada kulit bayi yang terkadang itu terlihat seperti ruam biasa ya kan, padahal ini bisa disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah namanya adalah impetigo sahabat muat. Lalu seperti apa sih sebenarnya ciri-cirinya dan apa penyebabnya, serta bagaimana penanganan yang tepat? Nah kita akan cari tahu bersama sahabat muat dalam kesempatan ini, karena kita akan membahas mengenai impetigo pada bayi, ciri-ciri, penyebab, dan juga penanganannya. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi ya berikut ini.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
10: Ya, ikut taliman sahabat muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama sahabat muat ya, bahwa impetigo pada bayi ini merupakan infeksi kulit akibat bakteri yang sering terjadi pada bayi atau pada balita. Dan umumnya penyakit ini tuh sangat mudah menular ya sahabat muat, melalui kontak langsung dengan kulit yang terinfeksi maupun benda-benda yang telah terkontaminasi oleh bakteri seperti itu sahabat muat. Dan pada umumnya juga ya, ini impetigo ya itu muncul di area wajah, terutama di sekitar hidung dan juga mulut. Tetapi sahabat muat, impetigo ini dapat juga timbul di area tangan atau mungkin bagian tubuh lain yang mengalami luka kecil. Karena memang kita tahu bersama ya bahwa kulit bayi itu masih tipis-tipisnya, masih sensitifnya ya kan, membuat bakteri memang lebih mudah masuk dan juga menyebabkan infeksi seperti itu. Dan impetigo pada bayi sahabat muat itu umumnya diawali dengan munculnya ruam ya kan, atau mungkin lepuhan kecil yang kemudian pecah dan membentuk keropeng berwarna kekuning-kuningan. Nah, agar bagaimana penanganan dapat dilakukan sedini mungkin, maka sebagai orang tua ya sahabat teman, itu perlu nih untuk mengenali beberapa ciri impetigo pada bayi. Yang pertama itu ada muncul bercak merah atau ruam ya, terutama di sekitar hidung, mulut, tangan, atau mungkin area popok. Lalu yang kedua, lepuhan kecil berisi cairan bening sahabat teman atau kekuningan yang mudah untuk pecah. Dan yang ketiga adalah setelah lepuhan itu pecah, maka terbentuklah keropeng berwarna kuning keemasan yang menjadi ciri khas dari impetigo. Lalu yang keempat selanjutnya adalah area kulit yang terinfeksi itu tampak kemerahan, bengkak, atau terasa hangat ketika disentuh. Dan yang terakhir adalah ruam atau keropeng itu terasa gatal sahabat mal, sehingga bayi itu menjadi lebih rewel atau sering menggaruk area yang terkena seperti itu. Dan perlu kita ketahui ya, pada beberapa kasus sahabat muat, impetigo ini juga dapat menyebabkan pembengkakan kelenjar getah bening di sekitar area yang terinfeksi. Meskipun jarang sahabat muat ya, bayi juga itu bisa mengalami yang namanya demam ringan, terutama jika infeksinya itu cukup luas atau bisa dibilang lebih berat seperti itu. Nah, kalau misalkan bayi ya itu mengalami gejala-gejala yang telah kita sebutkan tadi, terutama kalau ruamnya itu semakin menyebar atau tidak kunjung membaik, maka kita harus segera periksakan ke dokter ya sahabat teman untuk mendapatkan penanganan yang tepat tentunya seperti itu. Dan ikut alimat sahabat teman dimanapun Anda berada ya, tentu dengan penanganan yang tepat, impetigo pada bayi juga umumnya itu dapat sembuh ya tanpa menimbulkan masalah serius. Dan tentunya ada juga beberapa langkah penanganan dan juga pencegahan yang bisa dilakukan oleh para orang tua di rumah. Yang pertama itu ada kita bersihkan area terinfeksi setiap harinya. Nah sahabat muat, tentu area kulit bayi yang terkena impetigo itu perlu untuk dibersihkan setiap hari untuk membantu mengurangi jumlah bakteri dan mencegah penyebaran infeksi, ya kan? Seperti itu. Kita gunakan air hangat dan juga sabun bayi yang lembut tentunya. Lalu kita bersihkan area yang terinfeksi secara perlahan tanpa menggosok kulit agar lukanya itu tidak semakin parah, sahabat-sahabat. Seperti itu. Dan setelah kita bersihkan, kemudian kita keringkan nih kulit dengan kain atau mungkin handuk bersih dengan cara ditepuk perlahan ya sahabat teman, bukan digosok-gosok karena itu lebih parah nanti. Kita gunakan kain yang bersih setiap kali merawat luka dan hindari menggunakan handuk yang sama ya dengan anggota keluarga lain agar bakterinya itu tidak menyebar seperti itu. Lalu yang kedua adalah kita hindari menggaruk atau memecahkan lepuh. Nah, lepuhan atau blister pada impetigo itu berisi cairan yang mengandung banyak bakteri ya sahabat teman. Dan kalau pecah itu secara tidak sengaja misalkan atau karena digaruk ya, maka bakteri itu bisa menyebar ke bagian kulit lain atau ke orang lain sahabat teman. Dan untuk mengurangi keinginan bayi menggaruk, maka kita harus pastikan betul-betul ya bahwa kuku bayi itu selalu pendek dan juga selalu bersih. Ini penting ya sahabat muat. Lalu yang ketiga adalah gunakan salep antibiotik sesuai dengan resep dokter. Nah dokter biasanya sahabat muat itu akan meresepkan salep antibiotik ya, seperti mupirosin atau asam fusidat untuk membunuh bakteri penyebab impetigo sahabat muat. Dan kita bisa gunakan untuk pada bayi ini dengan cara mengoleskan salep tipis-tipis pada area kulit yang terinfeksi sesuai dengan petunjuk dokter. Dan umumnya itu sekitar 2-3 kali sehari sahabat muat. Sebelum dan sesudah mengoleskan salep ke kulit pada bayi, jangan lupa juga ya sahabat muat untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir untuk bagaimana mencegah penyebaran dari bakteri seperti itu. Dan yang kelima sahabat teman, dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di penanganan yang keempat, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana sahabat teman, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
11: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
12: Butuh jas keren?

0: Kendari aja.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Radio Muad Bin Jabal.
6: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Ya, sobat Muad, dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan tadi di awal, sobat Muad, kita telah membahas ya mengenai beberapa penanganan impetigo pada bayi yang tentunya aman dan juga efektif ya. Yang pertama tadi ada bagaimana bersihkan area terinfeksi, hindari menggaruk, lalu kemudian gunakan salep antibiotik sesuai dengan resep dokter. Nah, selanjutnya kita akan membahas ya di penanganan yang keempat, yaitu mengonsumsi antibiotik minum kalau infeksi berat, sahabat Muad. Nah, kalau impetigo itu menyebar ke area kulit yang luas ya, sahabat Muad, misalkan muncul di beberapa bagian tubuh ya kan, disertai dengan demam atau tidak membaik setelah menggunakan salep antibiotik, maka dokter dapat meresepkan antibiotik minum, sahabat Muad. Dan obat ini tentunya bekerja membantu mengatasi infeksi bakteri ya, sehingga proses penyembuhan itu dapat berlangsung lebih optimal. Lalu selanjutnya yang kelima adalah jaga kebersihan tangan setiap merawat bayi, sahabat Muad. Kita tentu harus mencuci tangan karena ini merupakan salah satu cara paling efektif ya untuk mencegah penyebaran bakteri penyebab impetigo sendiri. Karena tentu tangan ini sering menjadi media penularannya, sahabat Muad, biasakan ya. Makanya untuk selalu kita mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum maupun sesudah menyentuh atau merawat area kulit bayi yang terinfeksi, seperti itu. Dan untuk penanganan yang keenam adalah kita pisahkan pakaian, handuk, dan juga spray ya, sahabat teman, karena pakaian, handuk, spray, selimut, atau bahkan kain gendongan yang bersentuhan dengan kulit bayi yang terinfeksi itu sebaiknya dicuci terpisah dari cucian anggota keluarga lainnya, seperti itu, karena ini tentu dapat menyebabkan penularan semakin mudah ya, sahabat semua. Dan yang paling penting, setelah dicuci ya dengan deterjen, kita keringkan hingga benar-benar kering di bawah sinar matahari langsung, seperti itu. Lalu untuk penanganan yang terakhir, yang ketujuh adalah pantau perkembangan gejala. Nah, sahabat semua, selama menjalani pengobatan kita harus perhatikan dengan betul-betul ya, apakah ruam atau lepuhan ini mulai mengering dan mengecil atau justru semakin meluas. Kita harus betul-betul mengamati apakah muncul tanda infeksi yang memburuk ya kan, seperti misalkan keluarnya nanah, kemerahan, dan juga bengkak yang semakin parah, atau mungkin bayi lebih rewel, tampak lemas juga, tidak mau menyusu ya kan, maupun mengalami demam, seperti itu. Kita harus segera bawa si kecil ya ke dokter kalau gejala itu tidak membaik dalam beberapa hari setelah pengobatan dimulai, karena ruam juga terus menyebar atau mungkin muncul tanda-tanda infeksi yang lebih berat, seperti itu. Kita harus melakukan pemantauan secara rutin, yang tentunya ini merupakan hal penting, sahabat Muad, dilakukan agar bagaimana penanganan itu dapat segera disesuaikan dengan resiko komplikasi dapat diminimalkan, seperti itu. Dan sahabat Muad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ya informasi dan juga pembahasan pagi ini mengenai impetigo pada bayi. Jadi sahabat Muad, tentu ketika kita melihat munculnya ruam nih, misalkan lepuhan atau

0: mungkin keropeng, kekuningan pada kulit bayi, maka kita jangan langsung panik ya sobat emak, tetapi juga jangan dianggap sepele ya. Kita harus kenali nih ciri-cirinya, kita jaga kebersihan, dan juga kalau kondisinya semakin menyebar atau bayi menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, maka kita harus segera konsultasikan kepada dokter seperti itu. Karena tentu sebagai orang tua ya sobat emak, perhatian kecil kita itu bisa menjadi langkah besar ya kan, untuk bagaimana menjaga kesehatan buah hati kita sendiri. Dan semoga informasi ini bermanfaat ya sobat emak, dan membuat para orang tua khususnya ayah bunda nih semakin peka terhadap kondisi kesehatan si kecil ya kan. Dan untuk sobat emak sekalian yang pagi ini sedang beraktivitas, cuacanya cerah juga dan semangatnya juga harus cerah ya, tetap hati-hati di jalan, jangan ngebut, jaga jarak aman, dan pastikan selalu mengutamakan keselamatan. Demikianlah pembahasan kita sobat emak, dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
2: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan permajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di pagi ini hati kita masih tenang, badan kita sehat dan tentu semakin semangat untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Dan ikhwatal iman, tentu kita semua juga sudah tahu bahwa menghafal Al-Qur'an ini memang membutuhkan yang namanya kesabaran, ya kan? Kadang ada ayat yang cepat untuk diingat, tapi ada juga yang harus diulang berkali-kali. Karena tentu setiap usaha untuk bagaimana kita membaca, menghafal dan juga mengulang ayat-ayat Al-Qur'an ini adalah bagian dari perjalanan menuju kebaikan. Jadi, bagi sahabat Mu'adz yang saat ini para penghafal Al-Qur'an, ya tetap semangat. Kalau misalkan hari ini belum lancar, tidak apa-apa, bisa diulangi lagi, coba lagi dan terus berusaha. Nah, sekarang mari kita kembali menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama dalam program Quran for Hafiz.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Ya, sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Qamar yang dilanjutkan di surah Rahman yang akan dibawakan oleh Syekh Mahmud Al-Hushari Hafizallahu Ta'ala. Dan ikut aliman, tentu semoga dari apa yang kita dengar ini bisa semakin memotivasi kita semua untuk semakin mencintai Al-Quran. Dan untuk itu, selamat mendengarkan
3: Quran for Hafiz.
5: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

0: Quran for Hafiz.
1: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
2: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
1: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
2: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
3: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundudopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
4: Pejabat goblok, siap di doaan.
5: Kita dapat BBM gratis. Kan ditambah kan?
6: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
7: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
8: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
9: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
10: Qala al-mufassirun rahimahumullah ta'ala.
8: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
11: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Aduh, enggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
2: Iya Pak, bahkan tuh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muadz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muadz bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muadz Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muadz di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muadz bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Quote Islam.
6: Ikhwatal iman, sahabat muadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita berada dalam situasi di mana kita sudah berusaha sekuat tenaga, sudah merencanakan semuanya dengan baik, sudah berdoa, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Kadang kita jadi kecewa, kadang kita bertanya dalam hati, kenapa Allah belum memberikan apa yang saya inginkan? Apakah usaha saya sia-sia? Atau bahkan kita mulai terlalu banyak memikirkan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Nah, sahabat Muat, disinilah kita perlu belajar bersama satu hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu tawakal. Sahabat Muat, tawakal artinya kita bersandar dan menyerahkan hasil kepada Allah setelah kita melakukan usaha yang terbaik. Jadi ikhwatal iman, tawakal bukan berarti kita hanya duduk diam lalu berkata, "Saya tawakal kepada Allah." Tidak seperti itu, sahabat Muat. Tawakal itu berusaha dengan sungguh-sungguh, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, kita bekerja, kita berobat ketika sakit. Kita merencanakan masa depan. Setelah itu, hati kita percaya bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita semua. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, "Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal." Kita perhatikan baik-baik, sahabat Muat. Allah menyebut setelah membulatkan tekad, barulah kita bertawakal. Artinya ada usaha terlebih dahulu, ada keputusan, ikhtiar, kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah. Ini penting untuk kita pahami, karena terkadang ada orang yang salah memahami tawakal. Misalnya seseorang ingin mendapatkan pekerjaan, tapi dia tidak mau mencari pekerjaan. Dia malah mengatakan, "Saya tawakal saja kepada Allah, kalau rezeki saya pasti datang." Padahal sahabat Muat, burung saja keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Rasulullah memberikan gambaran yang sangat indah tentang tawakal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah bersabda bahwa seandainya manusia bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada mereka sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Sahabat Muat, burung itu keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Coba kita bayangkan, sahabat Muat. Burung tidak tinggal diam di sarangnya sambil menunggu makanan masuk ke mulut. Tapi burung keluar, burung mencari dan bergerak. Tetapi hatinya tetap berada dalam ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah gambaran tawakal. Kaki kita bergerak untuk berusaha, tetapi hati kita bersandar kepada Allah. Indah sekali, bukan? Dan sahabat Muat, tawakal sangat penting karena manusia memiliki keterbatasan. Kita bisa membuat rencana, tetapi kita tidak bisa memastikan hasilnya. Kita bisa bekerja keras, tetapi kita tidak bisa memastikan kapan rezeki itu datang. Kita bisa berusaha mempertahankan sesuatu, tetapi terkadang Allah menetapkan sesuatu yang berbeda. Dan ketika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, disitulah tawakal menjadi penenang hati. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupinya." Nah, ikhwatal iman, bukan berarti semua yang kita minta akan selalu diberikan sesuai keinginan kita. Tetapi Allah menjanjikan kecukupan bagi orang yang bertawakal kepadanya. Bisa jadi kita meminta sesuatu, Allah memberikan yang lain. Kita meminta jalan yang mudah, Allah memberikan jalan yang penuh tantangan. Kita berharap sesuatu terjadi hari ini, tapi Allah menundanya. Mengapa, sahabat Muat? Karena Allah mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata kita, sedangkan Allah mengetahui seluruh perjalanan hidup kita. Maka ketika sesuatu yang kita inginkan belum terjadi, jangan kita buru-buru menyimpulkan bahwa Allah tidak sayang kepada kita. Karena bisa jadi Allah sedang menjaga kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Atau bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita untuk lebih dekat kepadanya. Karena terkadang, sahabat Muat, sesuatu yang kita anggap sebagai kegagalan justru menjadi jalan menuju kebaikan. Dan sahabat Muat, Tawakal juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu takut menghadapi masa depan. Masa depan memang belum kita ketahui. Besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Pekan depan kita tidak tahu seperti apa keadaannya. Bahkan beberapa jam ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan kita alami. Tetapi kita tahu satu hal, yaitu Allah tahu. Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Allah mengetahui kebutuhan kita. Allah mengetahui doa-doa yang belum kita ceritakan kepada siapapun. Allah mengetahui air mata yang mungkin kita sembunyikan dari manusia. Dan Allah juga mengetahui perjuangan yang selama ini kita lakukan. Maka jangan kita merasa sendirian. Jangan merasa bahwa semua masalah harus kita selesaikan sendiri. Kita punya Allah. Dan Allah adalah sebaik-baik tempat kita bersandar. Namun yang perlu kita ingat, sahabat muat, tawakal bukan alasan untuk berhenti berusaha. Kalau kita ingin lulus ujian, kita belajar. Kalau ingin mendapatkan pekerjaan, kita berusaha dan mencari. Kalau ingin mendapatkan rezeki, kita bekerja dengan cara yang halal. Lalu setelah itu, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Kalau berhasil, kita bersyukur. Kalau belum berhasil, kita bersabar. Kalau jalan kita berubah, kita tetap percaya kepada Allah. Inilah hati seorang mukmin. Tidak sombong ketika mendapatkan keberhasilan. Dan tidak hancur ketika menghadapi kegagalan. Karena dia tahu, hasil akhir bukan sepenuhnya berada di tangannya. Tugas kita adalah berusaha, berdoa, memperbaiki diri. Sedangkan hasilnya kita serahkan kepada Allah. Sahabat muat yang dirahmati Allah, ada satu kalimat sederhana yang mungkin bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu, saya akan melakukan yang terbaik, kemudian saya serahkan hasilnya kepada Allah. Kalimat ini sederhana. Tetapi kalau benar-benar kita tanamkan dalam hati kita, insya Allah bisa membuat hidup menjadi jauh lebih tenang. Ketika mendapatkan rezeki, kita mengucapkan Alhamdulillah ini dari Allah. Ketika mendapatkan keberhasilan, kita ucapkan Alhamdulillah Allah mudahkan. Ketika rencana kita berubah, kita ucapkan Allah punya rencana yang lebih baik. Itulah tawakal, ikhwatul iman. Bukan berarti kita tidak punya rasa takut. Tetapi kita tidak membiarkan rasa takut menguasai hati kita. Bukan berarti kita tidak boleh kecewa. Tetapi kita tidak membiarkan kekecewaan membuat kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat muat, kalau hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, entah itu sudah mencari pekerjaan, menunggu kabar, berjuang dalam usaha, atau sudah menunggu sebuah doa yang belum juga terwujud, kita jangan menyerah. Kita tetap berusaha, berdoa, perbaiki diri. Dan setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Karena boleh jadi jalan yang kita inginkan bukanlah jalan yang terbaik. Boleh jadi jawaban doa kita belum datang karena waktunya belum tepat. Dan boleh jadi sesuatu yang kita anggap terlambat justru datang pada waktu yang paling Allah tahu kita membutuhkannya. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 160 yang artinya, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Dan jika Allah membiarkan kamu, siapa lagi yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Masya Allah. Maka hari ini, sahabat muat, mari kita bersama belajar melepaskan satu hal yang sering membuat hati kita lelah, yaitu keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Kita tidak mampu mengendalikan semuanya, tetapi kita bisa mengendalikan ikhtiar kita. Kita bisa mengendalikan sikap kita, dan kita bisa memilih untuk percaya kepada Allah. Karena ketika kita sudah melakukan yang terbaik, tidak ada alasan untuk terus menyiksa diri dengan pertanyaan, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau gagal, bagaimana kalau tidak sesuai harapan. Kita cukupkan dengan mengatakan dalam hati, Allah, sudah saya jadikan tempat bersandar. Saya akan berusaha dan saya percaya kepadanya. Ikhwatul iman, semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang benar-benar bertawakal. Hamba yang kuat ketika diuji dan rendah hati ketika diberi nikmat. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah dalam menetapkan sesuatu. Dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk berikhtiar, kesabaran dalam menjalani proses, dan hati yang lapang menerima ketetapannya. Karena terkadang kita tidak membutuhkan kehidupan yang selalu sesuai dengan keinginan kita. Kita hanya membutuhkan hati yang yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti ada hikmah di dalamnya. Maka mari sahabat muat, kita berusaha dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan penuh harap, dan bertawakal dengan sepenuh hati. Maka insya Allah, Allah cukup bagi kita. Ikhwatal iman, inilah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah, kita akan kembali bertemu di program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu, tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
7: Labbaik Allahumma labbaik.
8: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
9: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
10: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
9: Banyaknya itu dijual.
10: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
9: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
11: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10.

0: Sallallahu alaihi wasallam di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
1: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
0: Rasul kita berkata, ya rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai barang yang ditinggalkan.

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan

Sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Ibtigha'a wajhik." Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: "Kadzabta, kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut." Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Binjabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam, edisi hari ini tanggal 21 Agustus 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
3: Digitalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah perluas ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Biaya haji tahun 2027 naik 20 juta rupiah. Apakah jemaah bayar lebih mahal? Hamas tuding Board of Peace atau BOP gagal cegah pembantaian Israel di Gaza. Hin Rajab tolak investigasi internal Israel atas pembunuhan anak-anak Palestina. Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
3: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, digitalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah perluas ekosistem ekonomi syariah di Indonesia, dirilis oleh minanews.net. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia bersama Bank Syariah Nasional resmi menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS serta dana sosial keagamaan lainnya melalui pemanfaatan layanan perbankan dan penguatan ekosistem ekonomi syariah. Penandatanganan berlangsung di Gedung Basnas Republik Indonesia, Jakarta pada Kamis lalu dan dihadiri oleh Ketua Basnas